0: 2024 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri music ibat.

0: Ya, lagu singkang hari Diana Shini. Setiap muka lagu yang aku dah mujur dengan semifinal ACSJ yang ke-9 tu ialah ada jazz.
1: Ya, betul. Mm-hmm. Okay, semifinal ACSJ ke-9 dekat Datur Dewan Serbaguna Selangau.
0: Ah.
1: Kena 1/8/2026 berengkau pukul 5 lemai.
0: Mungkal berlapan kita ingat semifinal ACSJ. Lalu Diana Shini tu ke amai mengenai champion tahun yang kemarin.
1: Betul.
0: Ngau lagu yang anak jadi kena nak siap tanto. Udah nak sekali lagi yang main legacy champion ya. Main lagu singkang tu ngagai final mayanya ilah.
1: Untuk kita berhati kepala semifinalis tu tuan. Ukai semina Diana Shini ke bisik penlebak.
0: Ya.
1: Ngau SSJ tu. Bisik megah bala semifinalis ibukai bakal sidak masterpiece. Ngau sidak kebukai bakal sidak Richard Lee pan kalau ngau final.
0: Oh.
1: Ngau bala kebukai meh. Mayuh kebukai lagi.
0: Lepas nanti tanya ada nanti ni ke champion tuan nyebut kau ngau champion. Kita ni mau masterpiece kalau jadi champion.
1: Betul.
0: Sekolah semifinalis. Ika mega.
1: Betul.
0: Kalau jadi champion. Siku hari semifinalis kita. Dan nasi nimpu. Lalu pihak mega. Nama-nama ia ke buka ia ke nang je dah. Tau pernah kita beri challenge. Jadi tahun tu. Asai aku. Kapa pepedih kagum gundul mimet bala hakim
1: belaki
0: mimet
1: nanti kita berarti mega komen ba Facebook kita page kita itu tuan mayo mega mada tahun tu mayo mana-mana lagu
0: ya
1: nama bunyi ketua tadi laban mayo bala sida ke udah selalu betelaba nama sidanya selalu di pedak kita engau semifinal engau final SSJ ke sebedau tu
0: ditambah mega engau nama-nama artis baru ya ke baru angkat benong top hit Mamat. Jam ya ke dia tu. Jadi kita ya ke dia di Selangau kelebih lagi. Di Bintulu pada jauh kian ya?
1: Nah jauh.
0: Sibu pada jauh.
1: Sibu.
0: Semagi. Jadi kita pada ke kita tu tadi hari utara selatan kita berkumpul tengah semenua Sarawak kita yang tadi Selangau Nur ACS. Jadi sebuah pesawat berkawan ke singkang mega pagi tu Jess. Jadi mari kira selamat singkang pulai meh. Gagai balas tidak adong kabar-kabar ni apa gitu.
1: Nanti kemarin viral Neymar nah.
0: Viral Neymar.
1: Depan seprias pedak kau.
0: Kasih main nah, jadi ado tu asor depan nama nak tu lagi.
1: Lalu benda membedak kau tuan.
0: Ya aku nganti dulu yang kan je benungi dia tu. Kalau pemutus World Cup pagi tu tadi main antara Portugal bersatu ngau Spain ba round of 16 last minute amat dia Michael Merino masuk ke goal ngagi Spain lalu ngujung ke sila tu tak tapau nganyo sila ado pulai ke menua.
1: Ya. Nanti kemari kaban kita di Semanggian dia sudah kecewa.
0: Oh.
1: Nemu nene.
0: Nemu aku benar ada duitnya ba 2-3 hari tu.
1: Kita ada tu siapa menyokong Portugal ne? Bisa temu nan?
0: Aku temu aku Portugal ba newsroom sih. Kau tadi pernah aku dah gegari yang benar. Dan di mod pagi tu.
1: Udahnya kemari nasib menang.
0: Nasib menang.
1: Tim Ken.
0: Benar aku gagal mai kaban mari belajar makai besar.
1: Aku dengar ya detik kemari alu jadi komentator ya. Semangat
0: goal ku ya.
1: Iya.
0: Ya udah tu asai ku Portugal tu enti nak salah ku. Asai ku grup sudah melatih itu asai ku. Kasa sema tu asai
1: ku. Betul.
0: Grup sudah pilih tu sampai. Anak
1: kecewa melatih au.
0: Au jadi ringat-ringat enggak alah enggak tanganan mupuk kerja sari tu.
1: Aku jadinya kenam kau ngau FIFA World Cup ke Piala Dunia 2006 ke uleh di pedak kita ngena RTM Klik, ngena channel TV TV OK ngau Sukan Plus.
0: Aku, ngapun dia tahu bah TV OK mereka benuang dia tabur ke Belgium leading 1-0 minit dah masuk ke minit yang ke 11. Wah, temu Belgium udah skor jadi sudah tu tengambut City lagi slot bah quarter final.
1: Betul.
0: Dah tu lagi, Regis. Okey, cerita-cerita main bola enggak? Jadi ya kita mesti randau pagi tu. Jadi ya berandau tu tadi mesti besangku pawat enggak main bola. Kami ke contoh deh tu waktu cerita pagi tu. Jadi bayangkan kita imagine ke kor putih deh. Okey kita tu tadi ya minat Portugal. Jadi anda muka-muka Portugal tu tadi udah keluar ya tu fras. Jadi nak muka-muka yang ngaso kita 3 hari op kena ini bawa buka kaya gaji jalan.
1: Lama Portugal di depan sprias ne.
0: Lama di depan sprias ya pufras banyak kan depan sprias baunya yang mana. Sari tahu kita dari kerja aku dari muat ngai aku nganu kita 3 hari kita cuti ya.
1: Oh ne, oke
0: okay, ah. Jadi entinya mak kita bahas situasi dia beri orang cuti ngenyit. Okey dipinta, okey diadang to.
1: Ngenyit.
0: Ada yang terima? Apa gila 3 hari ini bekerja. Gaji jalai. Nama tadi patut take dekat dengan kita bahas cuti ngenyit 3 harinya.
1: Kebenar ya tu, nanti kita berhati ke topi itu. Topi itu kebenar ya angangan tu.
0: Angangan. Utai ke dipinta dulu dalam hati sembilan harap, pengharap kesuhun.
1: Betul. Lalu topik kita itu megah. Kebenar ya yang kaum sidak ke Indai, sidak ke Indo, laban sidak suah mada kami ke Indo, kami ke Indai itu. Ini kalau cuti inti kerja pengawal berumah.
0: Ya man.
1: Tu memang ya kita tiga hari itu kita permisi nadai nadai nyumai itu berdapur nadai bercuci ke gari apa semua kira ke permisi update okay sebenarnya kita ke gawat upis kita ke gawat bandur bukai yang kau mesti nak ke jadi suri rumah menyukai kita
0: ya ma jadi ya imagine kita yakin oleh nyaka laki kita mana mood sarinya ini why tiga hari itu di nombor kerja utai. Nama tiga hari kerja aja.
1: Kunsing kita ini.
0: Jadi, nama tiga hari kita penglama kena kita ngisi tiga harinya. Okay, jadi, lewat Facebook kami baca pada www.facebook.com/YFM Ibar. Kita kena nama nak kini. Angangan,
1: ya tadi. Angangan. Ada salah, ada angangan.
0: Ada salah, perinak bayarnya. Tanya mah, tiga hari ngenyet diberi orang pemisi. Sudah baca komen aja, yes? Sekali lagi, terus perindang gaw, perindang kita ini, yang tanya, udah boleh 10 pangkat manajer, manajer yang cuti 3 hari.
1: Kita ingat ke lagu, ke sekolah itu, mulai yang kami, 2 pagi,
0: WiFi.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau kena 11 hari bulan 7 2026 bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM Pengerak Pagi.
2: Pengerak Pagi YFM.
3: Hari ini ke pengerak pagi bulan kembali Rajes pagi tu Rajes.
4: Ya.
3: Okay. Jadi sebelum tu ke muat ke Jes, tu nanti ke setiap gerah hari UPS Sarawak Energi mereka ke kuasa karan dekat terjanggal. Sari tu 7 hari bulan 7 berengkah jam 9 pagi. Nyitu anggar 5 lemai tu lagi balot kedai square Sri Aman Gau Kandang ia ke semua bandurnya. Penanggul terjanggal kuasa karan tu ketinggal pengawal cerita terus kuasa karan lalu pengawal tu muka nyangka-angka diinsur ribu kain tinya mah sari itu lagi nak manah balu tetap dekat daripada kebaru nangkan ketua ila sila lagi kita tahu tanya ngai hotline 1-300-883-111.
4: Ya ok lagi ngau topik kita ke pagi tu munyi ke setuntun tadi bos nuan sari itu tadi mana hati?
3: Mana hati tak kejaya hati? Ya si
4: dua. Oh, mana hati oleh jaya hati oleh ne? Ia yang tadi madah pergila. Berkara pergila kita hanya tak oleh ketika oleh off day tak permisi tiga hari.
3: Tiga hari gaji jalai.
4: Gaji jalai. Nama pengawal di kerajaan Nuan, Maya Nuan ke permisi tukar off day tiga harinya. Tahu pun singgul kami, tahu komen bak Facebook kami, YFM Iban.
3: Okey, semua pagi yang berdengar kita ikut si, udah hanya komen pagi itu, semua pagi yang gaya Christopher Empari. Nanti nyemak ya, keberi tiga hari ini, cun mega tiga harinya, ditangkan ke dua hari ujung minggu, punya kira bonus ya, bonus. Ke, jepot ya. Jadi ya, bak pelama lima harinya, anang ngiga ya berumah. Ke, yes. Yes, kira ini bukan kebabas menur ya tadi giga ke utai lawak ke ngopi amga healing nanti nak babas ya nurun ke air entang airnya dalam kurungan mesti nadek kuko
4: berikan nya ne
3: berikan
4: muka nyala kini macamnya pengawal ba air ya. Begitu ya nadai nadai tanya ne
3: mesti ke nadai hashtag no koko
4: jadi nyak komen ke terubah hari Christopher Enpari okey aku maca komen kedua tu hari Teresa sayang selamat pagi guys tuai DJ selamat berjalan ke penyawa nanti aku sigi mulai ke diri ke menua aku ya nabas sampai ngindai bak julau din dengnya nama aku ya tu neh pesan tu okey nang pesan minta minta lagu tu lagu takat penghidup aku ya
3: okey nanti maka pulai ke menua nanti disebut deh aku betul nanti saya ke umur betul je

0: aku tu dalam kandang setahun lebih tu, bekas kena tahu lepas mimin. Lepas mimin, hati aku kerenci dah pulai ke menua.
1: Pulai ke menua.
0: Sehingga nanti tu, kan tu dia buat pasar lagi. Label aku dia tu, ia kesepik aku dia. Hanya kanya ketegal ke Siti, kita tu dah, daya hidup kita kemari dia tu. Majak lama kita tu nyong, kena nyembut tu tadi. Pengawak penyembajak mayu jadi nuan dia di rumah tajak pan kerja di rumah nanti negeri itu dia di rumah pan asai ke kerja
1: betul jadi nyawa tadi nuan pulai ke kira pulai ke benua pulai ke rumah panjai baru ya asai lepas hari kerja
0: lepas hari kerja lepas namu dia kena set ba unta tu kini lepas nanti benua orang nak ngacau dek nanti dia baru rumah lagi pun negeri itu tadi asai orang boleh ngacau dek
1: lagi boleh digiga lagi boleh turun kopi ya. Nanti nuan dia tuan, lepas nuan madah kediri, nanti nuan bisa puak, katanya nanti pengawap ke tau, nuan pulai ke menua. Nanti nuan, berapa hari cukup pulai ke menua, nanti nuan dia tuan, menua kita?
0: Aku nanti disebut ke pulai ke menua, tu setahun nak menyumbat, nanti nengenang kebat dia tau, jadi lepas bakku dia tu, hati tu nyau maja semak gigi menua nyon, nuan nyau dah ke akhirnya betul begulai engkau diri sama semenua aja. Arti yang tadi nuan dah nade perlu nuan kah hipokrit begulai kerapan.
1: Betul.
0: Hari mit tidak dia dia, tidak nemu keti cara rumah panjang dia berjalai.
1: Betul.
0: Ini orang bagi orang yang ke rindu di kusuang dia ini bagi orang yang di kusuang dia dah nemu. Otomatik dia ada hipokrit ngau diri tadi menua dia pun. Bapak dia ke di mana negeri. Lepas di mana negeri tu cara kita bergulai pan kita bisa limit bergulai orang. Lepas orang tu tadi apa nak kita pan ujung minggu pan dia menjadi dia ketemu main serang je tamak di rumah orang.
1: Betul.
0: Lepas nanti ba negeri tu sesikian atau keseminit pan bisik masa diguna orang buat me time tu kujaku
1: tu. Betul. Oh, okay tuan, aku setuju ngau Teresa sayang terima dah nanti ya diberi permisi 3 hari ngenyitnya tadi ya pulai ke benua aku pun berkenyap kenapa laban nanti pulai ke benua aku di Bintulu Din 3 harinya cukup tuan.
0: Cukup boleh
1: sehari berjalan kian udahnya hari keduanya kira-kira dia audien meh ngerjap ngawak dia udahnya hari ketiganya mulai kita baru. Cukup minyak 3 hari.
0: Tambah mengganti hari kita kian. Cuba kali tu mesti kena wilun sekejap ya.
1: Sekejap wilun sekejap. Nanti kena keretanya 6-7 jam.
0: Dia lepas pun dia ya kena tu.
1: 6-7 jam.
0: Nah kan tu berasa 6-7 jam ni. Kecuali kita tu pit stop ya kalau mayuh. Jadi 10 jam.
1: Tiba kaku tu kenyam tu kan. Apa nanti ke diri? Nyongan tua meh.
0: Nyongan tua. Lepas ni, semua aku berarti bahawa masih aku pun dari bawah lacaunya atau naknya mesti kita tahu.
1: Wajib.
0: Okey, semua pagi-pagi meninggal kita di Sibu, Pak, gitu. Dayang Jaya. Okay. Jadi, ya tu, tengokkan komen tang ketika kau deh. Dia tahu sikit dah maya dia dah permisi lepas ke nari kerja lagi. Udah retire aku ya. Jadi kadang habis masa apakah contoh pergi tadi sanggup ya muda TV dengar TV muda Portugal Allah lama Spain sih gak dekaya tiada. Terima kasih RTM klik lah bang dah suran adat lalu meri notification berkawal ngau jadual main bol tiap hari.
1: Sama-sama. Okey. Lagi baca komen tu Dominic Untur tu so lagi ngais duai dua pagi wai. Nada tu buka inti aku rawan ba pasar Sibu. Tinda bermalam bak tebing pantai healing.
0: Tebing pantai. Sis kedah orang tu tadi rindu bak tebing pantai. Nanti dia just tiba tebing ai asal dia. Ni maya ke paling ngam ba dik.
1: Paling ngam kene ku
0: jadi. Mendik melawak-melawak nurnya. Tok ke timing ya kecucuan nur dik dia.
1: Ujung minggu nanti tiga harinya cukup. Tiga hari cukup. Tangga aku tu nanti disebut rawan ke tepi pantai. Nanti lagi pemalam tepi pantai.
0: Nantunya.
1: Nantu.
0: Nanti masuk.
1: Nantan panas. Nantan panas. Besi ke besi karan. Besi ke besi kipas.
0: Sama juga aku nanti aku lagi menua ke Nebel Taksi ya. Aku rindu letak dia main lemari ya.
1: Lemari.
0: Lepas lemari ya dah linda.
1: Pulai hari lah pulai hari. Pulai hari. Pemalam dah.
0: Main sunsetnya. Udah. Nyajak baku lah, nyajak momennya ke mana aku. Nanti temu tu pagi orang berjembi di pantai. Nyajak kepada kulit ketogi kulit iban, ke kulit putih ya. Tiada putih gagal nyembi diri di pantai. Aku tu mau benda lagi ke penroknya nung lalai diri.
1: Lepas pantai tu kita pun mau angat ya lah. Angat ya hari nubukai dah ya. Lepas nan mau berkeni bisi ari segi saintifik ya amnya kini ari wap-wap semua.
0: Lapan nanti siti nanti di Brunei nanti di Bakampuang. Nanti angkat kini pan ya mayanya kayu ngada ke kini proses kemarin fotosintesis ya. Jadi lindap ari kayunya, angin pilap ari kayunya segi bisi. Tapi yang lain nanti cuma kayu
1: betul hanya ya.
0: Hanya kenyanya angkat yang lain mai.
1: Angkat.
0: Saya kena teh ukai bakulit nebak sih kini saya angkat.
1: Oh jadi nyame nare ko ngau men tikaban gitu madah ke dire healing ba tepi pantai ti nyema diberi permisi tik off deng nya 3 hari
0: anu ya menya ne nya pengen usko siko oh jadi terima kasih mengga ngagae manu lupau pagi tu ya nare nganjung ada nganjung pos tayang nganjung gambar ne mah pendong nak biasa sahabat playing nap tu sikal
1: agi deh benda move on
0: benda boleh move on mai de berarti.
1: Okay,
0: jadi ya tuh belalak dulu, Rajesh.
1: Yeah.
0: Aku ka maju ini lantan kejap, ka forward gambar tu ngaji ini lantan. Tentu tahunya Daniel Petrus featuring Danny Umpiung pagi itu berenang kita lagu sedoya.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta nak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu baru nyamai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejalai.
4: Ya, okay, 24 jam gulai kita YFM.
5: Okay, jadi pagi tu Jess baru je udah masuk ke gol tu ya, masuk ke baru ke gol. Baru kan nyebut US, baru dah masuk ke gol dengan Malik Tillman minit ke-1. Tu baru ke Belgium masuk ke baru gol 2-1.
4: 2-1 dah.
5: Pakai rancak main bual, tua di topan nyo pakai rancak ni ke mendak kibak mendak kir kan masuk ke TV
4: tu dah. Ni kira lagu ni kita komen buat Facebook ni.
5: Ya,
4: kita kisi komen buat Facebook kami. Okey, tentang topik kita ke pagi tu. Okey, aku macam tu tuan.
5: Okey
4: tu hari peringat kita setia, peringat setia tu Jessica Itan tu. Pagi ngas duai. Nanti aku diberi orang permisi ngenyet 3 hari. Sigi dia santai berumah. Lalu ngangau balakaban sama ngulam BBQ sayap manua. Sambil ninya sida berkroke meku ya.
5: Betul. Laban kita bantu Jess kelebihan kita. Inya siti penyumbang besar kagak ekonomi sayap manua.
4: Ujung minggu ah.
5: Kalau bagi maya ujung minggu, nanti lepas mimir. Saya manual mesti dibeli kita. Ya kita tu penyumbang ekonomi terbesar saya manual. Saya memang manualnya lenyap saya perjalanan. Isi jalan kita mulai naik. Mimir lepas mimir saya.
4: Sayap.
5: Lepas mimir saya tidak tunggu uang.
4: Ngau ujung minggu mana ya?
5: Okay, jadi semua pagi bukan gaya peninggal kita ya Richa Uno ke apa gitu. Nanti pakai ya, atau peninggal kita hari sebab semujan ke. Nanti diberi ya, permisi 3 hari ngenyet jadi gaji jalai ke. Segi nada ya bukai, segi main sida sebilia rawun nyin ke mendah jematan Batalu Park ya. Leban hari Batalu Panya julu atika terus ke Kabung. Leban kat mendah pemanah pantai 3 hari ke.
4: 3 hari.
5: 2 jam Batalu lupa enggak jadi. Ini sehari-hari penyempatan Batalu Parnya. Udahnya terus ke Kabung. Kabung saya ke sitik pantai ke manah nunya pantai Gligat. Manah nu kita yang lantang kati.
4: Lainlah tu nanti ya berjual bawa jematan ni tadi ne.
5: Jadi ada enggak? Bisi dah ada bare orang. Lepas kita nemu maya tu nak ke orang benuang gagit ati. Kap gambar jematannya. Jadi bisi enggak kap manah pengawalnya betul salah ke kap badannya salah bisi betul ga leban ini mau jembatan Batalu Parnya hangat ke kedang deh jarang mau gambar malam leban akal lampunya belum tu pasang megang mesti siang lu gambar na kena kedang urang kena ingat mai ai mana kena dari dehidrat
4: deh
5: kena urang ke heat stroke besko-skonya nanti ya nyau berjual dia siti yang ada kesampah. Lepas kita nemu apa nuar beka facilities beka nuar boboi kesampahan ada dia nak. Itu ngamah ke nuarnya kadang sampahnya setiap lagi tahu nyekut kurang dah kalau sikit sekut ke dembal ke muka bian dia.
4: Nacau nuar orang ke mansa. Alaban nyau katiknya bat di si jalai deh tuan.
5: Apa ngelikun setiap aspek ke dia.
4: Itu lihat namanya.
5: Anak meh tu lihat. Titik dulu aktor. Yang kan bisa mekanisme kan ada dua perintah lah. Yang kan bisa cara nanti ke berjual lah. Yang kan bisa mau jematan tu. Kini diungkup mau berjual. Si khas pun.
4: Bagaimana berjuang ne?
5: Berjuang ne. Ini ke sebab itu. Ferry pun bisa disediakan dua berjual.
4: Betul.
5: Jematannya. Nah patut kan ini nanti orang ni. Kau ke bab Ferry sebab dah suak kia kena berjual. Bisa tabak khas kini lah. Kita nak nemu. Semuanya boleh diperambu megang.
4: Betul tuan. Okey. Okey macam komen tu. Wellington Imai tu. Selamat pagi duo DJ. Okay, selamat gawak aku ya. Wadah kediri hari cangkul bantu. Nanti ya diberi bos of day 3 hari nyit. Ya nadai kebukai keserian bertemu ngau bala ucu sambil healing.
5: Healing ngau bala ucu. Jadi tu tu tentang generasi tadi. Nanti Aki yang kaya lebih lengau kucur eh bulan lengau kucur hiling tak ngerti apa tau kena dengan si bukulai ngau balana nyau ke hilingnya kira hakiki ya kena sedih pedih apalagi
4: nanti ke hiling anak tinggal nah
5: anak tinggal ya bagi ya, contoh ya kena ungkap balapa ini itu tambah data hebat ketika riaki ini itu tadi ucunya menghiling buat si daya dan nama sebuah si daya gawak ngonak nih kaki dia gawak ngucuk si daya
4: kira matu lepan apa indah itu nang masa sehari sih kau aneh ada
5: mama yang kaya
4: ucu aki gue ini tuh ndak
5: mama
4: leban ndak tinggal ngusidak ya deh jadi sidak tentu lelengau ketemu ngucu jadi pemisinya memang ya bertemu ngucu healing
5: nyak memang dari faktor ya nyak amat deh oke jadi intinya dia ke pengajar jenis tulang kemudian nganya komen begitu semua diberi pemisi 3 hari tuke ke bos memberi cuti jadi itu bisa berbaginya hari keterubah utai ke degaga ya cari berkemas ke rumah kedua pasti peluang lagi maya kerja lagi semanis madinya masukkan sama nyakulah lelah deh nantu kerja nantu menyeluruh maya nomor kemasnya jadi bak hari kedua artinya ke kebun pelik menua nggak pas kebun akhirnya ngemedak nih bagi buah-buah mansawab pulai menjadi kelawa jadi hari ketiga lapan dah pulai kebun nuci kereta. Wah. Udahnya sesegau pula make sentral dia sebelum pedes palak baru kerja pagi pergi.
4: Kira ke mayu pengawal oleh dikerja ya dalam kanan 3 hari. Nah, sempat pulai ke menua, sempat nunci kereta menyiko ya.
5: Jadi ya bisa nyebab pasal pengawal berkebun tu deh. Jadi nanti di pujes maya di pemisi, kan ada berlagi kebun.
4: Aku agir bintulu subah. Kira ke berkebun ke aku tu? Kan aku nak berkebun tanah hidroponik.
5: Oh, kebun cara hidroponik. Belakang rumah aja lah kira-kira.
4: Beranda.
5: Berkebun
4: rindu ke aku pengawalnya. Nanti maya aku off day. Sigi ngerejanya aku tu.
5: Oh, sigi pemain kota hidroponiknya. Beda ni ke kurang baja. Tambah baja.
4: Nama yang kena air deh.
5: Nama yang kena air aja.
4: 2-3 hari nak ingat. Ke hai. Nyulayu. Udah nyabre dai. Tanya baru, tumbuh baru.
5: Tumbuh baru, wow. Lepasnya kerumahnya Siti Ari teknologi penama tupi.
4: Betul.
5: Ya kuliah di kena kita itu tadi ti sebab tadi kamu kebun semua mesti kamu guna tanah.
4: Betul.
5: Ada tu nak guna ke polis terenja kuliah menino tanam kayuan lah.
4: Tambah lagi hidroponik tu, nyobok hidroponiknya. Hidroponik tu, bahkan aku tu bangsa orang ke ndak aku ngomong kita itu keje tu. Lembau ke berpegai ke tanah. Jadi itu Siti Ari cara nuanya tadi kuliah berkebun. Tang nebuh megai tanah.
5: Apa yang
4: tanya tadi kira ke ngena air, ngena nanti ulah disebut kita bakal paso umi itu. Kita bukannya aja.
5: Paso polistirin putihnya. Putih kenyanya ya kira nantu bunga kompaun yang kebesar sih tiga.
4: Betul.
5: Jadi nanti bakal aku deh utai ke gai ke mamai. Debai orang ke kebun bumi yang numbuh ke sisi utai. Contoh pernah aku lagi saya. Am kebun orang nama gua ngorong nana jagung. Ngorong nana rampok ngai ku. Tang am ke kebun ngambil rampok ngambil jagung kah?
4: ke kebun ngambil buah?
5: Ngambil aja.
4: Ngambil buah.
5: Ngorong mungkal bertanamnya. Lebau.
4: Ganti udah jadi. Ganti udah jadi.
5: Punya udah jadi gerinti lah punya kempak.
4: Bisa dia mai pulai.
5: Bisa dia mai pulai. Tang bae ngorong tanam tu umaya, umaya ke dana mesti kita baru benda mansaulah dalam mati itu.
4: Betul tu nak. Okey, lagi mesti komen tu Nicholas Layau Tibo sebagai DJ. Nanti aku off 3 hari kira ke pulai ke rumah panjai berikan ku ya ngetan pukat nyelam ikan ulih me ngembuah buah lada ku ya ngap ngap kebukai me maya off 3 harinya ku ya
5: lepas 3 hari itu ukai jam ya ke pandak panjainya kamat nanti kita nemu ngena cara ya kebetulan kena tu lagi tu macam komen dari peninga baru untang sebelah tu berkenang ke 3 hari meh timak lagu hari pemerintah.

0: angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat, sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
2: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke Breeze Walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze Walk ke pemadu engkeman ke alai kitai berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kitai arif pedih kaki maya Breeze Walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, Breeze Walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
4: Jadi aku Lina anak giro mari pejabat pergigian bahagian Kuching. Dia tu aku kak ngambil peluang madah ke berita ngagai semua bala peninga. Kami dari pihak kesihatan pergigian bahagian Kuching bergulai ngau Jabatan Kesihatan Negeri Sarawak unit pergigian dekat nganjur Siti program Fun Run sempena majlis peluncuran Minggu Promosi Kesihatan Pergigian 2026. Jadi Fun Run untuk dekat diatur kena ke 11 hari bulan Julai atau bulan 7 2026 hari 6 bertempat di Majlis Bandaraya Kuching Selatan MPKS lah. Jadi mensia mayung oleh milih penyawah 3 km atau 5 km nitiah ke penekak ataupun kemampuan diri empuh lah. Okey, utai kelebih narit hati peserta mega oleh peluang menang hadiah ataupun prize cabutan bertuah. Penyertaan tu oleh digagak secara online dengan aplikasi Jomran tau ke nengah pautan ataupun link ke di pada laman Facebook rasmi Pejabat Kesihatan Pergigian Bahagian Kuching. Semua maklumat tu oleh ditemu dengan linknya. Ukainya aja kami mega nyedia kemayuh macam aktiviti baharinya bakal booth pameran pasal kesihatan ngau pergigian serta muka kaunter servis pergigian ke nyedia pemeriksaan gigi ngau percuma merasa ngau rawatan mudah ngau percuma ngagai semua peserta lah. Jadi nyalai aram kita sama-sama ngerami ke acara atau ke program atau ngau nyerta program ke Fun Run. Ana nganti lama. Laban.

0: Sa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya bawa FM. Segulai sejalai.
1: Ya tentu ya, sebenarnya bawa FM aja lagu kita ditebar. Yes.
2: Iya. Okey tuan, lagi kena berkawan dengan topik kita ke pagi tu. Nanti aku tuan, nanti beri orang ngenyit permisi dekat off day 3 hari. Nyak memang aku nunda cara orang ke udahnya di YB. Yang bersara.
1: Uji, kini betul ngasai ke kehidupan pra-pencian.
2: Nanti bisa bala budak. Tunggu pagi dengan jumpa budak. Sudah mulai ke rumah. Ngetung nyirup dulu.
1: Mendak ke jambak kedai kopi. Apada-apada. Raya kena tayar 15 minit. Biar akan keluar. Perumahan baru ke sekolah.
2: Nyame. Nunda orang ke YB.
1: Ya, yang bersara. Okey, jadi ya peringat kita si Koto. Wesley Snap. Subak. Kenang cerita subak tu. Dua hari berjurut ujung minggu kak nguji ngegak kuih penyaram kan. Tentang pengalaman dua harinya ngai jadi tenggai ngerembaya kuih ha penyaramnya. Kadang-kadang ke kena nyebut tu ngai jadi kalih spianyo lekat ba tanya ba rambiangnya. Kali ini tadi. Jadi nanti cuma tuke meri cuti 3 hari aku kan repeat berlaban 2 hari failnya ke hari ketiga ya kan jadi ya.
2: Bukan maya PKP kelihatannya.
1: Sebab kawal punya maya PKP mesti orang agak penyaram. Lepas sebabnya ketepung beri orang mesti beri orang gula agak penyaram sekadanya mesti maya yang tadi orang agak kue donat. Ada nama trennya ke ampit ngoreng agak ngeri mainnya PKP wak
2: agak kupinya dalgona apa nama
1: dah
2: dalgo bisi itu agak kupinya bisi agak kupinya nanti tuan si awal lagi nong ngiga
1: lepas aku nanti bisi terpedak ke trennya lepas aku sebuah sebenarnya ampit ngoreng agak donat tebuah kami sebilik tinggi ke hujan tak donatnya ulang yang kos 10 ribu iku makai semua kerja aku pap mayu tepuang bantu orang
2: lepas aku bergagak ke donat bergagak ke penyaram tu kira keberar ya baku lepas nan mengagaknya jadi ngagak kupinya kira ke senang lagi ngagak kupi
1: simple lepas nyo kira mainnya dia ke diri atau ke bulan kita sebilik mainnya pergi-pergi ya.
2: Ngau dari sebelah ya. Di pintu lu.
1: Kau coba lah bantu nyameh. Ngait nak kira orang grup suka ke cup berapa cupnya deh. Jadi temu deh sekambutnya segi sekilo.
2: Tiga orang kena naluri.
1: Nenek kalau segi embal ke sekilo kalian lumayan kira. Mentega embal ke mentega tepuk yang begang semuanya tadi.
2: Kau jadi tuan? Kau jadi?
1: Kagak kau jadi
2: akhirnya. Ule dempak.
1: Ule dempak kira ule ungkap dari empu mentang. Munyik aku mayau, aku mayau lagi makan ujung lebat. Ngagak kalau mayu mah. Nyau hari itu buah kebisi. Kita itu, mayu ngagak. Kan gak mayu, kita makan lagi. Bisi, ini kurang. 2-3 suap ini. Kenyang kita.
2: Betul.
1: Nanti lebih lagi, kita digagak ke tempu. Kita gagak orang baru, kita masuk makan mayu mah.
2: Betul. Gagak orang nyamain lah.
1: Gagak orang nyamain. Tadi pun, nyak mana 2-3 suap jak gini.
2: Okay, komen tu. Bungai Cempaka tu. Yang madah ke Salam Hari Hospital Limbang. Nanti ya, diberi orang permisi 3 hari. Ya, segi mai bala diri sebilik sedaya rawun ngagi menua Thailand. Apa jauh main eh? 3 hari cukup rawun ke menua Thailand pihak?
1: 3 hari.
2: Sehari jadi kan?
1: Saya ku salah hari deh. Nanti ke agen menua Thailand kaku deh. Salah hari itu ngini 3 hari yang ini airport aja.
2: Hanya
1: ini jadi kal baru. Lepas di situ kerana kita patut ditemu kita deh. Proses kita agen menua luar tu. Kita itu tadi mansut ke diri hari menua kita yang punya mai. Nada yang banyak pada hutang lebih di ke SS tak pertama agen menua orang. Titip ya kan ambil jam kelamanya ba immigration.
2: Betul.
1: Dunia rika maksud ke diri impu hari menua orang pun prosesnya lama juga ba immigration. Hanya jadi 3 hari ya saya ku.
2: Ya ba impu aja. Nang India Bangkok den.
1: Ni India ke gini ke baru-baru kan dulu entah. Mau puak bilun.
2: Udah nganga bilun. Attention ke bilun. Okay tuan, nginang berkau ngau pemisi itu tu nanti bagi aku maya pemisi itu meh maya aku katanya kak belalak maya nyak aku kak tindu kak ngadu aku tak berumah tang nyami tadi naga ngana orang ke berumah tu tuan maya tua ke pemisi maya tua ke of day nyak ke maya sedang mai tua berjalai kala dengan saya kenya tuan
1: aku kenya jadi rutin bapa hidup aku dia tau maya pemisi ini ke kita tu apa ke untak di sisi set deh sehari tu aku mesti ke launda ni lawan tu meh peluang ku launda ni jadi malam saya main dia benda movie Netflix semua tak kenyang deh sekali dan ini pagi bak aku kama kami kama kami kama kami ini kami banyak gurah kama kami mari besan oleh makan mi
2: kak ke kedai boleh ya
1: kama kami to kama kami to ngai migi bisik ngai mesti kama kami semua
2: ya betul punya kau tadi ngai jadi nyala ke dalam baka apa ngindai kita deh lawan sidak ya sigi dia berumah jadi meda tua ke bisik pemisi sidak ya nguji mai to berjalan minta deh
1: ya lawan sidik tua tu ya kami dari kaki sidak ya
2: betul
1: kaki sidak ya jam ke deh tu mainnya misalnya ngarap kita merah lompat dah dah terpukul di rumah
2: ya minta deh
1: tak kita tu kena tu dia di rumah tadi dia lengau ke dia di rumah kemana
2: tua kata indu karena ringan saya
1: nyampe aku baru tadi dilema ya ke disepi kita ke akhirnya betul begawak tu kematnya. Berapa patut ya aku ketai ujung minggu sikit maya belak. Tang maya ujung minggu ke jakuk ke ngumbai sikit maya ngorong bilia.
2: Hanya minta de.
1: Jadi maya ngorong bilia tadi baka orang ke sikit terpukul berumah baka apa ini kenyonai gawak lagi. Sikit maya nyampe dikarep sidak ya sidak tu tadi kiri muka mindah dah.
2: Hanya.
1: Masuk ke rumah lepas bunyi kau mau kadang kadang aku nyu stres benda dindiang tu.
2: Kapan dah? Baik mana tuan?
1: Nyampe. Ya aku kadang nanti aku dah terlalu kak balance kaku deh. Baik aku bialai atau makin aku nanti kita tidur
2: ah, betul cara aku kenyam itu kan. Paham ke sedaya itu nemu ke
1: sedaya ya lepas kita tuh sih kak tidur hati sama amat deh munyi kejauh kok jadi ulas sawak meh ujung minggu
2: ini ke sedaya meh bialai shopping kamu beli utai dia aku nanti berkeritas kak tidur apa nyukur nanti deh
1: iya amatnya ya. Oke jadi ya Jess jam tua tu panjang dah berasai datai ba pengujuang dua pagi wayan tanya meh munyi kaku cuti ngenyet 3 hari itu tadi anggap aja menyatari mimpi dalam mimpi.
2: Nyam itu nanti kita nyat beri orang cuti ngenyet 3 hari ke pemisi ke udah kita ke rindu hati pemisi ada nanya jalan pulai kupis.
1: Amat tentang tanya pihak ba punya kaku nanti kita ama itu lihat ke dua cuti kita ke pemisi ngenyet 3 hari itu anang nengna awak tundur kita itu tadi ngusung ke untak kita free area pengawak kita ke jalan ingat untak kita mesti atau nanti pamaya nyawa dipajak kita ingat ke ngasuh pada pala nyak metau ngasuh dunia kita nyawa majak stres nyawa ujung ke kita mental ujung ya pengalai untak betul jaga bukan ada yes
2: okay, nanti kita ke bertemu baru bak 2 pagi kita udah tuh ilang
1: okay, jadi besarlah kita lagu hari yang Nisa Fosia ke pagi tu bujang mental mumpah dulu kemudian aja
2: bye bye.

0: PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam utama 9 pagi. Hari undi awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Sebanyak 64 pusat mengundi di seluruh negeri mula dibuka sejak pukul 8 pagi tadi melibatkan 24,751 pengundi awal. Untuk perkembangan terkini, kita bersama pelapor Aiman Awazmin di Markas Mualis Baren Wilayah 2, Johor Bahru. Silakan Aiman.
1: Baik, terima kasih Kai. Sejak pukul 7 pagi tadi, saya dan juga kru di Johor sudah berada di lokasi ini untuk mengikuti perkembangan rapat proses undi awal yang berlangsung di Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Dan ketika ini, saya boleh kongsikan proses pengundian awal berjalan dengan lancar dan dalam keadaan terkawal. Dan sebelum itu, saya juga suka untuk kongsikan pegawai dan juga anggota polis dilihat hadir lebih awal untuk membuat semakan daftar pemilih sebelum pusat mengundi di sini dibuka. Dan suka untuk saya kongsikan juga Kai, mengikut data Suruhanjaya pilihan raya, seramai 746 pengundi awal yang akan mengundi di lokasi ini melibatkan kawasan Dewan Negeri Perling. Dan sedikit tentang demografi politik di Perling, ketika ini bersempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor yang ke-16, Perling menyaksikan persaingan tiga penjuru bersempena dengan proses undi hari ini pula. Sehingga kini pegawai dan anggota polis masih hadir bagi menunaikan tanggungjawab mereka sebagai pengundi. Proses pengundian berjalan lancar dalam keadaan suasana tenang dan teratur. Saya rasa sekian itu sahaja laporan saya, Aiman Awazmin dari Markas Polis Marin Wilayah 2 Johor Bahru. Untuk berita RTM, kembali semula ke Angka Seburi.
0: Terima kasih Aiman. Penerapan nilai kenegaraan perlu terus diperkukuh bagi melahirkan insan yang berjati diri, berintegriti dan berpegang kepada nilai-nilai murni demi mengangkat martabat Malaysia. Demikian tegas Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim ketika memperkongsikan mesyuarat Lembaga Tata Kelola Dewan Kenegaraan. Jelas beliau, usaha itu penting bagi menyamai semangat cintakan negara menerusi pembentukan masyarakat yang berteraskan nilai kenegaraan. Rang Undang-Undang RUU Suruhanjaya Persaingan Pindaan 2026 diluluskan Dewan Rakyat. RUU itu bertujuan memperkukuh fungsi pentadbiran dan kecekapan operasi Suruhanjaya Persaingan Malaysia MyCC serta memastikan keseluruhan kerangka perundangan persaingan negara dikuatkuasakan secara menyeluruh. Menteri Perdagangan Dalam Negeri dan Kos Sara Hidup Dato' Armizan Mohamad Ali memaklumkan RUU yang merangkumi 34 pindaan itu amat penting bagi mempertingkat keupayaan menangani kegiatan kartel yang semakin kompleks serta tersusun.
2: Melalui reformasi undang-undang yang kita bawa, melalui dua RUU ini, kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat itu juga menyentuh dalam aspek kajian semula pasaran, market review. Jadi maksudnya di sini adalah untuk memastikan peranan MyCC itu dapat diperkukuhkan. Dengan apa? Dengan ada kuasa untuk mengkendaki pemberian maklumat, sebarang market review yang dilaksanakan oleh MyCC itu akan menjadi lebih komprehensif dan holistik untuk menangani isu pelaksanaan sebelum ini.
0: Dato' Armizan Mohamad Ali. KPDN dalam pada itu menyifatkan Akta Sewa Beli Pindaan 2026 yang dikuatkuasakan pada 1 Jun lalu sebagai langkah memperkukuh perlindungan pengguna serta memastikan sistem pembiayaan sewa beli yang lebih adil, telus dan berdaya saing. Timbalan Menterinya Dato' Dr. Fauziah Saleh berkata, selaras dengan pindaan tersebut, Kementerian turut mengkuatkan peraturan-peraturan sewa beli 2026 bermula tarikh sama. Ia sebagai sebahagian daripada ikhtiar memperkukuh kerangka perundangan berhubung ekosistem kredit pengguna.
3: Sebelum pindaan ini, antara isu yang sering menjadi keluhan rakyat adalah berkaitan transaksi sewa beli dalam pembelian kenderaan, khususnya melibatkan beban caj faedah tersembunyi serta bagi pinjaman yang masih tinggi walaupun pengguna membuat penyelesaian awal pinjaman. Keadaan ini menyebabkan peminjam yang ingin menyelesaikan pinjaman lebih awal terpaksa menanggung baki pinjaman yang tinggi dan tidak mencerminkan kos sebenar pinjaman.
0: Dato' Dr. Fauziah Saleh. Kementerian Kesihatan giat memperluas penggunaan teknologi digital dalam sistem kesihatan awam bagi memastikan rakyat menikmati akses rawatan yang lebih cekap, inklusif dan berkualiti. Timbalan Menterinya Dato' Harifah Hajar Taib berkata, usaha itu turut merapatkan jurang antara perkhidmatan kesihatan awam dan swasta menerusi penggunaan teknologi serta data bersepadu. Antara inisiatif yang dilaksanakan ialah Clinic Management System CCMS di Klinik Kerajaan bagi mendigitalkan rekod pesakit, menyelaraskan sistem giliran doktor serta memudahkan perkongsian rekod pesakit antara klinik. Indeks Keterjaminan Makanan, Dashboard My Subnational dan Dashboard Data Analitik Bumi Putra merupakan tiga produk baharu yang diperkenal Jabatan Perangkaan. Ia bertujuan memperkukuh penyampaian statistik yang lebih bersasar, relevan serta dekat dengan keperluan rakyat. Menurut Ketua Perangkawan Dato' Seri Dr. Muhammad Uzir Mahidin, ketiga-tiga inisiatif itu turut dilengkapi penambahbaikan kepada Pengiraan Perbelanjaan Asas Kehidupan Wajar PAKW yang kini mengambil kira keperluan golongan orang kerupaya OKU serta individu yang berdepan masalah kesihatan. Jabatan Pengangkutan Jalan JPJ memperhebat penguatkuasaan termasuk menambah anggota mulai minggu depan di KLIA dalam usaha memantras kegiatan ulat, teksi, kenderaan e-hailing serta persendirian. Ketua Pengarahnya Dato' Eddie Fali Ramli menegaskan pelaksanaan itu bertujuan memastikan kegiatan terbabit dibendung dengan lebih berkesan.
4: Kita mengambil tindakan di atas 4 kesalahan APAT iaitu Seksyen 205, Seksyen 16.1, Seksyen 243.1 dan juga Seksyen 22 di bawah atas pengangkutan awam darat. Dan kesalahan yang melibatkan warga tempatan, kita telah kenakan notis sebanyak 70 notis untuk warga asing, 6 notis, dan jumlah keseluruhan notis yang dikeluarkan di bawah 4-4 seksyen itu adalah sebanyak 76 notis telah dikeluarkan.
0: Dato' Eddie Fadli Ramli. Sebanyak 143 kontena yang mengandungi sisa elektronik e-waste dengan anggaran berat keseluruhan 3.06 juta kilogram berjaya dibawa keluar dari Malaysia menerusi operasi bersepadu Fasa 1. Komander Agensi Kawalan dan Perlindungan Sempadan Malaysia, Dato' Nik Aizani Muhammad Faisal berkata, sebanyak 685 kontena telah diselesai diperiksa, manakala pengeluaran 531 kontena lagi akan dibuat secara berperingkat menerusi operasi Fasa 2 bermula esok.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: Ketika ini sedang berlangsungnya peringkat 16 terbaik melibatkan Belgium dengan Amerika Syarikat, menyaksikan skuad The Red Devils mendahului perlawanan 2-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles de Ketelaere. De Jong kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31. Kealpaan barisan pertahanan membolehkan De Ketelaere menjadikan gol kedua untuk membolehkan Belgium mendahului Amerika 2-1. Ketua Jurulatih Portugal Roberto Martinez melepaskan jawatan sebagai pengendali pasukan itu selepas tersingkir pada pusingan 16 terbaik Piala Dunia 2026 susulan kekalahan 0-1 kepada Spanyol. Martinez, 52 tahun yang dilantik mengendalikan Portugal pada 2023, sering dikritik kerana terus mengekalkan Cristiano Ronaldo dalam keselamatan utama meskipun prestasinya dipersoalkan. Sebelum membimbing Portugal, beliau pernah mengendalikan Belgium. Selain mempunyai pengalaman melatih beberapa kelab di England, termasuk Swansea City, Wigan Athletic dan Everton. Kontrak Martinez bersama Portugal sememangnya dijangka berakhir selepas kempen Piala Dunia.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya luar negara. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Hal Ehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor ke-16, pengundian awal bermula. RUU Suruhanjaya Persaingan diluluskan atasi penyalahgunaan kuasa pasaran. Sekian berita yang disunting oleh Muhammad Nur Mat Arof dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Malaysia dibina atas kepelbagaian bahasa, budaya dan kepercayaan yang berbeza. Namun, kekuatan sebenar lahir apabila kita saling memahami. Kita belajar menghormati perbezaan. Kita memilih menerima dengan hati yang terbuka. Kita bangga meraihkan kepelbagaian yang menjadikan kita unik. Kita lebih kuat apabila kita bersama. Bersama untuk saling memahami. Bersama untuk sentiasa menghormati. Bersama untuk terus menerima. Bersama untuk meraihkan kepelbagaian yang menjadikan Malaysia istimewa. Malaysia bukan sekadar sebuah negara, kerana Malaysia adalah rumah kita bersama.
1: Selamat bersama dalam Spektra 912, warnai harimu.
2: Spektra 912, warnai harimu.
3: Nidaul Islam.
4: Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita bersua lagi dalam rancangan Nidaul Islam. Tuan-tuan perempuan sekalian, hari ini satu amalan harian, tapi bukan yang zahir, tapi ini adalah amalan batin yang berada dalam hati, iaitu satu sikap yang ada pada kita, iaitu ikhlas. Jadi ikhlas ni, kalau kita ikhlas dalam beribadah kepada Allah, juga ikhlas kepada manusia. Dan ikhlas ini, kita tidak boleh sebutkan yang kita ikhlas. Ya, ikhlas ini akan datang spontan kepada kita. Firman Allah Subhanahu Wa Taala, "Wa ma umiru illa liya'budullaha mukhlishina lahuddin hunafa wa yuqimus salata wa yu'tuz zakah wa dhalika dinul qayyimah." Ya, padahal mereka tidak diperintahkan melainkan supaya menyembah Allah dengan ikhlaskan ibadat kepadanya dan tetap teguh di atas kepercayaan, dan supaya mereka mendirikan solat serta menunaikan zakat, dan demikianlah, itulah agama yang benar. Jadi ikhlas ini yang dalam hati kita, ya, hati kita hanya Allah Subhanahu Taala yang tahu. Malaikat sendiri yang di kiri kanan kita pun tidak mengetahui sama ada kita ikhlas atau tidak. Dan ia adalah amalan hati, dan ia adalah sebagai satu syarat ibadah kita diterima oleh Allah Subhanahu Taala. Sememangnya amat payah, tetapi kita cuba mengamalkan ikhlas dalam apa saja perbuatan kita. Kalau boleh terpancar daripada hati, keluar melalui perkataan, dan juga kita laksanakan melalui perbuatan. Jadi sifat ikhlas tu akan nampak selaras, ya, ketiga-tiga perkara. Jangan di lidah lain dan di hati lain, tetapi di hati ni Allah Maha mengetahui. Jadi terutama dalam hal-hal ibadah, sebab syarat Allah menerima ibadah ialah dengan hati yang ikhlas.
3: Nidaul Islam.

Demam bola sepak dunia kembali menghangat. Jangan lepaskan peluang mengikuti setiap detik aksi terbesar dunia menerusi Piala Dunia FIFA 2026 hanya di Radio RTM. Ikuti minit Piala Dunia untuk jadual perlawanan, keputusan terkini dan perkembangan pasukan pilihan anda. Saksikan semula detik terbaik menerusi Gol Dunia RTM. Sorotan jaringan hebat dan analisis ringkas setiap perlawanan. Sertai Sembang Bola Dunia dan suara penyokong, platform interaktif untuk anda berkongsi pandangan, ramalan serta pengalaman mengikuti pesta bola sepak terbesar dunia. Mulakan pagi anda dengan Kopi Bola Pagi. Rangkuman aksi, drama dan kejutan yang mencuri tumpuan. Dan jangan ketinggalan laluan ke final. Analisis eksklusif daripada pakar bola sepak mengenai strategi, prestasi dan peluang pasukan mara ke pentas akhir. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa

11 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

Waktu kenek tu pukul 9.26 minit pagi. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Jiwa Merdeka, pujaan hatiku. Anda yang sedang bertugas di bahagian kaunter. Kenapa? Bila kita datang ke kaunter, sidaknya mesti mesra dengan pelanggan. Betul sih? Okey, jadi sidak tu nyamain puanan, berbudi bahasanya ada di sia, dan yang pastinya akan beri senyuman semasa berurusan dengan para pelanggan yang datang. Nah, betul sih? Cuba kita orang masa muka sih. Apapun, senyumnya satu sedekah. Muno senyum yang lekat dengan slow tape. Dari pagi sampai ke malam, minta lain cerita. Okey, mudah-mudahan begitu semuanya. Menggembirakan, menyenonokkan anda. Ya, hari yang bagus untuk anda. Melakukan kerja-kerja aktiviti. Aktiviti yang sudah dirancang lama secara telitinya. Okey, semoga dipermudahkan ya, apa yang kita orang rencanakan sepanjang bulan 7 tu. Okey, kita bersua dalam pertemuan Spektra 9.12 Warnai Harimu, edisi Selasa 7 Julai 2026 ya. Bukan 2027, belum lagi kita tu nak nyambut tahun baru. Itu 7-7-2026, bukan 7-7-2027, dek. Ya. Okey, bersamaan dengan 21 Muharram 1447 Hijrah, bertemankan saya Munami Ahmad ataupun Amy. Mendoakan semoga kita semua dalam keadaan sehat sejahtera, dalam kabaran yang baik ya. Kita doakan yang terbaik untuk anda semua. Terima kasih kerana mendengar siaran Sri Aman FM ya. Okey, frekuensi 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.

0: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
1: Hai, ni ada lain. Di Seri Aman FM lah.
0: Apa frekuensinya, Tok Ji? Cuba kau madah lho, Ji.
1: 89.5 MHz.
0: Siaran apa, Tok Ji? Cuba ulang gila.
1: Mestilah Seri Aman FM. 89.5 MHz.

Okey, lagu yang dinyanyikan oleh Intan Maya berjudul Cinta Tersimpul Rapi. Sebenarnya lagu penyanyi asal ialah Anis Suraya ya. Lagu tu memang cukup popular, kembali popular pada waktu tu. Lagu di tahun 1999. Bayangkan. Okey, sebuah lagu ciptaan Dr. Azmir dan lirik oleh Lukman S. Dengar lagu ya, sonok nak. Kita nak tahu juga lah pencipta lagu, penulis liriknya. Sekali-sekala kita berkongsi segala informasinya. Apapun, terima kasih kepada semua yang mendengar siaran Seri Aman FM maupun kita orang dengar melalui Facebook Seri Aman FM, melalui RTM Click. Okay, rancak kini tu perlawanan di antara Belgium dan juga USA ya, kalau tak silap saya, untuk peringkat 16 terbaik dalam dunia FIFA 2026. Okay, sebelum kita meneruskan untuk pilihan lagu yang berikutnya, saya nak kongsikan juga ramalan cuaca bagi bahagian Seri Aman dan juga Betong ya, untuk hari itu. Edisi Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1447 Hijrah. Pada 11 pagi diramalkan berlakunya hujan di beberapa tempat, manakala pada 11 petang ribut petir di beberapa tempat, dan pada 11 malam dijangka berlakunya hujan di beberapa tempat. Suhu di antara 24 darjah Celsius sehingga 34 darjah Celsius. Baik, itu perkongsian mengenai keadaan cuaca di sekitar bahagian Seri Aman dan Betong untuk hari ini. Perkongsian yang kita bawakan dari Jabatan Meteorologi Seri Aman. Okey, dengarkan juga siaran Seri Aman FM ini melalui TikTok Live dan juga portal radio RTM ataupun radio online. Tolong pilihlah siaran tempatannya. Jangan mengu Seri Aman, klik Seri Aman. Usia kita orang mudah sekali untuk bersama kami orang dalam pertemuan Spektra 912 Wanai Harimu.

0: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
1: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
0: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Pelaksanaan bodi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Syarikat Sesko Berhad ingin memaklumkan bahawa terdapat gangguan bekalan elektrik pada 7 Julai, Selasa dari jam 9 pagi hingga 5 petang bagi tujuan kerja-kerja pembaikan dan penyelenggaraan di Seri Aman. Kawasan yang terlibat adalah lot kedai Square Seri Aman dan kawasan-kawasan yang berdekatan. Kerja pembaikan dan penyelenggaraan akan dibatal dan ditunda ketara lain jika cuaca tidak baik pada hari dan waktu yang telah ditetapkan. Pertanyaan lanjut boleh dimajukan melalui talian khidmat pelanggan 1300 883 111. Sebarang kesulitan amatlah dikesali.

0: Sekarang anda sedang mendengar Sri Ahmad FM 89.5 MHz.
1: Inspirasi berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Ahmad FM. Lagu baru.

0: kita orang nak dengar, dengarlah di Sri Aman FM 89.5 MHz. Inspirasi berinformasi.
1: Demam bola sepak kembali bergelora. Adakah anda sudah bersedia? Kemeriahan kejohanan teragung ini dibawakan khas bersama barisan pengacara sensasi anda, disertai analisis tajam, kupasan taktikal dan ramalan tanpa selindung dari barisan personaliti undangan berkaliber kami. Semuanya secara langsung di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di

0: RTM. Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pelaksanaan budi diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pickup dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.

0: Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Khairul Azwan Arba dalam Dunia 10 Pagi. Dimulakan dengan perkembangan Hari Undi Awal bagi Pilihan Raya Negeri PRN Johor ke-16 yang melibatkan 64 pusat mengundi. Untuk situasi semasa, ikuti laporan Sofi Nawawi. Silakan.
1: Terima kasih, Kai. Saya kini berada di Kem Iskandar Mersing yang merupakan penempatan bagi anggota 21 grup Grahas. Kem ini menjadi lokasi utama proses pengundian awal bagi Dewan Undangan Negeri N33 Tenggarum. Bagi pengundian awal kali ini, seramai 1,472 pengundi terdiri daripada anggota tentera dan pasangan akan menunaikan tanggungjawab di Kem Iskandar ini. Bagi melancarkan proses pengundian, sebanyak 3 saluran mengundi dibuka di Kem Iskandar ini. Saya juga difahamkan Panglima Tentera Darat Jeneral Tan Sri Azhan Mat Osman dijangka hadir ke Kem Iskandar sekitar pukul 10.45 pagi nanti bagi meninjau perjalanan proses pengundian awal. Dan Dun Tenggarung menyaksikan persaingan 3 penjuru melibatkan Muhammad Yusof Dawam mewakili Pakatan Harapan, Muhammad Amirul Muhammad daripada Perikatan Nasional dan Muhammad Yozaimi Yusof daripada Barisan Nasional. Dan ketika ini suasana di pusat pengundian ini di Kem Iskandar ini berlangsung dalam keadaan yang cukup tenang dan teratur dengan anggota keselamatan yang hadir juga saya lihat secara berperingkat bagi menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi awal. Keadaan cuaca juga cukup baik memudahkan lagi proses pengundian berlangsung ketika ini. Sekian laporan saya, Safi Nawawi untuk RTM. Kembali bersama Kai di Angkasa Puri.
0: Terima kasih, Saufi. Instrumen Nilai Ekonomi Karbon Indonesia NEK dijangka menarik sehingga 5.8 bilion Amerika Syarikat dalam pelaburan hijau dan mengurangkan pelepasan gas rumah hijau yang dianggarkan 570 juta tan setara karbon dioksida. Menteri Penyelaras Halehwal Makanan Zulkifli Hassan berkata, pembiayaan inovatif diperlukan untuk menyokong tindakan iklim dengan instrumen NEK diunjurkan memacu pelaburan hijau serta menyumbang kepada usaha mengurangkan pelepasan gas rumah hijau di negara itu. Angka korban akibat gempa bumi yang melanda Venezuela pada 24 Jun lalu meningkat kepada 3,535 orang, manakala lebih 16,000 mangsa cedera. Gempa bumi kuat yang melanda secara berturut-turut itu memusnahkan keseluruhan kawasan kejiranan di negeri La Guaira di utara ibu negara Caracas dengan ribuan lagi mangsa masih dilaporkan hilang. Mangsa terselamat kini berlindung di pusat penempatan sementara yang didirikan di tepi jalan, taman awam dan kawasan parkir. Di Selatan Lubnan, 4 individu termasuk 3 wanita terbunuh selepas sebuah kereta menjadi sasaran serangan drone rejim Zionis meskipun gencatan senjata antara Israel Hizbullah masih berkuat kuasa. Menurut agensi berita Nasional Lubnan, mangsa terkorban ialah seorang pengetua sekolah, ibunya, seorang pembantu rumah warga asing dan seorang pekerja lelaki warga Syria. Spanyol mengesahkan tempat kepusingan suku akhir selepas menundukkan Portugal 1-0 di Stadium Dallas. Gol tunggal perlawanan dijaringkan pemain tengah Mikel Merino yang dimasukkan sebagai pemain gantian pada waktu kecederaan babak kedua selepas menerima hantaran penyerang Ferran Torres, sekaligus memecahkan kebuntuan ketika perlawanan bakal berlanjutan ke masa tambahan. Perlawanan itu juga merupakan aksi terakhir ketua pasukan Portugal Cristiano Ronaldo di pentas antarabangsa. Turut mara kepusingan suku akhir Belgium yang menewaskan Amerika Syarikat 4-1. Gol Belgium diperoleh seawal minit ke-9 menerusi penyerang Charles Diakité. Tuan rumah kemudiannya menyamakan kedudukan menerusi Malik Tillman pada minit ke-31 sebelum Diakité meledak gol kedua selang 2 minit kemudian. Belgium terus garang apabila memperoleh gol ketiga menerusi jaringan muda Hans Vaneken pada minit ke-57. Romelu Lukaku terus menghukum lawan apabila membantu Belgium meraih gol keempat pada lewat permainan. Sabtu ini Belgium dijadual menentang Spanyol untuk merebut slot ke separuh akhir. Susulan penangguhan kad merah terhadap pemain Amerika Syarikat Florin Balogun, Presiden Persekutuan Bola Sepak Antarabangsa FIFA Gianni Infantino mempertahankan keputusan tersebut meskipun mencetuskan kontroversi besar di pentas bola sepak dunia. Sekian berita yang disuting oleh Muhammad Khairi Khalid dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: bersatu padu, mantapkan semangat kekitaan, eratkan keharmonian dan kukuhkan perpaduan demi tanah air yang tercinta.
1: Kini itu kita layan Sri Aman FM.
2: Setiap hari, lagu-lagu ini menghiburkan anda.

0: MHz.
1: 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.
1: Kelajuan maksimum, debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4:35 minit petang dan sesi 2 6:30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4:35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
3: This is potentially for world championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM.

Okey, kembali lagi setelah kita mengikuti Dunia 10 Pagi yang disiarkan dari Nasional FM sebentar tadi, ya, perkembangan semasa dari luar negara. Kita muatkan nama pertemuan Spektra 912 Semuanya Iharimu. Udah kita berjoget, dah segar nak jam yang kedua. Helicats dengan Berjuta Batu, macam ya lah orang bercinta. Ya sikira lah, macam ni pun jarak, ya. Jarak, ya, bukan sekadar ukuran perjalanan, tapi beban perasaan yang diembak, yang dibikul. Demikian orang yang bercinta tu, ya sikira, ya si kisah apa pun jaraknya. Ya nak ke London ke, ya nak ke Jepun ke, ya kan sampai juga. Ya cerita Helicats dengan Berjuta Batu, kisah cinta sudah, ya. Okey, apa pun, terima kasih banyak-banyak sebab bersama di Sri Aman FM, ya, Spektra 912 Warna Iharimu. Dan hari itu untuk edisi Selasa 7 Julai 2026, bersamaan dengan 21 Muharram 1447 Hijrah. Okey, dengarkan di TikTok Live, Facebook Sri Aman FM. Senangnya Facebook kita ramai dah hantar komen serta ucapan. Nanti Amy akan bacakan, ya. InsyaAllah sejam yang ketiga kelak, ya, 11-10 minit macamnya lah. Saya akan bacakan untuk anda semualah, ya. Okey, ini berkenaan dengan Budi Madani Diesel ataupun Budi Diesel, ya. Jadi kerajaan telah pun mengumumkan bahawa bermula 1 Julai 2026 pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak boleh membeli diesel bersubsidi dengan harga RM2.10 seliter di bawah inisiatif Budi Madani Diesel, ya. Pelaksanaan itu dijangkanya akan memanfaatkan kira-kira 700,000 orang

0: untuk lebih banyak tip, nasihat dan perkongsian menarik. Saksikan DGA Show bersama Dato' Jamal Abdillah setiap Sabtu jam 9 malam di TV2. Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.
1: Eh, jap, nak update story dulu. Okey guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini. Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak dikongsi. Bukan tak boleh share. Boleh, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati.
2: Okey guys.
1: Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang lebih baik kita jadi sedikit misteri. Internet selamat, tanggungjawab semua. Irama.

Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya. Dunia digital ni penuh warna, penuh peluang. Tapi setiap klik, tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.

0: Siapa bakal mencipta sejarah? Siapa pula bakal menjulang trofi paling berprestij dunia? Ikuti perkembangan pasukan pilihan anda, serotan gol terbaik serta fakta-fakta menarik sepanjang Piala Dunia FIFA 2026. Hanya di Radio RTM, satu jiwa, sejuta sorakan. Tahukah anda, Piala Dunia FIFA 2026 merupakan edisi terbesar dalam sejarah dengan 48 pasukan dan 104 perlawanan. Ikuti fakta menarik, statistik terkini dan sejarah kejohanan paling berprestij dunia. Piala Dunia FIFA 2026 di Radio RTM. Satu jiwa, sejuta sorakan.
1: Okey, masih lagi bersama kami di Sri Aman FM. Pada waktu ini, ditemani Amy dan waktu sekarang 10.31 minit pagi. Selamat menjamu selera, selamat pagi semuanya. Ya. Dan kepada anda yang memandu, pastikan tubuh badan yang cergaslah. Ya. Kena tidur apa... dengan rehat yang cukup ya sebelum kita orang memulakan perjalanan, sebab kita sih mau kita ya para pengguna, para pemandu tu, kita sih mau setidaknya mengantuk ya. Dengan erti kata lain, berlakunya mikroslip ya, mikroslip tu nya macam tidur singkat. Tidur singkat yang antara 1 hingga 15 saat macam ya. Ia boleh membaikkan keselamatan kita orang ya, bila berada di atas jalan raya tu ya. Jadi sekiranya kita orang mengalami mikroslip ya, pastikan kita orang jangan memandu, sebab kita orang ya mengantuk ya. Jadi antara yang nak dikongsikan simptomnya bila kita orang untuk mikroslip ya. Simptomnya ataupun tanda-tandanya tersengok-sengok kata orang. Jadi kelopak mata ya makin tertutup ya, ataupun kuyu. Amy tu dalam konti ni apa nama mandu. Kita orang ada di Seraya ya, mandu dah. Tatapan kosong, apa nak ditatap, nak direnung di depan pun si tahu nak. Lupa kejadian di waktu-waktu terakhir ya, antara simptom ya, tanda-tanda kita orang mengalami mikroslip. Ya sekiranya lelaki atau perempuan, pemandu lelaki ke perempuan, memang akan berlaku ya. Jadi kena sentiasa berhati-hatilah ya, ketika kita orang memandu ya. Jadi untuk mengelak daripada mikroskrip, seperti yang kita nyatakan tadi, rehat yang cukup, tidur yang cukup ya. Macam kita orang dewasa tu, tidurnya memboleh 7 sampai 9 jam. Tapi biasanya Sina, ada yang tidur 4 jam, 5 jam. Apatah lagi kita nanggar Piala Dunia. Jadi jaga kesihatan masing-masing ya. Okey, antara langkah yang lain, pastikan anda minum air yang mencukupi. Mungkin ada kawan di sebelah ya, semasa memandu kita orang berbual lah. Bagalakah mau ada topik adik kelakar, topik yang positif, jangan negatif, bahaya adik. Lain-lain arah kereta kita orang, arah kenderaan kita orang ya. Sedikit sebanyak berkaitan dengan mikroslip untuk sebagai peringatan, pesanan ya untuk para pemandu kita. Okey, seterusnya selamat lagi adik-adik kita di tahun 4 ya, akan menduduki matrix ya, top cohort pertama untuk kategori ataupun golongan pertama pelaksanaannya secara serentak di seluruh negara dari 6 hingga 8 Oktober 2026 ya. Jadi kira-kira 400,000 murid tahun 4 akan menduduki matrix pembelajaran tahun 4 tu ya. Dan menurut kata pengarah peperiksaan, lembaga peperiksaan LP Kementerian Pendidikan, saya melibatkan 4 mata pelajaran teras, iaitu Bahasa Melayu, Bahasa Inggeris, Matematik dan Sains, ya, Matematik dan Sains serta Bahasa Cina atau Bahasa Tamil bagi sekolah jenis kebangsaan, ya. Dan setiap mata pelajaran diuji secara bertulis selama 1 jam 15 minit manakala bagi murid berkeperluan khas, pembelajaran dalam arus perdana, masa tambahan menjawab antara 30 hingga 60 minit diberikan. Okey, itu perkongsian kita yang kita bawakan, ya, mengenai yang apa adik-adik kita ni yang akan menduduki matriks pembelajaran tahun 4 pada 6 hingga 8 Oktober. Semoga berjaya dengan hasil usaha anda. InsyaAllah akan meroleh kejayaan, ya, syabas dan tahniah kepada semua yang telah berusaha. Tapi waktu kini itu, persediaan, persiapan yang rapi untuk adik-adik kita perlulah dipola, ya, adik. Jangan main gila. Jangan bermain benar. Hari panas pun memboleh kurangkan berada di luar, ya. Jangan terdedah dengan cuaca yang panas kelak yang membahayakan kesihatan kita juga, ya. Okey, Fajar Nol dengan Salah Apa Aku untuk pilihan yang seterusnya. Setia manakan 89.5 MHz, inspirasi berinformasi.

0: 12 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertembungan epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.
1: Saksikan persembahan Ismail Izzani, Iman Troy, Zee Nakal dan Aisyah Rachel dalam Zee Nation 2026 The Jersey Concert pada 26 September 2026. Dapatkan tiket anda di fantopia.io. Konsert ini dibawakan oleh Persatuan Bola Sepak Kuala Lumpur dengan kerjasama RTM.

Spektra 912 Warna Harimu. Jam yang kedua, selamat lagi kita nak masuk jam yang ketiga, jam yang terakhir. Tapi kita masih lagi dengan sajian lagu-lagu hiburan dan juga informasi yang kita kongsikan bersama. Jadi untuk seterusnya, ini berkaitan dengan destinasi yang menarik juga. Mereka anda tahu melawat Malaysia tu, kita nak kongsikan juga apa yang ada di sekitar Siaman. Yang boleh kita kongsikan bersama dengan para pendengar ataupun generasi-generasi muda kini tu. Kita nangga sekeliling kita, banyak perubahan yang telah berlaku, kemajuan yang ada, ya. Jadi salah satu daripadanya, kita hari-hari ya, mungkin kita nak ke pasar ke, ke pasar tamu ke, ke waterfront Sri Aman ke. Kita nangga sikit tugu tu. Ni ada dua ekor burung merpati. Kita nangga putih bersih jak burung merpati ya. Ya. Ya, sebagai apa simbol sebenarnya, simbol keamanan. Jadi simbol keamanannya burung merpati putih ya, ya dipilih sebagai mercu tanda utama bandar tu kerana sinonimnya dengan keamanan ya. Dan Tugu Merpati itu sebenarnya dibina untuk memperingati kejayaan Kerajaan Sarawak memeterai perjanjian damai dengan Parti Komunis Kalimantan Utara pada Oktober 1973. Ya. Jadi monumen ikonik itu mula dibina pada awal tahun 90-an dan pada asalnya ditempatkan di Taman Bunga yang terletak di tengah-tengah Bandar Simanggang. Pada awal tahun 2009, monumennya telah dipindahkan ke bulatan jalan masuk utama berhampiran pusat bandar bagi menjadikannya lebih menyerlah sebagai mercu tanda bandar ya. Kira macam trademark kita di bahagian Siaman tu. Dan sempena peristiwa damai tersebut, nama Bandar Simanggang telah ditukar kepada Sri Aman pada tahun 1974. Walau bagaimanapun, pada Oktober 2019 nama asal Simanggang telah dihidupkan semula ya, untuk Bandar Sri Aman tu. Manakala wilayah pentadbirannya kekal dengan nama Bahagian Sri Aman ya. Okey, sedikit sebanyak kita kongsikan bersama ini kisah ya, di sebalik Tugu Merpati Putih. Kita dengar ada dua ekor merpati putih di sini. Ya, mungkin kita orang berjalan ke pusat bandar, kita orang memang akan nangga siang ataupun malam. Ya, jadinya mercu tanda kita lah. Ya, untuk kira macam lambang kesucian cinta. Ya. Tapi macam generasi kenetok lah ya. Kita nanggap tugu tu nya sebagai simbol keamanan, perdamaian, ya, toleransi dan juga perpaduan yang kiranya menjadi asas pembangunan di Bahagian Sri Aman. Okey, itulah kisahnya. Apa yang kita perlu tahu, anak-anak, apa kata orang tu? Anak jati, asal jati Sri Aman perlu tahulah kisah sejarahnya ya, apa yang telah berlaku di Semanggang tu ya. Okey, kita dengar bersama lagu tu. Kita nak mempromosikan Tahun Melawat Malaysia. Selamat datang ke Bandar Bujang Senang ya, atau Bandar Benak Malaysia yang cukup sinonim dengan fenomena benak ya.

0: saya supplementer al.
1: Tebak-bak je suara dulu dipasang dekat tu. Radio apa didengar kau, Eji?
2: Hai, ni ada lain. Di Seriaman FM lah.
1: Apa frekuensinya, Tek Ji? Coba kau madah lho, Ji.
2: 89.5 MHz.
1: Siaran apa, Tek Ji? Coba ulangi lho.
2: Mestilah Seriaman FM. 89.5 MHz.

0: inspirasi,
1: berinformasi.
2: Jangan lupa like, share dan komen Facebook Sri Aman FM.
3: Siapa bilang gadis Melayu tak?
1: Kepada anda semua di luar sana, tolong waspada di alam maya.
4: Dunia digital ini penuh warna, penuh peluang, tapi setiap klik tinggalkan jejak. Guna dengan bijak, lindungi diri dan orang lain.
1: Ingat, internet selamat, tanggungjawab semua.

0: Jap-jap, nak update story dulu. Okay guys, dah sampai sini. Hashtag netizen harus tahu aku dah sampai sini.
1: Dalam dunia digital hari ini, semua benda rasa nak kongsi. Bukan tak boleh share, tapi berpada-padalah. Bila kongsi lokasi secara real time, kita tidak tahu siapa yang sebenarnya sedang memerhati. Tak semua benda perlu ada di media sosial. Kadang-kadang, lebih baik kita jadi sedikit misteri.
2: Pelaksanaan Budi Diesel bermula 1 Julai 2026 membolehkan pemilik kenderaan diesel persendirian yang layak menikmati diesel bersubsidi pada harga RM2.10 seliter. Untuk menghemat status kelayakan, mohon tambahan kuota untuk pick-up dan jeep diesel atau maklumat lanjut, layari budimadani.gov.my.

Bukan 11.09 minit pagi, kita bersama untuk pertemuan Spektra 912 Warnai Harimu di Seri Aman FM ya. Untuk edisi Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1447 Hijrah. Baik, seperti yang kita madah tadi ya, saya nak bacakan komen serta ucapan daripada rakan-rakan Facebook kita di Facebook Seri Aman FM. Ada yang menuju lagu, ada yang nyampe salam, salam kerinduan yang berpanjangan dari jauh. Jadi kita nak bacakan salah satu daripadanya. Dimulakan ya daripada Robert Ganjar. Robert, selamat pagi, selamat bertugas pagi Selasa, semoga ceria selalu, panas cuaca di Sepau pagi ini. Salam buat semua rakan-rakan dan peminat setia Seri Aman FM, semoga sihat selalu. Baik, yang seterusnya Dabal NK Baja yang mengucapkan selamat pagi dan selamat bertugas, ceria-ceria selalu, cuaca panas di Batu 15 Kuching Serian. Okey, komen yang ketiga, Agnes Indah Robin, apa khabar Agnes? Mudah-mudahan kita sihat oh. Selamat pagi, selamat berziarah menerusi Spektra 912 Seri Aman FM, semoga sihat walafiat selalu, happy-happy selalu. Cuaca kat Miri pagi tu panas, minta kita serahkan lagu daripada Datuk Seri Siti Nurhaliza, Wajah Kekasih, buat hiburan sendiri sambil duduk ngopi nunggu masa nak masak. Semoga dipermudahkan segala urusan. Terima kasih.

selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga sihat dan murah rezeki. Cuaca panas di Saratok pagi tu. Terima kasih katanya. Sama-sama kasih. Okey. Untuk semualah yang mengirimkan, yang menghantar komen serta ucapan. Mary Nanta. Mary Nanta mengucapkan selamat pagi. Selamat bertugas. Semoga sihat walafiat. Cerialah selalu. Pagi Selasa ini anda kita siarkan lagu daripada Iklim Hakikat Sebuah Cinta. Buat hiburan semua yang mengenali diri kami, di mana juga berada, ya, rakan Facebook, WhatsApp, keluarga tersayang, terima kasih. Panas cuaca di Kapit. Okey, seterusnya Kawi Kurus. Malah kangen Kawi Kurus tu. Okey, Assalamualaikum. Salam Malaysia Madani, Juang Merdeka. Selamat bersiaran. Semoga dipermudahkan tugasan pagi tu, diberi kesembuhan, keceriaan, kegembiraan dan diberkati Allah Subhanahu Wa Taala. Cuaca kami orang di Kuching panas. Kata-kata cuaca di sekitar Sarawak tu panas. Ramalan sebelah petang kita sih tahu apa yang terjadi. Ramalan aja, ya. Kawi Kurusnya nak kita siarkan lagu nyanyian Wali Band, ya, untuk hiburan semua peminat setia rakan pendengar Facebook dan yang mengenali dirinya di mana saja berada. Stay tune Siaman FM, like, share, komen dan request lagu-lagu yang diminati anda. Terima kasih Kawi Kurus, ya. From Lily, selamat pagi. Semoga sihat ceria selalu bersama pendengar setia Sri Aman FM, layan terus. Azlan pun ada. Assalamualaikum, selamat bertugas, selamat pagi katanya. Terima kasih banyak. Winnie Sabai, selamat pagi, selamat bersiaran di konti Sri Aman FM. Cuaca di Saike cerah pagi tu. Okey, lagi ada berapa ikat lagi, ya? Tiga, ya. Sapian Podin, Assalamualaikum. Salam buat semua pendengar Sri Aman FM dan semua keluarga di Sri Aman. Semoga sentiasa sihat. Salam rindu selalu. Dan kita siarkan dari lagu dari Siti Fairuz buat ibuan semua. Okey, Andrew Ujai Masing mengucapkan selamat pagi Sri Aman dan selamat bertugas. Panas hari kami di Miri katanya. Salam semua dari Andrew Ujai Masing. Tok dari Miri. Latifah Sidi. Latifah Sidi tu dari ni kita. Mungkin dari Kuching lah. Ya. Yang beri emoji love. Okay, terima kasih. Terima kasih Latifah. Rashid Aidi. Tok yang terakhir. Rashid Aidi. Assalamualaikum. Selamat pagi. Selamat bertugas. Cuaca panas. Baru nak memasak. Rasanya sudah masak ni teh. Selamat pagi semua, selamat berhibur di Siaman FM. Nak kita siarkan lagu I Love You, I Miss You, You Kiss. Terima kasih. Terima kasih kepada semua rekan-rekan Facebook kita yang bersama, yang menghantar, kirim salam, kirim tok dengan teman-teman, keluarga, pesanan sebenarnya. Kirim pesanan, salam, kerinduan, ya. Apapun, terima kasih banyak atas sokongan dan juga perhatian kita orang. Teruskan bersama di Facebook Sri Aman FM tu. Jangan lupa like dan juga share. Ya, selainnya follow IG dan Twitter Sri Aman FM. Baik, bintang. Ini persembahan daripada Ira Milpan dan Daus Bajo.

inovator muda yang berani mencabar masa depan. Jangan tunggu lagi. Sertai kami sekarang.

0: Fi Aman FM.
1: Kelajuan maksimum. Debaran kejuaraan dunia semakin memuncak. Bersedia untuk pusingan ke-11 MotoGP. Tahta kejuaraan dunia kini berubah tangan. Adakah pendahulu baharu akan terus berkuasa? Saksikan Grandstand sesi kelayakan MotoGP, Moto3 dan Moto2 Sabtu 11 Julai sesi 1 4.35 minit petang dan sesi 2 6.30 minit petang. Grandstand hari perlombaan Ahad 12 Julai 4.35 minit petang. Semuanya di TV OK, Sukan Plus dan penstrima langsung di RTM Click.
2: This is potentially for World Championship supremacy in 2026.
1: Saksikan hanya di RTM. 14 pasukan telah berjuang. Siapakah yang akan melengkapkan carta suku akhir? Pertempuran epik pusingan 16 yang terakhir. Selasa 7 Julai, Argentina menentang Mesir. Grandstand 11 malam. Sepak bola Rabu 8 Julai 12.30 malam. Switzerland menentang Colombia. Grandstand 3 pagi. Sepak bola 4 pagi. Saksikan secara langsung eksklusif di Sukan Plus, TV OK dan penstrima langsung di RTM Click.

0: Sekarang disiarkan jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.
1: Sebelas 45 minit pagi, Sri Aman FM 89.5 MHz, inspirasi berinformasi. Baik, kita teruskan dengan jadual waktu solat fardu bagi Zon 6 pada hari ini Selasa 7 Julai 2026 bersamaan dengan 21 Muharram 1447 Hijrah. Maksudnya solat fardu Zuhur pada tengah hari ini pada pukul 12.42 minit tengah hari, manakala fardu Asar 4.7 minit petang. Dan berikutnya fardu Maghrib 6.48 minit petang dan fardu Isyak 8.2 minit malam. Untuk esokan pagi, maksudnya solat fardu Subuh pada pukul 5.20 minit pagi dan syuruk 6.34 minit pagi. Jadual info solat bagi Zon 6 itu tadi telah disediakan oleh bahagian Falak Jabatan Mufti Negeri Sarawak.
0: Demikian tadi jadual waktu solat bagi Zon 6 meliputi kawasan Kabong, Lingga, Sri Aman, Engkelili, Lubuk Antu, Betong, Sepauh, Pusak, Saratok, Roban, Debak dan kawasan-kawasan yang sewaktu dengannya.

Sampai 12 tengah hari nanti anda akan mengikuti berita tengah hari dan juga rancangan-rancangan yang disiarkan dari YFM RTM Kuching, siaran dalam bahasa Iban. InsyaAllah kita akan bersua pada hari Jumaat nanti, pertemuan yang sama. Terima kasih atas perhatian anda untuk hari ini. Assalamualaikum dan salam Malaysia Madani, Jiwa Merdeka.

0: Selamat tengah hari peningat bulan dengan aku Min Meliza Rayon bak berita Sarito 7/7/2026. Eh Borneo bisi mansut ke penerang ti madah ke sida udah muka pengawal endo orang tau meli tiket bilon ke Kuala Lumpur. Tungayan ke pemujur E Borneo bak pengawal ti negap kagi penerbai bilon antara Sarawak ngau Semenanjung Malaysia. Penerang Ari E Borneo madah ke penerbai bilon ke barunya dekat diatur dua kali sari antara Padang Bilon antara bangsa Kuching ngau terminal 1 Padang Bilon antara bangsa Kuala Lumpur KLIA. Tambang Sarawak ku sayang megak sama bisik ditumbuh ke ianya RM375 ke pejalai sepenuju ungkup kelas ekonomi ngau RM736 ke pejalai sepenuju aja ungkup business class. Yang kaum cukai Padang Bilon ngau bayar tambang minyak. Tiketnya udah tau dibeli hari Sarito dengan website tau ke aplikasi mobile E Borneo ke penerbai bilon tidiatu berengkah hari 20 hari bulan 7 tu ila. Gerempung Orkid Sarawak tau ke Saroso endang berbendar dekat nempak mayu hagi orang ke berpenemu serta landiak bak pengawak ngintu utai tumbuh ngau utai hidup dengan program ti ngempung ke perkara pelajar Applied Research ngau sukong ari mensia mayu. Patron Saroso Dayang Norjihan Dato Patinggi Abang Johari madah ke pengawak tinggal mansang ke penau bak bala nebiak patut benda diteruska laban sidak tu oleh nyawup ngangkat ke nama Sarawak bak peringkat antara bangsa nanti semak diberi peluang diiring serta diberi tanggung pengawak. Perkara kealai bala nebiak ari maktab rendah sain mara kesama ngau masuk gempuru Orkid serata dunia di Dresden, Jerman. Pada lama tu ke udah, nyak ngayan ke bala nebiak ari Sarawak megak oleh bersemekih bak renggat dunia, pengudah sidak tu mantai ke Asia Pansiak sidak bak mua bala saintis ngau raban orang ke landiak pasar Orkid antarabangsa. Ia ya mansut ke Jakarta bak pengrami graduation Saroso ketiga ke diatur bak Universiti Malaysia Sarawak, Kota Semarahan. Berapa ngonya Saroso bisi udah ngelangka program mentoring untuk bala ketuai ngak orang dagang induk kelebih agi dikena orang ari raban B40 nambah ke penatai pemisi ngena Orkid. Menteri Pemansang Induk Ruang Bilik Ngau Komuniti Datuk Seri Nancy Shukri madah ke programnya dipejalai ke hari baru program pengerandang bala ketua Induk tau ke perantis upis pemansang orang Induk. Sekedar orang ke ngau masuk program perantis megak udah mujur ngeluar serta ngelaku ke Asia barang sidak serta boleh penatai pemisi antara RM800 ngagai RM1,000 sebulan lalu sekedarnya mujur tulih ke penatai pemisi nyentuk ke RM8,000 sebulan. Ia madah ke perantis tu ianya sebengkah hari jalai ke dikena negap kagi ungku pengawak ngau penglandia orang Induk nyadi ketuai. Pengrami Barang Pemakai Ngau Budaya Semarahan SFCF 2026 dekat nyadi ke penyungkat pemansang sosioekonomi orang Mayu bak kandang menuanya. Menteri Pelancongan Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Datuk Seri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke pengraminya ke diatur hari 26 hari bulan 6 nyentuh ke 6 hari bulan 7 udah beri peluang untuk orang dagang, orang kebejual barang pemakai, pemekoh seni kreatif serta orang dagang miet ngau jalan pemesai ngelaku ke Asia barang sida. Arinya, sida tu mega uli ngerembai kagi kawa pengawak dagang sida. SFCF mega udah nyawup ngukuh ke sektor dagang temuai ngenak pengawak timandang ke mayo macam budaya ari pupu raban bangsa ke diau di Sarawak kelimpah ari tik ngangkat ke Kota Semarahan jadi palan ke mana ditapat ke bala temuai ngak orang tika meranak ke pokok. Datuk Seri Abdul Karim mansut ke Jakarta bak pengrami endo nutup SFCF 2026 di Kota Semarahan. Sarawak sedia berebut minta diri nyadi palan endu ngatus sebengkah hagi pekiat ke diatu gerempung bowling antarabangsa dalam tahun 2029 nyen elak. Sapit Menteri Nembia Lumba Ngomain serta pemansang orang dagang Dato' Gerald Rentap Jabu madah ke perkara tu dipejalai ke ngenak sokong penuh ari perintah menua. Pemujur Sarawak ngatu pekiat bowling Nembia Dunia IBF 2026 nyak ngayan ke Sarawak oleh serta bersedia nyadi palan nur ngatu mayu hagi pekit main bowling renggat antara bangsa ke jemaah ila. Yang maksud ke Jakarta bawa pengrami nutup pekit bowling nembiak dunia IBF 2026 di Kuching. Pekit 10 harinya ukai megak oleh nyawup ngerapit ke kawo penyerakup antara pemain bowling renggat dunia. Tenaga kami nabur ke berita, nyadi berita tu tadi ditusun Nur Akila Arbain, ari bilik berita RTM Kuching, lalu disalin Jonathan Giri. Salam Malaysia Madani. Jadi kita dia tu dekat terus bergulai ngau YFM Bintulu, bak ngelah tengah hari.
1: Bintulu, 97.5 MHz.

Ya, bertemu baru kita ya pendengar bahawa ngelah tengah risar itu 7 hari bulan 7 tahun 2026 kita boleh baru ngaku pengelola program Syara Ludan hari YFM Iban Bintulu. Bak pengelama 3 jam berengkari pukul 12 tu nyentuk ngagai pukul 3 ngali hari tu lagi pendengar. Jadi ngelalu ke pendengar kita ke baru bulan kita nak ngiranya bak dini nur kita ke benua mendiang ke kita dengan RTM Klik tau ke benua mendiang ke kita di live Facebook RTM Bintulu dan mega live TikTok Bintulu FM ke dekat dibuka aku perengkah nak lama lagi aku dekat live buat TikTok mega. Jadi tusuk program kita cerita peningan nada berubah kalai pukul 12.30 tu lagi dia aku perengkah macam pesan berat ya kebisi dikenatai ke kita dengan WhatsApp atau ke dengan email pukul 12.45 kita pukul lengah pengulah program Rod Ampuh buat program nemu kita dan pukul 1 kita bergulai dengan pengulah program Flora Debat dengan temuai ke minggu tu siapa nak temuai kini lalu pukul 1.30 dia kita bisik temuai ke alai dekat berkongsi ke berita pemaduk baru berkawal dengan Sarawak Agrofest atau ke Sabah Agrofest 2026 yang dua pemesai dari UPS atau ke Jabatan Pertanian Sarawak. Lalu pukul 2 dia kita boleh buat program kini kita satu lalu ke setengah jam ke penudi kita boleh buat slot interaktif kalau aku berengkah macam pesan rindu hati kita serta natai ke lagu peminta kita. Nanya tadi tusun program kita serituk peningah 7 hari bulan 7 tahun 2026. Okey, kena kita mongka lawak ngelah tengah hari kita hari YFM Bintulu, Andrew Bonnie James buah hati dirampas orang.

terperangkap dalam trafik atau masih di pejabat? Jangan lepaskan walau satu saat aksi padang. Bawa stadium terus ke pocket anda dengan RTM Click. Demam Piala Dunia 2026 kini bermula. Stream siaran langsung perlawanan terbesar dunia. Pantas, lancar dan terus ke skrin anda. Tunggu apa lagi? Muat turun aplikasi RTM Click di Play Store, App Store atau Huawei App Gallery sekarang. RTM Click, aksi live kelas dunia.

Ya, pendengar, hanya tadi lagu Arilisa Sampai Penghujung Nyawa. Hujung kejam kita tutup pukul 12.25 minit tengah hari. Okey, Tok berkongsi ke sebengkah info untuk pendengar berkawal dengan Pesta Sebawah 2026. Berpalan bak parking lot BDA Sebawah. Jadi, ku ngelansak sekedar hari atau pengawak bakal Majlis Perasmian Pesta Sebawah 2026 atau ke pengawak berjadi ke Pesta Sebawah tu dekat diatur, udah diatur tu kemari kena 6 hari bulan 7 bak parking lot BDA Sebawah tu kemari tu peningat. Jadi, 10 hari bulan 7 program gaya hidup sehat senam aerobik bak Sebawah depan kedai Awan jam pukul 7 pagi. Lagi kita kerinduk ke motosikal, bisik mega Sebawah Bike Show 11.07 bak pekan Sebawah sebelah tandas awam tu tadi peningat jam pukul 8 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Bak hari kesebakan mega bisik Battle of the Band bak palan ngengkah ke kereta BDA Sebawah, lot BDA Sebawah jam pukul 7 lemai. Yang muka kami hari Bintulu FM bisik muka kunti tau ke kita ulih datai dia ba depan kedai Awan 11.12 hari bulan 7 tu jam pukul 8 pagi nyentuk ngagi pukul 5 lemai. Kalau kita ulih bertemu mua bergulai ngau bala DJ hari Bintulu FM. Lalu 11.12 hari bulan mega Sebawah Power Boat Race bak Sungai Kemena jam pukul 7 pagi nyentuk ngagai pukul 5 lemai. Yang tadi sekedar ariatur pengawak nyerumak pengerami Pesta Sebawah 2026. Dah terus berperindah udah tu lagi ku berengkah maca pesan berat ke bisik diterima kami. Lagu hari Harry Francis Tegal Jako Urang.

Ya, yang tadi lagu kena ketai habuk perintah. Jadi aku terus baca pesan berat ke bisik diterima kami. Jadi pesan keterbatu pesan pemati datai dari Johnny Telison anak Lintung. Madah ke Indaya mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indaya Entunan. Tau ke Nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Jadi ini yang tu dekat di Sengai Balamayu. Kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dekat dikubur pagi hari 3 8 hari bulan 7 tahun 2026 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kenglalan yang bak rumah Anas, rumah Jonathan, rumah Jack bak Sungai Arif, kaban belayan bak rumah Mambang Setapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli bak Sungai Tauk, kaban belayan bak Sungai Pelugau, Andau Iteng, bala bak Sungai Anus, bala Cikgu Cukan Semadik bak Setuan, Pengulu Meri anak Lubun ngau bala bak Kakus, kaban belayan bak rumah Dora di Nangat Kalit Tatau, kaban belayan di Ambun bak Sungai Bawan Belengian, ngau kaban belayan di Sibu Jaya serta semua kaban belayan kenglalan yang mang anak Bandung. Jadi penerang kesiliak kita tau bertelefon bak lumur 017-807-4002. Ya, jadi pesan pemati madah ke mang anak Bandung. Mang anak Bandung tau ke Indah Entunan tau ke Nuli. Udah nadai kena 6 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu niang dekat di Sungai Balamayuh kena malam tu 7 hari bulan 7 bak rumah Benet Jumat Sungai Kelawit Tatau lalu dikubur kena pagi hari 3 8 hari bulan 7 bak Nirvana Memorial Park Sibu. Jadi nangkan kenyap pesan kedua datai hari Melia anak Wat tau ke Pitut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut, pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Ilut Indai Alut kena 11 hari bulan 7 ianya hari 6 pukul 10 pagi. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Aku nanduk baru ha pesan ngetas ulit satu anak Beliang tau ke Indai Alut kena 11 hari bulan 7 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan kediau tau ke kaban belayan ianya Joni anak Beliang, Amung anak Beliang di Salim Sibu, Dimbu anak Beliang di Bintulu, kaban belayan di Pengansah, Bukit Tungkuk, Sungai Kiruah, Batu Niah, Basi, Tekaluang, Leo, Pedalai, kaban belayan di Tanjung, Ijuak, Langkang Ilik, Tawai 4 buah tawai, Pak, Sengkabang, Jelukuang, Seri Aman, Miri, Ngau Bintulu, Ngau semua kaban belayan, kenglala niang satu anak Beliang, tau ke Indai Alut. Jadi, penerang kesilik megak kita tau bertanya bak anak ya, ianya Melia anak Wat, tau ke Pitut bak lumur 019-521-7923. Ya, tadi pesan getah sulit satu anak Beliang, tau ke Indai Alut, kena 11 hari bulan 7 hari 6 pukul 10 pagi bak rumah Kennedy Langkang Ulu Seri Aman. Jadi pesan ke Siti tu pesan getas ulit Julian anak Langkup dekat diatur kena 11 hari bulan 7 tahun 2026 ianya hari 6 jam pukul 5 pagi bak lumur 8 sublot 3608 lorong 3F Vision Hill Phase 1 Jalai Sultan Tengah Matang Kuching. Lalu ke penudi tu pesan ngetas ulit ngau ngambil terbalu datai hari raya anak cegak madah ke pengawak ngetas ulit yang laki ya yangnya sat anak ngelambai ngenak cara semiang serta pengawak ambil terbalu dekat diatur kena 18 hari bulan 7 tahun 2026 yangnya hari 6 jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas Batu Danau Limbang. Jadi pesan tu dituju ngagai semua kaban belayan bak batang air lubai
Batang Air Limbang, Batang Air Mendamit, Batang Air Pandaruan, Kabang Belayan di Pasai Bun Sibu, Pasai Siung Sibu, Bawang Asan Sibu, Kabang Belayan, Bak Sungai Poi Kenawit, Rumah Jemat Durin, Skuau Sibu, Kabang Belayan Bak Binyok, Tubau, Bintulu, Miri, Kuching, Temburung Brunei Ngau, Bak Sebarang Alain Duar Diau. Jadi penerang kesilik kita tak bertelefon dengan Encik Paulus Anak Lambai, Bak Lumur Kusung 12-891-3532. Nya tadi pesan ngetas ulit ngau ngamin tebalu niang sat anak ngelambai kedekat diatur kena 18/7 tahun 2026 jam pukul 7 lemai bak Kampung Palas Batu Danau Limbang. Nya tadi peningat pesan ke bisik diterima kami. Udah tu lagi kita bergulai ngau pengula program Rod Ampung bak program nemu kita tang lagi kita terus berperindang ngau lagu tu.

Ya, jadi pendengar, selamat tengah hari. Selamat bergulai dengan kami bahawa ngelah tengah hari. Lebih lagi bergulai dengan aku bahawa program Nemu Kita-Kita ke Sarito. Jadi, ngarap ke berita kita pendengar pula Manah Magang, ngarap ke gerai selalu. Lalu ke sekali itu bahawa bawa program Nemu Kita-Kita. Bisik duitik berita ke dekat dikunci ke aku dengan kita tu pendengar. Jadi ngambil ke semua kita yang nemu ni ya. Nyak mai sebut nemu kita, udah tu harap kita nemu mai peningan lah. Ya, jadi ke terubah tu berita ke dekat dikunci nya bakaul ngau perengkah ke diguna kita ini. Jadi tu ndak nyelai tu peningan tang mah ngambil ke kita sama nemu. Laban nyangka jemaah ila utai tu pan diguna kita di tu ya. Laban ba siti menua dia ada perengkah tu udah berengkah dikena . Jadi kemayar itu peningah mayuah kita enti berbayar berbayar ngena kad bank . Tau ke kad debit lebih lagi bawa palan beli barang atau ke kedai-kedai sebelah negeri . Jadi tanda semua kedai-kedai ke bisik ngemuan atau ke berbayar ngena kad . Jadi peningah tak berbayar ngena cara scan ke dikombai scan QR code laban dia tu kita yang jadi perangsang kurang berbaik ke duit atau ke berbaik ke cash . Jadi baik ubah pemansang lebih lagi bahawa perkara teknologi dia ada kita yang tadi hari kita ke berbaik ke duit ringgit atau ke tunai atau ke cash tu peningah udahnya baik ubah pemansang teknologi kita ini berkena ke kad atau ke berbayar ngena cara online hari telepon bincang kita atau ke scan QR code maka ngena hari telepon . Jadi udah tu ilak peningah nyangka kita nyau ndak atau kena ada lagi berkena ke kad atau ke berkena ke scan hari scan QR code atau ke berbayar secara online hari telepon bincang kita . Nyangka ni nemu kebah lah pihak laban bak siti bawa menua Britain . Di Britain dia ada sebuah company di Britain udah ngaka chip micro ti ditanam atau ke disimpan bak lengan . Bak kuan kita jadi Wallet More nama company itu peningah. Teknologi tidak gagak sidak tu nak berguna ke kita berbaik ke kad bank lagi atau ke berbaik ke duit. Nak berguna ke kita berbayar nyuak ke kad bank sekali kena cara wave atau ke nyebut nombor pin kita. Jadi ngena chip micro tidak tanam ba lengan yang tadi kita seminak scan lengan kita. Lengan kita ke bisik ditanam atau ke disimpan chip micro atau ke microchipnya. Semak ke kita, lengan kita tadi berperengkau kena macam chip tadi . Bakerti kita ke ngecup tunjuk jari induk kita yang peningal berkenyak meyang . Jadi lengan kita ke semak bekuan kita yang tadi ke ditanam ke microchip tadi nyak ke disuak kita kayu suak kan yang break kita semak kayu perengkal ke dikena macam chip tadi dan udahnya udah mah kita boleh berbayar asal meh bank kita bisi duit laban dalam microchipnya peningah semua penerang bank kita bisi dalam chipnya magang ya chip ke kad bank kita nya peningah nanti kita berarti ke bisi siti chip ke curak kuning emasnya ke mesai SIM card telepon kita mesainya meh chip atau ke microchip ke ditanam atau ke disimpan dalam lengan kita ini peningan nyalai penerang hari Wojtek Paprota yang ketua eksekutif company Wallet More tu madahkan chipnya ke seminak berat ya 1 gram aja atau ke 1 gram aja lalu dibalut ngau biopolymer nama nak tak kena peningat tang tentu ya kena ngambil keselamat dikena nadai merimpas kena mana ngakai sistem tubuh atau ke pengerai kita ya laban nang udah cukup diuji dulu chipnya sebedau ke dijual nyala ya nak ke dia tu 500 siti chip atau ke microchip tu udah dibeli bala di menua Britain.
nyalai udah nemu kita naik peningah. Nyalai dia tu nyangka kaki tu ialah teka ke dekat datai tu ialah. Nyangka kita nyau berkena ke caranya ialah chip microchip tadi ditanam apa lengan kita teka semak ngotak pak jari kini. Ya ni kita nemu mudah amat mudahnya peningah nak kita berbaik ke namanya kerpai kita yakin ni ya. Nak perlu nak ibuah kita berbaik ke kad bank kita. Seminat kita berbaik ke telepon bincin. Laban dalam microchipnya semua penerang bank kita BC dia magang. Amat main dalam bank kita BC duit. Nyajak ya atur atau syarat kena tahu nadai. Dalam bank kita mesti BC duit. Tangnya tadi peningat kadang-kadang kok kita yang tadi kok selamat tang lebuh urah kejai tu. Iya kan yang ironya. Ni nemu tadi intai pok ya kita kalau kita itu getaban ke ni nemu ketegal kok nguliah kecil belengan kita nak nemunya aja mah hati-hati aja mah kita dengan nak ngira yang kena chip ke kena kad biang ke mai duit mata duit cash ke kita impu banyak ke pengalikuan kita impu amat mesti kita ke awas. Ya, sudah nemu kita nih peningah. Hanya berita keterubah dikunci kaku bahawa program nemu kita. Nyalai kedua tu, kita pulai ngakai ulah kita mensia. Ya, nama sebut ulah tu, bisik kena, bisik kenyalai, mayuh kenyalai ngasuh kita lihat tikan ya. Jadi, bak siti menua kedikumai Tulung Agung. Bak Jawa Timur Indonesia bisnis ikut lelaki tu ia ngemuan pengerinduk ke nyelai nyelai laban pengerinduk itu peningat ianya ia rindu nyimpan barang kerban perengka orang kudah nadai nyelai lelaki tu ke bernama Sutarji umur ia 62 tahun tu jadi ku ya yang ngerja pengawaknya laban nitiah ke pengingin peminta orang kudah mati orang kudah parainya laban orang kudah roh semangat orang kudah parainya bisi bertemu ya ngasuh ya nyimpan barang sekedari barang sidak kudah parainya ya jadi mayuah kerban perengka barang orang kudah parai lebih haki ya ke sekedak bak nduar ke diau nya bak tumpuk peniau genturung peniau ke nduar Sutarji itu dia ianya ke dikumai desa Aryo Jeding kecamatan Rejo Tangan Kabupaten Tulung Agung ya nama tu peningah ia dah ngumpul barang orang ke parai bermenuanya tadi mayuah udah ngumpul ya ne disimpan ya jadi terubah-rubah ko ya perengka ke di barang ke di terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya ianya tali kafan bangkai tu sidak ke bangsa Melayu ke kita sama nemu sidaknya di balut ngena kain kafan bacura namanya burak entri tali kena ngikat tadi mereka ditaruh disimpan nyok ko ya perengka orang parai ke terubah-rubah amat ditaruh disimpan ya undangkan kenyak ia nyimpan tupi keledar orang ke parai mati perkeparai babadi baca lalun bisi megak kaya udahnya ia nyimpan jikit orang kuda mati ia nyentuk ngakai tali orang ke mati ngantuang bunuh diri megak disimpan ya nyalai niat lelaki tu ianya Sutarji nyimpan perengka kerban orang kuda parainya munyi kaya laban ke dekat bertemu ngau semangat tak kuantu rok kuda parainya dek peningah nyalai nyau bab pengujuang tau dia ada agi gak tu dah Sutarji tu agi ngumpul barang kerban orang kuda parai tu taja pandian tadi udah umur 62 agi dia rindu ngumpulnya jadi koya nyentuh kerja tu ke bisik meka ian tadi namanya ia mai pulai atap kubur megak bisik dapat ya atap kubur orang kudah parainya tadi kediatuk ke ya bisik 9 kepin 9 singkap atap kubur orang kudah parainya tadi diambil ya disimpan ya laban
nya meh pengingian ya ti ngumpul barang tu ke perengkol kedah parai nya ngujuang ke antu roh urang kedah semangat urang kedah parai nya nemu ngiga ya ul sidak kebukai-kebukai nya ke ya nya nemu ngasuh yang nyimpan ke sekedar barang ketinggal kena de baik sidanya parai amat nak nemu peringah kita harap kena harap tentu mau take ke namanya ulah Sutarji itu ya rindu nyimpan barang perengkau rokok orang kudah parai ke dikena orangnya tadi kudah parai menya bakal tadinya namanya tali kena orang antu munuh diri simpan ya ke jadi udahnya maka ya kalau maka tindu ba namanya lungun ba sitik ri lungun orang kudah parainya nguji kalau dah nguji tinduk dalam lungun udahnya ia minta orang tadi mai nganjuang ya dalam lungunnya ngagai kubur ko ia tadi kak bertemu medak nyeruga genda bertemu ngawan tu nadai gantunya ko ya nyalai tajak pan pihak ia munyi ko ya nak kalak bertemu nyeruga ngawan tu tang ia kalak ngasai ke hari mimpi abisi bertemu ngurah kudah nadai. Nakak kerja tu nadai gurannya ngacau ya. Semangat runya ngacau tu ke antu ngacau ya. Tajak apa ni yang tadi nyimpan barang perengkau raka udah nadai tu ya. Nyalai ulah kebangsanya kaya rindu nadai kaya bisi ngembuan penakut kaya tak rindu nak leban bunyi kaya nakak kudah tu nadai ke yang ngasai ke diri bisi nak nyamai tubuh nak nyamai runding. Artinya semangat nadai ngacau ya nadai ngacau ya menyak ko ya laban ya tadi nyimpan nyaka barang sidak kena dai tadi ngau cara ke betul ya nyalainya me peningah ulah kitai nak sama nak sebaka bisi rindu nyimpan utai kenyalai bansanya bisi ulah ke bok kitai ngasuh kita takut remban rawan tangba yang tadi nak ya nyalai nyak mia peningah harap kita sama udah nemu ulah sikap kita tadi ne laban munyi ko aku mayuh bangsa mayuh dunia mayuh menua di dunia tu mayuh mega raban bangsa mayuh mega ulah tentu ndak sebaka ulah kita ngau pengerindu kita mega ndak sama em jadi udah nemu kita ne peningah nyadu tai tu tekamat ya laban terang disebut nama ngau meko dini menua lalu harap ketemu bamaya kebukai peninga jaga rundiang jaga mata jaga hati mua tampak perenciang tucum ketawa berari lengkap ke program nemu kita-kita ngau lagu buta mata antu Ari Stevenson

Ya, ngau lagu Ari Stevensonnya tadi mai jam kita pukul 1 ngali hari. Jadi nak berasa kita dah datang bak jam kedua bawa ngelah tengah hari sari tu. Lagi boleh ngaku hak pengelola program Sharon Ludan nyentuh ke penghujung program tu lagi pukul 3. Jadi munyak aku tadi bak tusun program. Dia jam pukul 1 kita boleh ngau Flora Libat ngau temuaya ke sari tu. Siapa nak temuaya nama nak topik ya. Ke diperkongsi ke yang ngau temuaya. Kita terus bergulai ngau Flora Libat.

0: Ya dulu mereka selama ngali hari ngagai peningah bakal selama jam kedua ngalah tengah hari YFM Bintulu. Mai kita bergulai dengan kami buat dalam program temuai kita ungkup minggu tau ya tentunya. Nanti temuai kami datai bisik mega topik ke dekat di kerandau atau ke dekat di kunci lebih lagi ngambil ke penemu ramah kita semua ne. Jadi ke ngali hari tau peningah bergulai dengan aku buat konti YFM Bintulu tau ianya Puan Michelle Edith Usong eh nyak siko juru pulih fisioterapi ari klinik pengerai Jepak. Jadi mari sama ngali hari ngagai nuan Puan Michelle.
1: Selamat tengah hari.
0: Awak nama berita na?
1: Mana? Nama berita?
0: Mana mega berita tu Puan Michelle okay. Terubah ya tu neh radio talk tu ya, terubah ya. Aw nang awak udah tau ilak suah gitu neh Puan Michelle na?
1: Uliah.
0: Okay, uliah aku ya. Awak agak kesal yang peningan neh. Okay. Jadi seberapa tua berengkah tak ke seberapa tua nerus ke randau tua ke ngali hari tu Puan Michelle aku dekat nanya bala peningah tu lah bala peningah ke bisik bulan dengan tua bisik mending ke radio pakai ke ngali hari tu dekat nanya sidak ya nama pengawak sidak ya jam ke dia tu benung duduk atau ke siapa orang tu tadi ya ke duduk bersari-sari lebuh ke gawak tu Puan Michelle laban nak nyebut bala peningah aja tu Puan Michelle bakal pengawak kami pun sebakar ni bakal nanti kami gawak pukul 12 ngagai pukul 3 amat tak 3 jam ya amat terduduk nah nanti bala peningah bisik bakanya angkat ke jari kita ni tak jawapan tu Puan Michelle nak medak laban munyik aku untuk peningah bisik kawa ngau topik yang kedekat dikunci ke Puan Michelle ke ngali hari tu lebih lagi sidak tu hari fisioterapi tu nama penyadi ni nanti kita itu ke lalu duduk lama jadi minta nuan nerang kenyak ngau silik agi tu Puan Michelle lebih lagi bak gaya penghidup kita ya ke nak regas tau ke nak aktif tu ya kedua-dua suah duduk lama tu ni
1: okay, gaya hidup tindak aktif tu mai reti orang kurang bergerak tau ke kurang ngereca pengawal fizikal tu disebut sebagai sedentary lifestyle. Contoh ya duduk lama bopis deripa jauh medak TV tau ke ngena handphone dalam awak ti panjai.
0: Berapa lama di kategori ke bak lama tu ya bisa berapa jam ya?
1: Lama dalam 30 minit pun dah dikira
0: oh,
1: lama.
0: Oh, dah kira setengah jamnya pun.
1: Setengah jam pun 60 minit sejamnya pun lama.
0: Yang disebut segi temu lama neh. Reti ya tadi nak angkatnya tadi dalam tempoh 30 minitnya tadi nah. Jadi tanya kedua aku ngagai nuan tu. Okey, jadi mayu orang ngumai tu tadi Puan Michelle ne. Aku tu nak selesai nak ngawak ko asal aku tu nak sakit. Betul atau kena jakok munyinya?
1: Okeynya adalah mitos.
0: Tai kena betul munya ne.
1: Ya. Kita di pedak gerai, nada apa nama tang agi besi risiko kena penyakit anti kelalu lama nak bergerak.
0: Ana ngumai kita itu nak boleh penyakit ni nanti ya. Kita itu tadi nak menyekura nak ngebut nak bergeraknya tadi nah okay. Lebih lagi nanti nyari selesai jadi tanya kebukai ku ngagai nuan tu okey tu mitos tau ke fakta nanti aku selesai 30 minit dalam sehari aku udahnya boleh duduk tau ke boleh nak minah sepemanya hari
1: nya adalah mitos.
0: Mitos kan.
1: Mitos.
0: Okey.
1: Tak jawapan kita exercise, kita lagi perlu ngurang ke penglama kita duduk. Okay, kita sepatut ya angkat lalu ngaga exercise kendak berat tiap 30 ngagai 60 minit. Jadi nama penyadi nanti kita duduk lama.
0: Okey.
1: Ya boleh nambah ke risiko obesiti, diabetes, penyakit darah tinggi, penyakit jantung, sakit belakang, ngau sakit pegu.
0: Nyak risiko ya atau tadi mainuahnya. Tadi sebut tadi tak semuanya Tai ke suah di dinga kita penyakit ke disebut nuanya tadi ni Puan Michelle. Lalu tanya bukai ku ngagai nuan tu ya kira pandak ja tanya ku tu ne. Sawut nuan pun munyi kura lagi pun pandak ja ngambil ke nyamai gi di dinga bala peninga tu ke ngali hari tu ne. Jadi ada kademo tu Puan Michelle. Ni pengelama tak ke maksimum kita itu tadi boleh duduk nak angkat tu tadi nak minah ke bukai.
1: Manage angkat lalu exercise setiap 30 hingga 60 minit.
0: Okey. Udahnya berdiri mana lagi tau ke bunyi kurang berdiri mana lagi hari keduduk?
1: Berdiri mana lagi tang kebut lebih mana hari semina berdiri.
0: Okey. Nama exercise tau ke sesayis ya ke pemadok mudah tau ke ya ke pemadok nyamai di kerja kita itu.
1: Okey, exercise yang paling mudah adalah berjalan kaki je.
0: Berjalan kaki. Dalam tempoh berapa lama ah?
1: Jalan kaki dalam tempoh 5 ke 10 minit pun jadi. Yang untuk menggerakkan segala otot-otot sendi-sendi kita.
0: Okey.
1: Okey. Dan ya, tip mudah untuk merik ngagai para peninggal ya boleh kita ngena bergerak dalam masa sehari iaitu nurun nikik ngena tangga, berjalan lebuh, berandau ngena telefon. Simple stretching aja, tau keregangan yang mudah buat tempat kawak. Set pengingat dalam handphone, ngambil kaki angkat, lalu berjalan tau ke melingkup ke tubuh. Yang kelima, target sekurang-kurangnya 150 minit pengawak fizikal dalam seminggu.
0: Okey, nak genya nanti diperhati kau tadi sebut nuanya tadi Puan Michelle nak genya utai ke tusah tangkap ngerejanya ke
1: oh, kerajinan ke orang
0: betul ada yang bunyi kenuan tadi berjalan lebih berandau ngenak telefon ada jalan nanti kita selalu nyumunyi kurang berandau ngenak telefon suah ke duduk atau ke gegar yang tadi orang ke berandau bertelepon oh, jarang kita mendak orang ke nanti berandau ngenak telefon tu ia berjalan tak ditunak ke tu ne
1: salah satu cara baru
0: cara baru kita beranau ngena telefon yang pernah ada nama ulah si koknya korang nak ngawak lah banyak ungkup pengerai kita ini Puan Michelle awaknya di tok pun udah ke ninga randau tu atau Puan Michelle ne ngarap ke bala peninga ngambil kesidak ya uli munyi kurang ngambilnya siti ari challenge tau ke cabaran ngai kesidak ya tok tadi tadi ne ngambil ke kita sama-sama nanti udah lama duduk lebih gig kita ke benung ning radio jam ke dia tok kita tau angkat berjalan aja nurun ke tangga nanti bisa tangga di rumah tau ke ba opisnya tadi ne Puan Michelle paling kurang pun dalam 5 minit jadi kena ngujung ke randau tua ke ngali hari tu nama jakok ke dekat ditinggal kenuan ngagai bala peninggal tua bakal ke ngali hari tu
1: ingat pengerai ukai semina exercise saja tak megak pasal engkebut ke tubuh sepanjang hari.
0: Au nak genya tusah anang tak duduk aja ne. Duduk nada salah, bukan nada salah. Nanti pengawak orangnya sikit tak duduk. Nada ku ngau tang nanti uliah udah 30 minit yang munyi ke Puan Misha tadi angkat kita berjalan dulu, mindah dulu ne ngambil ke hanya utai ke pemadok mana ni kena kita nyeliah ke penyakit kebisik disebut Puan Michelle tadi risiko penyakitnya tadi mayuahnya tadi obesiti, diabetes, darah tinggi, penyakit jantung, pedis belakang atau ke pedis pegawak tu tadi ni. Okey, jadi sekali lagi terima kasih mayuah genuan Puan Michelle lama sudah berkongsi ke penemu ya ke amat berguna. Ingat ke jakok tu duduk tu tadi boleh tak kurang-kurang ke mayuh lagi kita ke bergerak tak ke engkebut ngambil ke kita itu semampai gerai tak ke ngemeran ke penghidup ke berpengerai ni. Okey, sekali lagi mari terima kasih mayuh dengan Puan Michelle.
1: Terima kasih.
0: Oh, bertemu bari ke bukai.
1: Okey.
0: Oh, jadi apa ni akhirnya nak kat mic kita berlengok kami buat dalam program temuai kita untuk minggu tu selama ngali hari ngagai semua.

Yah, lagu Celo Manis Buah Manggis. Ujung kejam kita datuk pukul 1.25 minit ngalih hari. Jadi pukul 1.30 tu lagi kita dekat bulan engkau temuai kita. Dah ngantik bak studio di tu. Ngetang sebenarnya kita terus berperintah dulu ngau sitik lagu hari Loudness Empire Pengerindu Nadai Penyangkai. Dah tu lagi kita boleh terus ngau temuai kita.

0: Ya peningah. Ha. Selamat bertemu baru kita peningah. Jadi, bak jam kedai Atuk Munyi Kaku tadi, bak tusun program pukul 1:30 ngali hari. Ha, dia kita ngelalu ketemuai kita ke Sarito. Ianya pemesai Ari Upis Bertanam Sarawak, ianya Encik Freddy Paul Giang, anak inggi, Ketua Penolong Pengarah Bahagian Pengembangan, Jabatan Pertanian Sarawak, ngau Encik Jackson Nanta, anak Barnabas Bayi, Pegawai Pertanian Bahagian Mintulu. Tentu ya bisik berita mana ke dekat di Pekuzi ke Seruai Sarito. Jadi sebenarnya yang lalu ke penatai sedewai meh ngagai konti YFM kita nah. Oh, jadi bak mua aku itu udah ngantik nih Encik Freddy Paul ngau Encik Jackson Nanta. Jadi ngau hendak mua awak tu berengkah ngau Tuan Freddy itu tadi. Jadi nama tak kini berita ke dekat dipengkongsikan Wan Sarito.
1: Okey, terima kasih DJ. Jadi keterubah ya aku ngari ke Upis Bertanam Sarawak Pilihan Menua Bintulu dekat beri misai pegaga hati serta terima kasih ke RTM lebih lagi ngagai YFM Bintulu lebat tu udah merik peluang serta ngangau kami duai berandau serta nerang ke pengawak kekak di gagak kami ujung minggu tu ianya sebawah Agrofest ke dekat di gagak kena 10 nyentuk ke 12 dari bulan 7 tu ianya bak Pakir BDA Pasar Sebawah Bintulu.
0: Awak tadi nak nyak tuju penatai sedewai ke konti ke Sarito. Jadi tanya ke terubah aku untuk nanti Tuan Freddy. Nama Rambai Jakob tau ke tema serta objektif Sebawah Agrofest bakal ketahuan tu.
1: Oh, okay. Terima kasih DJ. Jadi Rambai Jakob Agrofest tahun tu nyak Innovating Agriculture for Food Security. Tau ke bak Jakob Melayu ya memacu inovasi pertanian ke arah keterjaminan makanan. Rambai Jakob tu ukai semina kena bas bawah Agrofest tang mega bak semua Agrofest kekak di gagak kami tahun tu serta bak Agrofest kebesai ianya Sarawak Agrofest ke dekak di langgur ke kami di gagak 25 September ngagai 4 Oktober 2026 di Padang Lasar Bintulu. Jadi objektif Agrofest tu ya mesti 6 objektif pengawal sebawah Agrofest tu keterubah sekali kami ke mempromosi produk serta hasil bertanam tupi di menua tu mampu ngagai bala temuai serta orang bukai ngambil ke uliah muka ruang tipe sai alai uliah ngerembai ke jauh lagi ngagai menua bukai. Kedua dikena nambah ke penatai pemisi ngagai bala usahawan tani tengah berdajak promosi serta uliah ngerembai ke kawul dajak. Ketiga ngerembai ke pengelandia serta penemu menggunakan teknologi moden dalam pengawal bertanam. Jadi itu ialah bisi kami dari UPI Bertanam bisi ngajak-ngagak demonstrasi ngajar bala kebak sebuah grupes pasal teknologi moden tu lah. Lalu keempat merangsang bala nembiak rebak baru ngemujul ke diri dalam pengawal bertanam serta berjadi ke pengawal bertanam tu siti hari kerja atau ke, kerja ke boleh merik penguntung ngagak sidak ya serta ngerapat ke kawal antara agensi perintah swasta ngagak bala usahawan tani dalam pengawal bertanam secara moden. Ngau ke enam dikena nambah ke kesedaran bala manyu dalam pengawak ngemerat ke sekuriti ngau keterjaminan bekalan makanan negara. Hanya enam lagi objektif sebawah Agrofest tu lah DJ.
0: Awak nah jadi nyak tadi Rambai Jakob tema objektif sebawah Agrofest ku dah dilansar Tuan Freddy. Jadi tok pulang genuan tok Tuan Jackson nah. Nama program tok ke aktiviti tik diatur sepanjang 3 hari tok lalu berapa penyampau temuan serta hasil dagang ke ditagak kemaya sebuah Agrofest tu ialah.
2: Okey, terima kasih DJ Saran. Selamat lemai. Jadi pengawak ke diatur kami sepanjang 3 hari tu cukup mayu lah. Cukup padat munyi kurang, tak ada yang nak lama. Tapi setiap jam munyi kami nak nang segi bisik pengawak ataupun program diatur kami. Jadi penyampau temuan ditagak kami sepanjang 3 hari tu ianya kami anggara 5,000 ikut temuai tidak datai serta penyampau hasil dagang datai ke 250,000 lah. Jadi sepanjang 3 harinya munyi pada aku tadi cukup banyak pengawak aktiviti diatur kami. Jadi keterubahnya pameran dari agensi perintah Sarawak ataupun federal serta mega pameran ataupun jualan dari sidak swasta dengan usahawan tani. Jadi sepanjang 3 hari ini kami bisik muka 43 IT booth orang ke mandang ke pengawal sedaya serta berjual ke hasil tani lah. Kelimpah Raya Lembaga bisik sebuah kitchen punya korang. Jadi bisik 40 IT gerai berjual pemakai asal kita di sebuah lah. Jadi menuju bala mayuh ke bisik datai yang mulai peluang ngelawak gerai-gerai di bisik di sebuah agrofest lah. Kemperanya kami juga bisik ngatur khusus atau kos muni kurang. Jadi kos terubah diatur kami nya ngagak sos cili. Jadi itu sigi pengawa ti mana laban kadang-kadang utai ditanam kita nya mesti ndak diproses kita ya oleh jadi buruk jadi nolik kos tu kita oleh menambah nilai hasil ya. Serta mega kita ngajak orang cara kini kita ngagak baja organik. Kita sama nemu jatuh baja cukup mar dijual orang. Jadi kalau belajar enggak baja organik itu kita boleh ngagak baja gerimpu, kita boleh nyimat ke kos kita dalam pengawal kita di bumai. Kelimpah harinya kita juga bisik ngagak ceramah pasal berkawa berkeni cara kita boleh jaga sungai kita ngau waneh. Lebih lagi sungai kita di sebuah itu cukup banyak untuk kita berikan semua. Jadi penting untuk kita jaga sungai itu, awak kita itu nak lenyau menyukurang. Jadi kelimpah lainnya maka kita bisa ngatur banyak macam pekit. Jadi pekit keterubah diatur kami yang kena 10 hari bulan pukul 8 pagi pekit ngintik undang. Jadi pekit ngintik undang tu dekat diatur di waterfront sebawah lah. Udah nyamega pada malam 10 hari bulan kita juga bisa ngatur, kami bisa ngatur the voice, menggunakan the voice sebawah ataupun paket croquet. Jadi final malamnya bisa 12 ikut udah masuk final. Jadi malamnya kita dekat medak tidak berlagu. Kelimpahannya kita juga bisa ngagak paket paket ngagak kasam hari ikan tapah. Jadi itu jarang-jarang diatur orang. Jadi kita sebawah tu memang memang terkenal dengan ikan tapah. Nak buat kami ngagak, nguji ngagak peket, ngagak ikan, ngagak kasam dari ikan tapah tu. Ialah kita bedak yang ni ke, ni pada ke ngumpul kasam ikan nyamai. Ya. Jadi untuk balan nimbaya, kita bisa ngagak peket mewarna, serta gubahan kuih asli lah. Jadi malam 10 hari bulan, kita juga megak bisa ngangau ke artis popular. Ianya Ricky Anderson dekat Merindang orang 10 hari bulan. Lalu Kira Libau dekat Merindang Balamayuh kena 11 hari bulan. Kelimpah harinya kami juga bisa ngatur sitik sebuah fun run punya korang nak jauh minat 5 km. Jadi pekit tu dekat di gagak 11 hari bulan 6 pagi. Jadi orang ke start Belanda hari waterfront sebuah lalu menuju agai jembatan kemenang punya korang di Kala Baru agai waterfront. Jadi 5 km. Kelimpah harinya mega kami bisa ngagak cabut tiket bernasib. Jadi bisa prize punya korang prize utama grand prize ingat sebuah motosikal. Motosikal dengan kuasa elektrik dengan minyak. Prize lain bakal peti ais, mini power tiller, TV serta produk-produk kena orang bumai lah bakal racun enggak baja. Jadi keperluan lah orang jawab aktiviti kami nak melepas ke benih udang nyampau 30,000 ikut bak sungai Kemena sebawah.
0: Reti ya tok tadi pengawak tok ke program ke diatur 3 hari tok tadi. Hari tuai datang ke nembia ampiat magamnya.
2: Bisik ngau magam.
0: Bisik magam. Yeah. Bakal nembia tok tadi bisik pekit nyurak.
2: Yeah.
0: Jadi ura tuai mega bisik ngau pekit. Bakal agak kasam kenyak na awak cukup mana namanya perambu ke digagak kita lalu tu mega kemaya majlis perasmian ngau penangguhan sebuah Agrofest tu Tuan Jackson ngau siapa temui ti pemadu di pebasa kedatai lah.
2: Okey majlis peresmian sebuah Agrofest tu dekat di gagak 10 hari bulan Julai ingat jam 10 pagi lah di tempat parking BDA. Jadi temui di pebasa dekat datai mai tu lah inya Datuk Seri Dr. Siberundi Anak Utom inya menteri yang mahu menteri di Fekot lalu kelimpahannya enggak bisa datai inya yang berhormat Datuk Martin Ben timbalan menteri di Fekot serta temuai ti bukai baka Datuk Sirai nya Sekretari Mendam Infekot turut datai mega pengarah Tanian Sarawak Cik Dominic Cungat serta Residen Bintulu Datuk Nyura serta ketua-ketua agensi terbukai di baru di baru Infekot serta ketua-ketua agensi perintah di bisik di Bintulu lah mainnya ialah.
0: Mm-hmm. Oh, nah. Jadi Tuan Freddy, pelabak ku ukai bak sebawah aja Agrofest tu. Engkanya bisik banur bukai kini dia tur.
1: Okey, jadi ya ke bisik ka dia tur kami ke Agrofest tu bisik 9 semua ya.
0: Mm-hmm.
1: Dua udah digagak kami bulan 4 ngau bulan 6 tu tadi ianya bak Limbang ngau Pakan. Jadi datu sebawah Agrofest udah sebawah kita ya kalau ngagai serian Agrofest. Mm-hmm. Ke di Langgur kena 24 ngagai 26 di bulan 7 ah. Udahnya alu ke Kapit. Ngagai Kapit Agrofest kena 14 ngagai 16 hari bulan 8. Udahnya ngagai Sepawah Agrofest ngau Dalat Agrofest di Prambu mayo sama tu 21 ngau 23 hari bulan 8 2026 tahun tu ila ka bisi di gagak bulan 9 sih ila labanya sama. Alu bau Agrofest 28 ngagai 30 hari bulan 8 2026. Jadi ala itu bakal ba serian ila di gagak ba serian convention center ya. Oh, adanya Kapit lah, Kapit Town Square. Sepawah, bahasa Sepawah dia lah. Mm-hmm. Kasih dah ya, adanya lu ba Dalat, ba Waterfront Dalat. Serta ba bau dia, area batasnya biru bau. Adanya pengambil besar ianya, Sarawak Agrofest, digagak 25, bulan 9, ngagai 4, di bulan 10 lah. Digagak ba pada lesar lah, pada lesar Bintulu. Tapi kumaira subak, lapangan terbang airport lemak subak lah, Bintulu aja ya.
0: Awaknya penutup ya, sikit ba Bintulu mana ya. Oh, Sarawak Agrofest ke diatur bulan 9 tu nah. Jadi tu mega berita manah ngagai kami ba Bintulu. Laban kami tu tadi kira jadi penutupnya tiap tahun ya. Nintiang tahun. Jadi tanya ngagai nuan tu Tuan Jackson. Nama pengawak atau ke produk pertanian ti popular ba menua Sabah.
2: Okey, ti kita yang nyebut Sabah itu ke siti utai tanam produk pertanian ti lain dari menua bukai. Ti Rian sama bisik Rian gak menda bukai. Dabai pun sama bisik gak sebawah. Rambutan pun sama bisik, nenah pun sama bisik. Tang bisik citik produk untuk tanam di sebawah, nadai benda bukai. Ianya tanaman nancem, buah nancem punya korang. Jadi buah nancem tu ianya dikawin orang hari nangka, ngau cemedak, ianya alikum orang nancem. Jadi bersawak nadai, minat kita di sebawah aja bisik nancem tu. Jadi jamih signature produk kita di sebawah memang nancem. Jadi nancem tu bisik cikuk pengusaha tik nanam nancem dan Cik Linggi Bada dari rumah Ambia Bana di sebawah. Ya berjual kebun nancem tu sampai ke Brunei. Buah nancem itu laku laban laban nada maya orang nanam semina ia ajak bukan minat Brunei yang nyungang Kemiri ke Kuching serta semua bukan dua di Sarawak lah. Kepernya sebawah tu memang terkenal ngau ikan tapeh. Jadi Datuk Sri Sri nyebut tapeh di Minyok kaya paling nyamai lah bahasa Sarawak kaya. Oh. Jadi kami buka besik sikit stesen di Ulu Minyok, stesen nang sikit untuk tapeh tu lah. Klimpernya undang sebawah memang popular. Tik maya musim undang memang maya orang nurun nyintik di sungai sebawah lah. Jadi nak meh produk ataupun signature kita di sebawah dalam pertanian tu.
0: Oh. Okey, jadi Tuan Freddy nanya nuan tu tentu yang tiap pengawak kedikakak kita bisik pangkak ya. Jadi bak sebawah Agrofest tu nama kini pangkak ngagai mensia mayu.
1: Okey, jadi tetu nak segi amat tanya lah. Lama pulang sok pengurus sebuah Agrofest tu kita yang berharap ke pangkak ke mana lah ngagai sila ke kumpulan sasar kita yang bakal balau rakam tanam tupi balau pusat tani urak ke biak serta bala Indo ngau komuniti ba menua sebawah dia lah. Jadi antara pangkat positif ke bisi 6 semua ya sigi ningkat ke penemu serta pengalaman dia. Jadi tengah program Agrofest tu ulian nulung nambah ke penemu bala sida bala sida sasaran kami lah pasal teknologi moden amalan pertanian baik serta inovasi agro makanan. Jadi kedua kita berharap kaya tanya nambah hasil pusat tani buka peluang sida masar ke serta nyual produk saya terus ngagai urang ke datai mayanya ila serta nambah hasil sida ya penatai pemisi sida ya. Ketiga ngalak ke penyampau bala belia ngagai situ tani tu sigi na antara pakak positif ke di Arab kami lah sigi narit ati ora kebiak ngambil kebisi pengerinduk ati tamak dalam pengawak bertanam tupik tu lalu nyedia ke pengawak bertanam jadi pengawak serta hasil ti berpotensi ngau persepsi pengawak bertanam tu menang dari teknologi moden uliah meri penatai pemisi ngagai sidak ya. Serta keempat, muka peluang dagang, ngau pelaburan, narit pengelabur serta muka peluang kerjasama, ngau agensi perintah serta sektor swasta atau sektor private ke kita. Lalu meningkat ke sekuriti pemakai negeri. Jadi mereka peningkatan peluaran pemakai tempatan serta mengurang ke pengharap ngagai pemakai import. Serta keenam, hidup ke ekonomi komuniti setempat. Jadi penatai bala mayuh ngagai menua sebawah tu ialah ngusung pengguna penjual tu berbeli ke minyak pegawai grupis tu ialah merik penguntung serta merik peluang bala tidak orang ke berjual secara mit ngau pengusaha tempatan ngau petani komuniti di sebawah boleh berjual serta meningkat ke hasil tidak ialah yang hari pangkau positif ke dikarap kami dari sebawah harga pesto ialah.
0: Oh, nah jadi nak berasai kita itu tadi sudah nyukat datai bak pengujung randau kita itu tadi. Jadi engkau bisik utai ke nak ingat ditanya aku tadi nak ingat dilansak kita itu tadi serta juluk ati tok ke pesan nuju sidak kedia di sebawah tu tuan.
1: Okey, terima kasih sekali lagi yang agen Nuan DJ. Jadi aku tok ke kami hari upi tanam pilih mena Bintulu ngarap ke mensia mayuh ke bak Bintulu ke semina Bintulu semak ke Bintulu sebab niah bak tatau sibu Selangau kelebih lagi sidak ke uliah datai ngagai program 3 hari tu anak masa peluang kita datai sampah bola mayuh laban sigi pengawak tu di gagak kami mai hujung minggu jadi boleh nyamai orang datai serta sigi gi jambatan sebawah dah tembuk nyamai orang bakari Selangau datai ni buang lawang ngagai sebawah dari jalan lurus sebawah boleh datai ngagai pasal sebawah jadi buang ngena ferry lagi jadi manyuh pengawak kebisi atau aktiviti sudah diatur kayak disebut sebut Tuan Jackson tadi jadi pengawak tu boleh ngatai atau nambah penemu pasal pengawak tanam ngagai bala ke datai. Pengawak tu semina diatur ndak suah laban subak digagak 2024 jadi 2022 tahun baru sekali pengawak sebawah Agrofes. Jadi munyi ka disebut ku tadi manyu agensi perintah ngau swasta dekat mandang ke info serta nama batang pengawak sida ke temerik penguntung ke bala ke bisi datai. Jadi anang mai peluang anang masa peluang datai ke bisi datai katanya tahu bertanya. Tahu bertanya ke bala agensi perintah ke bisi ngau ba sebawah Agrofest tu.
0: Okey, terima kasih Tuan Freddy. Jadi kita pegak udah datai ba pengujuran dau kita sari tu. Terima kasih ngagai seduai laban udah datai ngagai konti kita berkongsi ke info berkawan ngau sebawah Agrofest 2026. Lalu ngarap ke sebawah Agrofest 2026 tu mujur serta nyapai semua juluk ke di Prambu ngau nyak terus memansang ke sektor bertanam tupik kita serta muka mayuh agi peluang dagang ngagai orang ke Bumai. Bagi orang Bumai ngau komuniti bak menuanya. Jadi kena kita lengkap ke randau kita tu tadi nah. Seduai tadi bisi minta lagu. lagu Ari Wat Rock Kaban Sampai Mati. Okey.
2: Terima kasih.
1: Terima kasih DJ.
0: Okey.
1: Tujuh ngai bala upis tanam menua Sarawak.

Ya peningah, kita baru dah menyeng kerandau kita boleh ngotomoi kita ke sari tu. Jadi ngarap ke kita lebih agik ke diau ba sebawah dia sama ngenatai ke diri ba sebawah Agrofest 2026 tu, okey. Jadi kita agik terus berperindang ngau siti lagu dari Jennifer Jack Cemburu udah nyak lagi kita terus boleh ba program kini kita sari tu.

Ya pendengar, bertemu baru kita buat program Kini Kita Sari Tok pendengar. Nintiang hari 2 pukul 2 nang ya kita bergulai buat program tu. Lalu tanduk ya boleh didengar kita hari 5 pukul 10 malam di YFM Iban Kuching. Jadi Sari Tok ku dekat mai kita ngagai Siti Nur ti cukup unik di menua kita Sarawak. Siti Nur ti nyadi lambang pengharap, pengadang ngau pengelantang ati. Jadi Nur ke disebut kunya ianya Mount Hosanna Chapel di Bupalan bak bagi menua Sri Aman. Ngage bala kekalak dengan jalai besai Kuching Sri Aman, tentu kita bisik mendak bangunan putih bak atas bukit. Nanti hari penatai kita hari Sri Aman menuju ke Kuching, ya bak sepiak kibak kita. Jadi hari jauh bangunan tu bakal tiga itik lilin besai nikik ke langit. Nyak meh ke di kuangau kita Mount Hosanna Chapel Siti Ari Palan Ziarah Rohani Tik Pemaduk Terbilang di menua kita Sarawak itu. Nyalah Saritu bab program Kini Kita Saritu aku berkusi ngau kita sejarah tak kejurita lama pengawak ngagak ya, nilai arkitektur ya, cerita di belakangnya, lalu nama kebuah ndur tu majak narit beribu ikut temuai datai kia nintiang tahun. Bupalan urungnya 33 km dari Sri Aman, 19 km dari Pasar Lacau, lebih kurang 157 bak jalan Kuching Sri Aman, penduduk ya bak atas bukit ngasuh yang mudah dikelala serta dipedak kitai kemansak jalannya. Mayuh temuai tik turbah yang medaknya dekat berunding nama bangunan putih tik nyelaiknya kebenar ya. Ya, ianya sebuah chapel Katolik kedigagak jadi palan ndur bersampi ngau meditasi. Tajak pendurnya jadi palan ndur bersembiang tang mayuh temuai ke Kristian mengeratai kia ketegal pemanah arkitektur. Ndur ya bak atas bukit merik pemandang ti manah cerita besai ngage kandang ndur ke ngelingi. Cerita pasal Gunung Hosanna tok kemauan Hosanna tok peninga berengkah ngau genera ari sikup Pedri Katolik ti dikelala ngau nama Father Richard Coe. Ia bisa mimpi dekat ngagak ndur tu special ndur bersampi cerita uli ngerai ke semangat kita. Mak pun tahun 1990-an dia pengawak ngigak palan ke keman berengkah lalu pengujungnya bisik bukit di Sri Aman dipilih ungkup tujuhnya. Jadi pengawak ngagak berengkah dalam tahun 1994 tajak pen napik penanggul bak perkara belanja ngau logistik. Projeknya tetap terus diperjalai ke tegal sukung mayuh raban pengarap ngau pemerik tip percaya ke visionnya. Pengujungnya chapelnya tembuk serta diberkat dalam tahun 1997. Kenya orangnya Mount Hosanna udah mansang jadi palan di terbilang ukai seminak bak community Katolik Sarawak tang megak ya dilawak temuai datai ari menua Sabah ari semenanjung Malaysia Singapura ngau Indonesia. Jadi nama Hosanna nyempu bisik reti dalam tradition Christian ianya sabak puji ngau sampi minta penglepas ngagai Allah Ta'ala suah dikait ke ngau pengadang serta penglepas. Siti Ari Utai tengah su Mount Hosanna tu special ianya gaya ya peninga. Chapel tu digagak ngambil ke sebakar ngau tiga itik lilin besai bercurak putih dalam tradition Christian. Lalu tiga itik lilinnya nerang ke Trinity Kudus apai anak ngau Roh Kudus. Hari jauh bangunan tu tampak benar curak buraknya ngayan ke penuci lalu tukuh lilinnya ngayan ke penampak nerang ke penghidup mensia. Kelimpah hari chapel besai kandang ngelingik begak bisik berapa palan durus miang ngau reflection tik ngemendar ke temuai muai awak ngabis ke awak dalam pengasai tik lantang. Jadi sepedau ratai bak chapel bak tucung bukit dia kitai nikit tangga kediklala ngau nama Jacob's Ladder tau ke tangga Jacob. Lalu peningan itih ke penerang bisik 100 tangga tau ke 100 gigi tangga ke patut ditikik sebedau kita datai bak tucung bukit tu.
Tangak tu ngemuan simbolik di dalam dalam tradition Christian. Ya ngayan ke cerita Nabi Jacob di bermimpi mendak tangga nuju surga ngau bala melikat nikik ngau nurun nengah tangganya. Nyalai pengawak nikik ngagai bukit Hosana atau kemauan Hosana tu semina pejalan fizikal aja tang ya megak dikira pejalan semangat timai orang kesemak ngagai Allah Ta'ala. Lalu maya temuai ngambil awak ngetu bat tiap itik gigi tangganya bersampi serta belum mati ke pejalan penghidup sidak. Kenyau hari ia ditumbuh ke Mount Hosana udah dikelala jadi palan endur bersampi minta pemayak pengerai ngau pengadang. Mayu datai dalam mayu macam niat serta sampi bisik sekedap sampi minta pengerai bisik menggak sekedap ngigak pengelantang hati lalu bisik menggak sekedap seminak datai berterima kasih keberkat keudah diterima sidak. Dajak pun cerita tiap ikut temuai nuju Mount Hosana tu tadi ndak sebaka tang sitik perkara kesua disebut ianya asai pengelantang diasai kesedak lebuah kemansang datai ngagai kandang undur tu palan tu ukai seminak bangunan batas bukit aja ia nyadi kekelai pengarap ngau pengadang. Ari visi tiada dalam ati sikup Pedri ia udah mansang nyadi sitik ari palan sebiang di pemadu yang dikelala di menua Sarawak, arkitektur yang dinilai, tangga Jacob di simbolik serta pengasai di likun, ngasuh Mount Hosana yang dipenelbak kena uliah dilalai ke kita yang lebuah kita yang kenemuai ngagai Mount Hosana. Yang tadi peringat, berkawul ngau sebengkah palan ke berita kelebih lagi di pelilih menua Sri Aman ke kumai kita Mount Hosana. Kita sudah datai bak pengujung program kini kita saritok peningah. Minggu baru, aku datai baru berkongsi dengan kita palang kebukai luar kita tahu ngelawak ya. Ngaunya, aku Syara Ludan, pengeluar program kini kita saritok madah kediri. Mumpul dulu ku, bye-bye.

Yeah, ngonya ngujung ke jam kita datuk pukul 2:15 minit ngalih hari. Jadi pukul 2:30 tu lagi aku berengkah maca pesan ke bisik di kenatai ke kita. Pesan rindu hati ngau kenatai ke lagu peminta kita. Baik, terima kasih ngagai Mama Childrania yang mada steady apai jang apai Chelsea. Koni Adam, good job San Freddy. Pelabak kutuk tadi sidak ke medak kita live Bak Randau. Bukulah yang apa besar hari upis pertanian untuk tadi. Nah. Okey, Ibrahimat Akib, selamat berjalan ke pengawak aku ya. Lalu yang mada kediri dari Bandaraya Petaling Jaya Selangor. Okey, and Carol Minggu megap bisik nyapa Bak Facebook kita. Induk Kenawit Mega bisik nyapa kita bak Facebook Live. Selamat berjalan ke pengawak ko ya. Panas kami di Kenawit di tu jam ke dia tu. Ya madah ke benua mendak kita live mega. Jadi pendengar aku berkongsi ke Siti Info tu berkawul ngau unit tabung darah Hospital Bintulu. Sidak bisik ngatur mobile bulan 7 mobile tidak ke namanya mindahkin kita tu tadi orang ke merik darah atau ke derma darah tu tadi. Jadi ujung minggu tu dia tidak dekat ngatur pengawal merik darah atau ke derma darah tu tadi bak Econ Safe Paragon jam pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12:30. Udahnya bak Boulevard pukul 12 hari bulan tu pukul 10 pagi nyentuk ngagi pukul 12:30 hari. Nya ungkup minggu tu pak pengawal tabung darah tok ke merik darah hospital Bintulu. Okey, gitu terus berperindah kita ngau lagu ke bisik dipinta peninga kita bak live Facebook. Lagu dari Ricky Anderson Siti Penanggul Antara Tua.

Ya, ngolah ngunyak tadi ngujung ke jam kita dia tu pukul 2.24 minit ngali hari. Kita agak bisik awak penglama 36 minit lagi kita mulai buat awak ngelah tengah hari hari YFM Iban Bintulu. Jadi agak terus ngatai ke info untuk peningah berkawal ngau program jualan ramah madani bergerak tak ke jualan ramah madani mindahkin gitu ke dekat diatur ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 Jalai Bintulu Miri kena 12.7 tu berlabuh hari pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Atuk ba tuan rumah sating anak bundan kilometer 67 Jalai Bintulu Miri kena 12.7 tu. Pia mega ba rumah Siba anak bungsu ba kilometer 42 Jalai Bintulu Miri hari bulan kesepaka 12 hari bulan jam pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Yang tadi palan dua jualan ramah madani lalu tu ba Fale minimarket kena 9 ngau 10 hari bulan 7 berengkah hari pukul 7.30 pagi nyentuk ngagai pukul 2.30 lemai. Ngau ba palan ngengkah ke kereta BDA sebawah kena 11 hari bulan 7 lah. Pukul 9 pagi nyentuk ngagai pukul 2 lemai. Awaknya tadi palan-palan dur kita boleh ngatai ke diri ngau pengawak tak kebeli ke barang bak program jualan ramah madani mindah kin kita. Pukul 2.30 lagi aku berengkah macam pesan rindu hati ke bisik dikenatai ke kita. Kita lagi terus berperindah ngau lagu hari Esna Nala pengrindu sabun mandi.

Ya peninga nak berasai setengah jam ke penudi. Ha, kita gulai buat awak ngelah tengah risau itu peninga. 7 hari bulan 7 tahun 2026. Ha, mana mat hari bulan tu peninga? 7 hari bulan 7 engkanya bisik ke Sarito. Bersayang kahwin kini. Engkanya bisik nerima orang baru, baby baru, nerima ucuk baru, anak baru. Tahniah ngelate ke pengagai tim, pengagai kita ke boleh orang baru ba dalam penghidup kita. 7 hari bulan 7 cukup mana hari bulan Sarito. Okey, aku terus maca pesan ke bisik dikenatai ke peninga kita abah Facebook dulu. Hari Ujoh Cawang masang lagu Ari Ricky Anderson Siti Penanggul Antara Tua dikenak merindang malam kaban Facebook ngau kaban TikTok. Kau ya, udah tadi udah lagu Ricky Anderson tadi. Hello Ibrahman Akib. Bisiknya apa abah Facebook? Induk Kenawit. Bisiknya apa megak kita buat Facebook. Lily Anthony, selamat ngaliari DJ ke, selamat berjalan ke pengawal hujan menua kami di Limbang, minta lepas ke lagu Ari Winnie Albert nak ngigak lebih ya. Dikena yang merindang semua peningat YFM Bintulu. Corina Ting minta lagu kena merindang bala peningat pihak megak Frederick Ryan megak, minta lagu dikena merindang diri empu ku ya. Ngau bala kaban ke benung mendiang ke kita jam ke dia tu. Cecilia Komit, selamat berjalan ke pengawak. Pihak mega Jack Zack Ming, hari rumah minggu 100, selamat mengalih hari ke. Panas kami di 100 di tu, salam ngagai peningat ke bendiang ke radio jam ke ngalih hari tu. Pihak mega Lemuk Randi, minta bah ke lagu Aku Tetap Sayau ke Dibaik Duna dikenak merindah semua peninga Bintulu YFM ke ngali hari itu.

Dayang Jaga, selamat ngelari, selamat berjalan ke pengawak panas. Kami dikenali ke ngarap ke semua sama belak gerai ko ya. Itu minatnya apa di Facebook yang mega ibas libin. Abak Dum Aris Munjan minta putar ke sebarang lagu. Dikena emrindang semua nak lari entai itu ngau pesan selamat berperindang. Rini Sabai, selamat berjalan ke pengawak mana hari di Sri Kaya hari itu ko ya minta lagu hari Betty Bau yang bergetil. Dikena yang merindang semua aku ya. Jadi kita nguyang ngagai live TikTok. JJ, sebab jalan ke pengawak mana hari kami di Ulu Kemalih di Tok aku ya. Udahnya siapa tu tadi? White Princess White Dragon, selamat ngaliari ku ya, minta lagu antara dua Ari Clemens Joy atau ke penyayau ndak lu ya. Tu baru nyapa tu tadi peningat kita Ari balai ringin tu Simon Awan atau ke Peterson yang madah ke gaya Ari sudah di balai ringin di mana ku ya. Muhammad Nur Hisham hidup mati ngai nyerah Ari Edward Pusah serta Cila Manggau selamat ngaliari ku ya panas kami di Selangau Tamian ditu. Okey, kita terus berperindang ngau sitik lagu ke bisik dipinta peringa kita dengan TikTok tadi. Lagu Ari Clemens Joyce antara dua.

Ya, yeah, tadi lagu Kena Kita Berperindang. Jadi agak terus macam pesan hari induk ati, hari clearance midan tu, hari pakan ku ya. Panas bisa kami dipakan selitu DJ ku minta tepak ke lagu hari Gwen. Sanggup aku dikena merindang semua peningal YFMB dulu ku ngali hari tu. Lalu nuju nun mengat DJ ku yang pesan, ngarap ke terperindang serta terima kasih. Okey, terima kasih atur rumah. Alina Bugis dari Johor, Kak Ujan dari kami di Johor di tu ku ya. Jonathan Rayang, selamat berjalan ke pengawak. Catherine Robin, selamat ngali hari ku ya, selamat berjalan ke pengawak. Hari tabuan kucing tu panas hari kami di tu ku ya. Lalu minta sebarang lagu dikena ya merindang semua. Kaban belayan di jauh tau ke semak. Ngau semua ke ngelala ku ya. Ngau mega ke Indah Gary ku ya. Kediau di Miri, ngarap ke gerai selalu. Okey, ha, Puna Selaput minat nyapa. Rachel Merikan mega nyapa. Perinakoy minta lagu dari Richard Lee. Dikenai merindang semua peningat aku ya. Ngasuh hati indak pedis. Ha, balat nama tu. Okey, selamat lumai DJ ke berberis hari Maya nurun ke hospital Nyabau tu tadi ke minta putar ke lagu Tempurung Rekuang hari Clement Man. Dikena merindang semua peningat. Selamat berjalan ke pengawak di Konti YFM.

Andrew Ibi Ari Tatau minta lagu Mawat Dayang Bintang dituju kiang agai Indai Lum, Indai Rin, Indai Siti, Mumuang, Jadam, Fabian. Ngarap kegerai belama ngau mujur dalam semua pengawak. Ya. Terima kasih. Danyak Juni Band, selamat berjalan ke pengawak. Manah gaya hari kami di Miri itu kan minta lagu dari Bon Jovi, Kunci Hati, dikenai merenda semua peningat ngau nak tinggal menggagai apa yang minda ya. Petunggal ya, nagi babat bak tuan mamurin bakuang air jalai lingga ngau nuan megak DJ. Okay, terima kasih Judy Ben. Kita nguyang ngagai TikTok. Dadang Sofiano dari Kalimantan Barat minta sebarang lagu dari Ricky Anderson. Terima kasih apa bujang Ros ngotakun ke nyapa kita bak TikTok live. Okey, kita terus berperindang lagu ke dipinta tuan rumah Clarence Midan tadi. Lagu Ari Gwen, Sanggup Aku.

Ya, sanggup aku hujung ke jam kereta dia tu pukul 2.49 minit. Lagi bisa 11 minit lagi kita boleh bawa ngelah tengah hari Bintulu, YFM Iban Bintulu. Jadi pukul 3 tu lagi kita bergulai dengan pula program hari YFM Iban Kuching bawa rentak ngalih hari. Jadi terima kasih ngagai Sim Asun, James Anyau, Michael Joni, Indonesia, Mary Antain, Ibrahimat Akib, Dobie Selamat, Catherine Robin, Sorjo, Somarino. Ngomong lagi kita ke benua medak live ba Facebook. Yang mega kita ke benua medak kami live ba TikTok. Aku jing wing ngagai TikTok dulu. Nengok bala kaban kita ba TikTok dulu nang wai dulu. Aku uji nyapa pangan kita di TikTok.

Roni Anyi Kalang Tio minta lagu Ngenang Nuan. Melama Ari Nai Dinamik. Teril Orang Kampung sama Lemai DJ Koya. Okey, terima kasih ngagai ya semua peninga megak ke udah pukul yang aku berengkari pukul 12 so tadi. Hanya untuk ngagai pengujian program. Awak aku buka lah kita bertemu baru. Terima kasih megak ngagai peninga kita ke benuang medak kita live ba RTM page rasmi RTM Bintulu ngamegak ba TikTok live Bintulu FM. Okey, minta ampun tik smart lagu nak uliah dipasang ku magang maya bukai kan eh. Okey, ngaunya kena aku ngelekat ke kita, kena kita berserarak bawa awak ke sekali tu. Aku ngelekat ke kita ngau lagu hari Duna, aku tetap sayau ditangkan ke ngau lagu hari Linian Richie ke bisik dipintak peninggal kita hari live Facebook ngau live TikTok tu tadi. Okey, ngaunya mumpuk dulu aku. Bye-bye.

dramatik, jaringan epik. Jangan terlepas sebarang aksi. Saksikan rangkuman perlawanan terbaik yang menggegarkan pentas dunia. Kami bawakan setiap detik, setiap kontroversi dan setiap jaringan emas. Match Day Highlights setiap hari sepanjang kejohanan Piala Dunia. 10 malam di Sukan Plus dan penstriman langsung di RTM Click.

ke tahun tu. World Cup dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpikir ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Klik. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semi finals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: Ba Sukan Plus. Siti lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh di pedak kita live Ba TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. 24 ite lagu dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Lekang Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Lekang Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arun Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di sadang datai megah yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri Music Iban.
3: Nak lama lagi dekat ditemu kita ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. pemutus tu dekat ditemu kita ba malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 ringgit semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
0: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke 9 ringgit semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamim. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makam Musim Lamuah, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepuko Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
3: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
0: Arab sampah datai masuk nadai pembayar. ACSJ ke 9 melatih ke industri music Iban.
2: Dinaka YFM 24 jam merindang kita segulai sejarai.
1: YFM dia tu boleh dengar kita buat dini-dini indoor. Kita boleh dengar kena

Ya, lagu ni Farish Leo, Hello Hello Sulu. Lagu kena merindang serta lagu kena mungkal rentang oleh hari Sarito. Kena 7 hari bulan 7 2026. Mana hari bulan Sarito ni? 7-7-2026. Kau kita bisa ngintau di pengadar Sarito bersampai ke kita panjang umur, gerah jereki lantang senam bulan kau diris bilik kabang belayan serta orang ke di kesayau ke kita. Oh, jadi Sarito megak hari 2 undang yang bekas lama dia kata dekat bulan dengan aku Nancy Tambun Takai Isi. Meri terima kasih ngagai kabar aku Sharon Ludan kau dah bergulang dengan kita bak awak ngelah tengah hari-hari bintulu. Terima kasih megak ngagai kita kagi mengkang bergulang dengan kami bak YFM terus ke pengelinduk kita sukong kita nyentuk ngagai pengujung program kami bak YFM 24 jam rindang kita. Oh, jadi terusun program kita bak rentak ngelah hari sehari tu nada berubah lagi bak selama kalai pukul 4 tu lagi mai kita mendiang ke tandu program hashtag nambi aktif randau aku pukul lain kau temuai minggu nyen kemari lalu pukul 5 bakal selama megak dia kita sama mendiang ke berita tirita berterus dari kota media angkasa puri di Kuala Lumpur lalu setengah jam tiga penudi rentak ngali hari sehari tu kena 7 hari bulan 7 2026 kita sama mendiang ke tandu leman berita pukul lain kau Mr. Edmund Langi kenyaga tusun program kita bahawa rentak ngali hari sehari tu ada ke semua pengawal kerja-kerja kita mujur magang ke benung lelak kini jam kerja tu atau ke benung ngetu laun ngetu tengah hari tu ne kanya bedau tembuk pengawal tadi jadi dia tu baru ngetu ne harap ke kita mengucap pengawal kita enggau mujur serta harap ke kita gerai belama tu lagu kena merindang kita lagu dari Lucy M dipilih baru rentak ngelih hari tulang besi urat dawai rentak ngelih hari YFM.

0: kita suah ninga jaku sempama ke bunyi to dilah endak betulang ngau dilah bepangak dua. Lalu bisa bega tau dikumai kita jaku tunik kenyangka kalak di dinga kita mulut nadai lisin. Nya sekedar hari jaku tikalak di dinga kita indah bisik di tengkebang nyadi ke sekedak leka lagu tu deh. Di semua jakut tu tadi mai erti jakut ti nak mana, jakut ti panca enti mulut nak dijaga ngau mana. Nyak kebuah kita ditangkan nyaga dila, nyaga mulut lebuh ti maksud ke jakut. Jadi bab perkara tu nama jakut aja ke ulih nyadi ke lalau, ulih dipegai kita maya maksud ke jakut.
1: Okay. Sebenarnya aku nyawat tanya nuanya Puan Pini. Nanti kita benda kapal ya, bak tasiak dia. Besar kapalnya ya.
0: Ya.
1: Tangia bisi uliang ko kita nya uliang kemit. Ti uliah nentu ke arah kapalnya kini penunga ya. Lemu uliang kaku dek baka kita bisi perawatnya bisi te kena kita nguit kianya tadi. Ti bak biluan baik ko. Jadi ti kita berarti ke ya uliah mengarahkan kapal tau ke biluannya tadi kiri tau ke kanan. Oh, kita berarti ke bekenyak mega betul sekali-kali. Jaku ulian nentu ke tungak ku yang penghidup kita. Laban hari jaku tu meh nyak meh ngayan ke siku-siku orang. Kita ulian mansut ke jaku berkat tau ke kutua. Munyi ketua tadi ni ya. Jaku berkat. Udah pasti mai berkat. Jaku kutua. Udah pastinya utai ti. Mai utai kena mana. Jaku ti ulian ngering tau ke ngelemi ke orang. Serta jaku ke ngasuh hidup tau ke mati. Semuanya berpangai ba diri empu magang. Jadi kita kemilihnya nama tekad pilih kita. Laba jaku kita itu bisi kuasa. Jaku kita itu ianya nama tekad disebut kita ia tau nyadi ba kitempu tau ka nyadi ba orangnya. Lalu dalam Injil mega mayu jaku aja tau ka jaku tangkan ba kawo ngau jaku dileh serta mulut tu tadi au. Kesatu ba Kolose bagi keempat ayat keenam. Awak ke jaku kita suruhan badas serta nyamai ke tiurang. Ngambik ke kita nemu jalai kita patut nyawut semua orang. Oh. Kedua, mega lebak jaku dalam bisi nyebut bak 18-21. Utai ti disebut nuan tau ngidup tau ke ngerusak nyawa. Nya alai nuan nak tau nak bertanggungjawab

0: dikuasai lidah nuan pu. Setiap utai ke di luah kenuannya tadi ianya ngambal ke penghidup ngotindak tanduk penghidup nuan setiap hari. Ketiga, bakluk bagi keenam genteran 45 ura manah mansut ke utai ti manah Ariatia. Lalu orang kejai ngemansut ke utai ti jai Ariatia. Laban dia nyebut utai ti ngemenuah ke Atia.
1: Plaza Jurai 635. Plaza rendul berjurai kemayu macam perkara nyadi. Tau ke ditapi kitai besari-sari berplasar ke sukut penghidup. Tau ke ajar orang Kristian.
2: Nintiak hari Minggu pukul 10.15 minit malam. Lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.
3: Berita mana ngagai kita ke diau ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah. Berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run. Ngau Mayu Hagi Kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2020.

Ya, berkenyakan lagu dari Ricky Andrewson, sanggup nyanyikan ganti gojong ke jam dia tu 30 minit dah lepas pukul 3 ngelih hari. Selamat ngelih hari dengan kita kebaru bukulengok kami Pak YFM. Kanya menung benua mendiang ke kami ngena RTM klik jam ke dia tu atau ke kita benua ngadriba barang tu jalai berjimat kita out. Jadi berkawal ngau sari tu megak 7/7/2026 kebising itu hari pengada munyikah aku bapun program tadi lalu tak pedak-pedak meh lesen kereta lesen kereta kereta okey lesen kereta lesen kita engkanya sudah habis tempoh tak ke expired kini tahu perundian ke meh kemaya dekat ngadu ke lesennya baru au jadi itu berkawal dengan lesen tu peninggal kalai tahun tu 2300 ikut orang hari Sarawak sudah boleh penguntung hari program My Lesson B2 di Nyengkawam 506 ikut orang hari Limbang. Jadi kadang jakut hari Sapi Menteri Pengangkut ianya Datuk Hasbi Hasbi Bolah Madaka genap programnya dia sedat tu nerima lesen gau ndak berbayar di berpanggai beratur ke udah ditetap. Jadi program ke diatur rupis Menteri Pengangkut diatur kena nampung program ke udah mujur di berjalan ke sidak dalam tahun 2020 4 ngau tahun Siti tu kemarin. Jadi sepemanja tempoh 2 tahun tu dia 4355 ikut rakyat Sarawak udah boleh penguntung hari programnya. Awaknya Siti berita ke dilansar di baikku kenang bahawa rentak ngalih hari kenang berkawal ngau lesen. Oh. Terus berkelengok kami buat YFM tu lagi merindah kita dengan lagu-lagu. Dah tu lagi kita bisik lagu hari Linda nada jalai tu berpangan hari Akaidai. Mega merindah kita buat rentak ngali hari tan. Sebenarnya tu Siti lagu hari Angela Latajua. Anang ke Intan aja rentak ngali hari YFM.

0: 24 iti lagu deka bepekit ba renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Bedegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Ellen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mamba. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acup, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abad.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mamba. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuan, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik ibad.
3: Hashtag Nemi Aktif Dia Tu.
4: Boleh dengar kita Intan Ari 2
5: malam minggu peluang bertemu
4: pukul 4 lemai. YFM Sekolah Sejalai 24 jam sehari.
6: Hai.
1: Anang na ingat, tinggal ka.
6: Hashtag Numbia Aktif.
7: Hai Monica.
8: Mari orang nanya, bagaimana macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
7: Hello Harry.
9: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
7: Hai Larry.
10: Ya,

0: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Berjalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekit lomba perau kayuh ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak ke cerita aja. Asai kemeh Regatta ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.
1: World Cup 2026. Hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Round of 16. Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12.30 malam. Live bar Sukan Plus. City lagi main. Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.
2: Limpah hari radio, kita muka uliah ninga ke YFM, hari RTM Klik, tau ke MyTV.

Lagu ni Linda Nadai Jalai Tua Bepangan. Setiap lagu kena merindah kita bawa rentak ngelih hari hari tu 7/7/2026. Jadi tu mai kita berhati kat Siti berita berkawal dengan projek jematan Batang Rambungan. Dia tu dah 73.27% tembok. Jadi genang Jakob Ali Sapit, Menteri Infrastruktur dengan pemansang penyangkai kapal ianya Dato' Insinyur Aidil Leriu madaka diri bisik bendal pengarap ke projeknya uliah tembok ujung tahun tu. Jadi ngagai ke dia tu dia segmen keterubah pengawak masang kabel ti ngetan ke jematannya udah tembok lalu 8 lagi kebukanya benung dikerja lalu jematan tu endang komponen keberguna bawa jalan ngimbai tebing tasik menua Sarawak lalu nyadi sebengkah hari 4 bengkah jematan besar di Sarawak ke di Sadang Tembok tahun tu. Lalu yang megak madaka jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembok bulan 10 tu ilak. Lalu jematan Batang Saribas Tua di Sadang Sama Tembok ujung tahun tu. Kelimpah lainnya megak dia jematan Batang Paloh di Sadang Tembok bulan 11 tu ilak. Nya ngenang berita berkawal ngau jemaah projek jematan ke dekat tembok out tu. Berita ke ngelansak bahawa rentak ngalai hari jadi pukul 4 tu lagi mari kita sama mendiang ke randau aku buku lain kau temuai ke bisi datang ngagai konti YFM minggu yang kemari bisi nak ambil mendiang ke program hashtag 6B aktif terus bulan kami YFM.

0: Kita ada tu gamat update status buat media sosial. Nyamau belayak, perhati, kepapas, ringat, halu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati. Halu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, Pegulai Ngau, YFM.
1: Bisi mimpi kaknya di penanyi, tuh meh peluang luar. Bersremai ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur peki berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4, pukul 8 pagi ngagai 12.30 tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai Peranak Malaysia, berumur 17 ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Stalker Madrid. Maya Audition by Minus One Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu? Hari pentas tu Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami ngante Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 2006. Hashtag Nemi Aktif Dia Tu. Boleh dengar kita Intern Hari Luar
2: malam minggu peluang bertemu
1: pukul 4 lemai YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
3: Hai,
4: hai,
3: hai.
4: Anang nak ingat dengarkan hashtag Nubia Aktif.
5: Hai Monica.
6: Mai orang nanya berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke.
5: Hello Harry.
7: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
5: Hai Larry.
8: Muji

0: Sec ng Bia Active.
1: Ba YFM.
2: Na pamaagi, deka di temu kitai, ni bagi 12 iti lagu, deka bukit ba pangkau final ACSJ ke 9. Hari 24 iti lagu, semina 12 iti lagu deka nyingkang, ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu deka ditemu kita ba malam anugerah carta sapa juara ACSJ ke 9 ringgat semifinal kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau.
3: Program tu ialah deka dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 ringgat semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasambang Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah yang berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamu Sapin Menteri Dagang Antarabangsa Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Datuk Senoda Lawan Sapin Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
2: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
3: Arab sampai datai masuk nadai pembayar.
2: ACSJ ke 9 melatih ke industri musik Iban.

0: hashtag Kami Aktif. Boleh dengar kita
1: Nintendo Andua
0: Pukul Malamai
1: YFM
0: Segulai
1: Sejalan.
2: Ya, terima kasih kakak kita ke Agi Mengkamp Gulengar Kami Bak YFM. Jadi kita ke dekat pada randau tu oleh pada Bak Facebook kami YFM Iba. Terus Gulengar Kami yang tengah pengujung program. Lalu Bak Mua aku tu udah berintai sidak empat tu nanti ke ditanya. Jadi keterubah yang lalu ke pelatai kita sebuat bisik Gulengar aku boleh dikangang aku kumang keliang tu ne. Jadi mari selamat lemai dengan kita sebuat.
3: Selamat
2: malam. Halus nyawa sedaya. Ya. Okey. Jadi keterubah ya tu awak ke Bala Peringau ngau kita ke medak kami live buat Facebook YFM tau medak dia tu tau share tau link atau like Facebook kami. Jadi awak ke terus ngagai kita sebuat meh kira ke madah ke penata asal dirimpu apa pun dari TC tu. Ki bak aku. Okay. Siapa nama?
4: Nama aku Gary Nebeli anak Stephen. Umur aku baru mangga 21 tahun. Dato baru nyambung belajar bah tingkat universiti Universiti Malaysia Sarawak lah. Aku penata asal aku hari Sri Aman.
2: Hari Sri Aman. Okay, biar tu 21 tahun.
4: Ya, betul.
2: Penuh belajar
4: Pak
2: Inimas. Ambil kos nama mana, Gary?
4: Aku ambil kos program Sajalah Muda Ekonomi.
2: Jadi, dengar-dengar aku tadi baru habis SEM.
4: Baru habis SEM 2. Baru habis SEM year 1 dia. Dia tu baru tadi baru habis SEM. Ya, ambil tadi lawan mimiat dia. Ngerumban ke ya, tadi aku ngadu SEM jambat empat nulis saya berkertas.
2: Oh, arau ke betul mata tulis dan lagi nak.
4: Puji Tuhan kau semua yang aku bisa belajar deh, bisa keluar makan.
2: Arau ke mujur nak Gary. Jadi tadi nonton madah ke dirimpu hari Sri Aman apa ya?
4: Ya, betul.
2: Okay, jadi ngoyang ngagai kumang kita TC ya siko ajak kumang kumang ke benung beradau ke kita buat program secara lebih aktif. Jadi awak ke terus nuan mai peningah berkelala main nuan.
5: Okay, nama aku Abigail Lawrence. Umur aku 21 tahun. Belajar about Unimas ke?
2: Sama
5: dengan Gary.
2: Sama kos?
5: Sama dengan Gary. Nggak sama kos.
2: Nggak sama kos.
5: Aku ambil Marine Biology in Freshwater.
2: Okay.
5: Kenyak je lah.
2: Kenyak je. Berapa ikut kita punya adik deh?
5: Aku bisa isi kot adik.
2: Aki ke biar Arinwan.
5: Agi pemberi.
2: Agi Primary. Asal tadi hari ini tadi
5: asal dari Bario.
2: Bario. Tang belajar di Kuching di tu,
5: ne? Kuching.
2: Jawab perjalanannya. Okay, hal lagi nanya berkeni perjalai nuan hari Bario nya kita berkeni kita kini ke engkau bisa ngatur pekit ke berketuk kini engkau non boleh berkunci kenyama lagi ne? Lagi mah aku nanya ne? Jadi itu aku yang agak spia Abigail Wira Well. Kumpul nyebut laman kesuah ber WhatsApp goya apa ni ka. Jadi awak ke empu meh nerang ke ngau teranggi meh siapa Wira Well tu.
6: Okay, nama aku Wira Well Ansa Mana David King. Dia aku dia tu baru berumur 28 tahun. Asal penata aku dari rumah Tegum Elisali Ansa yang lubu antu. Nyaman di sini.
2: Ya. Lagi single.
6: Lagi single.
2: Okay. Jadi kita Nuan berapa ikut menyadik ni Wira?
6: Kami mesti tiga ikut menyadik semua laki.
2: Semua laki. Sedak ke bukannya biak ni Nuan sekali ke tua ni.
6: Tua emang aku tuan. Paling biak.
2: Nuan mada biak. Okay. Jadi dah tu engkanya bisi merambur ke engkau pakai bukai ke nai?
6: Sikit bisik sebeda umur tu nyuh jauh mangai deh.
2: Kenapa aku nanya lah umur 28 tahun dari kenuan tentu ya anu gerumban umur tadi kemayu hagi penlebok nampak pekit ke beketuk nah Wira. Jadi TC Wira tu tadi Jason kini kedatangnya Jason Danny Joe. Okay, Danny
3: Ketubah aku boleh sama lemai dengan semua peninggal aku bisa dengar radio YFM bakal kesara itu. Aku bisa mendak live Facebook YFM Iban bakal lemai itu. Jadi kedua balik nama aku tu Dini Jo Anak Ujan. Dia tu aku berumur 26 tahun. Tika pelajar aku, aku baru habis diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. Kami punya adik bisa 5 ikut. Aku kedua, 2 ikut lelaki dengan 3 ikut Indo. Tuh keterubah aku dengan Raban Kepaiban peringkat negeri Sarawak. Kelimpah harinya pihak megak aku kalau dengan Pekit Bukai bah peringkat daerah Seri Aman dengan Balai Ringin. Dan seminar umai pulai gelar lajak-ajak baru tahun tu tadi megak. Nya aja asai ko ada aku.
2: Tu baru ya asai ni ngo hak kelia mujah ko na. Nah dai ke ko mana ta tiga ndak. Tanya mai terang di ngo. Deni madah ke penatai ya. Jadi tu ngu yang megak ngagai sekolah kita sebedau ko nanya berkawal ngo pakai tu ne. Jadi sebedau tu primary ngo secondary body ni ne Deni.
3: Aku secondary ba SK nanga Uyau. Lalu aku nyambung tikas pelajar aku agak SMK Lubang Hantu sampai form 3. Udahnya aku pindah agak SMK Engkelili sampai form 5. Terus aku nyambung tikas pelajar aku agak diploma pengajian perniagaan Bak Politeknik Kuching Sarawak. So aku lupa madah rempo aku ada pilih menuang keli hari rumah hubu, hari bila larap hari rumah hubung bila darab lemah nak angkeli. Jauh menua kami aw mesti kena nak ilai ajar atai kian. Dan kami dah bisa karan ngau aik mega anak risau. Cuma jalai berdua bisa datai lah.
2: Nyau meh harap ke hajumah hilang. Mai handur kita yang datai kediri dengan menua ne. Deni. Jadi sepiak tadi Wira kok nanya ke demo gak sekolah primary ngau secondary non dini.
6: Sebab amaya primary aku nyambung sekolah aku pa SK Lubang tu. Orangnya nyambung tikas ngagai secondary school ba SMK Lubang Tu mega. Orangnya alu terus nyambung ngagai tikas form 6 ba SMK Engkelili. So udah me form 6 aku kira geng ngatu dulu bekerja lalu dia tu mega aku kini korang deh part time study lah bekerja sambil belajar. So aku dah terbenung nyamuk tikas belajar aku agak degree lah.
2: Okay, lah kamu juga Wira Noan dan Abigail.
5: Maya pemberi sobat aku dari SJKC Pandawaran A Bawah Selangor.
2: SKJC
5: SJKC
2: SJKC
5: sekolah Cina. Sekolah Cina.
2: Menuju ke Cina.
5: Dan Maya secondary aku ba SMK Ria Miri. Dan aku nyambung tikas form 6 bak College Tun Datuk Tuanku Haji Bujang Miri. Dan yang Datuk aku benar nyambung degree lah bak Unimas.
2: Bak Unimas. Okey. Lalu ngoyang ngagai sepiak keliang kita.
4: Okey. Primary school ku bak Miri hari tahun 1 ingat ke tahun 5 dan tahun 6. Dan aku nyambung tikas sekolah aku bak secondary mula bak Miri. Dan ngangkat pun satu jam aku setahun jangan ambil dia. SMK baru Miri. Jadi primary school aku tadi bak SK Pujuk Corner. Dan apa aku bisa bekerja bak Kuching deh. So kami dengan kami pindah ke Kuching. Dan aku nyamuk sekolah aku form 2 sampai ke form 5 bak SMK Siburan. Dan aku nyamuk sekolah aku form 6 bak College Tun Abdul Razak. Nanti kita nemu bak sekolah orang ngangau SMK Dragon deh. Bak tapi adik aku sekolah form 6. Dan aku kerja nak lama aku kerja dalam nanti result form 6 dalam 8 bulan bakanya aku kerja bak podium dia dengan di account assistant dalam mak. Dan baru aku nyambung aku pun degree dia top meh bak Unimas.
2: Okay lah Maya pernah lebar dengan Nuan eh Gary. Okay tapi puji dengan Nuan mega serta tapi puji dengan kita sebuat meh laban kita udah mujur engkau pekit ke visit dia tur udah gila lebih dai rumah pajak kita padahal dia berapa pajai? Dah. Sudah 130 nak patah tahun ni. Okey, jadi gue yang ngaji tanya kita berkawal engkau pekit ke kalau di kalau di apa suak kita sebuat. Jadi awak

0: ari raban ngepaniban tu tadi. Arena ini ari non deh ni.
1: Oh, sama mega, sama lemai semua. Jadi sebenarnya aku ngau raban ngepaniban peringkat negeri Sarawak tu. Mm-hmm. Ketubah aku ngau raba paket tahun 2005 subak baru ngau orang bata pentas peringkat daerah Seri Aman. Nara boleh nombor subak. Mm-hmm. Dan yang aku uji baru tahun tu. Peringkat daerah Seri Aman mega.
0: Oh.
1: Aku boleh nombor 2, boleh lajak ke orang Iban. Saya ke Bula agak boleh lajak laban Bak Seri Aman, pesaingnya amat kuat.
0: Mm-hmm.
1: Laban orang kalau boleh keliang ngopi mega orang Bukai.
0: Mm-hmm.
1: Danya aku baru seminggu aku dah boleh gelar lajak. Aku terus dianjung tukang kebat ku ngagai peringkat daerah Balai Ringin.
0: Mm-hmm.
1: Nak jangka mega aku mai pulai gelar lajak. Nama keboleh aku kat ngau orang raban ngepaiban peringkat negeri Sarawak tu laban raban ngepaiban tu cara yang lain laban yang bisik ngajar kami main ada asal kita iban bakal sedap berpantun berganu berjauh yang semua lalu biar megak sedap bisik ngadu pageant week pageant week nya ukai setakat pageant week biasa yang sedap bisik ngajar kami main macam cara kami berjalan cara kami ngadu ke dirempo sebelah kami tanding ngajar kami ngadu ke sumbar dan yang kini kami cara kami nyawa soalan batas pentas lek kami nak nak namanya nak tengangnya kena ajar.
0: Oh.
1: So mayuh lah utai pelajar kami hari sida raban ngepaniban peringkat negeri Sarawak. So nyaja hari aku wasai kau. Sebab penyebab aku.
0: Sebab penyebab aku. Jadi ni pengelama kita ke engkau paket berketuk dah Wira.
2: Pengelama kami ngawa paket tu asai kau kami start uji bakat serinya bulan
1: apa? Ke bulan 2 saya
0: bulan 2 ni
2: bulan 2 dan start pemilihan dulu deh. Orangnya kami bisa meet and greet babin dulu mega bulan 5 tu tadi lalu dia tu kami dekat menyiapkan diri lah untuk ke final ngau ba maya paket pengelandia main asal ada Iban ni lah.
0: Oh ni maya dekat diaturnya eh paket.
2: Ya bisa duit dengan paket. Keterubah hanya paket pengelandia main asal kita Iban hanya kena ke 16 bulan 7 tu lah.
0: Bulan 7
2: bulan 7 tu lah. Beli buat shopping mall. Lalu malam ke penudi kami atau ke rengat ke penudi kami dekat diatur maka 18 bulan 7 tu lah. Dinner world bin dulu.
0: Jadi bisa dua itu paket ke dekat di gagak dah tu lah ni. Jadi buat main asal tu maka Abigail ke nemu ke penemu no berkawal tak ke rundiang noan berkawal dengan main asal skuba noan ke ngau arena air tu tadi tak ke raban dengan padiban tu tadi nama utai ke dah di asai ke noan nama utai ke depada noan dengan lama tu sebedau tu segi udah nemu main asal sekali ke baru ngau masuk arena air tu baru noan nemu ngelala main asal tu berkeni.
3: Sejujurnya
0: apa nak buat rundian wan kau kena ada salah dah betul aban tu rundian wan eh
3: tu pertama kali aku gawar RNI and tu pertama kali gak aku belajar belajar berpikir kepada Denny tadi nah sidak yang ajar ke dinja lah apa semua nah nya pertama kali aku ke di mana nah menceburkan diri buat dalam bidang pageant
0: tu. Jadi buat tanya aku tadi maka main asal kada temu nuan sigi udah bisik penelbok kini buat main asal
3: sejujurnya
0: nadai
3: dah masuk RNI tu baru ku slow-slow belajar
0: neh nama main asal ke di gagak dan ke mana ke ngau RNI tu tadi
3: baru-baru tu aku belajar nimang bisik belajar nimang minggu lepas bisik ke kaban ku ngajar ku main kerumul so kenyak lah
0: nimang berkawal dengan nama hanya
3: baru-baru tu ku belajar nimang anak
0: ingat non teka disebut nanya
3: ingat
0: kenyana ya kini ke non nimang boleh non nimang

0: pakai belagu asal ko. Engkau dah pakai belagu asal ko boleh tak?
1: Ya kalau engkau pakai belagu.
0: Ya, sikit nama dah hanen kiri. Engkau pakai belagu ni dia tu di ni nya weekend.
2: Tahun lalu aku bisik engkau ba The Voice Post 2025 and then dia tu aku salah siko ari vokalis Unimas lah. Artis kebudayaan Unimas.
0: Oh, dan segi aktif gak nih?
2: Segi aktif gak?
0: Belagu, apa kanya? Oh, okay. Kira kena deh penangguh penuan meh. Bertemu dengan orang Mayu di pedok sedak yang agak atau ke perform ba, ba orang Mayu aneh. Okay, gue ingin uang giri. Tadi aku dah nanya pada lomba bawa main asal berkawal engkau take dah ditemu Abigail tadi. Ya ba nuan mega main asal tu baru ni nuan berkeni ke utai tu patut kini diterus ke ngagai harba baru sekali ke utai tu nak tu ajak kini berkeni ke baru ni nuan.
1: Bapenemu aku main asal tu kita patut terus kage sama kita nembiak rebdak baru deh. Bakal jatuh deh. Contoh dia tu kan zaman teknologi digital kan. Dia tu main orang kena TikTok, Facebook, Instagram kan. Kita boleh ngemasa kita pun main rasa kita nak kena cara ngerekod diri pun. Bakal contoh kita ngajak deh pada nak kita ngepost diri pun kita ngajak bati tu make selampau menua Sarawak boleh medak. Okey minat kita bangsa Iban jauh boleh medak kita pun ngajak. Contoh bakal dia tu ngajak paling famous lah ngajak Bata Rajang deh dari Rejoice deh. So arinya orang uliah ngerekod ngena TikTok ngepost ngajak nyabat TikTok meh me orang mayo bisik penemu bisiknya nemu to hari ni hari ngajak to hari Batara Raja yang bakanya me ya DJ.
0: Oh, jadi buat main asal ke ditemu nuan nama kini Gary.
1: Main asal penemu aku bakal ngajak berjauh yang berganu.
0: Oh dah temu nuan maganya.
1: Bisik sekedar aku baru belajar. Bahkan datuk aku baru belajar dengan kaban kumpul berjawang lah makanya.
0: Berjawang. Jadi berjawang nanti pelabak aku tak tiga kat ningai berjawang dia tu.
3: Aku pun
0: kau kan ingat
1: lepas okay, baru belajar tak gak untuk mana nak lagi yang pun lirik pun aku pun dah lekat yang pun jakut yang pun dah lupa dah aku JJ. Ni jadi kan
0: oh ni jadi ke
1: galau elak
0: galau elak ni maya aku ningau deh.
1: Galau maya final elak
0: galau maya final dengan wira ngai ya jawang ngai berjawang ya awak ni ngawak ke kau dah tu elak habis kenikah ngayan ke diri bawa Facebook punya kenuan bawa Facebook TikTok ni dah ada salah tau tag buat Facebook buat FM dah kalau engkau beranda buat program hashtag nambil aktif ne Gary jadi gue yang gagal kita sepiak tu ke Denny Jo kesal ya gue
3: nak kesal
0: aku rindu kena dengan nama jaku Denny
3: enggak saya akan minta DJ dia tau aku biar DJ
0: boleh nada utai yang mustahil punya ikut kawan kita tak ada siapa nyebut Terwira nyebut nyebutnya dan dengan awak ok Denny tu berkawal dengan main asal mega laban nang sikit ya aku ke kenika kira ke mai malam nambiak ke dia tu laban bulan 6 tu nang sikit lagi kenika gik bergawai merata tak ada kena nang berkawal dengan gawai jadi sari tu hari ke perudi berbulan 6 jadi berundian wan tu Denny mega berkeni ke main asal tu di pedak nuan nak ke dia tu nak ke sari tu di pedak nuan agi mayuah kini bala nembia ke rindu bak pengawak main asal tu
3: bak penemu aku JJ minta ampun tu semak salah sawat aku yang bak pedak aku bak nembia rebek baru ke dia tu nyak kurang ke sedak ya ngemeran ke main ada asal kita iban laban sedak ya dia tu munyi ke pada ya segeri-geri tadi laban nembia dia tu ya nyota dedeh ngau teknologi moden so sebenarnya ngena teknologi moden tu yang ada salah ya tapi kita mesti kan kena ngau betul
0: amat
3: so aku ngelalau ke nembia rebek baru ke bisik ninga bak kelemahan

0: Oh, nangira ari pilih manua ni kita bakal ke lemai tu. Awak ke kita samai sama belak belajar ke main ada asa kita iban, ngambek ke ada asa kita iban tu nak punas pi aja, lalu pi mega boleh bersemekih ngan manua luar. Awak ke orang manua luar boleh ngelala. Tok meh mai ada asa kita iban. Nyajak penemu aku DJ lah ban teka lama tu trend-trend TikTok dia tu kalau mayu hari menua barat hari menua Korea. So pedis main ada asa kita iban tok ya kak masuk. So bagi aku untuk kita yang lala kemain ada asa kita iban tu agak nampak baru kita boleh ngena media rama. Bagaimana contoh dia tu kita menua trend ngau TikTok. So kita boleh agak sitte platform TikTok untuk nambil arbet baru belajar ke ada asal kita iban. Nya penemu aku Ya, saya kenyawat soalan ditanya orang main top 3 ni.
1: Asalnya mana tu? Laban ke no bertunggung dengan aku tu. Asal ke aku siko je ni ngatang kebenaran mak ayu orang ni ngau. Penemu nuan tu tadi ni. Jadi cukup mana penemu ke dikongsi ke nuan tu. Jadi berkawal ngau kita ke ngau pekit ke visidiatur ANNI tu. Jadi nuan wira kini kasai nuan ngat hari ke menua rempo lebuan tu.
2: Jadi aku berasa temaga hati ulang ngari ke menua kumpu inya menua ti jalan nama tabarita lebuan tu. Asai ko tahun tu udah lama menua lebuan tu nak pansuat ba RNI. Kira kenare wakil ba RNI. Jadi tahun tu aku nguji mai diri, nguji nyambung nasib diri engkanya bisa ulah mai pawang pemujur jemaah la. Ni mau ulah mai gelakli yang
1: amin.
2: Wakil ari lebuan tu. Laban sebedau tu wakil ari lebuan tu udah kalang mai gelakli yang bisa dua iko. Asai ko lah.
1: Duikonya tadi orang ke jadi ke cuan cunton wan.
2: Oh ya, jadi ke cuan aku lah, jadi ke cunton aku lah, jadi ke inspirasi. Abas dua ya udah. Mai gelak liang ba raban ngepai bantu tadi.
1: Jadi nuan Abigail tentu ya berasa temega hati mega ne ngari ke menua Dreambu Bario. Jadi nama kini pengasai hati nuan lebuh nuan ke ngau pekit ke diatur raban ngepai bantu tadi. Asai berkeni asai keni ke tema dana. Apa ke wira tadi ya? Asai temega hati mengari ke
3: nervous pun nervous ke laban nak kalah ku jujur ku mana nak kalah ku ninga bario
1: ngau
3: habis ngau pekiat

0: paling besar aku.
1: Oh,
0: tak ingat aku bising mada, I love you. Nyak meh laban sidak yang jadi tulang belakang kita ni Mikael. Jadi abang Nuan mega Gary pelabak aku Nuan ngari ke Sri Aman Nuan ke nang sigi cukup terbilang sigi menua ke di Kelala sana ada oh ada orang nandang Kelala Sri Aman eh. Jadi siapa nak Kelala Sri Aman ada mugi ko jadi kena ke asai hati Nuan ngari ke menua Dreampo tu bisik orang ke engau ngambil bagi bak arena itu bisik ngari ke Sri Aman sekali ke kita sikut-sikut ngari ke menua City menua Dreampo eh
2: menua Dreampo
0: bisik bukai ngari ke Sri Aman megak bak arena itu minat Nuan aja
2: minat aku aja
0: jadi begini pengasai hati Nuan bisik kini jakuk-jakuk bakal kita ke bisik agak meet and greet munyiko Wira tadi begini bisik kini terima jakuk hari orang mayu mai kita ke bertemu begini ke bisik bekenyak kini penelbak Nuan
2: laban aku tahu dia baru keterubah ya baru ngau gua berpekiat tadi and aku rasa macam asai cukup temerah hati asai macam bisik sitik tanggungjawab yang aku pegai kak yang aku ngari ke menua aku Dreampo Sri Aman orang nyebut menua terbilang tempat nama menua benak pangkal pasang dia ngau dia jadi nanti orang kak komen ke ni kak bakal kaban kumpul eh laban ku kat ninga ke kaban kumpul laban kaban kumpul madah jako dia tau patut improve Dreampo cara jako cara berjalan semuanya hari nak kuli improve ku Dreampo
0: terlimpah hari hari non ke berjako hari non ke berjalan bisa kita buka kini kita di asai kenuan bisik kak di kini ke munyi kenuan tadi kak di improve nuan lagi
2: selain daripada aku pun cari berjakut cari berjalan deh aku pun main asam ke aku pun ngajak deh laban mayu ngajak jenis ngajak deh kapan aku kan ngajar sitik ngajak yang spesifik lah ilak yang ngajak aku body talk deh ilak laban ya kak medak aku yang pun apa orang madah turun temurun ngajak ya diajar makanya mel.
0: Saya ojam kita itu nyesrekan tina nyawang saya ngajak nyawang kan ngajak apa tu nak nemu. Ada ngawang me pun tan madah ke madah kan inga tarana Wira Wira dah main asal nama ketemu na Wira udah jadi.
3: Main asal tu kira ke mayu nak dipelajar lah lapan selalu ngapa pekiat ga. So main asal tu kira ke penerbak diri lah. So nanti kita kena berpikir kita mesti nemu nama main asal kita iban. Contoh yang bakal beraman berpantun berjaweng berganu berkenyak lah
0: bakal perlu bantu nama main asal ke nang sikit ya
3: nanti bah rumah panjang kami ke famous inya beraman lah jadi aku mesti guru aku kumpul nanti kita ngalah ya Mr. Bajang ataupun ya apa kepada Jeffrey Jabu ya sikit orang all time pun ya sikit orang lama pun
0: sikit orang ke nemu
3: ya
0: beramban begitu
3: sikit orang nemu beramban
0: jadi saya ko Nuan kira ke lagi belajar about main asal beramban tu ne
3: ya lagi benung belajar
0: ya okay jadi ngalah ke kita sebuat mujur laban har now kita tu serkan amat laban nyamai tadi kat berandau lama lagi dengan nyadi ke laban dah terlagi pukul 5 dia kita sama mendiang ke berita kita berterus dari kota Midian ke Sapuri di Kuala Lumpur jadi kena ngujung ke randau kita sebuat tak japan ke sekedar bisik tanya ke dan ikan ditanya kini boleh ke elak kita datai baru berandau dengan aku buat program ke sama sekali ke buat program kebuka ini namun dah bisik boleh gelak kumar kelihang sudah engkau mujur engkau pekit kediatur NRI tu ila oleh kenikah tatai madah kelirim pun mana Wira jadi kena ujung ke randau kita sebuah tu tadi Arinwan Daddy Cho engkau si Jakub perangsang kini ngagai abang lalang biak ke ke engkau pekit ke beketuk tajapan engkau nya bisik si dah nak nemu berkini cara ke engkau pekit kediatur kais minat buat arat naik je mayuah kebenar yang pekit ke bisik diatur sekumbang nyokok gawai
4: ngagai dan biar baru ngagai kita akan ngau pergi keliling ngau kumayang kita boleh ngau
1: peringkat daerah, laban peringkat daerah bisa ngadu, bakal peringkat daerah Lubantu, peringkat daerah Seriaman, Balai Ringin, ngau pilih menua ke Bukai mega. Ambek ke adat, ngau main adat asal kita Ibanto, terus nak punas pi aja, awak boleh bersemekih ke menua luar. So, nembi ada baru tahun uji tahun depan. Sikit orang sikit nganjur paket kalian komen tu setiap tahun kena ke mayari gawai lah bulan 5 ke bulan 6 tau daftar tau uliah training berjalan semua. Jadi cikgu ke ngajar ku training berjalan ngajar ku zumbarnya Encik Wasan Tamin Mr. Universe nak ingat ku bila tapi yang memang ngajar ku berjalan lah ngajar ku berjakau ngopi ak megak orang ada aku pantun dan nyak Puan Rosina Muntai. Kau mahu belajar ya, aku berasa terima kasih hanggai dua ikut cikgu kunya. Nya ajaklah hari aku.
0: Okey, terima kasih Dani. Tuan Wira.
3: Perasaan aku hanggai nembi araba baru. Anak takut nguji diri. Menyukur yang ada orang sempurna. Alah ngemananya segi adat kita bertanding. Alah dia tu nak semestinya kita alah berlama menang dia tu nak semestinya kita menang berlama nanti menang bertempat tu ni nemu kita alah bertempat sitenya lah anak takut nguji baru nyak main jadi keparan saya aku anak takut nguji maik diri meh awak ke adat kita bantu nak punas di telan zaman.
0: Okey, terima kasih manahnya Non Abigail.
4: Okey, jakuk perangsang hari aku ke kita anak biar baru. Ianya kita dekat sama-sama bersawa belajar ngau mereti ke adat ngau main asal adat kita Iban. Aban enti kita ndak ngetan ke pengawak tu penatai asal kita Iban akan lenyau belubah di baik arus pemansang dunia moden. Ditambah lagi ngau kita datuk dah mayuh ke kawin campur adat. Nyo bisa larui mimit ga kita yang buat adat.
0: Amat. Ya, asyik patut di temu kita lebih lagi lebih ada baru ni mikir. Jadi Nuan Gary, ajak aku penuh di Nuan.
2: Okay, jaku perasaan aku anak takut dekat nguji benda baru deh, utak baru. Bakal aku jatuh aku nguji benda yang baru deh. Aku keluar dari aku comfort zone deh. Aku kat berkelang orang mayu lah. And aku kat kini berkawal dengan kita yang main asal kita deh. And laban dunia dia tu kan modern. Udahnya tentang akar kita yang asal kita yang anak dibuai meh. Bakalnya laban ayam kebakat kita. Bakal mega kita yang ngajak ngepan kita. Anak meh kita malu ngangkat ke kita yang ngepan iba deh. Laban nanti ukai kita siapa aja nak. Dengan pedak dunia luar dan ngetan menua diri. Ini ajak aku. Terima kasih.
0: Ya, terima kasih Hangga Nuan Gary. Terima kasih Happy Girl. Terima kasih Wira. Terima kasih Hangga Nuan Denny. Jadi harapkan kita sebuat mujur ngulih ke juluk hati kita. Pakit ke BCD atau RNI. RNI. Raban Kepan Ipan. Jadi nak perasa jam kita itu nyau hadatai buat pengujung. Jadi mayuah mega bala ke BCD mendak kita lemai tu randau kita sebuah tu ke hadi kelala pada tu darah kecalak pelabur aku kita empat kelala orang tu ni kelala
2: halo mami.
0: Terima kasih hingga kita ke bisi mandat kami buat Facebook YFM lalu harap ke Datuk lagi kita terus bergulang dengan kami nyentuk dengan penghujung program buat segmen rentak ngalih hari. Bye-bye.
1: Adanya aku bangsa.
5: Dekat nemu randau berkaul, ngau pengujur, serta pengerinduk tidak kena biar. Lepas itu,

0: sejalan.
1: Mensia datu kemana kita ke anda keseronokan hiburan ngejauh ke utai happy happy masing-masing yang kejadi penyanyi kejadi film star kadang-kadang guys school baru form 1 udah nemu style dan nemu agak buah panjang juga tak ingin anak kita kadang-kadang form 1 beri kita handphone kadang-kadang handphone anak kita diambil balo cibu itu lagi ingat kita bukai deh melay aku melay kita yang nganu cibu. Aban dia tu memang nak rendah kadang-kadang handphone yang baik lah sekur. Yang gambar rutai kan dapat tu digambar. Ya, mayo cikgu yang ajar, yang main handphone, SMS. Kemana nak bela apa indah. Nada cikgu tu kan tu anak kita jari. Ya, mereka kita yang menjual anak kita yang ke sekur.
0: Rindu mendengar ke irama etnik Pupu Bangsa, lagu Bidayu.

0: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang Sebawah. Pasar Sebawah dekat dirami. Ngau Agrofest Sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA Sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10 dan tuak ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Kemaya Arido, kita rindu beli barang online. Tang ingat, tak semua barang kena beli kita. Baka kedai ayan, bak dalam gambar. Bak gambar, mana? Tang udah datai, nak baka di kedekat kita. Ya alai, tanya si liat dulu, bak orang kan jual barang. Lalu pedak dulu review barang kedai jualnya. Aku, Derek Warren, YFM.
2: 24 itu lagu. Dekat berpekit bak renggat semifinal anugerah carta siapa juara SCSJ ke-9.
3: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Ngau Tiun, Mitiu Mabuah. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Lekang Ngau Tiun, Monica Ellen.
4: Watrof, lagu Terabai. Neka Lotiwen, Frankie Man, Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Neka Lotiwen, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Lulung. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
3: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kambijan, Tiwen Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Dirantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
4: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
3: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiko. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
4: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
3: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
4: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
3: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
4: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Lekango Tiun, Maxwell Franklin Sarang.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 Arena Berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Assalamualaikum, Salam Malaysia Madani. Saya Siti Nurudiyati Zaidi dalam utama 5 petang. Dimulakan dengan laporan terakhir hari undi awal sempena dengan pilihan raya negeri PRN Johor ke-16. Butirannya bersama Ain Najihah Ahmad Mazlan. Silakan Ain.

0: bersama-sama mengundi, inilah masanya untuk kita memilih dan jalankan tanggungjawab kita sebagai rakyat Malaysia. Sekian sahaja laporan saya, Aina Jamal Mazlan, yang sahih di RTM Yok Mundi, kembali semula ke Angkasa Puri.
1: Baik, terima kasih Ain. Peratusan keluar mengundi bagi PRN Johor disasarkan mencecah 96%. Pengerusi Suruhanjaya Pilihan Raya SPR, Datuk Seri Ramlan Harun berkata pihaknya yakin sasaran itu mampu dicapai berdasarkan kelancaran proses pengundian di semua pusat pengundian awal serta komitmen tinggi anggota keselamatan yang layak mengundi.
2: Ada jumlah 20,607, 4,144 merupakan unit pos, di mana 647 merupakan polis dan 3,467 adalah anggota tentera. Sebanyak 64 pusat mengundi awal telah pun dibuka di seluruh negeri Johor yang telah dibuka pada pukul 8 pagi tadi, dan terdapat beberapa kategori di mana sebanyak 29 pusat mengundi telah ditutup pada pukul 12 tengah hari tadi, 5 pada pukul 2 petang dan 28 pusat mengundi awal ditutup pada pukul 5 petang.
1: Sementara itu, SPR menerima 588 aduan berkaitan pelbagai kesalahan pilihan raya sepanjang tempoh berkempen setakat hari ini. Daripada jumlah itu, sebanyak 44 laporan polis telah dibuat. Selain itu, 3 laporan kepada SPRM juga dibuat berhubung kesalahan berkaitan. Dalam perkembangan berkaitan, majoriti laporan polis yang diterima sepanjang tempoh kempen PRN Johor setakat ini membabitkan kes khianat. Ketua Polis Johor, Dato' Abdul Rahman Arsad berkata, antara kes yang dilaporkan ialah kerosakan terhadap peralatan kempen, bahan kempen dan papan iklan parti politik. Beliau berkata semua laporan yang diterima disiasat mengikut Seksyen 435, 426 dan 427 Kanun Keseksaan. Selain tindakan sewajarnya diambil terhadap mana-mana pihak yang didapati melanggar undang-undang. Pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion disediakan kerajaan bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS yang berdepan cabaran susulan lanskap ekonomi global semasa. Perdana Menteri Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata kerajaan terus memantau rapat perkembangan geopolitik dunia serta impak terhadap ekonomi domestik, khususnya peniaga kecil dan PMKS yang menjadi tulang belakang ekonomi negara.
3: Kerja tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini, semakan, pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDM.
1: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar berkata sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan e-invoice. Dalam perkembangan lain, Perdana Menteri menjelaskan kerajaan akan berbincang dan mendapatkan maklumat lanjut daripada syarikat minyak mengenai dakwaan terdapat pengusaha stesen minyak menanggung kerugian semasa peralihan pelaksanaan penambahbaikan subsidi bahan api.
3: Saya akan minta MK2 bantu untuk mendapatkan keterangan lanjut dan juga berunding dengan syarikat minyak, kerana selakat ini mereka beri kerjasama penuh. Kalau tidak, tak mungkin kita laksanakan dengan berkesan baik RON 95 dan juga diesel. Oleh kerana kerjasama yang mereka berikan itu baik dan ada beberapa sedikit ketempangan yang dibangkitkan, insyaAllah boleh kita gunding untuk cari penyelesaian yang baik.
1: Datuk Seri Anwar Ibrahim. Sebagai sebahagian daripada persediaan menghadapi cabaran negara menua, kerajaan memberi tumpuan kepada usaha mengelakkan keciciran terhadap golongan yang layak menerima bantuan. Menteri Ekonomi Akmal Nasrullah Mohd Nasir berkata, cabaran jangka panjang bukan sahaja memastikan bantuan disalurkan kepada rakyat yang benar-benar memerlukan, malah mengelakkan bantuan diterima oleh mereka yang tidak layak.
4: Peranan yang boleh kita selaraskan dengan lebih baik pada masa yang sama untuk memastikan bagaimana mengusahakan ke arah agenda negara menua ini adalah kesinambungan urusan ekonomi dan juga fiskal. Banyak perkara-perkara yang kita perlu selaraskan supaya bila sampai masanya kita dapat mampu terus memastikan kehidupan dan juga kesejahteraan rakyat ini dapat dilindungi dengan sebaik mungkin.
1: Akmal Nasrullah Muhammad Nasir. Jabatan Imigresen Malaysia memperkenalkan tambahan 45 ciri keselamatan baharu pada pasport negara, menjadikan keseluruhannya 94 ciri keselamatan. Pengarah Bahagian Keselamatan dan Pasport Mohd Rusaini Idrus berkata, penambahbaikan itu dilaksanakan selaras dengan piawaian Pertubuhan Penerbangan Awam Antarabangsa sekaligus meningkatkan pengiktirafan antarabangsa terhadap pasport Malaysia. Setakat ini, sebanyak 22 pejabat imigresen telah dibuka untuk pengeluaran pasport versi baharu. Orang ramai dinasihatkan tidak tergesa-gesa menukar pasport kerana kemudahan itu akan diperluas ke seluruh negara.
5: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
1: Kontroversi melibatkan penyerang Amerika syarikat Florin Balogun menjadi pencetus semangat buat Belgium membenam pasukan tuan rumah bersama itu dengan kemenangan bergaya 4-1. Kapten Belgium Yuri Tellemont mendedahkan perbincangan khas skuad diadakan selepas mengetahui keputusan FIFA yang membolehkan pemain itu beraksi dalam pertemuan pusingan 16 terakhir. Menurut Tellemont, keputusan berkenaan mencetuskan rasa tidak puas hati dalam kamp Belgium. Namun, mereka memilih untuk membuktikan kemampuan menerusi aksi di atas padang. Sementara itu, jurulatih Belgium Rudi Garcia yang sebelum perlawanan menyifatkan keputusan FIFA itu seperti gurauan hari April Fool, memuji sikap Balogun yang datang bertemu dengannya selepas perlawanan. Rudi Garcia turut menyatakan isu tersebut bukan salah Balogun dan dia bukanlah individu yang perlu dipersalahkan. Belgium kini mara dengan penuh keyakinan selepas menjadikan kontroversi Balogun sebagai motivasi untuk memburu gelaran Piala Dunia. 6 pasukan yang layak ke suka akhir telah pun diketahui. 2 lagi pasukan akan ditentukan pada perlawanan terakhir peringkat 16 pasukan terbaik. Bermula 12 tengah malam ini, Argentina yang juga juara bertahan turun menentang Mesir. Satu lagi perlawanan menemukan Switzerland dan Colombia pada pukul 4 pagi esok.
5: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
1: Luar negara, Iran menegaskan rundingan mengenai perjanjian akhir bersama Amerika Syarikat tidak akan dimulakan sekiranya ancaman ke atas negara itu masih berterusan. Menteri Luar Iran, Abbas Araghchi, merujuk kepada perenggan 13 MOU yang ditandatangani bulan lepas dengan Amerika, menyatakan perjanjian akhir tidak akan bermula jika ancaman berterusan. Susulan itu, Araghchi mengingatkan Amerika agar menghormati tanda tangan mereka sendiri. MOU antara Washington dengan Tehran yang dimudahcara oleh Pakistan berkuat kuasa pada 18 Jun selepas Presiden Iran Masoud Pezeshkian dan Presiden Donald Trump menandatanganinya secara elektronik. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PRN Johor SPR sasar undi awal cecah 96%. Lebih RM15 bilion diperuntuk sokong PMKS hadapi cabaran global. Sekian berita yang disunting oleh Syahuzaili Salihuddin dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol, setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

0: Rakan Plus. Siti Agimayen, Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bak TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM. Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu. Semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita bak malam anugerah carta siapa juara ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai bak Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 ringgat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Gira Sambang, Kaban Konsen Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamur, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Merana Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temuga dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
1: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri musik Iban. Bisi mimpi katnya di penanyi tuk meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026 Amiri FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas luan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Talkan Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Ibu. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan boleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai.

Ya lengah ni Andrew Bonnie James sulun ibu ngujung ke jam dia tu 22 minit dah lepas pukul 5 lemai. Selamat lemai ngagai kita ke habuk lengah kami bak YFM kagi mengkang mendiang ke YFM. Terima kasih ya. Lalu kita ke berantu jalan jam kerja tu benua mendiang ke YFM. Terima kasih mega. Laba milih YFM jadi ke City Air Station pemerintahan kita. Jadi tu peningah berkunci ngau kita gayari ungkup 12 jam regah hari pukul 4 lemai tu tadi kalai gayari Kudi Bok Sekedandur di Kuching, Serian, Semerahan, Sri Aman, Sibu, Mukah, Kapit, Bintulu, Miri, Ngau Limbang serta di pelabak ke Nadai Hujan di Betung, Ngau Serikai. Lalu muak ke malam tu lagi nyentuk

Bintulu, Miri, Ngau, Limbang serta di Pelabakan ada hujan. Nyadi di Serikai, Ngau, Mukah. Lalu gelombang Tasik berpeninggi 0.5 nyentuk ngagai 1 meter. Lalu angin berpuput dari barat laut Ngau Penglaju 10 nyentuk ngagai 20 kilometer sejam. Oh, jadi kita ke Benua Merantau Jalai ke angkanya menuju rumah kini sekali ke kita berbeli ke barang menuju pasar kini jam ke dia tu Benung Napi Jalai ke Benung Berdedat berjimat kita ke Sekedandur Benung hujan jam ke dia tu Mayu Jalai licin berarti ke mana-mana Jalai lebuh kita ke berbaik ke Perengkap Pengangkut. Oh, pukul 5.30 tu lagi dia kita sama mendiang ke tandu program Leman Berita Pukul Lengau Mr. Melangi serta ngujung ke rentak ngalih hari sari tu kena 7 hari 7 2026 Pukul Lengau Kuning Sitamum tak ke isi. Sebenarnya tu lagu hari Mae Franklin Siang Malam Sebana rentak ngalih hari YFM.

bertemu baru kita pendengar dalam program Leman Berita kita ke minggu tu. Bakal selama aku main ke kita lima itik ke cerita, lima itik ke kisah kudah nyadi. Bayak kenyak kudah nyadi subak, tahu ke benung nyadi dia tu, tahu ke utai kudah nyadi dua tiga hari kudah. Ya ke dekat datai tu lah nak, muka nemu nama tergerak nyadi. Nama berita kita ke minggu tu, anang-anu, segi gaya ya kaban, dekat belelak dorok, hari ke berjakuk, ya. Udah tu, kita nyambung baru nyentuk lagi ujung tahun. Nanti nerima peminta temayu hari kita program lama berita dekat disambung kontrak, disayang baru kontrak 2027. Nama cerita kita keterbat sekali itu. Semandi mengenang orang ke bermain bol kemaya hari itu. Aku dekat mengenang cerita main bol. Sebedaunya aku dekat nanya kita, kalau nak kita dengar kini kita berjakau, tahu ke apa yang kita mada. What? Kau orang tahu kendun? Nanti cuma orang nyua ke kita pemakai air rup, orang nak kelala kita. Anang ambil-ambil sebarang, anang makai utai terus kena, anang dirup terus. Ngai ke temu tak degi nyo dengkah kor pengaruh kini dalamnya. Akala anak kita ningal bunyinya. Nyak mentadai peningal, tau mutai ke nyadi ba menua Itali din. Maya mayan bol berbuat kemangkuak dunia final Brazil ngelaban Argentina. Tim Brazil nombor 1, tim Argentina nombor 2. Ranking sidaknya tadi ya, sekejap nikik, sekejap menurun seduainya. Tanya tadi bergugut-gugut. Munyi kujaku orang munsuah tradisi. Ari kelek lia ba dalam main bol. Jadi dalam cerita atau peningat dia ada tim Argentina menang 1-0. Alah me Brazil, nama kebah Brazil lah. Siku pemain dari menua Brazil peningat ya. Ya ke bernama Branco mayanya. Ya tu tadi berjaku ngagai pemberita udah bekau kalah. Muanya tadi nyosino gamal. Lebuah ke berjaku mua pemberita. Jadi yang ada minta ampun meh ngagai bala peminat main buah semua hari menua Brazil. Aku nak boleh bermain dengan manah malam tu. Nya menan mu nama kebuah. Semua tu berpun udah bekau aku ke ngirup air diberi sida hari tim Argentina nya. Kau ya peningat. Jadi tu cerita ya. Maya ke bermain buahnya tadi peningat.

Nó tôi rin đầu cô gió mà đang nghe cái inay nhà ta đây ngay ok nhà chú xa nhà nhau ta cá chết cái gì dạ nhảm cái tội ra khỏe ini kita tu tadi ada dalam bayar pistol pistol angin ukai pistol bisis terus nya nak pistol angin kena orang sukan nimbak nya aku sihir indo ama sukan nimbak tapi bisis sukan olimpik sukan si orang kenimbak banyak kenyang nak senapai yang tahu ke pistol angin nya tadi hanya muntah keduji ini nya ya kak marah saya ngucuk je bagi tu ke pistol nya aku ngacit ya kok ini nya tadi ini kita Chandra tu. Alo dekat JC yang mana-mana nya targetnya peninggal jauh diri nya 50 meter, 60 meter atau ke besi 100 meter. Di ciang mana tembak cun kena bertengah-tengah. Tembak cun kena bertengah-tengah. Tu ngujuang ke nya tadi, orang juruh latih ke banduanya tadi meda api. Amai apa mau ini tu ingin. Tak tembak semua strum 5 igi 10 igi nya tak tengah megang timbak me cuan ini tu air tu mansang lo beranau sudah oh ini gua cuan na timbak no tu ini kalau ngau ni mbak no gua nye nyama tak kala kerja ke tu dom dom tak berkemas ke rumah me ke tu ku ini tu air tu jadi jurulah tiap tu meden tepi ini pergi lah lusa nurun baru no nau kami kan meda no ni mbak Ari Siti datai nguji ya belalai pini ngangai ketemu laki ngai temu walana ya belalai mansang kirnya tadi ya mai ucuknya tadi datai dia nguji baru timbak betul cun oh ngah dua tiga hari udah nyak mansang baru betul cun gak timbak ah ke ngujuang kayaknya tadi ha nyo depan dak kita cerita ini kita tu tadi dekangau ramai wah macam pekit nimbak depaso ini kita tu nya di champion. Ah okey memang ini kita tahu bernama Chandra Tomar tu tadi. Ku jakok ka ngulu kucu tang nyu ya kena di champion. Pekit ni mbak umur 65 tahun baru nemu diri ya tadi cuan ni mbak. Pelaba ka ku kaja baiknya ngadu ke cepati, ngulik-ngulik cepati, nempap-nempap roti canai. Tahu ke tadi kan sidak ke selalu bertutuk-tutuk aku tengkanya jarinya tegut tegap jari makai pistol nan mu nginsing-nginsing pelabak kaku nya peningal. Jadi ia udah menang ya simpul kita cerita tu 30 bengkah pekit diatur ba India ngau bandua kebukai udah de menang ya. Ia penalu dambe orang jadi jurulatih nimba. Ini kita bernama Chandra Tomar. Pelabak kaku kita belalak dulu. Boleh ya? Ha, belalak kita dulu. Kita mendiang ke lagu tu. Udah lagu tu lagi. Kita bisa 2 titik leman berita. Kita berperindang dulu. Au, belalak kita sekejap.

Kita mansang baru dalam round tiga dua program leman berita kita ke minggu tu ke sekali tu. Hanya main berjaku bunyinya. Aku mai kita peningal ya mansang ni buat jawah kita din bapa dawan. Nemu kita cerita aku dah nyadi bapa dawan pai lama aku dah. Nama cerita kenyadi dengar kita. Orang ke dia berkampung Sira di Padawan Dedin sebedau pengerami gawai tahun 2026 ya. Sidaknya bisa begau. Begau bagi gak ke siko laki nak temu. Udah bekau kerami malamnya ya nak temu nak pulai ke rumah. Nah ada dia temu orang dini no peniawe. Kok ngujuang ke sidak sebiliak nyo tusah mati. Medak ayak kita tu nak pulai-pulai. Bala sidak sebiliak irawati. Mayuh macam nundi yang medak laki itu nak pulai-pulai. Laban menua sidaknya. Bakal benua dalam kampung. Nemu kita yang tadi bakal rumah peniau orang ba atanya rumah sebuah-sebuah sedanya yang bisik nguan tanah rempu ba belakang bisik kampung takut main tadi engkau kenyo de terkam remauang kini atau kenyo tadi ditaban kini antu kini atau ke derekak bala sida bandau betengah jalan kita nak nemu tahu ke bisik yang tadi de pribit ke bala sawak kini kita nak nemu nyok mengujuang ke sida tu benar bagi gak bukan ngau apa dini nono apa sida bagi gak ba kampung Sira de Padawan dia. Jadi cerita ya tadi ketuk peningayanya tadi ngobala ke bukai mansang lagi orang rami bisik orang rami ba dua sidaknya tadi ya udah ke rami semua tadi orangnya pulai cukup jam pulai orang tadi orang keraminya udah sunyi orang tik kawinnya tadi udah gemerap bantagulin pengrami melah pinang malamnya jadi ya tu tadi nak pulai-pulai irau nah bala sidak sebilik nama orang bukai dah pulai sanu sepiaknya udah pulai sidak nyian udah ke pulai nama ya tau tenak pulai-pulai alu berpuat ngege bomba jadi pengari hari upih bomba ngepunya penusah Malaysia di Sarawak di tu madah kupiasnya bisik nerima kangau senentang penusah tu urung pukul 4 pagi anjuka 4:30 dini hari maboknya orang nyok pemuah ngiga nyok nak temu deh kak pernah bagi gak bomba engka bomba oleh nuluang ni nemu kanya benuang di pribit ke sawak tadi deh gak bomba ngau ngupak sawaknya dah berapa kakaunya tadi nak muka-muka peringat datang yang bala bomba dari siburan tau datang yang genduanya mau puak bagi gak ke laki tu berkangau-kangau dini di sana dini di sana kami ngigak nuan pulai nuan teh bisi nuan detaban kota madah nuan manjuang kini apa kini kok orang peningal nak muka-muka kok cerita orang tu ianya tadi pansur kemai maya orang kami rame tadi benua ke petanda tanah nyokak kemai alo nyak meh kemai meh tadi mansang kemai ke tisi kampuang den jadi alo nak pulai-pulai lagi kirangka ya umas taban kia deh alo kak pulai meh atang maya kak pulainya tadi nyugui-gui nyugiu-giu tu dah guihap-guihap mata parwal nyunak meda utai engkanya salah dua tama amanya tadi udah bekau sejam bagi gak ke peningan nyokak pukul 5:30 dia beh orang tadi begau tertemu ke lakinya badini yangnya tadi tinduk sepiak injin masuk gari orang sepiak washing machine orang baru rumah orang washing machine orang nyangkah baru belakang rumah dia dian bergulai ngepayap air apa semua dia amin tinduk melukuk betisinya engkanya celap deh nak terpulai ke rumah dari kumai rumah ya hanya pelabak aku ngujuang kura dia hanya begau semua peningga nyuna dia apa nama amin tadi bomba pun pulai udah rengagak riput ya udah temu orang peningga mayo macam ulah udah tau. Jadi kita pensang lagi leman berita kita penuh di sekali tau leman berita kalanya di mana Holland dia dia tu ngenal senentang main bola tang main bola ke sekali tau ya ngenal senentang referee ke masuk ke bol. Jadi dalam tahun 2019 sebab peningal lebuah tim main bol kedama Harke Messi Boys FC bermain ngelaban tim HSV Hoeks di menua Holland dia dia referee nuduang ngemasuk ke gol. Nanti kita ke main bol gol ke nak nanti referee masuk ke gol bisik madah nak bisik madah masuk tang niti aku nak undang masuk laban referee itu nanti dalam undang-undang main bol FIFA referee itu dikumai orang siti hari utai bak padang tahu kenyataan ia dokumen yang gol kini
tahu kena kumai tiang menira orang ke sepak kononya sepak sukutnya. Jadi referee nanti kita nyepak bol kena referee bol nanti ngelidah setama dalam gol dikira gol. Nah dia tahu dia bantah kad merah dia beri ya. Nanti kita bantah. Jadi nyaman tadi peningat dalam kes tu referee nya bernama Maurice Parhui. Ya, nak sengaja tersipak ke bol. Mainnya bolnya tadi disipak orang. Cross bolnya tadi dilintang ke orang. Awak ke pemain bukai oleh nan dua. Nyut kena ke kaki itu dah ya. Peningat. Kakinya tadi kat ketiak ke ya. Kakinya tadi tak ketiak ke bolnya. Lalu masuk. Dini nak tim ke kena pasuk bolnya. Nyuman juang anu ya. Ya, nyut tadi peningat. Nah, bukannya salah aku. Kena kaki aku deh ku ya. Ku ngujuang ke Hoik FC peningah ya ke kena skor tu tadi nyo benar betalat ngue nak perhati tanda dia ku ngau me utainya udah dikira gol peningah bagai-gagai sida bapa yang ukai ke kanya me referee-nya takak mantah referee-nya lari nini yang diri nanti bapa menua bukai kalau nak kita mendak dalam YouTube kini apa semua dia gagai orang referee lah bahkan kepala orang ngena menira padang. Jadinya mentah dia peningat ya ke ngujuang ke tim ya ke belaban membuah tu tadi pun alah. Udah bekau referee kena luang ngemasuk ke gua yang tadi nyari pelbak aku nak tu dulu meh leman berita kita ke minggu tu. Terima kasih agak kita aku dah pukul lain aku hari pun program nyentuk ngagai ujung program aku ada melangi. Terima kasih agak kita aku dah pukul lain aku dalam program leman berita nyari inti kita tertinggal cerita tu mansang agak ruai leman berita ba leman YouTube. Terima kasih mumpul aku ke minggu tu. Bye bye ngagai kita pendengar semua. Bye bye.

0: kuai menyambung, kita datuk benu mendiang ke YFM. Ngagai kita ke diau di Sibu, kita ulih mendiang ke YFM ngena FM 87.6 MHz. Segulai sejalai.
1: Hey yo, DJ, stop the music!
2: Anang dah kena tali kereta atau ke safety belt maya dalam kereta ke pengadang penusah bebade bajale alun ketau nyadi bak sembarang maya. Oke semina uling ngadang maya terpangkak bak muan nungat cermin kereta tali kereta temeka uling mulang ke pemedis maya terpangkak bak kambut angin tau ke airbag kita megak nak mudah terpelasir pansut dari kereta. Nyalai, anang lembau ngebat ke tali kereta dan japan penyawang pemindah nak lama ajak. Pia mega, tentu korang tersama balan depan nenuan dilalau ngena tali kereta ke pengikun semua kita. Pesan saya untuk Ari YFM.
3: Berita mana ngagai kita ke diau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu meda orang Belagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7, 2026. Berengkah pukul 6, setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi mega The Voice of Sabah, Battle of the Band, Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Sri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10 dan

0: 101.3 FM Segulai Sejalai YFM.
1: Hai Malaysia, nemu kita menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu nyerau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu, cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Ananda ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyiruk tu ari aku, Marina Jara, ngau YF.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Misi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisik 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

World Cup 2026. Ya kalai dur kita boleh bedak ke semua match ya ke bisi diatur ba World Cup ya ke tahun tu round of 16. Tinggal 2 titik dah lagi main ya ke dekat diatur Argentina dekat bertemu dengan Egypt. Dini hari itu lagi ngau pihak bega Switzerland. Ia kerana tentu ke ni bagi menua ia ke patut lagi tamat ngangkai ringgat quarter final satu pengal Colombia. Dini hari itu lagi mega peninggal. Lalu cerita main bull Spain udah menang dah satu pengal Portugal kalai gol di pasua ke ba masa tambahan atau ke extra time. Michael Merino ia ke udah ngancur ke pengharap hati Portugal. Ya ke tumu pulai bak round of 16 tu serta pia mega co-host World Cup 2026 USA ya ke semina datai bak round of 16 aja udah sidak ya Allah laban Belgium mayuh gol tu 4-1. Jadi di hari itu lagi ianya dua match ke penudi bak round of 16 sebenar tim-tim ya ke udah menang tu masuk ngagai renggat quarter final. Tinggal berapa itu lagi match tu kebenar ya sebenar datai bak pekit ke penudi final World Cup kena dini hari 20 hari bulan tu ialah peninggal. Okey, ni bagi tim ya ke disukung dikerinduk ke kita lagi bisik kini tim kita wai pemain buat World Cup tau ke udah tumuh pulai. Udah lepas tu lagi kita ke Miri dah lama bugulai kau bana ba hello wai Miri terus bugulai kau kami bahawa sana lemah yang namin dah kini-kini di Kuching tentu ba frekuensi 101.3 FM bugulai aku Ken Michael lemah itu ba awak sana lemah.

0: selamat lemai peningah. Selamat datang agai Bandaraya Miri pelabakku. Habis saya balat muai baru sangkai baru datang di Bandaraya Miri. Terima kasih balat kita ke milih YFM ke lemai tu. Anang mindah ke stesen radio kita Laban Mayuh Macam Pengerami ke dekat di kunci ngabala kita bawa Hello Y Miri kita ke lemai tu. Pia mega bawa sada lemai harap kita terus entap begulai ngau kami. Jadi mungkal Hello Y Miri kita ke terubah tu. Premier Sarawak Datuk Patinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping bisa nemuai ngabas palan Miri Smart City Common Center baringkat 3 bangunan Dewan Bandaraya Miri apa lama aku dah. 7 penemuai ya. Dekat berarti ke pemansang projek mengeri pintar ti dekat ngangkat ke pemanah pengawak ngatur mengeri ngena teknologi digital. Ramah penemuannya ia diberi penerang serta megak-megak pengawak madang kamaya macam inisiatif mengeri pintar ti ngena teknologi ngam megak data dikena ngenegap ke pengawak matau pengawak meri servis mensia mayuh ngam megak atur mengeri ngau cara ti lebih efisien serta meruan. Apalan kawalan pintar tu dikarap ke oleh ngenegap ke pengawak nampak miri nyadi mengeri ti lebih pintar likun meruan serta tan setipa ngau komitmen perintah Sarawak meri kuasa ngagai agenda transformation digital untuk pengelantang rakyat. Ngalih agak berita kita ke situ itu perintah besar merejamin semua projek penagang bah hari opis Menteri Transformation Tenaga ngau Transformation AI Petra dekat di perumahan serta nadai bertangguh. Pihak penerang sapit Menteri Besar kemegak Menteri Transformation Tenaga ngau Transformation AI Dato' Amar Haji Padilah Yusuf. Madahka tetiap projeknya dikemata ngau siliak dikena nentu kaya tembok ni tiap ketimpuah ke udah ditetapka. Koya 500 projek cakna mendani di strata menua tu benung dipejalai ke. Hari baru rolling plan 1 atau pemansam Malaysia lumpar ke 13 2026. Ngau agih belanja sepenyampau 80.7 juta. Yang masuk kejakunya, pengudah ngabas projek penstabilan tebing sungai Bak Penam Cina Puja Tujuh Miri. Koya projek ke berungkus RM134,682 di pelabak tembok bulan November 2026 tu ila dikena mutar ke penusah tusur tebing sungai serta nyaga kandang lingitnya. Bak penemuai kesama yang megak bisik ngabas projek plan mitigasi ampuh bah tebing sungai Miri di Lutuang kebungkus 31 juta. Projeknya berengkah digagak dalam bulan Oktober 2023 lalu dipelabak ketemu dalam bulan November 2026. Pengemeran ngagai budaya ngomain asal pupu bangsa nyadi pelasar keberguna dalam menegap ke penyerakup pupu bangsa di Sarawak. Premier Sarawak Datuk Petinggi Tan Sri Abang Johari Tonoping madaka penyelai budaya nak tahu nak dikerinduk ke. Labanya ngemena ke komuniti hidup dalam penglikun, berbasa ke pangan diri serta sama ngasai ke buah pemansang. Koya penyerakup di tegap nyadi batang penegap Sarawak, ngemena ke tetiap komiti ngemeran ke budaya ngau pengarap dirimpu, ngau nadai ngeruga pengelantang. Yang masuk kejakunya lebuh berjadi Carnival Test of Borneo, TOBC 4.0 di Miri. Koya penyerta delegation dari Sabah, Brunei ngau Indonesia ngau meka China nyata ngayan ke TBOC dia tu majak ngeremai nyadi pelasar ngenegap ke kawa budaya ngau antara bangsa. Pengeraminya meka nyadi saksi pengawak bersilih sembekat pemerhati hati MOU hari Friendship Ethnic Association lalu dipasuk ke bak Malaysia Book of Record ungkup kategori serakup etnik pemaduk mayuh nyerta pengawak berbaris kelimpah hari pengawak nyua ke replika cek ngagai sekedar gerempuang lau sekolah. Lalu berita kita ke nangkan ketuanya pengawak ngatur Miri International Bike Week MIBW ke 13 dekat berengkah diatur 28 ngagai 31 Ogos dipelabak oleh ngenegap kaget penduduk Miri nyadi palan dagang temuai lumbak ngemain serta gaya penghidup di Sarawak. Sapit Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak, Dato' Sebastian Ting Chiu Yu, madahkah Pengawak ngatur pengerami tikas antara bangsanya Ukai Semina ngempuro ke komuniti bermutusikar hari dalam ngau menua luar dan mega nyukung pengawak ngelaku ke Sarawak yang dipalan daga temu Haiti di Kerindo. Ia masuk ke jakonya bahawam pengarang berita sepengudah perang lancar ke MIBW ke-13 di Miri. Koya Miri ngembuan penglebih hari suka pemanah rampak menua penyelai budaya ngamega perengkaguna hospitality ti ulih mata mayu hagi temuai di mustik ngamega antara bangsa yang ngarap ke MIBW 2026 terus nyadi pengawak ikonik ti ngangkat ke nama Miri barengat antara bangsa kelimpah hari ngerapit ke kawak komuniti bermutusika hari mayu bengkah menua yang megak ngarap ke pengeram itu ulih mata penyerta hari Malaysia nyeng kaum Brunei Darussalam Singapura ngamega Indonesia. Selamat lemai ngagai bala peningah kita di berkenu ngamega di Subis. Berita mana kalai PBB Pampang N71 berkenu dekat ngatur sebengkah program kadikumai Kanibar Rindawati N71 berkenu 2026 kena 15 ngagai 19 Julai tu ila. Mayuh macam itibiti ting rindok kati ngantik kita nyeng kaum pekit budaya lumba ngomain pemakai asal ngias bungai ngajat langkau berjua serta mega mayuh hagi pengerami bukai ungkup diri sebilia nyalai mensia mayuh di pelilih menonya di perangsang datang ngagai Kanibar Rindawati N71 berkenu 2026 15 ngagai 19 Julai tu ila. Sama-sama kita ngericah ke budaya, ngerapir ke kawati, serta mega nyerakup ke community. Ngujung ke Hilawai Miri kita ke lemai tu, aku mai kita ninga ke dua bengkah promo tu. Bekawa ngau Baram Regatta 2026, ngau mega bintang Baram Regatta 2026.
1: Baram Regatta 2026 marudi, datai baru, 23 ngagai 26 Julai 2026. Ramai kejaku, peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard, pekit perau berias, konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalai pepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran marudi, di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekin lumba perau kayu ngau powerboard tau diambil bak pejabat daerah marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register diatur seberau 17 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di marudi.
2: YFM.
1: Visi mimpi katnya di penanyi, tau meh peluang luar. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Miri FM, dekat ngatur pekir berlaku bintang Baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, bak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, nuan oleh maik lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taukan Mandarin. Maya audition, baik minus one, nuan bu. Anak muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ina.
0: Ya nyanaka, kita bergulai bawa Hello Y Miri kita ke lemah itu peningah. Jadi ingat tu, mulai baru ngagai Ken Michael bawa YFM di Kuching, terus ke Sada Lemai.
3: Ya, terima kasih Abana, bintang Baram Regatta berserimai ngau Baram Regatta 2026. Ingatnya, ningga kita orang merudi. Ya, tentu ke kita yang tadi nang lepas ke peluang tu, kita ia kengembuan julo hati kini ngelamat tu seminat dalam mimpi. Kanya di penyanyi. Ha, tu meh maya ya. Datai ngagai audition kena 23 hari bulan 7, 23 Julai tu ila ya, Badewan Suara Baram. Okey, pendengar, lepas tu lagi ngatai ke sekedar pesan berat ya, kami sedia terima kami bak YFM. Tang sebenarnya, berinang kita ngau lagu tu, hari Lydia Richard, Semina Nuan, bak Sada Lemai, YFM.

0: cara nganjung pesan berat ngakai YFM ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Macam pesan yang ke diterima kami buat email yfmiban@gmail.com serta mega buat lumur WhatsApp di konti 013-862-8422. Ya kalau pesan ti ke terubah tu pesan ya ke datai Ari Albert Ngu anak tunggau. Jadi pesan tu nuju semua kaman belayan. Kediau bak rumah Philip Kayak Durin, kaman belayan bak Sungai Pasien, Lubuk Mengeris Nyabur Ruban, kaman belayan bak Nanga Bangkit. Pesan tu mega nuju semua kaman belayan bak Selidap Bintangur, Bukit Jawang Serikai, Batu 3.5 Jalai KJ di Bintangur, kaman belayan bak Bukit Besai Jalai Bawang Asan Sibu, Kelupuk Bintangur, gal semua kaman belayan bukai bak sebarang dur diau kenalah di Tesau Magang. Jadi pesan tu madah ke ngetas saulit niang tungau anak amut tau ke langat bak rumah temaga Sungai Kawi 2 tau ke Kuyat Bintangur nguan ulit malam 11 hari bulan 7 2026 lalu ngetas ulit dini hari 12 hari bulan 7 2026. Penerang ke sili atau telefon ngagai Albert Ngu anak tungau 012-897-9498. Pesan ke datai hari Patrick anak Itil tau ke Boy jadi pesan tu nuju semua kaban Melayan. Kelebih lagi kaban Melayan ba skim gempuruk Skuau, kaban Melayan ba Bawang Asan, Ulu Uyak, Dalat, Mukah, Selangau. Pian megap pesan tu nuju semua kaban Melayan kediau di Bintulu, Sibu, Kuching, Brunei ngau semua kaban belayan bukai bak sebaran dur diau. Jadi ya pesan tu madah ke semiang 100 hari. Niang liung anak asun tau ke liang, tau ke indai bui, lemai hari 6, 11 hari bulan 7, 2026. Bak lot 11566, lurung tebing 1A, Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Semua kepemelayan dipinta datai ngau sembiang 100 hari niang liong anak asun tau ke liang tau ke indai boy kena 11 hari bulan 7 2026 pukul 7 lemai bak lot 11566 lurung tebing 1A Taman Jelita of Taman Tunku Miri. Pesan tindangkan kenyap pesan ke datai Ari Jessica Thomas ngari kesedar sebilia. Pesan tu nuju semua kaban belayan kerja obat Seri Aman, kaban belayan di Melugu, Engkelili, Batu Lintang, Lingga, Banting, kaban belayan di Betung, Bulu Hantu, Seratua, Bunggu Ubah, Pantu, Gayau, Kuching, Miri, Bintulu, kaban belayan di Lebu Hantu, Tanjung Bijat, Sebu, Seduku, ngau semua kaban belayan bukai kenalah dirintai ke magang. Jadi pesan tu madah ke pemati Thomas Sengkamat kena 6 hari bulan 7 2026. Niang tu dekat di Intu kena malam hari 3 8 hari bulan 7 2026 bak Ti Chuan Ko Seri Aman lalu dikubur ke bak St. Lawrence Sabu pagi hari 4 pukul 9 pagi. Penerang ya ke siliak telefon ngagai Jessica Thomas 011-2513-3387 tau ke Raymond Thomas 019-751-6302. Pesan tindakan kenyap pesan pemati kedatari Walter Padang anak Randi tau ke apa hidup hari Lutong Miri. Jadi pesan tu nuju semua kaban belayan bak rumah Datuk Raymond Plan Sungai Glam sebawah Bintulu, kaban belayan bak rumah Jimun di Deng Sungai Sekutan sebawah Bintulu, kaban belayan bak rumah Muluk Keluak Seratua, rumah Majid Tengalat Baru Seratua, rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong, pengulun tiros bilik di Mapar Seratua, tuai rumah Melisa sebilik Bababang, kaban belayan di Asam Payak Bram, Libau Niah, Prajaulu, Prajailit Seratua ngau semua kaban belayan ke ngelala Kennedy Ngumbang. Jadi pesan tu madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai buat hospital Kuala Lumpur hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 2026. Niang tu dibaik pulai ke Miri di Intu bak Parlor St. Anthony Tudan. Malam hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Dianjung pagi hari 4, 9 hari bulan 7, 2026. Ngagai pendam RC Lambir Miri. Penerang ia ke sili atau telefon ngagai Senorita atau Kenduk 011-351-201-5800 atau ke Gloria 016-852-9141 atau ke Imelda 011-932-3096. Pesan data dari Lili Anangkuk atau ke Inaimpuang ke sekali itu nuju Kaban Belayan Barumah Bilung Sungai Katit, Kaban Belayan Barumah Manuk Mancal, Rumah Shelly Wah, Rumah Janduk, Rumah William Uncat, Kaban Belayan Barumah Untang, Rumah Beranja, Rumah Empawi, Kaban Belayan Bar Semirah Gad, Rumah Kaya Sungai Janan, Sungai Menuan, Belawai, Sungai Yung, Rumah Mingat Nanga Bawani, Balik Kapit, Kaban Belayan di Melekun, Mujuang, Derisa Ansi, Nangga Sebatang Mujuang, Kaban Belayan di Pasar Kapit, Kaban Belayan Baru Rumah Robot Jematan Suai, Sungai Paku, Sungai Mujuang, Nangga Nyugau, Sungai Sud, Kabuang, Sibu Jaya. Ngau semua Kaban Belayan Bukai Bak Sebarang Nur Diau, Madah Kengetas Uliat Niang Simon Anangkuak, Kena Hari 6, 11 Hari Bulan 7, pukul 9 pagi, lalu muak ke malam, dekat Ngelumbung, Niang Simon Anangkuak tu. Penerangnya ke sili atau telefon dengan Lili Ngkuk atau ke Naimpuang berlumur 011-264-32441. Pesan atas ulit data dari Daniel Anak Liang hari ke David Anak Amiang. Jadi pesan tu menuju semua Kaban Belayan. Terlebih lagi Amu Anak Arau di Nangga Tadak Kenawit. Uka atau ke Liang Bebatu 31 Semelaju Bintulu. Doni Liang Anak Asiang di Luang Pilah Bram. Munau bak Sungai Rosak Serikai, Kaban Belayan di Seratua, Rumah Nyulang Nangga Temalat Suang, Sungai Menuan Kapit, Rumah Dik Nangga Lan, Kaban Belayan bak Sungai Goh Ulu Ngau Ilik Kapit, ngau semua Kaban Belayan Bukai tau ke Sidak Kenglala Cemuang Anak Arau. Pesan tu mendah kita sulit niang Cemuang Anak Arau tau ke Indai Badau, nguan ulit kena 10 hari bulan 7 lalu ngetas sulit pagi hari 6. 11 hari bulan 7 2026 bak rumah Joseph Anak Tinggi Peran Dabai Sungai Goh Tengah. Penerang yang ke sili atau telefon ngagai David Amin 013 821 7103.
2: Sada Lemai Y FM.

0: kami suba na. Unan mo na utang na lusian na kaura dito. Apudan mo. Jadi kupul niya, duige ya. Tulo manang wakna kurang. Masay. Lima ringgit na suba. Kumay mara niya. Kemardu. Bisa ga kupua kami merah. Jod pa kuyo to. Apa-apa. Na ula mayung wak. Nuna anta ino Melayu kami kapiat ya. Teladan dia. Mara niya suba. Kuno kuyako. 15 ringgit semua sekuta. Maru lu. Suba. Setiap mulut kami to. Dawan na na. Dan pertas. Ya ga pertas to. Kuno kuyako suba. Dan pertas. Banyak. Pa pertas dia nak. Maka kita dia to. Buat tanya nak. Dia gak bisa kutak yang pun, eh. Sekutaknya suba. 2 ringgit lebih, marmnya. Marmnya kena micu mulut.
1: Nadai yang baru, enti nadai yang kelama.

0: di rumah ya. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com tau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nampung baru macam aja ke pesan ke lemah itu peninggal. Pesan pemati ke sekali itu datang dari Johnny Telesan Anak Lintuang. Jadi pesan tu menuju semua kebang belayan. Rumah Nas, rumah Jonathan. Kemudian rumah Jack, Sungai Arif, rumah Mambang, Stapang Arif, rumah Langi, rumah Galan, rumah Ensingan, rumah Semuli, bak Sungai Tau, Kabam Belayan, bak Sungai Pelugau, Andau Iting, Sungai Anus, Cikgu Cukan Semadik, bak Setuan, Pengelu Mary Anak Lubun, Ngau Bala Kaban Bukai, bak Kakus, rumah Dora, Nangau Tekalit Tatau, Kabam Belayan Ambun, bak Sungai Bawan, Balingian, Sibu Jaya, Ngau Semua, Kabam Belayan Bukai, kenalah dirintai ke Magang, ke Ngelala Mang Anak Bandung. Jadi pesan tu madah ke pemati Mang Anak Bandung tau ke Indah Intunan tau ke Nuli. Kena 6 hari bulan 7 2026. Niang Mang Anak Bandung di Senyai malam hari 2 7 hari bulan 7 2026. Bar rumah Bennett Jumat Sungai Kelawit Tatau. Dikubur ke hari 3 8 hari bulan 7. Bak Nirvana Memorial Park Sibu. Penerang yang ke sili atau telefon ngangai Johnny Telson 017-807-4402. Nangkan kenyap pesan kedatai dari Melia Anak Wat atau ke Petut nuju semua kaban belayan kelebih lagi Johnny Anak Beliang, Amuang Anak Beliang, Bersalim Sibu, Dimbu Anak Beliang di Bintulu, Kaban Belayan Bok Pengansah, Bukit Tungku, Sungai Keruh, Batu Niah, Basi, Tekalung, Leo, Pedalai, Tanjung. Kemudian Bak Ijuk, Langkang Ilik, Tawai, Pak, Sengkabang, Jelukung, Seriaman, Miri, Bintulu, Ngau Semua, Kabang Melayan Bukai, Bak Sebaran Durdiau. Pesan untuk madah ke Ngetas Ulit Satu Anak Beliang, Tau Kainai Alut. Kena pagi hari 6, 11 hari bulan 7, pukul 10 pagi. Bak Rumah Kennedy, Langkang Ulu, Seriaman. Penerang yang ke Siliak, telefon ngagai Melia Anak Wat atau ke Petut 019-521-7923. Pesan ngetas ulit datai dari Saka Anak Unggah, ngau Lien Anak Unggah, nuju semua kaban belayan, bak Tirius, kaban belayan bak Bayan Ulu, Megau termasuk Ulu Mukah, Mata Dieng, Liu Bajalai Tebiang Tasik Balingian, Mukah, kemudian di Bintulu, Sibu Miri, ngau semua kemudian bukai ke Ngelala Unggah Anak Medan. Jadi pesan tu madah ke ngetas sulit niang Unggah Anak Medan kena 18 hari bulan 7 2026 pukul 9 malam lalu muak ke malamnya nyuak ke Entebalu ba rumah niang tumpu Saka Ulu, Tiris 2, kilometer 4.6, Jalai Selangau, Mukah. Semua kebang belayan, ia ke Ngelala, ngau ia ke dituju pesan, dipintak datai magang, lebuh mayanya ilak. Pesan ia ke sekali tu, datai hari Dumi Anak Kulak, tau ke Inai juga. Jadi pesan tu nuju semua kebang belayan dibunut, kebang belayan kantu balau, Merakai Panjai, Kedumi Sama Empit, kemudian bah rumah Panjai Cangkul, Kelampu, Bulo, Danau, San, Panjai Ruai, kemudian bah Kumpang Langgir. Pihak Megak Pesan tu nuju Kabang Melayan di Bintulu, rumah Liam Sebawah, Suai, kemudian bah Sebatu Niah, Entulang, Engkabang, Sebatang, Setapang, Merudik, Kabang Melayan bah Linai, Miri, Ngau Semua, Kabang Melayan Bukai, Jauh atau Kesemak. Ia kedalah dirintai ke Magang, ke Ngelala, Niang, Catherine, Liba, Anak Sulang. Pesan tu madah ke ngetas ulit niang Catherine Liba Anak Sulang tau ke bini Boni Anak Baring Nguan ulit 11 hari bulan 7 2026 lalu ngetas ulit 12 hari bulan 7 2026 bak Kampung 1 Malaysia Jalai Miri Bypass. Penerangnya ke Siliak kita tau telefon ngangai Indai juga 019-860-1351 tau ke juga 016-872-1283 tau ke Laki Nana Japang 011-290-28948. Lalu pesan ke penudi benar ke sekali tu datang hari Tuai Rumah September hari Long Tisam Tinjar Bram pesan tuju semua kaban layan ba kebulu tabat rasan kemelayan ba rumah rengga batu pesuk sanggu sebilia likau apai muli kemelayan ba sungai lensat sida kuyen sebilia kemelayan ba mawai tintiang ulu layar betuang gau semua kaban layan bukai kenalah disebut magang pesan tu mandah ke ngetas sulit niang mayat anayu kena hari 6 11 hari bulan 7 pukul 7 malam ba rumah September Lung Tisam E Tinjar Bram kaban layan ya ketika nemu penerang ya ke silagi kita tahu telefon ngagai Jennifer September 014-528-3436 tahu ke Christy Albania September 014-308-4830. Ya, sekedar pesan ya ke dibaca lemah itu, peningah. Kita ke bisir San Berat atau ke berita ke Bebatang. Kita tahu nganjung dengan email kami, yfmibadai@gmail.com. Tahu ke lumur WhatsApp di studio, 013-862-8422. Terlepas tu lagi peningah, mendiang ke program Aram Mansang. Terus boleh ke kami, bawa sedar lemah, bawa YFM.

0: biasa. Cara nganjung pesan berat ngakai YFM, ngena email yfmiban@gmail.com atau ke WhatsApp 013-862-8422.
1: Nak lama lagi dekat ditemu kita? Ni bagi 12 itik lagu dekat Bukit Bak Pangkau Final ACSJ ke-9. Hari 24 itik lagu, semina 12 itik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke-9. Pemutus tu dekat ditemu kita Bak Malam Anugerah Carta Sapa Juara ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu, jam 5 lemai, Bak Dewan Serbaguna Selangau.
2: Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama ACSJ ke-9 Renggat Semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri, Ngau Meranak Kepukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
1: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi YFM Iban.
2: Arab sampah datai masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9 melatih ke industri music Iban.

0: 24 jam sehari. Segulai sejalan.
1: YFM. Sada lemai.
2: YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
1: Sada lemai. YFM.
3: Selamat bertemu baru dengan aku, bala pendengar, bak program Araman Sayang. Siti program yang kali keluarkan hari Indo Pius bertanam tupik Sarawak. Jadi bak program Araman Sayang ke sekali itu, kita berulai dengan aku, Lee Hendrik, ke alai minggu itu, aku dikamai. Kita dengan keranau aku, dengan siko usahawan, kebisik dengan adu projek dan nampun sawit, dikena nambah ke perantai pemisik, ianya Encik Adiah, anak bungai, hari Sungai Mador, Batu Lapan, Mintangor. Engkau tahu aku ngalu kenuan Encik Adia ngagi randau program Araman Sang. Selamat bertemu Encik Adia.
4: Selamat bertemu. Terima kasih.
3: Sama-sama. Jadi Encik Adia, boleh nuan berkongsi dengan bala peningkat kita dalam program Araman Sang ke sekali itu. Bekini nuan tahu berpun ke nanam pun sawit alu keterubah ya kena nuan. Jadi ke penatai misai bakal ke Sarito.
4: Oh, aku terubah nanam sawit. Belabuh ke nanam sawitnya kira 2011 lah. Lalu cara aku nanam sawit berperingkat-peringkat menyat aku nanam sawit. Abangnya cara bumai lah aku, bumai aku tanam aku 300 pun bumai tahun baru 300 pun kenyak meh cara aku nanam sawit subak mayanya 2011 laban ke mayanya agi suntuk lah. Cara aku numbuh ke diri menya kira aku kat nitih aku orang laban bala bisik ke ngasuh aku nanam sawit meyanya bahaya aku bisik nanam sawit ngasuh aku nanam sawit laban kosida ya nyamai ke nanam sawit kosida ya lapannya kira ke nitih bulan menya bisik pansuat asil lah agak kitai nyarinya aku bisik hati ke aku meyanya 2011 nya aku bisik hati lah kan nanam sawit. Ini aku mupuk mayanya nanam sawit.
3: Luan tu tadi kira di Perancang kari bala.
4: Bala ayak aku. Bala orang bukain meh. Bisa juga nyebut orang bukain tadi. Lepan tidak bisa ngajar ke lepan menatai ke pemisik kita lah. Utai tau. Lepannya sebulan sekali ya sikit. Bisa pansuat asli yang agak kita. Ini aku berengkeh. Lalu nanam lah aku mayanya 2011 nya.
3: Ya aku dekat agak nanya nak ke data ulian nuan agak madah lagi bala peninggal kita berapa penyampau pemesai dua alai projek nuan enam pun sawit tu kira meran buat projek nuan
4: anggaran dia nanti ya hater tadi hater ni lah mesti 100 hater 200 hater kena tak buat aku
3: lah 2011 tadi ya. Ya maya nuan ke nanam dari 2011 ya tadi 300 ya 2012 nya. Ingat nuan berapa tadi berapa? Ya. Selesai 300 baru nama tadi neh.
4: Au kenyamnya nama ya 2011 nya. Ya. 300 tanam ku tiap tahun lah. Namanya ternak aku dulu. Lekan tadi dibeli aku ternak aku dulu. Tanam ku baru ke kenyak ke. Ke anggaran 3000 nya 20 hektar lah.
3: Jadi tadi maya nuan ke berengkah ke ngepun ke projek nanam sawit tadi lekai tadi nuan pun meli maya nya.
4: Maya nya aku meli leka maya nya terubah nya coba. Dia amat meli leka benar ngi gak leka. Mana maya nya leka nya bisi 3 ringgit sepusin coba. Aku meli sigi. Maya nya bisi 700 sigi ke leka nya. Apa pedih nama mayanya ngiga leka mayanya suba. Ternak kumpul. Bisi kira ka setahun men tanam ku ke. Baru aku nanam ya. Kenyak dia tiap tahun aku bekenyak belama aku. Sigi meli leka belama-lama suba. Nyo ke dia tu tadi. Lepas ke nyo bisi duit menya bisi sian menya. Nyo ngira ngena kubi ke dia tau. Bekanya aku ngerja ke tanah aku yang kena kubi lalu kira meli pawong ya meko.
3: Jadi hanya cad ya buka ke daripada nuan tadi penyampau pun sawen nuan kebise di tanah nuan tetap. Jadi waktu tadi saya kumayo atau awak kerja di ada nuan maya jalai ke projek tanah pun sawen to. Jadi tadi ulian nuan mada ngaji balap peninga atau pengawak ke bise di ada nuan maya nuan berjalai ke projek tanah sawen to.
4: Jadi maya apa awak terubah kita itu dari sebentar nanam nanti enggak tanya kubi kini tau ke tebas kini dulu payang dulu nanti enak ngusinya udah kebaya kebaya dulu semua kira ke mesti main orang enggak kita yang ngebayanya enak lah ke siko udah tembuk semua baru kita nyukat semua lah tempatnya tepeknya sukat dulu dua sawitnya 30 kaki udah tembuk sukat nanti dulu nanam ya kita cara kita nanam tadi kan beri kita racun namanya batu kita nya lah dolomitnya.
3: Ah dolomit.
4: Kami muai masam tanahnya adalah lubangnya baru kita nepuk ke tanahnya nak sawit kita nya. Udahnya baru kita nyo harus di tanah kita lah spray kita lah pucuk sawit kita nya tanah. Naik ke kumbangnya tadi inutainya makai pucuk sawit kita nya. Tahu ke diberi racun 3 bulan ni kini mesti racun spraynya deh kena jaga ya lah tahu ke udah ditanam kita ini mega tanyanya aneh sawit kita ini tahu di karung kita kini ngau butuh kini ngai ke dembat ciat deh ya agi mietnya sikit ke 4 ciat ya sisi 2 lah nak ayam ayuh nanti utai dia nantu tanyanya rupa sespiak ya
3: tempoh tadi kita nganti ba projek lawan tu tadi sampai pun sampai tu sampai pengeluar ke hasil tadi buah
4: kira ke 3 tahun lah kita nganti hasil nganti ya ke berbuah tadi silakan suat hasil ya pruning kita ya kini dannya anu yang kelalu gak kita muai dannya deh ngai ke pun yang ngai besar yang di buah kita dan kemati-matinya hari tangkai ke bisi buah tadi 2-3 kini tinggal ke kita aneh muai habis dan aneh deh kena ya meracun pun aneh yang kalau namanya tadi menyembuh ke ngakai pun dia pun sawitnya deh naik ya lagi nyetengah ya lagi deh nantu maneh ada racun belama racun rumput kah kau yang mesti ke namanya
3: berarti ya lah
4: berarti kita lah rumputnya nanti tanya bawah lah baru kita nyebre ya lah dan pun keangkat kita maya lagi mietnya lah 3 tahun kayaknya setahun 2 tahun kayaknya mesti keangkat di dannya kita ini alamannya naik kena racun deh daunnya deh kayaknya mencara ya lagi kok aku sih kayaknya mencara kena ngibun ya lagi miet lah sampai ke nyoba buah 3 tahun tadi.
3: Dari tadi maya ke Maja ya tadi. Kini berapa penyampau kanuan merengnya? Okay, pun sawit nuan tu dalam sebulan.
4: Ya, Maja tu. Ya sebulan. Sekali lah kita merengnya main wah lah. Ya baru nama tadi baru berbuah tu. Kira sekilo cukup. Hanya bisa ya 4 tahun, 5 tahun punya. Bu kita merik ya 2 kilo lah. Kira kayaknya lebih hari 5 tahun ya tadi. Baru kita setahun beri 3 kali lah. Kena nyam cara ya nyudah matang gitu deh. Nanti ya baru nya tadi beri sebulan sekali kayaknya ini aneh mayu enggak merik ya. Kira ke mesti sekuang kini sekuang sadian kita nyak meh kira berapa nyak 400 500 gram kini
3: jadi yang tadi saya dia udah kenuan tadi kira ngambil buah sawi yang tadi hari puan yang tadi berapa lama ya kalau kak buah baru
4: berapa 3 bulan kini kini aku
3: saya nih
4: iya nyumpu buah baru meri baja kita baja ngai kia isi bajanya namanya nak ngasuh ya buahnya berduri deh nya mesti ke diberi kita juga baja batu kini dulu mainnya ngai kemasam tanah ya, ngai buah ya nama ya masam tanahnya.
3: Ya, mat.
4: Setahun kira aku ungu sih, setahun sekali dulu maiknya. Si diberi aku, beri ya. Setahun sekali lah.
3: Ya.
4: Baca dulu maiknya.
3: Jadi insya dia, rekan nanya nuan ga, Maya ngerja ke pengawal dan nampun sawit baka ke dia ada nuan dia tahu segi akan kena modal serta ungkus belanja ke besar. Ulian nuan berkongsi madah hanggi bala peninggal kita berapa anggaran modal serta kos belanja ke udah dikena nuan semudah berjalan ke projek tu.
4: Kira aku anggaran tu kena aku ngadu ke sawit aku tu hari 2011 lah. Kebak kulit 500,000 kelabak aku. Napa ke dia tu nyong nak kubi ke aku? Ngerja kena. Napa kita ini mau enggak kubi itu sejam berapa? Sejam 130 ah. Bu, kira buka aku baru nyebisi 10 ika. Bisi 30,000 ya. Ya maya ya namanya ya mukanya deh kira duit ya bisi 30,000
3: muka tanya clearing ya
4: clearing semuanya. Nak ya. Bisi 400,000 ah. Nambah gaji orangnya besar itu. Buka bajaan tadi. Setahun 3 kali kumli deh. Setahun 3 kali kumli baja. Bisi 300 guni.
3: 300 guni bagi guni banyak ke berat
4: 50 kilo lah. 20.
3: Harga ya.
4: Buah buah mentau.
3: Sebab buah
4: tadi ya. Sebab buah. Nanti sawitnya tuai gitu tadi. Bisi 12 umur tadi 12 tahun lah. Bisi 4 kilo, 5 kilo kena. Ya kebiak ke, mimet ke dia. 3 kilo, 2 kilo. Kena ke cara majaan tadi leban sawit. Pekengkunya tanam kuna sebakar. Kita uke orang company, jadi company buka ais sekali. Kena nya tadi. Ladang ya. Kita ini tanam beberapa peringkat kena ni bisi nya tinggi bisi nya. Dia muda lagi, namanya tinggi lagi, tuai lagi, kenyak-kenyak.
3: Ini nama lagi bisik kepada Nuan, kena ngelukai ke kos ke bisik dibeli barang ke pengka, ke bisik dibeli Nuan, kena berjalan ke kondi untuk gaji pekerja tu
4: kan? Gaji pekerjaannya, orang ke numbuk, buat ngambil bersawit nanti, kan numbuk kena sabit nanti. Kira 100 sekum, ngaji sirak ya. Ya kena angkut tadi beri ku mimin gaya 80 lah kena kengumpulkan tadi kira 60 lah kira sidaknya ke gaji ku kami ke kita kampung itu lah rumah panjai lah bisa 7 ikut sidak ya kengumpulkannya orang ini lauknya kengumpulkannya sidak ke laki tadi nyabit semua mudah ke buah sawit woi kau nyabit woi kau nya tanya namanya ngangkut ialah ya. Nak kita suruh
3: berapa anggaran penyampau pemerat buah sawit ke diuliah hari hasil projek bakal kena diuluan dalam kandang sebulan
4: anggaran ya
3: anggaran
4: apa nya lebuah ya tanya dari buah sawit dari lebuah ya bisi-bisi dia mayu kadang nadai dia nak mayu kira ke anggaran yang bisi ke 35 tan. Kadang bisa juga yang sampai 40, 50 tan. Ya bisa maya ya musim yang nadai. Nadai ke. Ya pengabih ya ambil 30 tan, ya 35 tan.
3: Kalau sebulan ya?
4: Sebulan. Nanti ya maya bisa sampai 50 tan ke.
3: Ini ya tadi Encik Ria, kan nanya Nuan Muka. Ini Nuan nganjual serta nyual buah sawit ke dulu hari hasil projek petanam Nuan tu.
4: Aku nyual buah sawit tu. Wah. Rim lah. Rim jalan kejadi dia. Laki E-nya. Dia belama aku nyua ya. Segi dia belama aku nganjuan buah sawit aku tu asli aku tu. Nadai aku bukai. Nak kelangkin jauh nak ganau dia. Kan ke? Nyo ngira mulai luri. Nyasa nya tadi ke. Nyamai ke. Semak di tu kan no nganjuan. Nika rim sesemak. Minyak. Nanti ya luri kita ya. Nyuan kelang besar dia lagi. Nyo ngira bungkus berapa yang lagi minyak semua tuk-tuk pancit lagi taya tuseh ke kita ini kita ke tuseh lagi tuk semak tu nyamai lah anjung kita yang lagi rim ke semak
3: antara bantau ya ke bisik pinta engkau ya ke udah di bulan nuan sekumbang nuan tadi nuan tu tadi udah jadi usahawan tani dalam penjalai ke pengawak projek bertanam nuan nakak ke dia tau
4: bantau hari tanya sobat hari pertanian bisa ke meri baja mayanya baja sawit lah
3: kemaya kita
4: 2022 mayanya
3: 2022
4: tidak bisa meri
3: sekali meri nak
4: sekali tidak meri
3: sekali mayanya tanya nama ke kebuka ke bisa diminta atau ke bisa dibulian wan
4: bisa meri namanya sobat jalai ke sida ya bisa meri ku batu semua aduh ke jalai ku beri sida batu gamayanya sobat bisa apa 1 kilo lah beri sida bisa 1 kilometer beri sida mayanya sobat 22 mayanya sobat
3: 22
4: saya tanya maya saya cukup bisa ke tanya aku minta namanya tadi mayanya bantuan
3: baja anak benih ya ataupun kena racun rumpun
4: ya? Racun serangga ya? Bisa beri sebab kalau bisa bantuan nama aku bisa nernak ikan lah nupi ikan kelai bisa dari pertanian meraduang tu meri tahun 2025 tau ya bisa meri tahun Siti kemarin bisa meri ke sida ya bantuan
3: Jadi yang tadi Encik Arya ulian wan mega berkongsi madah kepala peningkat kita nama kursus atau latihan ke bisik nuan kelanggau atau ke di pelajaran nuan ya ke amai mereka nuan penemu kesilia maya berjalan ke projek nuan tau
4: udah ke kongau ada kursus sebab kami babin tulu dia lah balak ladang sawit sebab tu rumah mesuyanya dia kami khusus sebab ya madah kami cara kini kemuai dan cara nabur kebaca nupi sawitnya lah mayanya cara ke kami ngeracun ya lah ngeracun rumput sawit
3: tahun kemayanya
4: tahun 2025
3: tahun yang kemarin
4: tahun kemarin
3: oh ya bisa berapa lamanya tadi
4: ya sarimnya
3: sari
4: mayanya kita yang mudah penemu sikit mayuah ke kita mesti kak ngambil penemu orang ke medak orang ke medak penemu orang tau di titiah kita tau diambil kita lah penemu orangnya lepas cara kita ngerja ke sawit tu kadang ya sawit tu berman diri ngai buah macam mungkin nyabih timpuh maya ya ke buahnya ni tupai ganya ke namanya ngambil penemu orang bukai lah kita ngambil kita penemu cara nupai ya lah ambil hasil ya mayu ambil ke boleh ngasil ke hasil ya kira kenyak muka ko
3: hari ini sih bukai dia tadi nyak tuan
4: bisa ikut sobat saya ko tapi lama berapa tahun berapa kami bisa khusus MPOB ini sobat peladang dia saya sepik ko peladang meraduang lah tapi aku dah ingat tahun berapa mayanya cara namanya madah ke cara majanya namanya maja semua cara ke kita namanya muai kruniang ya muai dan tusun keninya ke cara sila madah dan suba bisa juga saya sepeku
3: jadi yang tadi Encik Arya nama Julati Nuan hari lah dikenak ngemansang kaget projek Nuan dia tahu awak ke datai buat tingkat ke jauh lagi jemari lah
4: dulu hati aku kira ke sikit ditambah aku lagi lah
3: okay.
4: Sawit aku tahu tadi namanya nanam baru lah aku sawit tu jadi nak menengkak ke sawit tu deh sikit ke mansang bakal orang deh
3: kiranya dulu hati nuan ke nengkak ke dia tahu ke kan ramai ke namanya lagi pun sawit nuan
4: kira kenyam ya nambah kenyam
3: ya
4: kira kenyam ya aku sih kak namanya nambah kenyam ya pun ya
3: selesai dalam tahun tu
4: ya kira ke tahun tu ya sih kak nambah kenyam
3: jadi yang terencer ya kena ngunjung ke jako randau tua aku kak nuan merik jako Peransang ngagi bala peningga kita ya ke Benuang atau ke Bisa Juluati dekat Berengkah atau ke Bepun dirinya di Usahawan Tani Berkanuan.
4: Peransang aku ngagai kita semua lah nembia baru tau ke bak rumah panjai itu kita ane ndak nanam sawit naban sawit tu meh meri penatai pemisai kita naban ya tiap-tiap bulan ya sigi meri hasil ngagai kita deh lalu ya mega sawit tu jamai di kerja kita nak mayuah nak mayuah tanya me ya nak bakal ada nanti lada nyanyi jemu ya kita sawit tu nyamai lu ditumbuk kita lu dijual kita deh nya mengharap ke nembia baru de tu. Ane yang nak merancang diri lah ngitiah ke singkang orang. Ane nak berebut. Ane nak nanam sawit. Ane yang ngasuh tanah kita namanya kusung. Ane ngasuh tanah kita tebiar meh. Mesti kak ditanam sawit. Tau ku tau bukai meh. Ane kita itu rumah panjai itu. Mesti kak berkebun kita. Ambil utai namanya natai ke pemisik kita lah belanja kita lagi ke satu moga anak kita sekolah ya asai sepi aku udah nanam sawit tu berasa nyamai nyungula kan anak udah namanya sekolah tinggi deh bisa juga belanja kena sida sekolah diberi ngagai sida ya nyamai perancang aku ngagai bala-bala lah. Kita ke semua sisi tu. Ane laban sawit tu tiap-tiap bulan dia memberi belanja kita. Nyak main penemu aku.
3: Jakob Rasyari Nuan Terdensya dia. Agak bala peninggal kita ke bisik. Bisik Jolati terika bebun. Jadi usahawan tani bukan Nuan tadi ya. Ane yang saw ke peluang lantai buka bisik. Ane kita ke bisik namanya bisik penemu. Tau bahagia atau peringkat atau bebun tadi. Namanya berjalan ke projek bertanam nak semestinya tadi nanam sawit tadi yang saya dia contoh itu
4: tahu tahu belabuh dia tu lah nanam sawit ini yang tinggal kediri ini yang termedak orang ajak kita
3: ya cukup mana yang cukup lansari ini adia tu tadi nunggu kongsi ngobrol balap dengan kita unit radio Indo UPS Bertanam Tupik Sarawak mereka besar terima kasih yang genuan cik adia anak bungai lapan mereka awak atau kang meluangkan masa kongsi ke penemu ngobrol balap dengan buat program arah mensang kita dekat bertemu baru buat program minggu kebukai aku dekat main balap dengan ningga kerandau yang kebukai kena kita kongsi ke penemu yang baik ketahu muka ke penatai misik warna bertanam bertupik tengah bumai. Terima kasih ya.
5: Kita rindu ningakan telah
6: bertemu baru dengan kita.
5: Pegulai dengan kami bak bagi ke entelah.
6: Ningak keseluruhan pegulai dengan kami bak program bagi ke entelah. Harus telefon kita yang mengkang maka selama 082-258-633 atau 082-258-634. Ya, jadi telah ke Terubah Pandak Munyito ya. Dengar mana-mana. Ucik, nah.
7: Au.
6: Ngelalai ke nama tu, Cik?
7: Au, kan ngelalai ke orang picak mata ni.
6: Ya, baru betul ngelalai ke orang picak mata.
8: Picak gila, kena nak riga kah?
6: Okay.
7: Angka sampuak batang.
6: Okay.
7: Assalamualaikum.
6: Lagi ke perhati ke baru?
5: Pukul 8 malam, ninting hari Minggu.
6: Ya betul nah.
5: Semina Pak YFM. Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 ngagai 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, unity, progress. Sekedar lumba ngepengerami ting rino kati di dekat diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekin perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekin Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Hanting meh pekin bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengerami tu. Buang pekin lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita ke bisa hati dekat ngau masuk pekinnya. Tau register diatur sebenar 17 Julai 2026.
9: Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rigata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan Wan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Rigata 2026. Bertemu kita di Maru.
2: Telefon kami 082-258-634.
10: Like mega Facebook kami YFM Ibas.
11: Berkongsi ke info gaya hari peninggal berkandang 12 jam berengkah pukul 4 lemah itu tadi 7 hari bulan 7 2026 ribut kudik di pelabak kenyadi bas kedan dur kucing serian semarahan seriaman sibu muka kapit bintulu miring limbang hari di pelabak kemanah babetul ngau serikai lalu muak kemalam tu lagi nyentuk ngai dini hari pagila hujan bas kedan dur lalu bak kandang tasik menua Sarawak peninggi gelombang ianya 0.5 ngai 1.0 meter ngau ribut berpuput hari adap ke barat laut bak peneras 10 ngai 20 kilometer sejam. Terima kasih Mr. Fazmi Syukri hari UPS Meteorologi Malaysia dah berkongsi berita gaya hari ngau kita. Lawak website www.met.gov.my ke penerang ke sini lagi berkawal ngau gaya hari di benua kita. 7:30 lemai tu lagi peninggal. Dua kami nabur ke berita lemai. Lucy M merindang kita ke sekali tu. Tulang besi urat dawai. Baksana lemai YFM.

Selamat lemai, dia tu kami nabur ke berita lemai hari 2. 7 hari bulan 7 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengerja pengawal Kelandia di menua tu nyawa mengangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan Batang Rambungan di Sadang Tembo ujung tahun tu ila. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur sarito tadi. Nyabatang berita lemah itu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Pengawak ti dempak rakyat menua tu Kelandia bak mayuh macam bidang. Cukup berguna bak bidang aerospace ngau teknologi satelit. Sampai Menteri Pelajar Innovation ngau Pemansang Bakat Datuk Dr. Anwar Rapai pada ketua undang dikenal ngemujur ke Jeluati Sarawak tika ngelancar ke satelit ke terubah menua tu. Leburatai bak tahun 2030 nyinila. Industri satelitnya nak seminak berpanggai bak pengelandia bak bidang aerospace saja. Labannya sama nyerangkum bidang engineering, teknologi pemadah, pemansang software, elektronik, robotik ngau pansiat data. Perintah Sarawak megah dekat semampai bekuh ke pemansang modal Malaysia, ngambil ke Sarawak semampai bisik ngembuan pengerja pengawak Kelandia serta boleh nangkup guna industri satelit ngau space economy ke dudia rila. Ia maksud kejakutnya ngagai pengeram berita udah tembuk pengawak randau ke diatur ngau nembiak ti belajar ke pengawak Astronautical Engineering, Ari University of Southern California. Projek Jematan Batang Rambungan dia tu dah 73.27% tembu. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Adil Lori Wu madah ke diri bisi benar pengharap ke projeknya boleh tembu ujung tahun tu. Ngagai ke dia tu segmen keterubah pengawak masang kabel tingkatan ke jematannya udah tembu lalu lapan agi kebukai benung di kereja. Jematan tu undang komponen keberguna bak jalan ngimbai tebing tasik menua Sarawak. Lalunya di sebengkah hari 4 bengkah jematan besar di Sarawak ke di Sadang Tembuk tahun tu. Ia malah ke jematan Batang Sejingkat di Sadang Tembuk bulan 10 atau ila, lalu jematan Batang Seribas 2 di Sadang Sama Tembuk ujung tahun tu. Kelipah harinya jematan Batang Paluh di Sadang Tembuk bulan 11 atau ila. Dato' Insinyur Adil Lariwu mansur kerja kutu ngagai pengarang berita. Lebuh ia ke ngabas tabak projek jematan Batang Rambungan. Renggat keterubah projek Semarahan Boulevard tidakkan jadi lambang baru kota Semarahan dia tu nyaukat tebu. Lalu dekat diterus ngagai renggat tik kedua. Menteri Dagang Temuai Industri Kreatif Ngau Seni Pemerindang Dato' Sri Abdul Karim Rahman Hamzah madah ke Boulevard 1.44km pemanjainya dekat digagak bak jalan dari Masjid Al-Mutakin nyentuh ke upis Majlis Perbandaran Kota Semarahan. Boulevardnya disadang dekatnya dipalan ke mana dur orang mayuh ngelantang ke hati bergempuruk tau kendur ngatur pengerami besai di Sarawak. Projek tu megau oleh nyawup nyeliah ke orang hari itik suah berdedat bak bandaraya Kuching ia ke suah alai ngatur pengerami ke besai. Belanjaan kena berjalan ke projek Boulevard tu di pelabak lebih dari 100 juta ringgit ianya 25 juta ringgit berrenggat ke terubah ngau 102 juta ringgit kena berjalan ke renggat kedua projeknya. Perkara ke alai tiket bilun Air Borneo Ari Kuching ke Kuala Lumpur udah tau dibeli. Yang jadi ke sejarah ti berguna bak company bilunnya ke depengi perintah Sarawak. Kepala Pemesai Eksekutif Air Borneo Megat Ardian Wira Muhammad Aminuddin madah ke penerbai bilunnya nyawup negap ke perkara pemindah antara Sarawak ngau Selampur menua Malaysia ngau menua luar kelimpari ke muka peluang ti besai agi bak pengawak dagang temuai. Pengawak dagang ngau pengawak beranak ke pukuk. Penerbai bilun ke terubah kedekat diatur kena 20 hari bulan 7 tu ianya penerbai bilun Kuala Lumpur Kuching kalai 100 sitik tiket dekat dijual. Berbangaunya penerbai bilun dua kali sari antara Kuala Lumpur Kuching dekat berengkah diatur kena 21 hari bulan 7. Tambang Sarawakku Sayang udah netap ke tiket RM375 ke pejalai penuju ungkup kelas ekonomi. Ngau RM736 ke pejalai sepenuju aja ungkup business class. Dinyeng kaum cukai pada bilun ngau bayar tambang minyak. Kita dia tu benda-benda yang ke berita lemai ke ditabur terus RUYFM. Menua Ukraine bisik niat dekat nanggam kerjasama ngau Sarawak bak mayuh macam sektor strategik. Nyeng kaum pengelikun stok pemakai
Kuasa Teknologi Digital ngau pemansang infrastruktur. Duta Besar Menua Ukraine di Malaysia, Dr. Hennady Nodolenko, mana ke Sarawak bisi penegak buat pemansang infrastruktur, ekonomi ngau teknologi kauliah sama di serungkai menua Ukraine dengan kaul kerjasama dalam timpuh kepanjai. Ukraine megang asai ke pengelandik di kemuan company dari Malaysia dan kelebih lagi Sarawak buat pengawak ngagak jalai jematan ngau infrastruktur. Jadi kebidang kesama oleh dipejalai kesidak kena nyukur pengawak tinggal mansang kebaru menua Ukraine. Perkara itu dipansut ke udah ya kenemuai meribasa ngagai tuai pemegai menua Sarawak Tun Bin Sri Dr. Wan Junaidi Tuanku Jafar. Mensia Mayuh dah diasuh guna identiti kebenar by akaun media rama lebuh sidak ngenatai ke sebana ngagai agensi perintah. Residen bagi menua Suriaman Mahra Saleh madah ke ulah tik nguna akaun pelesu. Tau ngasuh upis ke berkuasa mar dekat ngelala orang tik ngenatai ke sebana. Serta mar dekat ngulih ke penerang ke berguna kena mutar ke siti-siti sebana. Sebana ke digagak genak nama mai dekat nentu ke agensi ke berkaulnya oleh dipadah ngau jampat ngambil ke mansiak. Merik penerang serta berjalai ke atur ke patut. Orang kemayar itu rindu agik ngenatai ke sebana ngena akaun media rama. Nyengkau mengenatai ke sebana pasal penanggul air. Ngau isu ke berkawal ngau pengawak upis perintah. Ia maksud kerja kutu buat sesi Town Hall Ombudsman Sarawak bergulai ngau pengerja pengawak perintah ngau Orang Mayu Zon Selatan 2026. Kediatur di Semanggang. Nadai orang ditemu melanggar atur upis kereta darat JPJ ngau kes salah guna dadah. Mayu operasi bersepadu dadah kediatur di Bintulu. Operasinya dipejalai ke JPJ Pampang Bintulu bergulai dengan agensi penagang penyalah dadah Malaysia Pampang Bintulu. Direktur JPJ Sarawak Norizan Jili madah ke operasinya diatur berlabuh hari pukul 6 lemai, nyentuk pukul 10 malam kemari, bak terminal bas Bintulu. 15 buah bas bisi diperasa bak sepemanjai operasinya, lalu perasa air kemik 10 ikut deriba bas megak ditemu nadai ngundan dadah. Pengawal meresahnya diatur kena nentu ke seminak bala deriba ke amat nadai guna dadah haja di kemenar ke mai bas bak jalai. Insentif khas subsidi keboleh RM150 kena ngasuh kuih nak beranak bisik disedia ke bak program nyaga pengerai ngau pengelantang jelu ia tidak diatur Majlis Bandaraya Kuching Selatan MBKS kena hari Nabto. Programnya dekat berlabuh diatur pukul 8.30 pagi nyentuk pukul 4.30 lemai bak Dewan Masyarakat MBKS ngimbai jalai padungan. Penerang dalam Facebook upis veterina Sarawak madah ke subsidinya ditatak nakak 100 iku ukui kedulu agi diregister serta bisi lisin MBKS ngau dah nerima vaksin penuh. Kelimpah harinya, ukui megandak patut biak hari 6 bulan. Pengawak bukai tika diatur jerumbak program tu ianya meri vaksin rabies, ngeluar ke lisin serta masang microchip ngau nak berbayar. Kelebih lagi, ungkup orang bak nur ke depegai MBKS ke bisik nginang ukui. Kena ujung ke berita lemah itu, tu batang berita baru. Pengerja pengawak kelandik di menua tu, nyaut ngangkat ke industri aerospace ngau teknologi satelit. Jematan batang rambungan di sadang temu ujung tahun tu. Air Borneo berengkah nyual tiket bilun Kuching Kuala Lumpur. Sari tu tadi. Nyadakah kami nabur ke berita lemah itu? Beritanya tadi ditusun Nur Akila Arbain serta disalin Jonathan Giri. Hari bilik berita RTM Kuching.

ke tahun tu. Rokap dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita bah RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rungkat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rungkat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama Mekki Time mendapat RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA World

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan rusun.
2: Aku orang Iban. Nan norindu.
3: Akek cakenya.
2: Kok lo melanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orek latte.
3: Wosu Huaren.
4: Nangira sapa ngau hari ni penatai kita? Siti Ari Utai ke dikedekak mensia dalam diri. Ianya dekat hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumu. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat berbenar hidup berakup, lalu nakak ulih, ngai jauh hari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisa penanggul, tahu ke pengurang yampu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangan diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke berketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan megak nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anak agi, lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingik ke diri serta ngira derimpu aja.

0: Naguna kita bermunsuh, perang kebupun Arimansia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira, ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawal antara pupuraban bangsa. Dan utai ti ngasuh sinu agi, ianya mensia mayuh dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemai, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup ti udah diasai ke kita hari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesantuk Ari YFM. Sada lemai, sada lemai.

0: Berita mana ngagai kita ke dial ba kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Ba parking kereta BDA sebawah. Rindu mana orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6.30 lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sabah. Battle of the Band. Sabah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemangsang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sabah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026.
1: Ya, Sabah Agrofest 2026 10 ngagai 12 hari bulan 7 tu bapalan durengkah ke kereta BDA Pasar Sebawah. Lalu berini hari ni apa gerah hari upis Lembaga Sungai Sarawak berkawal ngawatur ti nutup sekedar hari nur bak batang kemena nyerumbak sekedar hari atur program lebuh maya Sebawah Agrofest 2026 yang kawam pengawak ngelepas ke anak undang ngau pekit ngintik kena 10 hari bulan 7 2026 tu berengkah hari pukul 8 yang tu agak pukul 11 pagi. Jadi orang ia ke bisik dengah sungai lebih mayanya nak ngirami kena kapal atau ke ngena bot perahu mit. Tentu ke kita berhati ke notis atau ke gerah hari upis lembaga sungai itu kena nyeliah ke sebarang pedusah. Au, sebarang tanya kita tahu telefon dengan upis lembaga sungai Sarawak atau ke lawak website sedaya www.srb.sarawak.gov.my. Nulung lansak mimet berkawal dengan sebawah Agrofest 2026 ke diatur berengah hari 10 hari bulan tu ialah banyak macam program yang ke bisik diatur, bisik pekit, bisik pengawak memerindang, pengawak berjual ke hasil tanam tupi produk agro lokal kau pian megak banyak macam utai bukai asyik pengen diajari baju gari utai empat air. Jadi kita ia ke diau semak kau sebawah tahu dah taing ngagai sebawah Agrofest 2026 lagu hari Shazliana Baby Induk Kemayari. Dah lepas tu lagi megah kita dekat di Perindang ngau lagu dari Menalan Band Selamaya Rudy Peter Bungai Atiku ngau Stevenson Anang Nguji Aku. Semua tu ungkup kita kemulai ngau kami bawa sana lemai bawa YFM sebab kita mendiang ke main asal kita Ramban Lemai.

0: Ngagai bala kita nuan, ia ke benua posing mawet, bersenyap-senyap ke kamera, bablah rancan dia. Diserian oleh menengah kami dengan frekuensi 106.9 MHz.
1: Kemaya hari itu, udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminggu. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh oleh mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Oleh ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Kerolai Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
2: Yo!
3: Wuih, nak mau tanya.
2: Oleh nganyung ke pulai ke rumah, yo!
3: Bah, ni kereta nanda.
2: Ingat di kereta aku kena lantai orang yang seringnya. Lagi bawa sop kereta aku dia tu.
3: Oh, ada yang banget tersalah nanda. Bah, tamak meh.
2: Okey, ilat sponsor Kampua. Berapa mangkuk ada kak?
3: Tiga, mas meh. Mendok aku ngasuh yang depan. Tepen kok, untuk pintu tu malarannya.
2: Bah, yuk. Amat dikenung. Haram, lupuk tu ah.
3: Adai, terberun yang kedai ni kau minta sponsor eh.
4: Ingat you, main

0: 2024 iti lagi kini pilih nagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitiu Mabuang.

0: 24 iti lagu ke dipilih ngagai semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9.
1: Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 ngelatih ke industri muzik ibat.
2: Oi, oi, ni dua pinta aku serenya. RM5 ni.
3: Nadai, nadai duit ku tu.
2: Napa tu nadai duit? Kita kerpai dah begitu ke medai ya?
3: Nadai, nadai.
2: Begitu ke medai dulu.
3: Nadai.
4: Di nama ke sedua adinya. Nam belaya. Ciku, ciku. Ciku.
2: Lari. Buli. Ukai semina ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runing. Anang tak membunyi, di medak pengawal ajau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap iti pengawal tidak kerjaan uliah nyelamat kurang, hari tidak diperiksa, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

Navande amat ganarakuakam.

Ba amaye amaye.

sek de amat aku yang tadi tasek na pande tasek de kenal.

0: buah bunga wayai tanam umai manjami
1: ya tanam

batu saya besaya panjang darahku aku nate yang direk damanuha aku nadae guna nadae kurang bisa kamge biar kepanemu lentak nyamu direk agak tegak.

0: Dalamay YFM.
1: Kes culi tau kena biak ti di taman korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakatu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak mit tip pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang nak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi tip bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzik dak nak prais, tau kejakut semayang. Aku, Barbara Bijar, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Mayu makai teh manis tau bujung ke gemuk tau ke obesity. Kelimpah hari tau kena penyakit nak berampit bukan diabetes, hypertension ngau penyakit tungkul hati. Ukai semina bujung ke tubuh nak kelaban ke gigi penyakit, mayu gulam gak tau ngasuh anak mit ngeli tacak gerama. Ngemeran ke gaya penyok hidup tiba penerai, kurang ke pemanis bak utai pakai ngau utai irut. Baca penerang bak barang pemakai kena nentu ke pemayu gula dalam pemakai. Jaga pemayu gula, sesudut teh pan umas, nanti kurang yang mana, tang enti nadai sekali, nya mana hagi.
3: Sada lemai. YFM pukul 6 lemai, nyentuh pukul 9 malam.
4: Dah lepas tu lagi peningkan pukul 9 malam. Nur kami main kita mending ke berita hari National FM di Kuala Lumpur. Lalu pasnya lagi pemberinang malam mulai ngau kami untuk ke pukul 12.30 malam lagi. Tunangkah kita mulai ngau aku Ken Michael bawa sedar lemai. Lemai hari 2 tu selamat lemai. Okay, semua bila kita selamat belelah mengazari tu. Bertemu baru bawa ya kebukai.

PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani. Saya Muhammad Raswin Setia dalam Utama 9 Malam.

0: 7 inisiatif baru diumumkan Perdana Menteri bersempena sambutan Hari Peneroka dan 70 tahun Felda di Maran hari ini. Antara tumpuan peruntukan geran RM990 juta bagi membiayai balik pinjaman sukuk Felda termasuk penghapusan hutang peneroka, selain peruntukan lebih RM1 bilion yang akan disalurkan pada tahun hadapan. Datuk Seri Anwar Ibrahim berkata keutamaan turut diberikan kepada generasi baharu dengan menyelesaikan isu perumahan.
1: Pertama, saya kata memang betul kita kena bayar RM990 juta hutang. Tak adil kalau nak salahkan peneroka. Jadi sebab itu kita kena cari jalan dan lembaga pengurusan Felda diminta dengan dana tambahan sedikit perbaiki tata kelola. Itu satu. Yang kedua, perumahan generasi baru. Di mana-mana kita dengar cadangan pertama untuk membina dua rumah di atas satu lot. Jadi kita telah tubuhkan jawatankuasa menyelesaikan isu legasi.
0: Dalam pada itu, Perdana Menteri memaklumkan kerajaan menyediakan kemudahan pembiayaan dan jaminan melebihi RM15 bilion bagi membantu perusahaan mikro, kecil dan sederhana PMKS mendepani cabaran ekonomi global. Tumpuan kepada usaha memperluas akses pembiayaan, mengurangkan kos perniagaan dan meningkatkan daya saing sektor berkenaan.
2: Kerja tambahan mengurangkan kos pematuhan perniagaan. Pertama, mengenakan program pengakuan sukarela e-invoice sehingga 31 Disember 2027. Maknanya sebarang kemas kini sepanjang tempoh ini semakan pembetulan yang dikemukakan secara sukarela tidak akan dikenakan penalti oleh LHDN.
0: Mengenai pelaksanaan e-invoice, Datuk Seri Anwar yang juga Menteri Keuangan berkata, sistem itu penting bagi mengurangkan ketirisan cukai dan meningkatkan pematuhan. Setakat ini, lebih 50,000 pembayar cukai membuat bayaran cukai tambahan berjumlah RM1 bilion selepas pelaksanaan sistem tersebut. Ini pula mengenai fenomena Super El Nino. Timbalan Ketua Pengarah Operasi Met Malaysia, Ambun Dindang berkata, ia dijangka melanda negara bermula November depan. Fenomena itu berisiko meningkatkan cuaca kering, pengurangan hujan dan jerebu. Katanya, impak ketara dijangka dirasai awal tahun hadapan.
3: Tapi El Nino itu sudah berlaku, pemanasan itu sudah berlaku. So, kena jelaskan di sini. El Nino sudah berlaku, tetapi sumber El Nino itu dijangka akan berlaku menjelang November 26 dan berterusan sehingga Januari 2027. Tetapi di Malaysia, ini kesan dia adalah kemudian. Kerana benda ini berlaku jauh, jadi kesan dia kita menjangkakan akan berlaku pengurangan hujan yang signifikan dan peningkatan suhu pada awal tahun depan.
0: Bagaimanapun, Ambun memberitahu masih terlalu awal untuk mengesahkan Malaysia akan berdepan episod jerebu yang serius. Ia bergantung kepada perkembangan cuaca dan arah angin dari semasa ke semasa. Dalam perkembangan sama, pihak bomba sedang memperkukuh kesiapsiagaan bagi menghadapi fenomena tersebut. Ia menerusi penambahan aset darat dan udara. Ketua Pengarah Jabatan Bomba dan Penyelamat Malaysia JBPM, Datuk Seri Nur Hisham Mohamad berkata, ini termasuk penerimaan 200 unit kenderaan operasi ringan secara berperingkat mulai bulan ini. Disusuli penerimaan 2 helikopter baharu bagi operasi pemantauan dan pemadaman kebakaran.
4: Our option menggunakan drone long distance juga sedang dipertimbangkan bagi pembinaan awan, khususnya kalau berlaku kawasan kebakaran yang besar dan juga keadaan kebakaran, asalkan keadaan awan itu adalah membolehkan kita laksanakan operasi.
0: Datuk Seri Nur Hisham Mohamad. Liputan rangkaian 4G dan 5G di stesen RTS Link Johor Bahru Singapura perlu berada pada tahap optimum sebelum perkhidmatan itu beroperasi sepenuhnya pada 1 Januari 2027. Menteri Komunikasi Dato' Fahmi Fadil berkata, arahan itu telah dikeluarkan kepada Suruhanjaya Komunikasi dan Multimedia Malaysia MCMC bagi memastikan pengguna menikmati pengalaman digital yang lancar di laluan rentas sempadan berkenaan. Mengulas isu liputan internet yang masih lemah di beberapa kawasan luar bandar sehingga menyukarkan urusan pembayaran digital kod QR. Beliau berkata, sebahagian besar masalah itu dijangka dapat ditangani menerusi pelaksanaan projek jalinan digital negara fasa 2. Proses pengundian awal pilihan raya negeri PRN Johor ke-16 lancar. 94.49% pengundi awal telah menunaikan tanggungjawab mereka hari ini. Suruhanjaya Pilihan Raya SPR menerusi satu kenyataan memaklumkan peratusan itu melibatkan seramai 19,471 pengundi, merangkumi anggota pasukan keselamatan dan pasangan di 62 pusat mengundi yang dibuka di seluruh negeri. Daripada jumlah itu, 29 pusat mengundi ditutup pada pukul 12.30 hari, 5 pusat pada pukul 2 petang dan baki 28 pusat pada pukul 5 petang. Sementara itu, anggota polis yang ditemui menzahirkan rasa syukur kerana dapat menunaikan tanggungjawab sebagai pengundi. Menurut Inspektor Ramona Roslan dan Inspektor Muhammad Azrul Muhammad Yusof, pengundian awal membolehkan anggota polis memberi tumpuan sepenuhnya kepada tugasan menjaga keselamatan dan kelancaran proses PRN Johor pada hari pengundian nanti.
5: Saya rasa bersyukur sebab dapat mengundi pada hari ini. Saya dapat tunaikan amanah saya sebagai seorang pegawai polis. Saya rasa legalah saya dapat menunaikan amanah saya pada hari ini.
6: Kami sebagai penguatkuasa PDRM telah menjalankan tugas dan juga tanggungjawab sebagai rakyat Malaysia, dan kepada rakyat Malaysia yang berada dan juga mengundi di negeri Johor, sila untuk hadir pada 11 hari bulan Julai 2026 untuk menjalankan tugas dan tanggungjawab.
0: Pameran Maritim dan Aeroangkasa Antarabangsa Langkawi 2027-527 menyasarkan penyertaan hingga 930 syarikat pempamer dari 36 negara. Peningkatan 15% berbanding edisi sebelum ini. Menteri Pertahanan Datuk Seri Muhammad Khalid Nordin berkata unjuran itu mencerminkan kepentingan Malaysia dalam ekosistem pertahanan, maritim dan aeroangkasa global. Menurut beliau, setakat ini kira-kira 40% ruang pameran telah ditempah. Pameran berkenaan dijangka menampilkan 110 aset udara serta 90 aset maritim. Ia juga bakal menarik kira-kira 400 ribu pengunjung perdagangan dan awam dan 450 delegasi antarabangsa. 527 dijadual berlangsung dari 20 hingga 24 April 2027 di Langkawi.
7: Piala Dunia 2026, saksikan kerancakannya di Sukan Plus, saluran OK dan RTM Klik. Satu bola, satu dunia.
0: England perlu bertenang selepas episod kemenangan dramatik 3-2 menentang Mexico di Stadium Azteca semalam sebelum berdepan dengan Norway di pentas suku akhir Ahad ini. Demikian luahan Harry Kane di menerusi video di media sosial. Katanya skuad kendalian Thomas Tuchel itu berdepan faktor altitude serahkan kuat penyokong tuan rumah serta kad merah Gerald Kwansah pada aksi menentang Mexico tempoh hari, menyebabkan pemain keletihan rebah di atas padang selepas whistle penamat dengan hanya 10 pemain. Ketua Pengadil FIFA, Pierluigi Collina, memuji pengadil Brazil, Rafael Claus, sebagai antara pengadil profesional terbaik dunia. Terdahulu, Presiden Amerika Syarikat Donald Trump mengkritik Claus selepas beliau melayangkan kad merah kepada penyerang Amerika, Florian Balogun. Susulan semakan VAR dalam perlawanan pusingan 32 menentang Bosnia dan Herzegovina minggu lepas, kad merah Balogun bagaimanapun digantung sekaligus membolehkannya beraksi dalam perlawanan pusingan 16 menentang Belgium yang berkesudahan Amerika tewas 1-4.
7: Saksikan Piala Dunia 2026 hanya di RTM.
0: Berita seterusnya, luar negara. Sekurang-kurangnya 4 orang cedera apabila sebutir bom buatan sendiri meletup semasa Perhimpunan Parti Warga Negara Bangladesh NCPD Bandar Sawar. Menurut laporan Daily Star, letupan itu berlaku semasa ucapan penyelaras jawangan daerah Dhaka NCP Nabila Tasnit, Ahli Parlimen Nahid Islam dan Akhtar Hossein serta ketua penganjur parti itu Sarjis Alam turut berada di atas pentas masa kejadian. Susulan letupan itu, pemimpin NCP mengadakan protes spontan dan berarak ke balai polis. Disampaikan tajuk utama sekali lagi. PM umum 7 insentif khas buat peneroka Felda. Pengundian awal PRN Johor lancar. Sekian berita yang disenting oleh Zamzuri Zawawi dari Pusat Berita RTM. Raikan setiap gol setiap detik bersama RTM, penyiar rasmi Piala Dunia 2026. Assalamualaikum, salam Malaysia Madani.

26 hari 3 8 hari bulan 7 2026 round of 16 Argentina bersatu melawan Egypt pukul 12 tengah malam live bar Sukan Plus. City lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar TV OK. Hashtag Piala Dunia FIFA

Ya, laku ang adi ngau lagu kedua nama Semadi Entua. Selamat malam dengan selamat kita bertemu baru dalam segmen Pemerindang Malam UFM. Okey, malam hari dua. Okey, malam hari dua, 7/7/2026. Okey, jadi ke malam tu 3 jam, berengkar pukul 9 malam tadi, nyentuh ke pukul 12:30 malam tu, bergulai dengan aku, Raja Smoking, tu ke Arbi. Jadi lalu ke semua kita dengar ke kami, di Kuching, Bekas Lama, dengar ke kami, dengan frekuensi 101.3 MHz. Okey, di Serian 106.9 MHz, serta Bandur, Nur ke Bukai, boleh dengar ke kami, dengan frekuensi radio WFM ke semua Nur Teliau. Okey, kita megah boleh dengar ke kami dengan cara online, dengan RTM Klik, dengan portal radio.rtm.jw.my, okey, My TV, dengan website RTM Klik. Okey, kita ke dia luar dari menua Sarawak tu, bakal di Semenanjung Malaysia, tak ke di Sabah, Labuan, Brunei, di Indonesia, tak ke menua luar, boleh dengar ke kami dengan cara online, okey. Okey, jam kita ke dia tu 9.20 minit malam. Okey, jadi terima kasih ngagai Ken Michael ke udah bergulai dengan kita dalam segmen Sada Lemai berengkar pukul 6 lemai tadi nyentuh ngagai pukul 9 malam. Okey, jadi berikutnya pukul 10 malam lagi nur kami nabur ke berita malam hari UFM. Okey, tentu kita terus sekelas jalai nang nukar frekuensi radio kita. Tetap kati kita dengar ke kami. Okey, guna frekuensi radio WFM ke semua antara tadi. Okey, dalam segmen kita Pemerintah Malam WFM. WFM, segulai sejalan.

Ya, kita akan benar terima kereta baru untuk jalan jam kena itu ngarap ke sama berjimat serta selamat datang benar ke dituju terus ninya ke pemerintah malam WFM ke malam hari 27 hari bulan 7 2026 begulang jawab ku Raja Speaking ke RB ke malam tu. Okey. Ya, jadi peninya lagunya tadi lagu kedibai Fazil, lagu Bekal Hati. Jadi Fazil siku hari semifinalis ketika berpikir renggat semifinal anugerah carta sapa juara ke 9 tahu kai lagu tu lagu Siti Agi lagu kediberi nama Lelengau lagu kedigaga leka ngau tiun digaga Nicole Nicole mega siku ari semifinalis SSJ ke 9 kemai lagu cerita tua okey lalu lagu ke sekali itu kita dengarkan lagu Induk Rumah Panjai lagu kedibai Maxwell Franklin Saran. Okey, jadi ke tahun tu megak, bak ringkat semifinal, lagu kedigaga Maxwell Franklin Saran, bisik megak berpikir lagu kedibai, teka lagu Ari Mawat, lagu Dayang Bintang. Okey, ya jadinya ngenang berkawal ngau lagu teka semifinalis SCSJ ke tahun tu, 2026. Okey, jadi pekit renggat semifinal SSJ ke 9 dekat diatur bak Dewan Serbaguna Selangau beringkat pukul 5 Mei kena 1 hari bulan 8 2026. Okey, kita kena di Selangau serta bakdan luar ke semua. Tentu kita sampal datai berbala mayuah maya pekit tu diatur ialah 1 hari bulan 8 2026 Dewan Serbaguna Selangau beringkat pukul 6 pukul 5 pukul 5 lemai kebenarnya okey terus tinggal ke kami WFM Segulai Sejalai.

Okay, terus segala sejalan dengan ke kami. Okay, kita akan benda online bah Facebook jam ke dia tu. Kita akan benda like tak ke follow Facebook kami. Aku minta kita semua. Okay, type kita dia tu YFM Iban. Minta kita follow tak ke like Facebook kami YFM Iban. Okay, jadi kita akan busy online bah Facebook jam ke dia tu. Kita tahu nganjung komen sekali kena pesan rindu hati atau ke lagu peminta bah Facebook kami. Lagi aku percaya bak jam kedua, okey, pukul 10 malam nyentuh ke pukul 11 malam. Okey, pukul 11 malam bakal selamat dur kita dengar ke program Galeri Artis. Lalu ke malam tu lagi aku mai dengar ke Tanduk Randau aku begulai gaul siku penyanyi baru dalam industri muzik tebah dengan Fidelio Leo. Okey, bak jam ke penudi lagi pukul 11 nyentuh ke pukul 12 tengah malam. Okey, sebelum kita berperinang ngau lagu Ari Karen Libau, lagu Besra Kewati, aku mai kita berhati ke info gayari. Okey, itu info gayari berengkah hari pukul 4 lemai tadi dalam kandang 12 jam. Okey, jadi muak ke malam tu nyentuh ke tumu pagi-pagi lah hujan di pelabak kenyadi bas dan dor bakal kucing. Serian Semerahan, Seriaman Betuang, Sibu Kapit Bintulu Miri Ngau Limbang. Lalu gayari mana di Serikai Ngau Mukah. Okey, tikas pengangat gayari untuk biasar itu. Okey, ianya 24 nyentuh ngagai 34 darjah Celsius. Okey, terima kasih ngagai Fazmi bin Syukri. Apa mesari Upi Stigma ke Gayari atau ke Jabatan Meteorologi Malaysia sudah berkongsi ke info Gayari kita ke sehari itu. Okey, harap kita berpindah ngau lagu ke sekali itu lagu kami bawa pemerintah malam YFM dengan ke lagu Karen Libau ngau lagu Besra Kupati.

si mimpi kanya di penanyi tau meh peluanuan besri main ngebaram regata 2026 Ambiri FM dekat ngatur peki berlaku bintang baram regata 2026 audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris Stalka Mandarin. Maya Audition by Minus One Nuan Ibu. Anda muai peluang tu. Sapa nemu hari pentas tu nuan uleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan Pak Dewan Suara Baram 23 Julai

0: Nak pamagi dekat di tubuh kita ni bagi 12 idik lagu dekat Bukit Ba Pangkau Final ACSJ ke 9. Hari 24 idik lagu, sebina 12 idik lagu dekat Nyingkang ngagai final ACSJ ke 9. Pemutus tu dekat ditemu kita Ba Malam Anugerah carta siapa juara ACSJ ke 9 renggat semifinal. Kena 1 hari bulan 8 tu jam 5 lemai Ba Dewan Serbaguna Selangau.
1: Program tu ialah dekat dipenyadi penawung utama ACSJ ke 9 renggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasambang, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Disadang Datai Megah, Yang Berhormat Datuk Dr. Makem Musim Lamuh, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau Yang Berhormat Datuk Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerinang Sarawak.
0: Program Temegah dekat ditabur ke terus hari Radio YFM Iban, Ngau Facebook Rasmi

0: Evan Iban.
1: Arab, sampah datai, masuk nadai pembayar.
0: SSJ ke-9, melati ke industri, musik Iban.
2: Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur. 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parkir kereta BDA sebawah. Rindu meda orang berlagu? Visit Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi megak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau lagi kebukai. Pengeram itu dekat di penyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal. Ngerami Agrofest Sebawah 10 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7

Selamat malam, dia tu kami naburkan berita malam 7/7/2026. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak di Kota Semerahan dia tu barenggati berguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR Saritu tadi mengatai ke penerang pasal tender ngau ngabas tabak. Pengawal tu diguluk bala kontraktor tu dah lepas dari proses prakelayakan. Berjaku ngagai pemberita pengudah penemuannya Menteri Kerja Raya Dato' Sri Lezanda Dantalinggi madah pengawalnya diatur nur merip penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor boleh nyedia kelanggur langkar projek ngau cara ngagak di pemudah mana sebedau tender ditetapkan. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat diberi tempoh nyentuh bulan 10 tu nur ngatai kelanggur sidampu sebedau pengawal milih dibjalai ke kena bulan 1 tahun 2027 hilang. Berbangunnya Dato' Sri Elizanda Nantalinggi madah palan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimbai ngau Hospital Tunku Latif Sarawak di Kota Semerahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 titik katil serta bisa nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi seluler. Terdekat mengangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu untuk rakyat Sarawak Bak Siti Palan. Projek kedigagak bandur tibesai 10.93 hektarnya dibjalai ke dengan cara langkar ngau ngagak setipa ngau peminta sudah ditetap kopis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih RM1 bilion dekat dibjalai ke dalam tempoh 60 bulan serta ditagak beroperasi pada tahun 2032 ilang. Projek ngagapalan perubat kanser Sarawak tu kena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besai mayar ungkusnya baru bakal tu dah dipersetuju sebedau tu. Projek ngagak jalai Batu Kawah, jalan Stephen Yong dia tu dah manggai 3.86% dulu hari tempoh asal. Nanti dibanding ke tempoh asal ianya 2.77% nakak 25.6 tu tadi. Sapit Menteri Infrastruktur ngau pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Aidil Lariwo madah projek kebungkus RM207.88 juta di Sadang Tembu kena bulan 2 tahun 2029 ilang. Projek itu mengukur pengawal ngagak Siti Jematan Panjai 74.8 meter di merakat Sungai Moyan ngau Siti Jematan Ngelayang Sungai Sarawak. Udah tembuilah projek itu dekat merip penguntung ngagai beribu-ribu kurang di tengah jalalun ngau lancar lagi serta likun. Projek itu udah berengkah di jalai ke kena 11.2 tahun tu. Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawal nagang berkena ke vape dengan cara nagang pelajar advokasi ngau intervensi tumu ke lebagi Bak Raban Nembia. Menteri Pemansang Raindu Nembia Mit ngau pengelantang Raban Bansa Dato' Sri Fatimah Abdullah Madah perintah megak ndak nula nyangka berunding dekat jalai katur nagang penuh ngena vape dudi ari ilak. Tajap pihak, perkaranya menggunakan pansiat tisiliak Raban Bansa tu dah nyedia ke diri ngau tikas pemerhati mensia mayu hati tinggi. Yang maksud ke jakutu Bak Siti Au Media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh ke bulan 6 tahun tu, 135 operasi penderit adat berkawal ngau vape udah diperjalaikan. Lebih 7,400 ml cecair vape di bergas RM1.34 juta megak udah dirampas. Batimpo kesama 1,542 program pemerhati-hati ngau advokasi dibjalai ke di Serata Sarawak. Mengadakan berita kita ke malam tu, berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Samsawi lalu disalin Ailinda Suil Ali Ari Bila Berita RTM Kuching. Selamat malam. Salam Malaysia Madani.

Okey, anak Sarawak lagu terbaik Agustin Merikan. Jam kita ke dia tu pukul 10.11 minum malam. Okey, sekali lagi meri selamat malam. Terima kasih berdengar. Lepas lagi terus segulai sejalan ini ke kami. Awak kita ke malam tu. Okey, pemerintah malam WFM. Okey, jadi ke sekali itu aku macam komen. Komen ke visi dan jam bala kaban kita. Bala berdengar bak Facebook YFM Iban. Okey, komen kita ke malam tu. Mami Abah, selamat malam DJ Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta Nuan main ke lagu Ari Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih. Di kita berindah semua dengan YFM Iban bagai ke malam tu. Lalu, ngagian Nuan bagai DJ. Engkau jangkosan. Senyum-senyum selalu. Tukar tujum-tujum selalu. Ya. Hanya jat terima kasih sama-sama. Okey, Catherine Robin. Selamat malam Rajesh. Selamat jalan ke penyawak. Minta main ke lagu Winnie Albert. Lagu Ndak Minta Lebih aku ya. Di kena berinang semua peningat serta semua belakangan Facebook. Megak dituju ngagai Indai Tony ke dia di Seratu. Ngarap ke semua gerai nyamai. Salam rindu. Terima kasih mami-mami DJ sama-sama. Yen Will, selamat malam Jess. Minta main ke lagu Ambai Lumur Satu. Hari Rukin Rusen TBC. Di kena berinang semua. Terima kasih. Udah macam komen, gau selamat berjalan ke pengawak ku ya. Lina Bugis, selamat malam DJ Rajesh. Selamat berjalan ke pengawak Nuan Bakaunti malam tu. Hari Johor, minta main ke lagu Hari Temedin. Nuan Di Mata, Nuan Di Hati. Di Kedah Merina Derimpu, lalu dituju dengan semua orang ke Bedau Tindua. Kami sini dengan radio bakal ke malam tu. Pemegang kami sebilik di Johor. Lalu, kagian nama DJ, salam rindu menuju kita semua. Terima kasih DJ Rajesh sama-sama. Okey, jadi jangan sekedar komen. KBC dan jumpa lah kawan kita yang balap dengar Facebook kami, YFM Iban.

Okay, pesan ke sekali itu bah Facebook YFM Iban tu peningnya pesan hari Juni Ben. Okay, selamat malam DJ Rajesh, selamat berjalan ke penyawa, madah ke diri hari miri, minta main ke lagu Arita Medin, lagu Sayau Semaya Balang, di kena merinda derimpu, enggak balak ke ban Facebook, baka Syasha Amanda, Induk Kenawi, Richa Uno, Madeline Isan, Doria Kloni, Bangi Manduah, Flossy Lucy, Zarina Jantum, enggak semua balak ke ban keng lalameh, nuju nuan maka DJ, jimat pula lagi. Terima kasih ya, sama-sama Boniface Sipi ya. Selamat malam DJ Rajes, medaka di Rai Reslapin bagi kemalam tu minta main ke lagu Johnny Aman, Pemajik Lekat di Mata, di kena merina semua orang yang lalau denya. Julius Janice, malam DJ Rajes, mambam kami bak pantuk di tu minta main ke lagu Gwen Sanggup Aku, dituju bagi semua orang yang lalau. Sita lagi komen tu Mary Jalo Ujo, semalam DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki Curi Hati, di kena berina semua benda kepada tinduk bakal kemalam tu kebenarnya Radio YFM. Okey, jadi terima kasih kita aku dengan John komen lagu peminta pesan hati buat Facebook kami YFM Iban. Okey, kita berpindang ngau lagu Arita Medin, lagu Nuan di Mata, Nuan di Hati.

Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai kejaku. Peace, Unity, Progress. Sekedar lumba ngepengerami tinggerino kati, didekak diatur. Baka perau kayuh ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayuh tau ke perarakan kebudayaan. Antimeh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi. Didekak ngericah lagi pengerami itu. Buang pekit lumba perau kayuh ngau powerboard. Tau diambil bak pejabat daerah Marudi. Kita kebisa hati dekat ngau masuk pekitnya. Tau register diatur sebedau 17 Julai 2026. Anang seminat ni ngak cerita aja. Asai kemeh regata ke pemadu tuai di Malaysia. Tanda hari bulan 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram Regatta 2026. Bertemu kita di Marudi.

Berita mana ngagai kita ke dial bak kandang sebawah pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026 nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026 bak parking kereta BDA sebawah rindu meda orang berlagu bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026 berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7, 2026. Bat jam kesama. Kelibah harinya, aktiviti kebukai, yang kaum, pengawak mandang kebaran. Licau opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah. Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak. Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2000.

Okey, lagi macam komen bah Facebook YFM Iban ke malam tu. Dan sebenarnya ngarap ke kaban kita ke minta lagu Gwen tadi, lagu Sanggup Aku. Okey, udah terperindang dengan ke pemerintah malam YFM. Ya, komen ke sekali itu diterima hari Mary Jalo Ujo. Soalan DJ minta main ke lagu Gerunung Kaki, Ancuri Hati. Ya, saya kau dah baca tu, mana ke direresong tu. Okay. Selamat malam agak Ujo, saya selai kumit. Selamat ujalai kumit DJ, madah ke diri Ari Miri minta main ke lagu Pengrindu Ndak Berbagi Ari Raban Tajur Mawang di kedai perindah semua geng lala. Wadanya Andrew Ujai Masiang, selamat malam DJ, selamat jalan ke penyawa. Ari nama tu Sungai Tulang Bakuang. Okey, minta main ke lagu nama tu Nadai minta lagu. Okey, salam rindu Ari Andrew Ujai Masiang. Madah ke diri Ari Bakuang ke. Oh, nyajak komen ya ke malam tu ne. Okey, Nuri Antebang, salam DJ. Nanti boleh aku minta main ke lagu Asayati Ngai Besrara, lagu dikenal merina semua orang ke ngelala belakaban Facebook, belakaban TikTok ke lebih lagi ngagi orang ti di saya. Okey, okey, terima kasih DJ semalam sama-sama. BBF Sado semalam DJ minta main ke lagu Edmund Lim, lagu Kelanjur Sayau Subak dikenal merina semua pendengar kepada tinduk ke malam tu. Udahnya komen hari bulan pegari semalam DJ, selamat jalan ke kawan. Minta main ke lagu hari Rudy Peter, Kelalu Dalam dikenal merina derimpu ngas semua belakaban Facebook ke Bukai. Udahnya komen hari Sojo Somarino semalam DJ, madah ke diri hari Sebuyau. Minta main ke lagu Andrew Senyalai, Berkikis Bulu Betis dikenal merina semua belakaban. Ngarap ke sedaya ada perindah magi yang bakal ke malam tu ko ya. Okey. Udahnya Alice Spencer bagi si komen, ti boleh minta main lagu Lizwita Ukai Ngai Nganti di kena merindang terimpu ngau semua peringat ke Bukai. Udahnya Lengunai Nai minta main ke lagu Patah Kelidi di Baik Dom Romeo di kena merindang semua peringat YFM. Mary Nanta bagi si komen, minta main ke lagu Seminar Tua Jenemu dari James Roy di kena merindang semua kepada tinduk bakal ke malam tu. Semua orang kenglala bas barandu sediau belakaban Facebook belakaban kenglala meh jauh tu ke semak ko ya. Okey, ya Alex Zalta Bina Watabara bagi si komen tu, salam rindu salam sayau ko ya. Minta main ke lagu Kaban Sampai Mati di By War Rock di kena merina semua belakaban. Mayuh nah, belakaban di tag ya bawah Facebooknya. Okey, kita nunggu kita sapa Stema Stevi Selam bagi si komen, minta main ke lagu Ari Syah Payeng Ari Kaban nyanyi di pangan ku ya. Okey, adanya Emilia Amy Richard Mega madaka diri Ari USM Pulau Pinang, minta main ke lagu Melegai Pengrindu lagu kedai Ego Anthony di kena merina semua. Doubling ke baja mega, selamat berjalan ke penyawa DJ Syasha Amanda bisi komen malam tu celap dunia sibu malam tu ku ya. Margaret Uching minta main ke lagu Gwen, lagu Sanggup Aku ku ya. Lagunya baru dah dimain ke aku tadi. Okey, ya, terima kasih semua. Kita kudang anjuang komen bak Facebook kami YFM Iban. Jadi pukul 10 malam, pukul 11, pukul 11 malam kita dengar ke tanduk program Galeri Artis Bergulang Gau, sikup penanyi baru dalam industri muzik Taiwan ini Federlin Leo. Okey, 11 malam menyentuh ke pukul 12 tengah malam tu lagi Galeri Artis YFM.

Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang-luang. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amir FM, dekat ngatur pekir pelaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena

ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas. Nuan oleh mai lagu Melayu, Iban, Inggeris, Taka Mandarin. Maya audition by minus one Nuan Bo. Anda muai peluang tu. Siapa nemu hari pentas tu Nuan oleh nyadi sekutir bintang. Kami nganti Nuan. Pak Dewan Suara Baram 23 Julai 2020.

0: Tinyaga, Galeri Artis, Lintia Maridua, pukul 11 malam. YFM, Segulai Sejalan.
1: Okey, bergulai kita dalam program Galeri Artis YFM Segulai Sejalai, program dikeluarkan Ninting malam hari 2 berengkar pukul 11 malam. Okey, jadi munyi ke daripada aku tadi dalam program kita ke sekali itu bisi temuai, bisi siku penanyi udah nganti bak arus telefon kita ke dia tu. Okey, jadi siapa ndak penyanyi ke bergulai dengan aku program kita ke malam tu dalam program kita Galeri Artis. Jadi ngambil ke nama sejam aku nguji nyangau ya. Aku dah nganti ba arus telefon kita jam ke dia tu. Hello, selamat malam.
2: Halo, selamat malam DJ.
1: Selamat malam. Jadi nyama ya, sada nyawa temuai aku ke malam tu bergulai dengan kita dalam program kita ke malam tu ianya Galeri Artis. Nama berita tuan?
2: Mana berita aku DJ?
1: Mana ne? Okey, jadi aku berdua nyebut nama Nuan tadi laban aku Kak Nuan pun nyebut nama Nuan madah ke penata asal Nuan hari ni. Okay. Bansa sekali kena Iban kini tak bisa campur bansa Bukai kini boleh ne?
2: Boleh.
1: Yang tadi ngambil kepala pedingnya untuk nemu siapa ke ngau aku berandau ke Nuan tu minta Nuan madah ke siapa nama ngau Nuan tu asal penata hari ni tu. Okay.
2: Nama tu Tudelin.
1: Federlin Leo. Ya, nama tadi ni?
2: Ya, betul. Federlin Leo.
1: Kebenar ya, aku takut lama tu aku lebih nyebut nama Nuan bar radio tu takut aku salah. Federlin ke Federline ke begini. Jadi malam tu Nuan ada nyebut Dreampu ya. Federlin. Federlin Leo ya. Ne.
2: Betul.
1: Okey, laban tadi busy time bunyi berdabel. Hari ni perantai Nuan tadi?
2: Asal kenapa
1: ya
2: aku hari
1: Langamuju
2: Ulu
1: Kelawit
2: Julau.
1: Oh pia, orang yeah.
2: Julau
1: betul ne? Ya. Yeah. Kumai ku orang Limbang nuan lama tu. Laban nuan selalu di Limbang pada aku. Okay yeah. Ne?
2: Laban ke bisik kendali gawat di Limbang.
1: Pia. Ya. Tahu kaya asal hari nuan Limbang ne ya, Fidelin? Oh.
2: Hari
1: Julau. Hari Julau. Okey, jadi begini malam tu ngangau nuan dengan nama Federlin ke bisi nama bukai Federlin ne?
2: Siginya. Nama panggil pun ya Federlin.
1: Balakaban ngangau pun sigi Federlin ne?
2: Iya.
1: Okey, jadi nyame abdinya temu aku ke malam tu dalam program kita Galeri Artis nanti kita akan meda Gamal Federlin tu kita tahu meda ba Facebook kami laban kami dari benung live jam ke dia tu. Lagi sedang meda siapa ke ngempu nyawa siapa ke bernama Federlin tu tahu ngawak Facebook kami. Okey, jadinya tadi Federlin terima kasih hau laban Nuan boleh ngelimpah ke diri merawak Nuan tajapan dia tu nya udah pukul 11 tip pukul 11 tu apa aku main orang kat induk ni Federlin.
2: Ya,
1: Nuan. Betul. Nanti Nuan selalu Nuan maya tu berau tinduk kita ke begini.
2: Selalu ya, udah
1: tindu aku. Tang malam tu kira ke lawan tindu meh laban beranau aku dulu ne Federlin.
2: Special minute.
1: Okey, Nuan madah ke diri hari Julau. Dia tu deh. Nuan ke beranau dia tu. Ba dini Nuan dia tu?
2: Dia tu
1: ba rumah
2: ku ba sibu
1: dia tu. Ba sibu. Kita habis rumah ba sibu dia. Okey, jadi nyak meh. Federlin, laban laban Nuan tu siku hari penanyi baru neh dalam industri muzik kita bantu jadi kira ke mai balap dengar berkelalang Nuan dulu tu neh Federlin ni maya Nuan kebenarnya berengkah aktif dalam pengawak belagu tu Federlin ngambil ke balap dengar kita sama nemu tu Federlin.
2: Okay, aku berkongsi kemimit berengkah aku aktif pengawak belagu tu tadi. Aku tahu berengkah aktif dalam pengawak belagu tu bak tahun 2003 maya agi maya nguji engau ngerai. Bak pekit piala wali kota. Terbuka Limbang Brunei.
1: 2023 ne.
2: 2023 subuh. Sempena hari musim mas di Limbang tu.
1: Di Limbang.
2: Udahnya aku tu tadi dianugerah ke Balas Sidak tu tadi, gelaran artis Ligos Bintang.
1: Oh iya.
2: Maya Pengerami Ligos X-Men Award.
1: Okey. Sebenarnya Nuan terus ke tanya tadi. Boleh aku nanya kini berapa umur Nuan itu? Fidel apa kemudian Nuan tu bakal biak pada aku Fidelin. Boleh dapat tak kini?
2: Ya, okey. Umur aku dia tu mangai 20 tahun.
1: Oh, 20 tahun. Oh, benar ya. Amanya naik benar bujang.
2: Benung bujang, saya moga benung belajar.
1: Benung belajar.
2: Ya.
1: Okey. Okey, jadinya tadi nomadah ke diri berengkah aktif dalam kau belagu tu dalam tahun 2023 subhana ya.
2: Ya.
1: Laban aku bisik ya meda posting nuan bab media sosial bakal bab Facebook tu. Nuan sebenarnya tu segi aktif ngau orang pekil belagu ne, Fidelin.
2: Ya, selalu ngau orang belagu kini-kini.
1: Udahnya selalu boleh nombor gana ya?
2: Bisa boleh nombor.
1: Okay. Ya. Jadi nyak nuan start aktif pengau belagu 2023. Ni maya nuan start berengkah serius, berarti serius ke aku tu. Nuan berengkah ngerekod lagu, ngagak lagu tu deh. Laban udah kita ke ngerekod lagu tu, hanya baru kita ke digumbai orang kira ke penyanyi tu ke artis tu, Fidelin.
2: Oh iya iya. Okey. Kan aku ngau recording subak, maya aku ngau Siti pekit ke di Anjo ke Cigumbat, ianya finally ianya pekit ke Roke online. Yang aja aku. Tapi tu, dia tu ke Cikgu Mat naiknya.
1: Malala ni?
2: Malala.
1: Ini maya tahunnya, Fidelin?
2: Tahun 2024.
1: Oh, 2024. Okey. Okay.
2: Mm-hmm. Mayanya kira open lah, bunyi korang lah, open. Mm-hmm. Kita Sarawak di tu, ngau semenanjung. Semua boleh ngau.
1: Oh,
2: jadi, aku tadi dipilih Cikgu Mat, ngau bala juri. Mm-hmm. Jadi, artis baru naungan tidak pengabulan pengerima.
1: Apa ya?
2: Ya.
1: Okay, startnya menuan bisi ngaga lagu mainnya?
2: Bisi ngaga lagu. Lagu berubah aku cuba kita beri nama Enggai Berserara.
1: Enggai Berserara.
2: Ya.
1: Hanya bergulai ngau Cikgu Mbat ne?
2: Ya, bergulai ngau Cikgu Mbat cuba.
1: Lagu Berserara. Siti lagu ni aja?
2: Lagi bisi. Lagu kedua aku ba PDP cuba lagu Anang Terperasa.
1: Anang Terperasa. Nya lagu kedua.
2: Ya, lagu kedua.
1: Anak yang terperasa, apa? Okey, udahnya.
2: Lagu ngai salah tu kebenaya digada Anthony Usan.
1: Oh, penyanyi kita Anthony Usannya.
2: Ya, penyanyi Anthony Usan.
1: Oh iya, okay. Ngagak lagu tu,
2: ya. Ya, ngagak lagu tu kebenaya.
1: Lagu ngai bersara. Lagu Siti-nya deh. Anak yang terperasa yang tadi.
2: Anang Terperasa tu tadi digagak Cikgu Mat dalam bu. Cikgu Mat dalam. Fedelis Givan.
1: Fedelis Givan. Kalah aku.
2: Fedelis. Kita bakal nama aku.
1: Kumai aku nyebut nama terimpo tadi.
2: Ya, mai orang taruh dia. Kumai orang aku. Aku kebenar yang agak lagunya. Sebenar okay?
1: Bukai. Salah. Orang-orang bukai ne.
2: Orang bukai.
1: Okey. Jadi, nyak. Dua itu lagu. Digagak nuan gulang jauh Cikgu Mat ne.
2: Ya, bapa nggak boleh pengerindu.
1: Okey, jadi lagu nuan ke dia tu, lagu ke bisa ditebah kami buat YFM tu lagu tebak ensiban tadi ni ya.
2: Betul, lagu tebak ensiban.
1: Lagu tebak ensiban tu ni maya nuan ngerekod lagu tu deh, Fidelin.
2: Maya aku ngerekod lagu tebak ensiban tu tahun 2025.
1: Oh, tahunnya kemarin ne.
2: Tapi ya. Tapi ya pada bulan 2 tahun tu 2026.
1: Bulan 2 2026 tu tadi.
2: Dah berapa? Dah 3 bulan lagu tu.
1: Udah 3 bulan. Okey.
2: Itu nasi lah tadi. Tadi lah 51,000 view udah lagunya.
1: Ba di ni nya ba YouTube.
2: 51,000.
1: 51,000.
2: 51,000 view ba channel Teenage Music Production.
1: Okey, lagu tebang siban tu minta nuan cerita mimik siapa ngagak lekas, siapa ngadu ketiwan lagu tebang siban tu, Fidelin?
2: Okey. Kelihatannya lagu tebang siban tu lekas ya digagak Stanley di Ombung. Aku pun lalu sampai bertemu mua. Tapi face to face ngau orang kan agak lekas lagu tu lah.
1: Sampai ke Sarito
2: lalu pada bertemu mua.
1: Fian eh.
2: Semua chat aja apa WhatsApp apa semua ada.
1: Okay. Ya.
2: Okey, ngagal tiun lagu tetan si banyak itu si bantu ianya Cikgu Maxwell John Pagan. Okay. Ngalnat jadi.
1: Oh ya. Okey.
2: Udahnya komposer lagu tetan si bantu Tony Kabimpu.
1: Tony Kabimpu. Cikgu
2: banyak pengalamannya hari subuh-subuh.
1: Oh. Ya. Okey, kira ke dia tu Nuan Babaruh Prabung sudah Tony Kabim mana?
2: Ya,
1: Teenage
2: Music Production.
1: Okey, okey Fidelin, ngadengar tadi lagu ke pemeru baru dikeluarkan Wan tebak yeah. Siban. Lagu ini megak suah di tebak kami ba YFM. Okey, aku ke mai balap tinggal tu, ninga ke lagu tebak Siban tu boleh Fidelin?
2: Boleh.
1: Mesti sida katikinya tertanya tu begini munyi lagu tebak Siban tu. Lagi tu beranda baru au. Tu hanya ke dulu lagu kedai Fidelin Leon pu tu mai aku kalau untuk dalam program Galeri Artis. Okey Fidelin lagi tu beranda baru au kita dengar ke lagu Fidelin Leon ngau lagu tebak Ensiban.

0: Terima kasih abdinya, lama lagi terus ninya ke program Galeri Artis. Bulan jauh aku raja speaking ke malam tu, pemga begulan jauh temu aku ke malam tu inya Federlin Leo. Okey, lagi berarus lipun kita ini Federlin.
1: Halo.
0: Ya, okey. Oh, Federlin, kita sudah ninya ke lagu Arinon Po tadi, lagu Tebak Ziban. Yeah. Kita japan kita sudah ninya lagunya, tang aku kan nanya ja. Nama cerita dalam lagu Tebak Ziban tu minta nuan nusi ngake bala peninya tu Federlin.
1: Okey, aku nyerita ke secara ringkas lagu Tebak Ziban tu.
0: Mm-hmm.
1: Okey, Tebak Ziban. Nyerita ke kisah pengelinduk siku lelaki.
0: Mm-hmm.
1: Laban pun rindu ia nak datai Pak Adam. Nyarti lagu Tebak Ziban.
0: Nyarti lagu Tebak Ziban. Saya
1: tanjung murinya.
0: Ya, pedih main tu bukannya eh, Federlin.
1: Ya.
0: Lebih maya nuan nerima lagu tu medak leka tu begini saya nuan bisik ngait ba nuan lagu tu gini bisik kenapa enggak gini lagu tu nadai.
1: Bisik
0: kira ke bisik kala pengrindu dan ratai badan me tau
1: bisik.
0: Nanti nuan jadi Federlin out. Okay, out. Jadi Federlin tidak salah kunuan tu kala mengganggu program carta kenyalang ne.
1: Betul.
0: Aw, ya kau. Saya ku kala jadi champion kena. Oh, tok kira ke ulah daripada kira ke artis YFM cetak kenyalang betul na?
1: Ya kira piang me.
0: selalu ngau DJ Duem di Limbang na yang?
1: Iya selalu.
0: Oh, okay. Papa ku udah tidur DJ Duem jam ke detau na? Nggak yang ngerti itu ah. Jadi nanya nuan tu Federlin, lepas kita kena jadi penyanyi, kita kena jadi artis tu. Begini nuan tu, bisik kala enggak orang belajar vokal begini tu Federlin minta nuan usik yang kebelah peninya tu.
1: Okay, kalau aku enggak orang belajar vokal.
0: Dini.
1: Okay, aku kalau enggak orang belajar vokal tu. Maya bisa di bengkel ke di atur Cikgu Yudi Sirista. Yau Cikgu Dewi. Maya tidak ya, Maya tidak kru DSTV nya Kelimbang.
0: Kelimbang Maya na.
1: Ya aku ngambil peluang nak orang etik orang madanya belajar vokal deh.
0: Betul.
1: Ni kekurangannya kita perbaiki ya.
0: Betul.
1: Ya.
0: Di kena kita yang mana kayak game quality kita tempo vokal ya.
1: Kapan ramadanya aku nak putar so ada.
0: Betul.
1: Ngambi aku tempo vokal tu tadi.
0: Mana lagi lah. Okay. Jadinya kira-kira usaha nuan meh.
1: Kena
0: nuan ngagak ke lebih mana lagi. Okay.
1: Ngambil konsisten lah.
0: Betul. Jadi nakak ke dia tu. Bisa Prambu kan agak lagu baru kini tu laban dia tu kira-kira udah benuang angat lagu Tebak Ziban tu berkena tu lagi udah bisa lagu baru berkena tu Federlin.
1: Okey, nangkap ke dia tu bisa udah lagu baru
0: udah bisa na
1: udah
0: oh.
1: Baru tu aku lebih dulu tu udah record ngau shooting lagu baru.
0: Oh, udah shooting
1: udah. Tapi yang tu tajuk aja rahsia lah.
0: Oh, tajuk aja rahsia. Tang lagunya udah kira aku udah tembok punya nah.
1: Ah, udah. Shooting recordingnya udah, shootingnya pun udah.
0: Oh, ya. Ni Maya selesai ya kan maksud ke lagunya? Bedau.
1: Bedau. Takat tu bedau.
0: Bedau. Ya,
1: laban lagu Tebak Ziban itu benuang hit dah banyak orang.
0: Ngelak ke lagunya dulu mana?
1: Ya. Ya, lagi baru
0: punya kurang lah. Betul. Nyadinya betul dia. Lagi ngenang kau ngelagu Tebak Ziban tu. Ukai ke ngenang lagu-lagu kebukai tu. Tang laban lagu tu ke lagu ke pemadu baru Rinwan. Jadi, begini Nuan meda sambut hari Mansia Mayu. Bala kira ke peminat tu. Ngenang lagu baru Nuan Tebak Ziban tu. Begini Nuan meda sambut hari sidak ya.
1: Okey. Sambut hari bala peningau nuju lagu Tebak Ziban dia tu cukup memberangsangkan. Okey, terima kasih ya nuju semua bala peninggal ke usia beda live.
0: Yeah.
1: Terima kasih ke sampai nyukun karya-karya dari Fidelin Liao.
0: Betul. Jadi munyi korang tadi lagu tu ba YouTube pun udah lebih 51k view ne.
1: Ya,
0: 51k views. Jadi nyamai ngagak belah kita tahu support Fidelin Liao tu tahun lawak. YouTube kelimpah kita ninga ke radio FM, okey. Yeah. Kita tahu ninga lagu tu ba YouTube meh support. Taip aja tebak Ziban, taip kita nama Fidelin Liao. Okey. Jadi tanya ke sekali itu tu Fidelin, noan tu dalam industri muzik kita tu nangi rame di Sarawak tu, di Semenanjung kini tu ke ba menua luar, kira ke antarabangsa, kira ke bisi penanyi di kerindu ke noan tu ke idola noan tu, minta nama kunci hingga bala peninya tu Fidelin.
1: Okey,
0: penyanyi
1: si di kerindu kaku ianya Ricky
0: Anderson. Ricky Anderson.
1: Laban yang ngemuan patah nyawa ti mana ya? Hari ini minat ke lagu-lagu hari ya. Sampai kaya tahu kan.
0: Begini, maya nuan suwa berpikir suwa. Maya lagu ya, begini?
1: Kalau maya gini suwa. Maya lagu, ia kagi ingat kaku, maya ku berpikir suwa. Lagu beri kumutus ati nuan, baik suwa. Kalau pengerindu segi tiga.
0: Laban sikit terindu ke Riken Rosen, eh?
1: Iya.
0: Awalnya nanti bab menua kita Sarawak, nanti Semenanjung atau ke menua luar atau ke antarabangsa bisi menyanyi di kerindu kenuan?
1: Nanti bakal ia ke bab Semenanjung, aku rindu agi-agi Aming Spring.
0: Aming Spring, okey.
1: Udahnya nanti bakal menua Bukai, bakal bab menua orang putih lah punya korang lah. Lebih kepada tidak Michael Lenturo atau Brian Adam.
0: Oh ne.
1: Ya.
0: Nanti aku mendak lagu-lagu disebut nuan baka MLTR-nya. Kira ke ukai zaman nuan ya.
1: Tapi aku kan evergreen mungkin ya.
0: Begini nuan tahu nemu kewujudan lagu sedanya begini ni. Lama kita lihat tu bisi media sosial ni ya.
1: Jadi korang namanya terikut-ikut dah. Tidak tu veteran yang kapal lama deh. Kemalang.
0: Lalu rindu dengnya ne ya?
1: Lalu rindu dengnya. Lalu kan orang uli ya dong lagi ni dah.
0: Jadi nyam tadi. Begini aku kadanya nuan tu nanti bisi peluang diberi orang peluang tu soal ditanya orang agak orang bukai mereka tu nanti bisi diberi peluang begini siapa nanti boleh duit duit dengan siapa kini sekali ke Ricky Anderson kini tu kalau orang bukai
1: nanti bakal bak industri muzik kita ibana aku ke berduit ngau tanya lah tidak Ricky ngau
0: pengulu
1: hanya setengah lain. Yeah. Jadi itu legend pun. Jadi kira-kira itu impian lah.
0: Impian. Nada salah. Kalau
1: itu hari ilah-ilah.
0: Betul. Jadi
1: peluang ulit. Ulit
0: betul-betul
1: atau tidak ya?
0: Betul. Okay. Minta nuan komen mimit tu, Fidelin. Nanti nuan merhati ke industri muzik kita itu. Industri muzik kita iban dia tu. Nama komen nuan, nanti nuan meda. Industri muzik kita dia tu untuk Fidelin.
1: Okay, komen aku menuju industri muzik kita iban itu makin berkembang lah, makin maju dah kehadapan uliah diterima bala mayuwa, tajapan mayuwa, penguji datai. Muzik dayak kita iban tu terus dihargai.
0: Betul.
1: Lalu my identity ngau budaya kita yang agak kita lebih
0: tinggi
1: lagi.
0: Betul.
1: Yang komen aku.
0: Okey, terima kasih ke penemuan-penemuan, tak ke komen-penemuan. Betul. Jadi, nyamai kita ngarap ke nangiranya penanyi baru, penanyi lama tu sama-sama. Sama-sama meh kita yang mansang ke industri muzik kita iban tu, nih Fidelin.
1: Ya, betul.
0: Okey, jadi Fidelin tua ngetun lama. Ninya ke lagu dulu ya. Lagu aku muji ngikat lagu Ricky Anderson, lagu Beri Pemutus Hati Nuan. Hari tadi tu nyebut nama Ricky Anderson yang saya lagu tu ke malam tu. Okey tu ngetu lama anu kami dah kebukai peningnya terus ninya ke kami dalam program Galeri Artis. Kita ninya ke dulu lagu kedibai Ricky Anderson.

0: Okeynya, metodenya Ricky and Rosen baru dah merindah kita semua ngau lagu beri pemutus satinuan. Terima kasih ya laba anak ini ke kami dalam program Galeri Artis YFM. Bukulah ngau temui aku ke sekolah itu penyanyi baru dalam industri muzik Taiwan ianya Fedeli Leo kebenuang nganti ba telepon kita jam ke itu. Okey Fedelin, udah terbilang ngau dengan lagu Ricky and Rosen.
1: Okay.
0: Okay, Fidelin. Bakal kita kenyadi penyanyi itu tentu kita bisi genre kederimpu. Bisi orang yang tadi bakal ya main lagu rock, main lagu berentak dan tu. Nanti nuan tu. Lama kita mendak lagu dan tadi lagu berentak lubah. Kena ingatnya segi genre nuan begini tu, Fidelin.
1: Nanti bakal aku lebih kepada genre balada.
0: Balada.
1: Balada udahnya.
0: Ibandut. Oh, uli main lagu rancak, lagu dandut. Macam mana?
1: Uli. Tinuan
0: si
1: lagu
0: Anang
1: Teprasa.
0: Nya
1: lagu disco
0: dandutnya. Oh, biar. Oh, lagi kuningnya. Lepas aku berdua aku nanmu tarinnya. Lagi kuningnya lagu Anang Teprasa. Oh, lagunya rancak na.
1: Rancak, tapi genre yang lain daripada yang lain.
0: Biar. Awaknya bisa ba YouTube ga?
1: Bisa
0: ni, okay. Jadi nyambik ke bala peninya tu boleh follow nuan bab media sosial tu. Boleh disebut kini nuan po Facebook, nanti bisa TikTok kini ngambil kasih daya nyamai meh nemu berita pemerbaru hari nuan tu yang kayaknya bisa berlagu badini kini bisa ngagak show badini kini tentu nuan bisa update bab Facebook nuan. Okay, minta nuan madah ke nama nuan Facebook media sosial nuan meh ngambil sida boleh follow boleh jadi kabar nuan bab media sosial tu Fidelin.
1: Kita boleh follow aku buat akun rasmi aku buat FB. Sebab aku selalu nge-post post udahnya update apa-apa lah. Nanti bakal aku bisa event apa semua. Okay, panggil kita nama aku Fedelin Leo. Dia maga akun TikTok aku Fedelin Leo Official. Official
0: lah. Menyukurkan tadi nuan lebih aktif buat Facebook na ya.
1: Ya, FB selalu.
0: Jadi nyameh Fidelin ngawak kita kagi tinggal tu tentu nuan bisi pengarap ati nuan laban nuan kenaji penyanyi, pengarap ati nuan dalam industri muzik kita ibantu. Pengarap ati nuan Fidelin?
1: Okey. Pengarap aku ngarap ke aku tu boleh diterima bala pedino buat dalam dunia pemerintahan.
0: Betul.
1: Laban punya itu tadi mah, nanti ukai hari semua walau peminat aku kan sepo-sepo.
0: Betul. Okey, jadi lepas nuan tu ke agi biar 20 tahun tadi sebut nuan tadi.
1: Ya, 20 tahun.
0: Jadi aku percaya mayu megak bala nembiak benar dengan randau tua jam kedai tu. Okey, sidak kebisi pengerindu bak pemain lagu yang kanya agi malu-malu kini nak berani kini. Jadi leban nuan ke udah kira ke siku hari nembiak ke kira ke udah mantai ke diri berani suah ngora berpekit dia tu udah ngagak lagu. Jadi minta nuan ninggal ke kira ke jaku pesan meh. Ya guys, sidak ke bisi hati kayaknya dia penyanyi tang yang tadi agi malu-malu. Okey, minta nuan ninggal ke pesan ngagak sidak ya ke malam tu tu Fidelin.
1: Okey, pesan aku ngagai semua nembiak ke bisi perindu bahawa rock lagu tu anang malu anang takut mantai ke bakat diri.
0: Betul.
1: Kita ukai dia tu kemaya lagi kita ke mantai ke pengalaman dia kita nyana.
0: Betul. Jadi kira ke ya ke penudi metone kira ngau peluang tu meri awak nganuan tu aku nemu laban nuan tentu bisik utai ke daripada jaku terima kasih nuan tak ke penghargaan nuan ngagi orang ke selalu nyokong nuan dalam pengawak tu keminat nuan ke bab pengawak belagu tu Fidelin.
1: Terima kasih ya kesukung hari kita semua. Nanti aku lama tu hari pun aku lagu sampai ke dia tu.
0: Ya,
1: laban bukan yang main dekat datai bak tahap ke dia tu dah. Ya, titik lagi kita megai kita korang recording artis dan punya korang eh. Bukan yang main. Ya, titik lagi kita perlu belajar langit okay nggak tahu lah. Belajar.
0: Betul. Iya. Okey, awak jadi inya asai ko nak tu merandau tu aku melam tu aku nemu nuan pada kat tindo ada tu pergi lah habis si penyawa. Okey, jadi inya meh terima kasih ngono nau sekali lagi laban uleh mai awak nuan berandau ngaku ke malam tu nya jauh malam kita berandau ne. Okey, jadi inya meh kami hari YFM tu ngarap kenuan makin mujur meh dalam kawak belagu atau nyadi penyanyi tu amunyi kurang labanuan tu sikup penyanyi baru dalam industri muzik Taiban tu ti uliah munyi kurang yang tadi Nevedelian bakal kita ke baru tu ti uliah kati attitude nya mesti dijaga kita ngambil ke kita yang tadi semampai dikerindu kurang ti uliah laban kita ka semampai relevan mau jadi normal dah balap nyanyi nyanyi kelama dia tu lepas sidak yang jaga attitude sidak yang jaga kualiti lagu-lagu sidak yang jadi nyam sampai ke dia tu sidak lagi dikenang orang dikelala orang lagi popular punya kita yang untuk ke dia tu ne Fidelin. Okay Fidelin, terima kasih aw tidur jenayah malam tu aw.
1: Okay.
0: Madu mengenang tak ke udah teban si bana.
1: Okay. Boleh aku nama ya mingguan lagi DJ.
0: Boleh.
1: Okay. Kata-kata terakhir aku bangun tu terus ke tukung kita nadai aku ambil aku tu tadi Ramzi yang lagi ngeluar ke lagu-lagu ia ke vokalis berkualiti kena merindu yang bala peninga semua.
0: Iya yeah, betul.
1: Kalau manis jadi semua ia ke bisa pada live bisa ninga live ninga radio waktu ke malam tu.
0: Ya yeah. Okay. Terima kasih Fidelin. Selamat malam. Ilat bertemu baru ke kau?
1: Thank you,
0: YFM. Okay, sama-sama. Sama-sama. Terima kasih, Au. Selamat malam. Okay, ya. Au. Okay, jadinya, memangnya, randau aku bergulai ngau Fidelin Leo, siku penanyi baru dalam industri muzik Taiban. Kita udah ninya, berkeni ya. Pejalan ya meh jadi penanyi ya. Yang madah ke berengkari tahun 2023 sebab ya suah ngorabu pekit nyentuk kayaknya tadi ngerikut lagu nyentuk ke sari itu lagu ya ke pemur baru ini lagu tebak siban tebakan siban lagunya suah megah ditebak kami bak YFM. Okey, jadi nyak meh pedinya tu nak kita mulai dalam program Galeri Artis kita ke sekali itu nanti kita ke bertemu baru dalam program Galeri Artis bawa ke Bugai. Okey, terus berperindang kami dengan ke kami YFM Pemerindang Malam.

0: 24 itu lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Palikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampung. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambak. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Fred.

0: Lapis. Lagu Menyadik, Leka Gautiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku, Leka Gautiun, Roslyn Jerman.
1: Richard Lee, lagu Lelak, Leka, Konselor Sangin, Tiun, Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku, Leka PB, Tiun, PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan, Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
0: Tanah Bernyang Ben, lagu Arisa, Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang, Ngau Jesli Jabu.
1: Vinuel, lagu Arung Pemenci, Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
0: Ramles Walter, lagu Aib Mata Bercerita, Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai, Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
1: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam, Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang, Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
2: Semifinal Anugerah Carta Sapa Juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat di penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamil. Di sadang datai megah Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri musik Iban.
3: World Cup 2026 hari 3, 8/7/2026 Round of 16 Argentina bersatu dengan Egypt pukul 12:30 malam live bar Sukan Plus. City lagi main Switzerland melawan Colombia pukul 4 dini hari. Boleh dipedak kita live bar EVOK. Hashtag Piala Dunia FIFA. Hashtag Piala Dunia FIFA RTM.

0: Berita mana ngagai kita ke dia bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami. Ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson. Dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai dengan Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau mayu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
1: YFM, Segulai Sejalai.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Lekang Gau Tiun, Mitiu Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Lekang Gau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mit. Lekang Gau Tiun, Monica Ellen.
2: Watroh, lagu Terabai. Lekang Gau Tiun, Frankie Man. Donny Lang, lagu Ndak Mudah Aku Lengkap. Lekang Gau Tiun, Donny Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiwen Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kamijan, Tiwen Den Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertambung. Leka Gau Tiwen Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Lekang Gau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Lekang Gau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Narai Agi Pengrindu. Lekang Gau Tiun, Jesley Jabu Gau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Lekang Gau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Den Aladin. Masterpiece, lagu Menyadi. Leka Gau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Gau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Den Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Bernyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Arung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Nguntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesli Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekade penyadi penawang utama SCSJ ke-9 rongga semifinal. Ianya yang berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsel Negeri N59 Tamin. Di Sadang Datai Megah, yang berhormat Dato' Dr. Makam Musim Lamu, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Merana Kepukau Sarawak. Ngau yang berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintang Sarawak. Arab, sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

0: 24 iti lagu dekat bepekit bak renggat semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9.
1: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang. Leka Ngau Tiun, Meteo Mabuang. Nicole, lagu Cerita Tua. Leka Ngau Tiun, Nicole. Dara Helena, lagu Perahu Mien. Leka Ngau Tiun, Monica Allen.
2: Watrof, lagu Terabai. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Donnie Lang, lagu Nda Mudah Aku Lengkap. Leka Ngau Tiun, Donnie Lang. Winnie Albert, lagu Aku Ukai Luluang. Leka Ampan Lebat, Tiun Jimmy Pelikat.
1: Diana Shini, lagu Singkang. Leka Aldrich Kemijan, Tiun Dan Aladin Ngau Aldrich. Veronica Natasha, lagu Simpa Endak Bertampuang. Leka Ngau Tiun, Frankie Man. Ramles Walter, lagu Di Rantai Pengingat Manis. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter.
2: Fazil, lagu Lelengau. Leka Ngau Tiun, Felicia Nicole Fredericks. Ika, lagu Nadai Agi Pengrindu. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Kelemayang Band featuring Jacinta Olivia. Lagu Nuan Penerang Dalam Petang. Leka Ngau Tiun, Dixon Boss.
1: Nicholas Frederick, lagu Biar Meh Aku Pergi. Leka Lih Acuap, Tiun Dan Aladin. Masterpiece, lagu Menyadik. Leka Ngau Tiun, Depa Masterpiece. Rudy Peter, lagu Bungai Atiku. Leka Ngau Tiun, Roslyn Jerman.
2: Richard Lee, lagu Lelak. Leka Konselor Sangin, Tiun Tony Engkabi. PB, lagu Diempu Nuan Siku. Leka PB, Tiun PB Ngau Dan Aladin. Johannes Johnny Aman, lagu Nuan Bisi Intan Dikembuan. Leka Ngau Tiun, Johannes Johnny Aman.
1: Tanah Berenyang Band, lagu Arisa. Leka Ngau Tiun, Matthews Mambang Ngau Jesli Jabu.
2: Vinuel, lagu Parung Pemenci. Leka Ngau Tiun, Andra Abah.
1: Ramles Walter, lagu Air Mata Bercerita. Leka Ngau Tiun, Ramles Walter. Alex Wan, lagu Midang Belalai. Leka Ngau Tiun, Ellen Muntai.
2: Steve Shigan, lagu Bebara Api Dendam. Leka Ngau Tiun, Jesley Jabu Ngau Matthews Mambang. Mawat, lagu Dayang Bintang. Leka Ngau Tiun, Maxwell Franklin Saran.
0: Semifinal anugerah carta sapa juara SCSJ ke-9 kena 1/8/2026 hari 6 berengkah hari pukul 5 lemai ba Dewan Serbaguna Selangau. Program tu ialah dekat dipenyadi penawang utama SCSJ ke-9 ronggat semifinal. Ianya Yang Berhormat Insinyur Christopher Girasamba, Kaban Konsen Negeri N59 Tamil. Di Sadang Datai Megah, Yang Berhormat Dato' Dr. Makem Musim Lamun, Sapin Menteri Dagang Antarabangsa, Industri Ngau Meranah ke Pukul Sarawak. Ngau Yang Berhormat Dato' Senoda Lawan, Sapin Menteri Dagang Temuai, Industri Kreatif Ngau Seni Pemerintah Sarawak. Harap sampah datai, masuk nadai berbayar. ACSJ ke-9, ngelatih ke industri.

Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara? Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyawari tahun 2019. Tang, yang ke pemadu menyeraukan hati, 30.7% nembiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ke Tegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke, 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu-temu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau.

24 jam WiFM segulai sejalai engkau kita. Merindang kita engkau lagu-lagu pia mega berkongsi ke info berita. Tetap gati kita. Linga ke kami WiFM segulai sejalai.

0: pemujur ke ulih tua, sigik daripada orang, nyadi ke buah randau. Tang, cerita di belakang, bekeni tua ngulih ke pemujurnya, seminak tua ngasai kaya.
1: Dani tua tumu, tinduak tua lawun, labuh terap tertingkap, seminak tua janemu.
0: Nyak meh tadi, dalam penghidup tu, entik tua ke buleh pemujur, nada utai kesenang, nada jalan muntang.
1: Ingat, penghidup tu nak mudah. Anang tua seminak goyang kaki ajak, biar singkang tua mid, asal menginsit mansang kemua.
0: YFM, segulai, sejalai.

0: Bugulay nga antimin ba program namya meet hari nam pukul 8 malam.
1: Lagu-lagu bangsa kita ini di Sinur Bukai. Tentu ya, Bawa FM. Segulai sejalai.

0: hashtag, nemlig Active Ghetto. Boleh dengar kita Intel hari 2 malam minggu peluang bertemu pukul 4 lemai. YFM mulai sejalai 24 jam sehari.
1: Hai, hai, hai. Anang nak ingat, dengarkan hashtag Nubia Aktif.
2: Hai Monica.
3: Mari orang nanya, berkenaan macam berita dia sebenarnya bisik prompter ke?
2: Hello Harry.
4: Hello. Hari berpun sampai tu ni. Aku start mula rindu ke main-main asal kita ikhliya.
2: Hai Larry.

0: budget.
1: Okay.
0: Tak ke budget lah. Tang mana dia tak
1: Hashtag Numpia Aktif.
2: But YFM.

0: Y Arena.
1: Y Arena.
0: Mimpin hari Sabtu pukul 7:45 lemai. YFM 24 jam sehari.
1: Gulai sejalai.
0: Gulai sejalai.

0: Pagi riwayat.
1: Simpe ampe begitu. Selamat jalan ke kawan kesedua. Okay, terima kasih ya. Nanti rindu ringat tu. Tahu peda kita kena kira tanda atau kekelai ya. Sida ya auto nemu berjakup kau haiwan peliharaan sida ya. Nemu berjakup mayau, nemu berjakup kau udu. Menjaga kau ikan. Semua hal diketawa.
0: Aku tak imagine itu. Nyawa waka teringat kecita. Kalau mana Cat Whisperer yang ada cah.
1: Cat Whisperer. Dr. The Little.
0: Ya kena mau menjaga kau jelu cah.
1: Ya bukan nyak ni ya. Nemu berandau mau jelu. Tetap di rumah. Boleh gawa. Cinta pakai dia tadi. Udah sapu dibeli ya.
0: Tentang kadang-kadang aku lihat ni cah. Anak je. Ngau jelu-jelunya nemu malas ya ke cah. Ya sih banyak ya aku ya. Kamu jelu.
1: Nya bengkai cerita gede nya.
0: Asal data labelnya nari bengkai cah. Nanti bawa kita kucing tu batu tujuannya mesti mana nganjur nge cah.
2: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk akari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2

0: agama orangnya.
1: Sarinya ingat bisa beli gelang. Kadang nak gelang palsu, gelang Korea kini. Bukannya bisa duit.
2: Mana ulah kita bekerja ke berjaku ke orang. Semua orang bisa pengurang diri empuk. Yang kaum kita empuk. Tang Anang menyebut pengurang-urang tak ke berandau ke orang. Semua orang bisa pengurang ngau penglebih. Tang ukai reti kita ke bisa penglebih. Boleh berjaku ke orang tak kurang. Pesan tu hari kami YFM.

padang ng balo, tanda mo ako luto. Mayong tanda tumo ako. Kita man siya ito, unta kita. Na da uli kita ng amik ka utay nga tumo kita magang. Na uli. Baka rati aku suku tinggi. Kira tinggi. Punya tiga universiti belajar. Ini jalan yang tinggi dah. Tang nama balo kita nanam lado. Leban ku selalu dekat nga. Nanam jaku kasih apa nanam lado. Balo kita nanam lado tanda aku suku dah tinggi. Tang tinanam lado lah aku kaku. Nya kita itu ndak tahu ndak. Mulai, ngurangkai. Anak medak ke.

Arang gampat mutus kati ngayagi hidup sekunsi. Pahit tau kemanis, genggames mayo kitai terdekat gulai sejalai, datai ke pengujung nyawa. Bersabar ngabal anak telesak kitai, nanti sidak ndak ngasih kejaku kitai. Anang jampat ngempas ke peringat kitai bersidak. Anang ngetu matak sidak, niti nali jalai timruan. Dudiari lak sidak begat dekatnya dia pindai. Bisi mayo jaku kitai, terpulai baru ngegis sidak. Sama-sama me kitai bergempung sati, segulai sejalai. Sama-sama me kitai mupuak nyingkang kemua, ngerapat pala bukai tidak dulu berjalai, maju ngebu ke diri mansang kemua. Tuhan merkat ke kitai semua.

0: Oi. Ni duit pintar aku serenyak. RM5 ni.
1: Nadai, nadai duit ku tu.
0: Nampak duit nadai duit. Kita kerepai dah, begitu ke medai ya.
1: Nadai, nadai.
0: Begitu ke medai dulu.
1: Nadai.
2: Di nama ke sedua adanya. Nama belaya. Cikgu.
0: Lari.
3: Buli. Bukai seminak ngemedis ke fizikal aja. Tama ka runding. Anang dak berbunyi, nanti medak pengawang ancau, report ngagi pengajar, sekolah tau ke polis. Tiap itik pengawak tidak kerja nuan, uliah nyelamat kurang, hari tidak perintah, tau ke dijamah. Pesan tu, Ari YFM.

penyakit muang air tanaman kenyawa henti nak ditagang ngau jambat. Kolera oleh berampit, hari air tak kepemakai terkena bakteria, vibrio, kolere, tinggujung ke tampun pesuh atau ke dehydration. Tanda tu berengkah hari jam keterubah nyentuh ngakai 5 hari, udah bekau terkena rampit. Kolera boleh diseliah hari semampai bersih jari, lebih lagi maya sebudah makai ngomaya udah pulai hari agu. Makai-makai, kau udah dipandu anak ngirup air hidup tau ke nak bersih. Maya makai, pilih kedai kebersih, semampai nangi ke pengamah luar, yang kebuah, mana lagi berjaga hari di berubah. Pesan saya untuk Arkan.

0: Jalai Besai Pem Borneo, Jalai Besai Ti Nyambuang Menggeri Ngau Genturong Pendiau, Jalai Pulai Ngalai Diri Sebiliak Tidik Sayau.
1: Tanggemu kita, nintiang hari, beratus ikut orang berbadi ke Tegal perangai sekedak diribati ndak tanggungjawab.
2: Oh, lawan ti aku nak jalai pansuat ti betul. Eh, kapok kiruah, mana aku yutan bak pitan tu, jam 4 lagi.
1: Ingat, Piten ukai yuten.
3: Lebuh nuan salah ngena piten nyadi yuten bak jalai besai. Nuan mutu ang tau ke ngacau jalai perengkap ngangkuti laju datai rimua. Nuan ngaga blind spot titau mai penusah. Nuan ngerugak nyawa dirimpu. Nuan tau ngundang penusah ngaga bini, anak, apa indai ti nepan kereta nuan. Nuan mega tau ngujuang ke orang tindak bersalah berbadi ketega pengilap nuan. Jima 5 minit. Tang munuh nyawa. Titiah ke jalai ti betul. Ngenak jalai pansut ngau simpang ti udah disediaka. Anda ngambil jalai muntang ti tau ngenusah pengidup orang bukai. Jalai besai Pem Borneo ungkup semua. Bukai palan nur nuan ngeso kediri. Nyawa bergagi ari awak tau kemasa.
0: Datai ngau selamat. Nyamil tai ti pemaduk berguna.
3: Pesan penyiru tu ari YFM Miri.

0: teh, pedak nuan. Penuh uras batis si jalan.
1: Akai, malu medak. Palan piten timanehnya nyadi palan domoy uras.
2: Nyak meh, ukai pedis ke nyimpan uras dalam cerita dulu. Udahnya buai bak R&R tau kebak tuang uras.
3: Nyak meh kakau, engkau terlebak muai uras ngapak berbilik derimpau.
4: Muai uras bak sebarang alai, nyak siti penyamah. Nuan uliah diukum nyentuk ngagai RM1,000. Keteladan, buai uras bak nur tibetul. Jaga pembersih bak piten, ungkup rebak dudi. Pembersih menua kitai, tanggung pegawak kitai begulai. Pesan penyiru tu, hari YFM Miri.

0: kita itu tadi suah bersampi lebuh kita bertapik ngau penusah tok ke Penanggur deh ke di tapik kita bersari-sari kini tang kita ngasai ke penusah ngau Penanggurnya tadi tetap megak datai tok ke tetap megak nuntuang kita. Jadi tok ngujung ke kita berpikir eh patut kena aku tu terus bersampi. Kok kita nya tadi? Lepas kita ngasai ke lepas kita bersampi, Tuhan nak ninga ke sampi kita. Bahkan ni nuan berarti ke perkara tu pastor.
1: Ba aku tu utai ke patut ditanya kita ngagai kita tempo ya. Aku selalu ngajar tu ngagai bala. Lebuh kita dituntung utai mayuh ti bansanya. Kita nanya darempu. Laban jakuk Tuhan madah kan aku nyebut tadi ia rindu ke kita ini ya. Lalu ia dekat nyangka ya kak ngeriang ke pengharap kita baru, dekat ngelurus ke penghidup kita baru. Lalu lekat jakut tu sebut kita lebuh kita dituntun temusnya. Tuhan nama message nuan ngegi aku, nama pesan nuan ngegi aku. Pihak megak lebuh lebuh asai kemayuh agi utai nuntun kita. Ingat ketuk Tuhan nak ngelengkak, Tuhan nak ninggal ke kita kediri nempuah semua utainya. Ya nyadi ke penolong kita, nyadi ke penyokong kita, lalu nyadi ke pengerian kita. Lebuh kita bertempuh ngautai ti baka gelombang ya, baka bukit ti tinggi ya, ba Penanggur ti besai. Nyangka ba utai ti nyadinya ia dekat ngasuh pengarap kita bertumbuh mansang kering dekat ngupas penghidup kita ngasuh ia bersih lagi. Nya kebuahku selalu ngajal ya nya utai teman satu. Okey, lebuh utainya nuntuan kita, anang kita mucau. Ya, anang mucau, anang muat-muat. Tang kita nyebut Tuhan, nama message nuan ngagi aku. Nama utai tersebut nuan.

0: Kita berarti kedua itik contoh ke diambil nuannya tadi deh. Timpuh sikok-sikok kita itu tadi nganti maya Tuhan tu enak sama deh. Uh-huh. Bisik sekedaknya lama, bisik megak sekedak enak lama. Atang ia tik kelalu lama tu ke pedis ku aku deh. Nama kebuah ia pedis laban ngasuh hati kita itu tadi sengit-sengit berlama nak nyamai deh. Atang tajak pihak seraya kita ke nganti maya Tuhan tu nyadi bak perkara ti dikarap tau ke dikingin ke kita nama utai ke patut dikerja kita
1: tau utai ke mahnya nyadi persoalan pas setiap ikum siat tau laban ti kita berarti ke utai ke patut diperhati kita beberapa perkara ti patut diperhati ke kita utai ke nyadi bak penghidup kita. Kadang-kadang utai kedekat tuanya bisik megak tekalannya. Au, nyak keterubah. Lalu kedua megak kadang-kadang utai kedekat tuanya tadi nganti dulu kuya. Engka bisik kebuah menyekini. Au, kita nak nemu engka tuanya tadi bakal ambil kebanding. Nanti tuanya tadi kak berbeli ke utainya tadi. Au, utai muka kunya tadi nama tekat dibeli tua, ambil kebanding rumah kini kereta. Nanti empai maya ya ketua angka tu anak tertangkup ke pengawaknya angka tu anak tertangkup ke utai ke besainya nanti dulu lebih arti kue tu tadi jadi nama tu kepatut gede kerja kita terus bersampi nama kue kita terus bersampi labanya cara tua nanya ngetuk pintu laban lebuah tua ngetuk pintu pintu dekat dibuka lebuah tua ngiga kujakut Tuhan dia tua dekat tertemu lebuah tua minta Tuhan dekat diberi. Biar aku jakut Tuhan dalam Injil Matthew. Jadi kita mesti bersampi. Laban sampi tu, mai tu semak ngege Tuhan. Laban munyi ke jakut, nginyau jakut Melayu, Tuhan tu sejauh doa kita. Artinya, Tuhan tu nak jauh, Tuhan tu tadi bisik bersampi kita. Nyak keterubah. Lalu seterusnya kita megak natau nak setia dalam pengharap kita. Pengharap dia tegap. Pengharap dia tak berkinsit. Erti ya. Kerja utai dipatut dikerja serta bersabar. Jakut dalam dah. Aku bisik nyebut. Mak minggu ku dah. Lebuh kita sabar. Dia utai ke badas. Dekat selalu jadi mana bak penghidup kita. Ya.
2: Sajurai 6.35 Lasar, dua berjurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, bersari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nitiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tandu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: Yes, neram sari teru. Tidak dipisin buahnya pihak kekiba. Sigat maya ya seneram sari itu. Ngena baju kemeja warna pink. Ngena tali pinggang warna putih. Dan cu warna selum. Sigat maya bakar Ricky Anderson.
1: Siti
0: ya sigat, ayah senderam. Kan nguntai hidup ya.
2: Nemu mai di intiron. Nama teka di kebenar ya. Mesti bisa terpinta nantun nih. Nggak kalah-kalah nemu jaya nantun sigat.
0: Aku kebenar ya kamali bilun kontrol. Bilun kabang keterbaik-terbaiknya.
2: Nah, anci terpinta di nanti ruang. Tuknya RM10 cukup pernah beli roti kulom. Nanti kamu beli belum kabang. Dini di kalindian lagi.
3: Sejam udahnya.
2: Ini nanti ruang terne. Nanti ruang. Oh, nanti ruang. Dulu ngayak nyuci motor dulu lah. Kamu ya, nanti ayaknya.
0: Anang gue dulu. Aku kan nyuci dulu. Kena nyuci baju. Kena aku malam bersekolah. Bapak pemilih satu bersekolah tembawai kanyo.
2: Nanti ruang. Ujin dulu ngayak pasar dulu alai. Ibu sanggau ngakai kopi. Nadai gula aku ya alai. Beli ke kita tiga.
0: Lagi ya ke tindu pedari kaki ku tu terlihat baik ku tu terap. Tadi bermain bengkalan. Tadi pedari di pala ku tu nyumbi desengan untuk tahu tu. Lagi ku beli.
2: Nanti ruang. Lagi kau minta utai ngagayak di tu. Berbungai jako. Manis jako nanti ruang. Lagi ayak ngasuh. Heh. Mayuah kedali ya.
4: Ingat bila peningkat semua, nanti orang dekat minta tolong, anak enggak. Anak mayu kedalih bakal nanti rung. Jakob manis saja.

0: kita, api tok mau lalu nyerarai ngangus ke semua rumah dalam tempoh nak boleh 5 minit. Kati kita sebilik, udah bersedia. Padam ke suis, anang merat ke plak karan. Sitik plak, sitik ajak barang elektrik. Kemata ke dapur, anang ninggal ke utai ke dipandu. Api hendak nganti kita datai. Sedia ke kerban, tentu ke tiap pintu rumah bisi habis nadai, sitik perengka pengerara api, ABC ngau smoke detector. Enti penusah ngenyet nyadi, anang penik. Meruang hari baru asap, pansut ngejampat, lalu kalau ke lumur 999. Reta tengkira uleh digiga, nyawa nade ganti. Pesan tu hari aku Marzella Zigai, bergulang YFM, nyelia managi hari kengerara.
1: Aku Dona, Dato' kita Benong, mengaka YFM merindang kita, pegulai sejarah.
2: Hei, nama tak ada dulu tu. Nama tu akaun Facebook Stephanie. Ha, cik asai, aku hack dulu ah. Nama tak tulen. Ha, tahun tu, aku ngasai ke kabrana baru. Sen.
3: Tuan, nama apa ngawak dek? Apu, anang hack Facebook orang dek setuan-tuan.
2: Bah, ketika kena hack dek, berat dek. Ya, aku ngasuh telah lengah, nanda lockout. Tuh, memangnya kita maju ya.
3: Tuh, ngoya lagi ngedik nanda lockout. Ya, sama sedua kena lagi.
4: Kita kebisi akaun Facebooknya, anang nak ingat lockout. Tiap kali kita udah ngena Facebook. Pesan login lockout

Jaku prasang kesar itu. Pengerai tubuh ngau sengat kitai. Pengerai tubuh hendang utai tiamat bergau betiap iku kitai. Nau milih tuai, biak, metau kebesai. Tiap iku kitai hendang ingin ke pengerai. Lalu patut kita nyaga ngematau ke ya. Amat, lebih kita agi biak, asai kena ada utai tindak boleh dikerja kitai. Tang ingat megau. Kita hendak kesemampai biak berhari. Lebih umur udah mangai, bisik mayap medis manso, bisik mangkok ke hidup kita. Nesal dudi, sigi nadai reti. Kuasa kena ngubah perjalai penghidup kita, ndang dalam genggam jari kita siku-siku. Urang muka ndak boleh netap ke pendiau kita, tau kenentu ke puyang penghidup kita. Kuasanya ukai dalam jari lutur, bini, laki, tau kapendai kita. Ia dalam jari kita. Kita boleh ngerubuh, kita boleh ngeruntuh. Boleh niri, boleh negi ke penghidup kita. Dalam sebengkah pansia berserban orang bermenuh USA, pasal julu ati tau kasam tahun baru ke tahun tu. Bisik nunjuk ke 44% tau ke 2-5 iku, madah ke julu ati sida, inya sida ke lebih hagi nyaga pengerai sida. Bisik 29% madah ke sida dekat bersemak agi dengan Tuhan bertahun ti baru tu. Tu di pelabak ke berindia berpenyakit COVID-19 sebalan dah udah ngerugak menung ke sida dalam kandang 2 tahun tu. Kita juga boleh bersagam ke perinsa tindak tarik medis atau penyakit tindinggang orang. Berindia hari jalai penghidup tindak berpengerai. Belajar meh hari utai itu. Kesar itu, aku baik kita butuh kati kita. Pilih meh berpengerai. Pakai meh utai timai berpengerai, anda ngelawang ke exercise. 20 minit sehari cukup mengenal kita yang masuk ke keluar. Kerja mengutai timai, untung ke tubuh yang semangat kita. Sayau kemeh pengerai kita. Lengkok kemeh, tebiat lama, tenadai mai penguntung, uji mengutai ti baru. Pengaya puraja undang segi ulia giga. Segagi kita bisi kira, bisi daya bekerja. Tang pengerai tubuh tusah dekat dipegai, dicapai, udah ia lepas, terberingkas hari kita. Jaga meh pengerai kita. Duit ringgit boleh digigak. Tang nuan dah boleh ngigak tubuh ti baru. Andang sekali-kali nempayo mempelitok ke pengerai kita. Mahatma Gandhi bisa nyebut jakuk kemunyitu. It is health which is real wealth and not pieces of gold and silver. Tau ke dalam jakuk iban. Pengayuh ti bendar yang tubuh tiba pengerai. Ukai bau sesingkap emas tau kepirak di kerembuan kita. Kadang-kadang kita yang menganggap ngerainya dekat meruan bagi kita belum maya. Tak pihak yang belum jadi. Bisik maya dekat ayas dari mata kita. Bisik maya dekat teringkas dari pegai kita. Disimpul ngau jaku pandang, tubuh kita yang dah ukai nimpuk kita. Yang gi Allah ta'ala. Bagi semua utai buat dunia yang nyautu. Ya seminak di jauh kita yang tak lama. Ya langkau nur kita yang genduah tak lama. Sebedau kita berkejang mulai ke diri. Kemayau tidak terletak kalah tahu. Kita datai nadai ngembuan serpiak kain. Kita pulai, kita nadai boleh mai serpiak kain. Nangi meh kalah tahu, lengasi ke jaku ia. Jaku ia ti hidup boleh merit penghidup ngap ngerai gaya barang sapa ti merti lengasi ke ia. Maka kena sebut berusgenteran jaku dalam bub jaku dalam tau ke tebu ke Proverbs bagi 4 ayat 20-22 imun itu. Anak, pendiang kutai tersebut aku tu. Pendiang kalau kajak aku. Anang leju ke sida lenyau hari nuan. Ingat ke sida. Lalu simpan sida dalam hati nuan. Sida dekat merik penghidup berperai dari barang siapa merti ke sida. Pegang tegut ke meja ku Tuhan. Lebannya oleh merik pengerai bertubuh ngau semangat kita. Tuhan merkat ke kita semua.

0: tok tanya aku ke penudi pastor. Orang di sekeliling tok ke orang ke ngelingi kita. Nyangka semampai ingat ke kita ya, semampai ingat ke penyalah kita ke lama. Sidak ya ndak ready ko kita ya. Ndak ready melupakan lah. Bahkan ni kita nampak perkara tu entik semua bisi hari segera sidak seruran begendang tok ke bersebut ke belama penyalah kita nya tadi.
1: Au. Tu utai ke disebut aku ditau au. Mulut orang bukai kita nak oleh nyaga. Tan kita oleh nyaga mulut dari empu. Perangai orang bukai kita nak oleh ngemata. Tan kita oleh ngemata ke perangai dari empu. Lalu lebuh kita ninga leka jakuk ti disebut orang. Lalu biasa ya orang ti nyebutnya dekat ngenang, dekat nunyuk, dekat madah ke ulah kita ti lama suba penglemi kita. Tang lebuah kita udah nerima Jesus Kristus. Jesus madah lebuah kita ngaku dosa kita ngagaya ya tau dikarap nuci mersi penghidup kita. Lalu dia tau kita bisik penghidup ti baru ti berini bak leka jakuk Tuhan ya ti merik kita masa depan ya ti merik kita penglepas ukai kundiam kita ukai ngemaruah ukai ngelemik ke kita tang ya ngangkat nyungka ke kita. So nyak kebuah aku selalu nyebut utai munyi tu anang sekali ninga leka jakuk orang bukai ti ngelingik kita tang penghidup kita berdasal ke ya berpelasal ke leka jakuk Tuhan ti nyadi ke tungkat kita, tungkat pengingat kita ti nyadi ke penemu dalam kita lalunya ti ngemai kita nyadi orang Kristian ti aman-aman mujul diberkat oleh Tuhan. Nak oleh diruntuh, dirubuh oleh leka jakuk negatifnya tadi. Tang mengkang disungkak oleh leka jakuk Tuhan. Ti penuh. Ngau positif tau ke leka jakuk ti merangsang, ngangkat, nyungkak. Lalu merik masa depan ngagai kita.
2: Plasar Jurai 635. Plasar, ndul bejurai kemayu macam perkara nyadi, tau ke ditapi kita, besari-sari berplasar ke sukut penghidup, tau ke ajar orang Kristian.
3: Nih tiang hari Minggu pukul 10.15 minit malam, lalu tantu ia hari 4 pukul 5.25 minit lemai.

0: sebagai bala kita bayak ketua bayak kebia. Jadi kita dia tu anang berdiri badu berperang. Dan kita dia tu berperang ukai ngena senjata. Kita berperang ngiga penemu, lalu ngiga penyaman. Nyak jaku dia kumbai kita perang. Labannya kekia ngaya lah pengandir. Jadi tiap pengerja pengawal bakal kita yang pindai, kita yang lalau anak kita. Padah kesidak ya nanti bakal ya sekolah. Sekolah tu pandai. Jadi panjai lagi kita tidak bersekolah. Jadi tumpu ke mata pelajaran ataupun kumbai kita belajar, belajar. Laban bak belajar tu ukai semina siti kolom aja. Lalu bak penemu bakal ke bangsa baru tu kita perang ngigak penemu lalu ngigak penyaman.
1: Ini kalang anak-anak kau panglima warna satu besara Sri Pahlawan panglima gagah berani.

0: Kemaya Arito udah nyadi tren berjalan laju tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke ati. Breeze walk ke pemadu engkeman ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita arif pedih kaki maya breeze walk berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Kesculi tau kena biak ti di taban korang kena dikelala nyau macak nyadi. Penusah bakat tu tau nyadi bak sebarang dur, sebarang maya. Anak miat ti pulai bersekolah, bermain beluar rumah tang dak dikemata, berjalai penaka ati, nak madah ke penunga, ngau mayu hagi ti bukai nyadi kebuah penusah tu tau nyadi. Pesan ngagai bala anak kita, anang sesekali nitiah korang tindak dikelala, tengok panzi dak nak prais, tau kejakut semaya. Aku, Barbara Bija, pegulai ngau YFM, irau ke pengelikun kita semua. Segulai sejalai, YFM.
2: Penghidup di dunia tu bisik maya hujan, bisik gak maya panas. Nya alai, seliah kediri ari ngembuan ati papas, bergedik serta ngemaruah ke orang. Penyilap, penyuntuk, ngau penimpang orang bukai, anang di kemana. Isak nak tergeramik ke garam, anang gak ngebut ka. Pesan tu ari aku, Gabriel Farus Lewis, begulai ngau YFM.
3: Hai Sam.
4: I see.
3: Bisi nurun apa ya? Bukan nuan sari tu off kini?
4: Konti tengah hari. Kalau kisi, nak ada iku off sari tu.
3: Oh, kau mai iku off.
4: Kediri je ada pisi. Ni orang bukai dah.
3: Nak ada orang sari tu Sam. Bos pun ada temu kini tu. Ngatari kau meeting kini.
4: Wah, jam baru.

0: Oh, macam tu sih.
1: Mana neh? Pada jam kutuk. Bisa api kediri. Kekijab kediri. Mana tu? Latest
0: Cina.
1: Version.
0: Patut ofis tu bau Cina.
1: Baru nak nemu. Anak mana orang?
0: Lomat jam tu sih neh.
1: Eh, Sam. Nama nanti ngurus-ngurus. Nggak tahu kita kenya. Nanya mana agak-agak bukanya.
0: Eh, nak dah lah si. Kak, mendap rindu-rindu mendap jam dia jak.
2: Nanti kita ngasai ke diri kena kacau seksual atau ke gangguan seksual bapalan kerja, kita boleh nangkan orang yang dulu. Udahnya, nanti agi-agi yang ngacau, kita boleh madah ngagai ketuai kita empu. Kalau nanti nak boleh diputar ke ketuai kita, tau report ngagai polis. Kita dikacau atau ke kena gangguan seksual bapalan kerja. Pesan tu, Ari YFM, segulai sejalai.
1: Rebis ulih munuah tang ulih diseliah ke. Enti bisik pada ukoi tau ke mayau bas belah jalai, tau ngelari ke diri. Kelebih lagi, enti jelunya pendiau ya bakal tinadai orang ngempu. Enti udah diketup ukoi tau ke mayau, basu abi ketupnya, ngena air, payep serta sabun habis nadai 15 minit. Lalu nganjung diri berubat ngage klinik. Tentu

0: Kemaya hari tu udah nyadi tren berjalan laju, tau ke breeze walk kena mansut ke peluas sambil ngelantang ke hati. Breeze walk ke pemadu engkeman, ke alai kita berjalan 100 singkang dalam tempoh seminit. Kena nyeliah ke kita hari pedih kaki, maya breeze walk, berjalan lubeh dulu kira 5 minit. Kena ngangat ke isi. Kita megak patut ngenak kasut, engkeman bakal kasut juga. Seliah ke berjalai berdua berlubang, nangi ke kitai terterap, serta irup air kecukup sebedau ngepun ke berjalai. Kelimpeh ulih mansut ke peluah, breeze walk tok maneh ke pengerai tungkul ati kitai. Ulih ngurang ke stres serta ngeriang ke tubuh. Aku Caroline Kambak, YFM 24 jam sari segulai sejalai.
1: Hai Malaysia, nemu kita, menua kita ngembuan tikas obesiti pemadu tinggi di Asia Tenggara. Lebih 54% orang besar tuai kelalu berat tau ke gemuk. Nambah 21.3% kenyang wari tahun 2019. Tang, ya ke pemadu ngirau kati, 30.7% nambiak megak napik penanggul kelalu berat. Sarawak, bak penduduk nombor 6 di Malaysia. Lalu menua kita napik pengerugi lebih hari RM64 bilion setahun ketegal obesiti. Tang, kita boleh ngubah tren tu. Berengkah ngau pingai berpengerai Malaysia, suku karbohidrat, suku protein, setengah sayur ngau buah. Kurang kengirup air manis, lalu pilih air amat. Lalu ingat ke 30 minit eksersais sehari tau ke 150 minit seminggu cukup dikenak mantuk nurun ke risiko penyakit. Anang dah ingat, berperasa pengerai nintiang tahun, ngambil ke penyakit, ulih ditemu tumu. Bah Malaysia, aram kita ngetu ke krisis obesiti tu. Ungkup dirimpu, diri sebilik, ngau menua jemah ilak. Pesan penyirut tu ari aku, Marina Jara, ngau YFM Miri.
2: Sepengoda aku Suman, aku enggak ngelala lagi sepanuan.
3: Kita nyangka kala asa ati setegal penrindu orang bukai.

0: Dengarkan Pengarap Pagi 6 pagi nyentuh 9 pagi. Segulai Sejalai.
1: Selamat pagi Segulai Sejalai. Baru kita bawa Pengarap Pagi YFM pagi hari 3 kita kesari itu ianya kenal 8 hari bulan 7 tahun 2026. Lalu keberingan semua tim berdia kawan Pengarap Pagi YFM kita. Lalu terima kasih ya tumbuh pagi sudah mula studio radio kita dengan frekuensi FM kami ianya 101.3 FM Bandaraya Kuching di tu. Okey, lalu dalam kandang 6 jam sebelah tu tadi berlabuh hari jam 12 tengah malam nyentuh ke pukul 6 pagi tu tadi dia tinduk malam kita udah dia timang kami dia so jenak lagi bahawa timang kerbat tawas lalu pihak megah ngulu balaya ke gawak siap malam ungkup ya malam tu tadi lalu berkah pukul 6 agreement kita tentu ya udah berbalik akhir ya. Dia tu kita bergulai bawa Pengarap Pagi kandang sejam ke terubah tu segala siapa lain kau aku Uncle Stone agreement Handoria tadi ngergas ke mata kita bak pagi hari 3 kita ke Sarito sudah mana angku kuat kami dulu angku kuat hey, kena ngerak kita menyak okay? Jadi apakah sama megah ya sebenarnya kita berkusi ke perkara yang kebuka lalu pihak bukan terus ke program awak Pengarap Pagi kita ke pagi tu mana dulu kita beri terima kasih ngegai petara ti udah nampuang seput kita iba dunia injau tu sariah dah agi lalu pihak megah ngarap ke sari tu semua pengawal ia kedekat diatur kita dipercayai ke ngau mujur megang ari berkat ya jadi pagi tu haram kita itu teriak sama dia wa jenuh dah lama belak kita ya bersampi dalam hati diri bersampi ya pagi YFM kita di ulu keraban area gereja Roman Catholic ba sampai pagi YFM pagi hari 3 kita ke Sarito.
2: Tabik bala peningah semua bertemu kita dalam sampai pagi hari 3 kena 8 hari bulan 7 tahun 2026 aku pada kibin dari Meridasis ngulu ke sampai pagi tu bersemayang kita ya. Dalam nama Apai ngau anak ngau Roh Kudus amin Allah talapai dengan ngasuh anak nuang ngau kami lalu kami mukati uliah nerima ya ketika di kangau nuanya tadi kami nemu lalu uliah ngasai ke Jesus amat bisik dalam pejalai Pengarap kami tu lalu kami dengan baptisa nyadi murid ya lalu ngana ke uliah ngeremai ke berita manah berkunci ke jaku ya ngagai urang bukai dalam Pengarap kami tu dengan Kristus Tuhan kami. Amin. Kumai kita ninga ke baca Injil ke dambik ku Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil Matiu bagi 10 ayat 1 ngagai 7. Injil tu pasal Rasul ke 12 iku. Jesus selalu ngangau ke 12 iku murid ngagai ya. Lalu merik sedak kuasa, muru roh tijai, setengerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Tu nama sidak ke 12 ikutnya. Simon kada kemai Peter, ngau menjadi ya Andrew, James anak Zebedee ngau menjadi ya John, Philip ngau Bartholomew, Thomas ngau Matthew ke pengumpul cukai, James anak Alpius ngau Thaddeus, Simon kada gelar bujang berani ngau Judas Iskariot kenyual Jesus. Sidak ke 12 murid ikutnya lalu dia suruh Jesus berjalai kuya anang berjalai ngagai orang bangsa bukai tukang ngagai negeri orang Samaria tang berjalai ngagai orang Israel ketesat baka bedus lebuh kita berjalai padah ke berita mana tu perintah surga nyau semak Injil Tuhan jadi dalam Injil pagi tu dari Matthew bagi 10 ayat 1 hingga 7 Jesus merik kuasa ngagai sedak murid. Kedua, yang ngasuh sedak ya berjalai. Nama pengawak selalu sedak berjalai padah ke berita manah tu. Perintah surga nyau semak. Jadi lebu Jesus ke merik sedak kuasa ngagai sedak murid tu. Jesus merik sedak ya kuasa muru roh tijai serta ngerai ke semua macam pemedis ngau penyakit. Jadi bisik sekali lebuhku ke merik retreat ngagai. Sekedar bala ketekis. Jadi bisik siku ketekis tu dikangau orang bersemayang. Jadi lebuh yang kenanya nama pejalai tu ke kebuah kita ngangau aku bersemayang. Jadi ke orangnya madah. Bisi ba rumah kami tu ke ba nur kami dia bakal ke bisi utai ke jai utai ke nak mana tu ke ngacau kami. Jadi ketika itu tadi nurun ngagai rumah orangnya lalu ya dalam perjalanannya tadi ya ngurun dia berkeni ko semayang uliah dikena aku tadi. Jadi yang ingat nanti Jesus kalau dah nguas merik kuasa ngagai sedang muda tentu megat Jesus merik kuasa ngagai aku ko ya. Jadi ngena pengandalnya tadi ya datai bersama yakin. Lalu cara ya tadi kelimpah ngau ke mecik ngena ikut ya. Maka mecik ngena garam. Jadi dalam sampingnya tadi bersemayang. Kita balantur hari ku ya. Tidak hari kita kena garam tu lagi ku ya. Jadi akhirnya tadi mimir tadi kerja ya tang. Ya nemu tanya uliah. Ngasuh roh kejai, rari, muru, antu kejai. Ukai semina sedak kada ciri, baka bishop, atau kepada dikentang, kita semua kudah di baptisa, nerima kuasa tu. Jadi anak takut, anak malu, lebuh kita kederwi peluang, muru tu ke, dia seorang bersemayang ke begitu. Jadi ditu, mission Jesus ngagai seda nama, mission Jesus ngagai seda ya. Kesatu, Jesus madah kisada anak berjalan ngagai orang bangsa bukai, tukang gai negeri orang seretang berjalai ngagai orang serak ketesat bakal bedus. Jadi mayu hari kita udah de baptisa tang sekedak sedayananmu bersemayang atau kena. Jadi kita tibisi awak beri peluang berjalai ngiga sedak tau awak sedak uliah pulai baru. Jadi keduri benar pesan pasal perintah berita mana tu di segi seruran lengkas. Lengkas dikerja ngagai semua kita kudah dibaptisa madah kura bukai perintah surga nyau semak ngau cara tua penghidup kita itu ke berkongsi ke berita mana dengan buku kudus ngagai wara bukai penduduk dia benar Injil Matius ada tu ngingat ke kita kesatu kita bisi kuasa tu tadi dalam kuasa tu tadi kita diberi sama peluang nganatai ke perintah lah talang ngagai orang bukai yang perintah surga udah semak tu ke perintah surga tu nasigi udah bisik lebuh Kristus kedatai dalam penghidup ke tempu. Minta Maria kinai kita tetap bersemayang ke kita tapi Maria penuh nimit Tuhan ngau nuan nuan dia berkat hari semua induk lalu berberkat amat anak hari kamai nuan Jesus Maria ti kudus inai Allah Ta'ala bersemayang ke kami tiba dosa dia tahu ngau maya kami para ilah. Amin. Awak kelah talang di pemandu berkuasa merkat kita apai ngau anak ngau roh kudus. Amin.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedis serta nak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digaga ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedis rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenarke ari upis iklan ubat. Hurix.

0: bulan Julai Rang Putih, nyak bulan dua kita Dayak, bulan tu megak dikumbai kita bulan Nasau.
1: Pantun bulan dikena merangsang kita maya Nasau, ianya munyi tu.
2: Aku dekat malaku dengan semua iban, nampung singalang burung tuntung menawal buban. Tu gak bulan dua ajaku canduan, dama gak bulan nebas upas salai batanam. Lepas ketulang bagas miau kibak kanan, semua kita serta anang kita carayan. Inuk ngawala laki ayak lengau akan bas tanah munggu nebas tanah memperan. Mantap kita jimat anang kena pangan. Lawa anang berundang nyamai kita mamalam, tumu kita gawa hari pukul enam. Nusai kemadang ramai campur ngawur sam, lebas ga anak kakas munuh anak mampasan. Nebang ga kayu serang batang kurang ruman, tak garana urara parugan manyodan. Munuh lamadang buluh parugan barintai enam, kawak lakitai daya atarubak muai utan. Tuk kenaka ajaku dinga adi akan, baduk ga aku nu bajaku ngau nuan. Selamat ga uwa tigat mantap kiba kanan, lepas udah badu lantang iga ikan.
3: Jaku perangsang kesar itu patut tinggal suh kita tersangkut tau alai kita berindia. Kita tau belajar dari pengalaman dalam hidup kita, baik kiat pahit tau kemanis, ngembuan cita-cita tau kejuluh hati titinggi nang utai ti mana. Tang bisi maya juluh hati kita puntan barantu jalai, bahwa kita itu nyuluk buah bisi maya yang rapas jengkau kita. Suah kita nyebut waku tu nadai nasib, nadai nasib nguliah kutai, nadai bujur siti utai dikerjaku. Menyadi Allah Ta'ala nadai kalau ngelanggur utai tijai bakitai, pelan ia kena meri kita pemayat, ukai kena ngemedis ke kita. Pelan kena meri kita hidup ngau pengadang, anang jampat putus asa, semua nengah jalainya tadi. Bisi maya kita sangkut bebatu bertengah jalai, bisi maya kita terterap, tertingkap, maya tersipak ketugak bertisi jalai. Suah kita nganu, nyumpah batu tinggal suah kita tersangkut. Batunya endang sampai bisi berjalai kita. Tugaknya endang lama udah dia. Tamaya kita ilap, kita engkau ndak terpedak kia. Bisi megak, maya kita tersangkut ketegal penanggul dalam hidup kita. Kita nyalah ke diri empu, orang bukai, tau ke Tuhan. Tanemu kita belum nyadi, batu tinggal suh kita tersangkutnya tadi. Uleh nyadi ke tangga, nur kita berindia. Niki ngeparas setinggi agi dalam hidup kita. Pengalamannya mai penlebak bau kita. Anang lempai ke pengurang kita bau orang bukai. Nadai siku kita indak kalau tersangkut dalam perjalai hidup kita. Terus ke perjalai nuan. Orang ti boleh sukses dalam hidup sidaknya, orang ti boleh medak batu tinggal suas sidak tersangkutnya. Tau megak dikena sedap berindia, lalu nyingkang agendur tinggi agi, paras ti luas agi. Tau kebajaku ura putih, the stumbling block can actually become a stepping stone for us to go to greater heights. Lalu lebuah kita niki nge paras tinggi agi, rampak perendian kita megak luas agi, rundian kita lapang agi. Tugok kayunya megak tau nyadi ketanda nagang kita limpang dari jalai tepatu di titik kita. awak kita indah berbadi terpejuh labuh kelebak. Purus meh dada kita dulu tibisi terpangkok. Unsut dulu meh tibisi telih tergelansar. Angkat terus ke pejalai kita. Dalam pejalai hidup kita, bisi maya kita dari atas, bisi maya kita dari baru, bisi maya kita yang resok lebak, bisi maya kita bertujuang. Nadai maik pengerugi bagi kita inti kita yang ngemuan hati tingin dua hati tin suruh. Kadang kita yang dah boleh kerja kutai nitih ketika tidak ada orang, tidak pinta orang. Kerja nak uliah penau tau melalui kita lalu kerja ngawati ti ransia. Kadang-kadang julo hati nuan tak tercapai, nadai ngawak, kita nguji baru, kita nguji sekali lagi. Kadang-kadang sekedar pintu tertutup membawa kita dalam hidup kita. Peluang ti lama udah dianti kita, dingin kita lenyawayas pembawa kita. Anang putus asa, gigak jalai bukai, tetap bisik pintu bukai ti udah telengok bedau di pedak kita. The doors your dreams are not always visible. The only way to see them is to create them. Steve Atchison. Dalam jaku iban, peluang dalam hidup kita tidak selalu nyengenda tampak di pedak mata kita. Tang cara kita boleh medak ia, ia nyari kita ting kebang jalai ti baru, merimbak penemu ti jarang dipansok. Tiap aku kita bisa julo hati ke diri empu, baik kari segi pemandai, penau, tau kejalai penghidup kita. Bukai semua utai boleh nyadi nitiah kelanggur kita, nitiah kepingin kita. Lalu ingat megak, penghidup kita ukai semina pasang uliah kepingin julo hati kita aja. Kita mensia semina uliah ngelanggur ya, semina Tuhan uliah nentu kia uliah nyadi tau kendal. Dalam penghidup kita siku-siku. Serah kian gelah tala lam sampi. Lu ya tinemu semua utai oleh ngagih ke kita di madu badas, di patu di kemuan, di genggam kita. Tuhan merkat ke kita selalu.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu baru nyamai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rentayan farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Bisi mimpi kanya di penanyi, tu meh peluang-luang. Berserimai ngebaram Regatta 2026, Amir FM dekat ngatur pekir berlaku bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026 hari 4 pukul 8 pagi ngagai 12 tengah tengah hari bak Dewan Suara Baram. Begitu dibuka ngagai Peranak Malaysia berumur 17 ngagai 35 tahun kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas nuan oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris takkan Mandarin. Maya Audition by Minus One nuan tu. Anda muai peluang tu siapa nemu hari pentas tu nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti nuan bak Dewan Suara Baram 23 Julai tu ingat.
4: Berita mana ngagai kita kediau bak kandang sebawah. Pasar sebawah dekat dirami ngau agrofest sebawah ke dekat berengkah diatur 10 hari bulan 7 2026. Nyentuk ngagai 12 hari bulan 7 2026. Bak parking kereta BDA sebawah. Rindu medak orang berlagu, bisik Ricky Andrewson dekat merindang kita kena 10 hari bulan 7 2026. Berengkah pukul 6 setengah lemai. Lalu bergulai ngau Karen Libau. Kena 11 hari bulan 7 2026. Bak jam kesama. Kelimpah harinya, aktiviti kebukai yang kaum pengawak mandang kebaran. Lica opis perintah, berjual hasil tanam. Bisi menggak The Voice of Sebawah, Battle of the Band. Sebawah Fun Run, ngau layu lagi kebukai. Pengeram itu dekat dipenyadi Menteri Industri Pemakai. Komoditi, ngau pemansang wilayah Sarawak, Datuk Seri Dr. Stephen Rundi Utum. Arameh Sampal, ngerami Agrofest Sebawah 10, nyentuk ngagai 12 hari bulan 7, 2026.
5: Bisi Maya, jaku tepansut hari mulut tua, kumbai tua jaku tundik, jaku main. Tang, ndak semua orang boleh nerima, jaku ti ndak berlepas, boleh ngasuh hati orang bukai, ndak nyamai, ngasuh hati orang ensiban.
6: Mulut kita itu sigi lembut. Tang jaku tidak pansut ketuari mulut, kadang-kadang lebih tajam dari pisau. Sekali nuan udah ngeluak ke jaku, utainya nada ulih ditikal ditarik pulai. Ati orang ke udah telininya, sigi nak tampak, nak ditemu tua. Tang pemedis ya, sampai ke ila-ila.
5: Nyak alai sebedau tua berjaku, berundiang dulu. Sebedau tua bertuni, ukur dulu.
6: Bebasa kurang bukai, bakat tua dekat di pembasa korang bukai. Jaga mulut, jaga hati, hidup kita yang paling senang.
5: YFM, segulai sejalan.
7: Lagu-lagu bangsa

ke baru ajan sugau dani ke pagi tu apa singkang kita kiah anang salah singkang munyi ke lagu el videonya tadi me kada ma trulo nanti kita tu udah dani anang keluar beruban baba ni ka nemu me kadang-kadang kita tu jam udah lawan tang nanti singkang na apa salah hari takut kenyau tergelincir wei nalah temu-temu pagi nyau begau gasak kenyau. Okey, jadi program pagi YFM sama pagi dengan okay, bala peninggal kita di sejingkat kemudian ke radio kita ke pagi tu frekuensi 101.3 FM lalu berkenang ke bak menua sejingkat kita di tu kalau 50,000 manusia mayu ya ke dia bak menua sejingkat dia ya dekat nerima penguntung pengguna jembatan baru singkat ngopi mga bisi 5 mga projek berumah ya ke benuang dekat di pejalai ke. Okey, jadi berkenaan ke beritanya dia sapit Menteri Energi ngau ngerempak menua ke pihak meganya di Kabana Kunci Negeri Sita Demak Laut Dato' Hazlan Abang Hakim ni menah ke berkenaan ke bahawa projek tu tadi ianya tadi cukup berguna nar nur nyambu dengan gentur dengan pendidik awal menua tu kelebih lagi ia ke bak menua pesisir lalu ditambah atau diumbak kemungkinan ngau 5 itik projek berumah yang kedekat digagak bak luar menuanya. Jadi lima itik projek tu ianya tadi bak pilih Tanjung Bakau Singkat Gobil ngau piam gak bak bakau lalu tiap itik projek tu di pelabar kenyedia 600 nyentuk kenanggai 1000 unit rumah kelebih lagi kena guna manusia mayuh yang kedia bak menuanya lalu diumbak kemegak ngau pemansang tak mawak ngadu ke Padang Biluan Baru Tanjung Embang ngau pihak megak ya palan penyakai kapal dekat ngerami kagi ya penumbuh ekonomi ia kenang ya udah bisi bak menuanya tadi lalu berkenang ke jembatan sejingkat atau megak dia sapit Menteri Infrastruktur ngau pihak megak pemansang penyakai kapal Dato' Ariel Lariwo madah ke jembatan sejingkat tu ianya sebut dengan projek mega kelebih lagi bak Padang Biluan Tanjung Ebang serta pihak megak ya bak penyangkai kapal tasi lalu ia madah ke engkau bisik ya jematan tu dia ia nyedia ke jalan ya ke jampat lagi kelebih lagi ngagai dua itik projek tu engkau penyawah dari kurang hari 10 kilometer lalu ia madah menyitu lebih banyak ia ke ngelawak tabak projek jematan tu dia kucing lalu koya perintah negeri tu nang ya udah merambu agak jematan ngapain ke jalan baru kelebih lagi nur nyambung semua pilih menua ti semak engau jematan batu belat jadi projek tu dah di kebenar ke Pak RMK atau ke Langgur Pemansang Malaysia ke 12 engau agih belanja ia ke lebih 300 juta lalu nanti akhirnya mega property jematan yang kemudian mega dekat dia gagak ngambil ke sistem pengangkut menua tu efficient agi nak kereta tu projek handur gagak jematan batas singkat tu kira udah datai masa fizikal ya 94% lalu dulu hari jadual ya ke asalnya 1% sebab ke tembu dalam kandang bulan Oktober tahun tu nak kereta tu kerja handur gagak tu tadi nang ya agi lebih merati ke pengawang adu jalai di singkat gak piam gak Tanjung Bakau lalu jematan yang memanjai 1.2 km tu digagak ni Itiah ke standard berkembar R5 ianya jalai keterubah bah projek jalai pesisir kedua Sarawak Second Trunk Road ti nyemak tembuk ila dijangka kira uliah nampuang kira-kira 15,000 perengkap pengangkut sari lalu jadi jalai ia ke suah diguna kelebih lagi bah menua pesisir nuju ngagai Negeri Kucing okay? Jadi tu mega di pelabak ke uliah ngurang kagi penyekut takut penedat perengkap pengangkut ti tambah ngagai menua kucing okey ya tadi ya berkenaan ke jembatan sejingkat kira untung meh bala sidaya ke dia buat menua tu ila untung meh kita api aku menyelekan aku akhir okey jadi ada tu lagi dekat ngetai ke pesan berat ya kau sidik ruang peninggal ngagai konti YFM tu kalau bagi kena cara WhatsApp ngau email kami au jadi sedau ngetai ke pesan berat ungkup ya ke pagi tu agi terus mai kita berperindahan dong regas ke mata pagi hari ya tiga kita satu lagu sempama tincin tusah hati terus segulai secara enggak kami Pak YFM.

0: Buat baru ga.
1: Ha, ambil Mehurix, sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta tak nyamai tau.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai.
2: Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
3: Isi, oh isi.
4: Nama indi?
3: Bekeni kaku kan nulis pesan berat tu ne.
4: Pesan namanya?
3: Pesan pemati.

0: Jong na email ajo. Send ajo nga email yfmiban@gmail.com. Namunan? yfmiban@gmail.com.
1: Natai ke pesan berat kita ke pagi itu ke terubah natai ke pesan ke dikirum Christina Ana Lawi ngari ke Sida Swilia lalu pesan tu nuju bala ke dia ba nanga gerjang dua barumah bala barumah ada se kumpai pian begang kalau krian nanga pua sungai kabang kaki wuang kablayan ke dia ba kerangana rusak dua barumah ensawa sungai bunuan mapar babang pihak mega Subuyang Ulu Krian rumah Julian Abbas Batu 24 Kebelayan Kediaba Kampung Merang Batu 24 setengah Jalaya Serian Bala Kediaba Antayah Awas Bayur Ribas Nanga Batang Melupuk Draw Lalu Boleh Diwang Sebubu Kebelayan Kediaba Sungai Kelampai Batu Sudat Kucing pihak mega Nanga Maras Nanga Teliak Tiga Barumah Sungai Su Nanga Pelagun Ngawiyak Nalah di rintai ke dito kelebih lagi bala ya ke skala sama gawak ba CMS 100 ngau ya ke bukai ti ngelala lawi ana igua tau ke laki ni yang bandi ana atat isi pesan madah ke lawi ana igua lawi ana igua udah nadai kemari ianya kena hari 27 hari bulan 7 lalu niang lawi ana igua niang lawi ana igua tu deka di senggai bala maiwah malam pegelau malam merimpat 9 hari bulan 7 baru mah Jupiter sungai Bansu Krian seratua sebelau ke di anjung pagi area 5 tu ila ianya kena 10 hari bulan 7 kabar belayan ya ke di pesan dipinta sampal data ngesah penusah rabato. Jadi nano baru isi pesan ya ke dikirim Christina Analawi ke pagi tu ngarih das pilih jadi pesan mereka paya ianya lawi ana igua lawi ana igua tau ke laki ini yang bandi ana atat udah nadaya kemari hari 27 hari bulan 7 laluan yang lawi ana igua yang lawi ana igua tu dikadi senggai bala menyuah kena malam pegila malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumah Jupiter Sungai Bansu Krian Seratu sebelah ke di anjung pagi area 5 tu ila 10 hari bulan 7 belaya kelala tau kri pesan di cara tayang ngesah penusah rabato lalu pesan ya kedua semoga pesan pemati ke dikirim Maria Ana Jimbun tau ke cheer pagi tu ngari kindaya jadi tamu anak laman jadi pesan tu nuju kabar belayan ya ke diau batang jelaluang hatu bau lalu piam galong ti sampat barumah bala ke diau ba ulu layar kelebih lagi barumah kadir melabu kabar belayan ba tembawai tintiang sepak betuang ngau bala ban tabai julau kebelayan ke dia penjumatan suai rumah jelian ensiat aniah rumah Brian sungai tiah ngau bala ke dia rumah brandi menara Brunei Darussalam ngau kebelayan ia kenalah di rintai ke dito magang jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan laman anak rekan tau ke apai kelukut udah nadai laluan yang laman anak rekan yang laman anak rekan tau dekau di senggai bala maiwah baru majeran di yang sungai bebayan jelaluang hatu bau kena malam atau lagi malam bertiga 8 hari bulan 7 sebelah ke di anjuang pagilah pagi hari 4 9 hari bulan 7 kita akan nemu sekali lagi kawal dengan penusaha rabatu tahu bertanya ngagai Maria Ana Jimbun bernombor 017-801-6195 tahu ke ngagai tamu anak laman bernombor 017-859-5516 tahu ke ngagai amui anak laman bernombor 014-587-8974 dan baru pesan pemati ke dikirim Maria Ana Jimbun tahu kecil ke pagi tu ngari kindaya tamu anak laman jadi pesan tu tadi madah ke laman anak rekan laman anak rekan tahu ke apa ya kelukut udah nadai laluan niang laman anak rekan niang laman anak rekan tahu ke apa ya kelukut adakah dia senggai bala maimah malam tu lagi malam hari 3 8 hari bulan 7 baru mahjuran yang sungai bebayan jelaluang tubau seberau ke di anjuang pagi hari 4 9 hari bulan 7. Balai ya ke lalau tau kali pesan diminta datai lalu kan nemu si lagi tau bertanya ngagai Maria Ana Jimbuan nombor 0178016195 tau ke ngagai tamu Ana Laman nombor 0178595516 tau ke megak ngagai Amoy Ana Laman nombor 0145878974. Lalu pesan ya ketiga setiap megak pesan mati ke dikirim Walter Padang Anarandi tau ke apa yang tahu Arya Lutong Miri yang dipesan tu nuju balaya ke diau Barumah Dato Raymond Plain Sungai Gelam sebawah Rumah Jimbuan di deng sungai Sekutan sebawah Bintulu piam gan nuju bala ke dia Rumah Muluk keluar Selatua Rumah Majid Tengalat Baru Rumah Anthony Janang Melak Kaki Wong Sida Pengulu Entira Sebilik ke dia Mapar Selatua piam gan nuju ke Rumah Melisa Sebilik Babang Selatua kebelayan ia ke dia Asam Payak Baram Libai ni ya, ngopi yang muka nuju bala ke dia bawa Praja Ulu, Praja Ili, serta ia kenalah dia rintai ke di tauti ngelala Kennedy. Jadi pesan tu tadi madah ke Kennedy Ngumbang udah nadai pas pita kelumpur kena hari Minggu tu tadi 5 hari bulan 7 lalu ni yang Kennedy Ngumbang tu dekat dia senggai balam mayuh malam tu lagi malam mertiga 8 hari bulan 7 bak Dewan Palesen Anthony tu dan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 kependam Roman Katolik Lambir Miri kita akan musik lagi kawal ngapun sarabat tu tau terus bertanya ngegai Sinorita bernombor 0113512058 tau ke ngegai Gloria bernombor 0165529141 tau ke ngegai Emelda ya bernombor 0119323096 nando baru isi pesan pemati ke datai Ari Walter Padang Ana Randi tau ke apa yang dahulu ke pagi tu Ari Lutong Miri yang dipesan tu madah ke anak ya yang kena dia ngumbang kena di ngumbang dan ada di hospital Kuala Lumpur kena hari Minggu tu tadi yang 5 hari bulan 7 lalu niang kena di ngumbang yang kena dia ngumbang tu dekat di senggai malam tu lagi malam hari 38 hari bulan 7 bak Dewan Palesen Anthony tu dan sebedau ke di Anjuang Pegilak pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam Roman Katolik Lambir Miri au kita akan musi lagi kawal ngau penusahar batu tahu terus bertanya ngegendok double nomor senorita bernombor kusuang 0113512058 tau ke ngegai Gloria bernombor 0168529141 tau ke ngegai Imelda bernombor 0111932306 lalu nguya ngegai pesan ya ke situ ini pesan pemati ke dikirim Rani anak Anak Tucang gau pia mega beraji anak Antucang jadi pesan tu tadi nuju kapal pelayan ya ke diau ba kop ibuas dua berumah muduang empat berumah kemelayan ke diau batapang hujan pia mega nuju bala ke diau berumah Anggi Garu engkudu baru hanggau engkudu atas berayang tingkat licuk kemelayan ke diau berumah luang empawang ruban sungai anak sebetan kerubung selang serikai pihak mega bala ke diau di kapiat ulus betana serudiat betawang batang krian batang sebelah engau pihak mega kebelayan ia ke diau babela sibu bintulu miri engau kucing setelah ia ke nalah dirintai kerita tik ngelola Entucang anak badah jadi pesan tu tadi madah ke Entucang anak badah Entucang anak badah tau ke apai gumba udah nadai kena hari satu tu tadi 6 hari bulan 7 lalu ni yang Entucang anak badar ni yang Entucang anak badar tu dekat di itu balam ayuah malam hari 4 ianya malam lah pergila 9 hari bulan 7 bawa rumah layang nanga ibus ruban kebelian ke di pesan pada tai ngesah pengusaha rabatu nanu baru pesan mati ke dikirim Randi anak Entucang seduai beraji anak Entucang ke pagi tau yang dipesan madah ke apa S2 ya ianya tadi Entucang anak badar Antu cang anak pada tahu ke apa ya gumba udah ada ya kena hari 1 tadi 6 hari bulan 7 lalu ni yang antu cang anak pada ni yang tu cang anak pada tahu deka di itu bala mayuh malam pergi lah malam hari 4 9 hari bulan 7 ba rumah layang nanga ibus ruban bala ke dipesan diminta sampal datai ngesah musah rabah tu lalu nangkan kenya pesan pemati ke dikirum jos anak mori tau ke apa yang nyantau yang dipesan tu tadi yang nuju semua kabar belayan ya ke diau bas manja jalai bat 14 sampai ya batu 26 piamga bala ke diau bas manja ya jalai mukah batang mukah jalai dijah mukah nyentuh ke sebah kuang ngau sebawah setelah kabar belayan ke diau bas bintulu miri kapit batarajang suai niah belaga ngau ya kenalah dia rintai ke itu ti ngelalah diana anak jaga tau ke indai nyantau isi pesan madah ke diana anak jaga tau ke indai nyantau udah nadai kemari hari 27 hari bulan 7 lalu bawa hospital nyabawa bintulu lalu niang diana anak jaga ni yang dia nak jaga tahu ke indai nyantau tu deka di senggai ba rumah alih sungai Abau Batu 26 jalai Bintulu Miri kena malam tu lagi malam hari 3/8/7 sebelah ke di anjung pagila nya pagi hari 4 ke pendam Minggu Batu 27 jalai Bintulu Miri sekali lagi kita tahu bertanya ngagai ita bernombor 014-288-0494 tau ke ngagai bika bernombor 017-3140-343 dan baru pesan mati ke dikirim jua sanak muari ke pagi tu tau ke apa yang tau yang dia pesan madah ke bini ya yang jadi dia nak anak jaga tau ke nak nyantau udah nadai kemari kena hari 27 hari bulan 7 ba hospitalnya bawa Bintulu lalu ni yang dia nak anak jaga tau kena nyantau tau deka di senggai bala mayuah malam tu lagi malam hari 3/8 hari bulan 7 ba rumah alih sungai Abau Batu 26 jalai Bintulu Miri sedau ke di anjung pagila pagi hari 4 9 hari bulan 7 ke pendam Minggu Batu 27 jalai Bintulu Miri sila kip kawal ngawa penusahara batu kita ulih terus bertanya ngagai ita bernumber 014-288-0494 tau ke ngagai bika ya bernumber 017-3140-343 lalu pesan kita ya ke 6 tu pesan pemati ke dikirum giduan dua balik nama menuan anak bunya atau ke indai Shelly jadi pesan tu tadi nuju kabar belayan ke dia batu 13,000 batu 16,000 bala bajulau selangau selabi muka sejawang tapi muka kebelayan ke dia bintulu tamian salim belalang jelukuang kucing miring gawi ya kenalah di rintai ke dito ti ngelala Peter Salang anak Ingun tau ke apai Shelly jadi pesan tu tadi madah ke Peter Salang anak Ingun Salang anak Ingun tau ke apai Shelly udah nadai kemari 17 hari bulan 7 lalu niang Peter Salang anak Ingun tau ke apai Shelly tu deka di

0: Visi mimpi kanya di penanyi, tuh meh peluang luar. Besri main ngebaram Regatta 2026, Amiri FM, dekat ngatur pekin lagu bintang baram Regatta 2026. Audition dekat diatur kena 23 Julai 2026, hari 4, pukul 8 pagi, ngagai 12 tengah tengah hari, Pak Dewan Suara Baram. Begitu, dibuka ngagai peranak Malaysia, berumur 17, ngagai 35 tahun, kelimpah recording artis. Kategori lagu bebas, luar oleh main lagu Melayu, Iban, Inggeris, Tafka Mandarin. Maya Audition by Minus One, Nuan Go. Anda muai peluang tu, siapa nemu, hari pentas tu, Nuan oleh nyadi sebutir bintang. Kami nganti Nuan, Pak Dewan Suara Baram, 23 Julai tu ilang.
1: Pagi Rewind.
2: Ya, so pagi ni bala kita ya ke Benung Brisbane, jakuk ya ke dia tahu. Macam jakuk. Nanti kelihatan ada yang berdarat kurang kau ni.
3: Awak sekian mana tuan. Awak nyadi tu nyumayu macam menggelar ya ni. Kira ke kena merangsang kita ya ge. Mati sebut kita ke berdaratnya. Lemau main ke kita ikan urun ni tuan.
2: Awak lepas nak bunyi ke canggih modern lagi. Ya kadang-kadang mansak belah dari ibu. Kini dia ibu naik Brisbane ke kebun.
3: Utai yang sama ke nyana tuan.
2: Ya sama punya berdarat ke kebun.
4: Anda nak mandiang ke 2 pagi Y tiap hari 1 nyentuk hari 5 hari pukul 8 ke 9 pagi 2 pagi
5: Y. Bergerak pagi
6: Y FM.

Selamat pagi, dia tu kami nak buat ke berita pagi hari 3, 8 hari bulan 7, 2026. Lalu terubah tu batang berita. Pengawak milih kontraktor tiap jalan ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat tiap jalan ke kena bulan 1, 2027 ilah. BCCK2 dulu hari timpuh asal, diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat manggai 94%, diadang tembuk dalam bulan 10 tu ilah. Nya batang berita pagi tu, lalu dah lepas tu kami nabur ke isi berita. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak di Kota Semarahan diatuk bak renggat ti mengguna benar lebuh upis Menteri Kerja Raya KKR ngatur licah pasal tender ngam-ngabas tabak kemari. Licahnya diguluk bala kontraktor ti udah lepas hari proses prakelayakan. Berjakuk ngagai pemberita pengudah penemuainya, Menteri Kerja Raya Datuk Sri Alexander Nantalingi madaka pengawalnya diatur rendur merik penerang pasal skop projek ngambil bala kontraktor olehnya dia ke langgur langkar projek ngau cara pengagak tip maduk mana sebedau tender ti ditetap ke. Kontraktor TBC Barintai Pandak dekat deberi timpuh nyentuh bulan 10 tu endur ngenatai ke langgur Sidampu sebedau pengawal milih dipejalai ke kena bulan 1 tahun 2027 ilah. Berebak ngaunya Datuk Sri Alexander Nantalingi madah kepalan perubat kanser Sarawak dekat digagak berimai ngau Hospital Tunku Lati Sarawak di Kota Semarahan. Hospital tu dekat nyedia ke 310 itik katil serta bisi nyedia ke servis ngagai pesakit luar ngau pesakit dalam, diagnostik, radioterapi, kemoterapi, mindah ke sel stem ngau terapi selular. Tu dekat ngangkat ke kapasiti perubat kanser bersepadu ungkup rakyat Sarawak bak siti palan. Projek kedigagak bandur terbesar 10.93 hektarnya dipejalai kena cara langkar ngau ngaga setipak ngau peminta tiudah ditetap ke upis Menteri Pengerai Malaysia KKM. Projek kebungkus lebih 1 bilion ringgitnya dipejalai ke dalam timpuh 60 bulan serta ditagak beroperasi bertahun 2032 ilah. Projek ngagak palan perubat kanser Sarawak tu ngena belanja perintah menua dulu sebedau perintah besar mayar ungkusnya baru bakal ti dah dipersetuju ke sebedau tu. Projek ngagak palan konvensyen Borneo Kuching BCCK2 ngarikut ke pemansang fizikal semak 5% ianya tumu hari timpuh hasil. Sapit Menteri Infrastruktur ngagak pemansang penyangkai kapal Dato' Insinyur Adil Lariwu madah ke pemansang projek tu ianya 13% serta diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2026 ilah. Projek kebungkus 550 juta ringgitnya benung bak pengawak ngagak struktur besar Dewan Konvensyen nyengkawam pengawak masang atap. Kelimpah harinya ngagak struktur dor parking kereta bertingkat megak nyau kat tembuk nyentuk ke ringkat 2. Ia maksud kerja kutu ngagai pemberita pengudah ngabas palan projek tu di Kuching. Berbangaunya Datuk Insinyur Aidil Lariwu madah ke projek ngagak jematan batang sejingkat dia tu udah manggai 94%, ianya 1% dulu hari timpuh asal. Projek tu diadang tumu tembok hari timpuh asal, ianya kena bulan 10 tahun tu. Pengawak kagik tinggal semidak ngagak jalai bak sejingkat ngau Tanjung Bako. Jematan kepanjai 1.2 km ti digagak nitia ke standard jalai bergembar R5-nya, jadi jalai ti keterubah hari baru projek jalai tebian Tasik kedua Sarawak. Pengudahai tembok ilah, jematannya ulih di tengah kira 15,000 perengkah pengangkut dalam sari sertanya dijalai ke berguna benar ngagai sidak hari kandang meduap sisir menuju ke Kuching. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jalai tambah di sejingkat ngambil ndak bersekut bak pintu penama ke Kuching. Lebuh ngenang osiliak Dato' Insinyur Adil Lariwu madah ke jematan sejingkat nyadi kedap ngagai projek besar Padang Bilun Tanjung Bang ngau penyangkai Tasik Dalam. Jematannya nyedia ke akses tik jampat agik ngagai dua bengkah projek tu ianya kurang hari 10 km. Perintah menua megak merambu dekat ngagak jematan gau jalan baru tik bersambung ke semua kanan dur ke Besmak antara ya jematan Batu Belat. Projek tu udah dikemenar kari baru langgur pemansang Malaysia Lumpar ke-12 gau agih belanja semak 300 juta ringgit. Kita dia tu benar-benar ke berita pagi ke ditabur terus RYFM.
Perintah Sarawak dekat majak negap ke pengawak nagang berkena ke web dengan cara nagang. Pelajar, advokasi ngau intervensi tumu kelebih lagi baraban nemia. Menteri Pemansang Raindu nemia miet ngau pengelantang raban bangsa Datuk Sri Fatimah Abdullah. Madah ke perintah mega anda nolak nyangka berunding dekat berjalai katur nagang penuh ngena web dudiari la. Tajak pihak perkaranya berguna ke pansir kesilia. Raban bangsa ti udah nyedia ke diri ngau tikas pemerhatiati mensemayuh ketinggi. Ia bansut kerja kutu, bak siti awam media di Kuching. Dalam tempoh bulan 1 nyentuh bulan 6 tu, 135 operasi penerit adat berkaul ngau web udah diperjalai ke. Lebih 7,400 mililiter cecair web ti berga 1.34 juta ringgit mega udah dirampas. Buat tempoh kesama, 1,542 program pemerhatiati ngau advokasi udah diperjalai ke di Serata Sarawak. Bapak pengerami bukai Dato' Sri Fatimah Abdullah madah ke orang induk Sarawak megai tangkup pengawak ti berguna benar bak tiap renggat pemansang benua. Sida ukai seminak nyaga ruang bilik ajak tang nyadi penyungka ekonomi tuai komuniti ngau ejen ketegap mai ubah rama. Ia madah ke pengawak ngeluar ke buap orang induk Sarawak di tiang tahun. Nyak siti hari pengawak kena ngenang jasa ngau bantu ti besai hari raban orang induk. Buat tidik keluar ke kenyari tahun 2010-nya, nakak kedia tu udah mantai ke 405 ikut personaliti dari mayuh bengkak bidang. Yang maksud ke jaku tu, maya berjadi buat orang induk Sarawak 2026, Sarawak Women in Digital Economy di Kuching. Buat ke pemaduk barunya, mantai ke pemujur 23 ikut personaliti buat bidang ekonomi digital. Raban orang bumai di Bakelalan ngau Long Semaduh dipinta bajak ngetan serta nyaga pemanah ngau penulian beras adan. Tu dikena nentu ke produk premiumnya majak nerima peminta ketinggi serta boleh nambah ke penatai pemisik sida. Kaban Parlimen Lawas Dato' Henry Sumagong madah ke beras adan gembuan rega ketinggi bak market ti dibanding ngau beras biasa. Yang mansut ke jakutu ngakai media, pengudah berjadi pengawak nyerah ke program bantu mesin pemajak bak sitak Parlimen Lawas. 30 ikut orang bumai hari bak lalan ngau Long Semaduh nerima bantunya ngau penyampau ke semua lebih RM69,000. Mesin kedeberiknya dekat mantuk ngelengkas ke pengawak bumai ngurang ke ungkus pengeluar ngau nambah ke hasil padi. Inisiatif tu setipa ngau julati perintah tidakkan negap ke ekonomi rakyat di menua pesisir. Kelebih lagi raban orang bumai, hari ini nyedia ke mayu macam bantu ngau sukung. Dua ikut lelaki peranak menua sudah ditan ke polis Kuching kemari. Ketegal gembuan 1.027 kg dadah bansa syabu. Kepala polis Kuching SCP Alexan Naga Cabu pada ke suspek di umur 38 ngau 51 tahunnya ditan ke kampung Bintawa Ulu. Dadah ke dirampasnya dipelabak berga lebih RM51,000. Suspek ke umur 38 tahun ditetap ke positif dadah lalu siku lagi nadai berkena ke dadah. SCP Alexan netap ke kes tu buat semengkah penerang media di Kuching lemai kemari. Polis mengambil lebih RM3,000 tidak dipelabak ke hasil hari nyual dadahnya. Dua ikut suspeknya ditan reman nyentuk ke 14 hari bulan tu. Kes dipansir di teka Seksyen 38B Akta Dadah Berbahaya 1952. Ia ketau kena hukum gantung sampai mati di semak ditemu salah. Kena hujung ke berita pagi itu untuk batang berita baru. Pengawak milih kontraktor di berjalai ke projek ngagak palan perubat kanser Sarawak dekat di berjalai ke kena bulan 1, 2027 hila. BCCK2 dulu hari timpuh asal diadang tembuk kena bulan 3 tahun 2028. Jematan batang sejingkat udah manggai 94%. Diadang tembuk dalam bulan 10 tu. Judahkah kami nabur ke berita pagi tu? Berita yang tadi ditusun Muhammad Al-Hadi Syamsawi serta disalin Ailina Suil. Ari bilik berita RTM Kuching.

0: orang Melayu Sarawak.
1: Yoko tolun kadazan dusun.
2: Aku orang Iban.
3: Nan norindu.
4: Akik cak kenyah.
3: Kok lo menanam?
0: Oku nyaa bidayo.
1: Ambo orang Kelate.
4: Wo si Huaren.
5: Nangira sapa ngau arini penatai kitai. Siti ari utai ke dikedeka mensia dalam diri. Ianya deka hidup segulai sejalai. Serta diau bergelumuk. Nya alai, kena ngenatai ke perkara tu. Dia mensia mayuah, dekat bebenar hidup berakup, lalu naka ulih, ngai jauh dari pangah diri. Rindu tahu kena, dia deh mensia, sanggup ngubah terimpu, awak kesidak ulih ngelebak ke diri, hidup bergolai ngau orang bukai. Kelebih lagi, bangsa tindak sama pemakai. Jaku, ngau sidak. Dan tajak pihak, mensia mayuah megak, bisi penanggul, tahu ke pengurang yang empu, ke ngujung ke orang belayak. Bermunsuh, serta benci ke pangah diri, kengujung ke perang tau nyadi. Penusah ke beketuk, ukai seminat nyadi antara menua ajak dan menggap nyadi dalam ruang bilik derimpu, bangsa serta kesama jalai pengarap. Bermunsuh, tau ke perang tu, nyadi lebuh mensia nak alih bersabar agi. Anda agi lebuh maya rundiang sida alih laban penyumbung, dingi ke diri serta ngira derimpu ajak. Nada guna kita bermunsuh, perang kebepun ari mensia ti ngai agi berakup dekat ngerusak reta tengkira. Ngancur ke utai ke digaga, putus ke kawa antara pupuraban bangsa. Dan utai tengah suah sinu agi, ianya mensia mayuah dekat lenyau orang dikesayau sida. Bangsa ngau menua kita dekat lemi, lalu mudah alai menua-menua bukai, datai ngeruga menua tu. Arameh kita nan ke penyerakup, ti udah diasai ke kita ari dulu menya. Sayau ke menua, sayau ke bangsa. Kita sama sebaka, berserakup mai pemujur.
1: Pesan tu Ari YFM.

0: Angkai batuk baru ga?
1: Ha, ambil Mehurix sirap ubat batuk, gamat dan madu plus.
0: Rekuang aku tu berasai pedih serta ndak nyamai tu.
1: Tak megak ngambil Hurix gamat. Sirap ubat batuk digagak ari gamat ngau madu plus. Nulung murang ke batuk ngau pedih rekuang.
0: Wah, tu barunya mai. Ulihlah satu rumah, satu botol Hurix Gamat.
1: Ulih ke Hurix Gamat bak kedai rantaian farmasi ngau kedai ubat. Iklan tu dikemenar ke ari upis iklan ubat. Hurix.
2: Baram Regatta 2026 Marudi. Datai baru 23 hingga 26 Julai 2026. Beramai ke Jakarta. Peace, Unity, Progress. Sekedar lomba ngepengerami tinggerino kati di dekat diatur. Baka perau kayu ngau powerboard. Pekit perau berias. Konsert pepaduan. Malam kebudayaan ngau pekit Ratu Baram Regatta 2026. Pejalan kepala mayu tau ke perarakan kebudayaan. Hantai meh pekit bintang Baram Regatta 2026. Bak dataran Marudi di dekat ngericah lagi pengeram.

18 Julai 2026. Anang semina ninga ke cerita aja. Asai kemeh rikata ke pemandu tuai di Malaysia. Tanda hari pula nuan. 23 ngagai 26 Julai 2026. Baram rikata 2026. Bertemu kita di Maruni.

ke tahun tu. Rokab dekat diatur bat tiga bengkah menua. Ianya Amerika, Kanada dan Mexico. Bisi 48 tim dibagi ngagai 12 grup dekat berebut ke trofi di pemandu berprestis di dunia. Semua bisi 104 main berpukit ke sekali tu. Kemegak ulia di pendak kita ba RTM, Arimai TV ngau RTM Click. Rengat grup dekat diatur berengkas 11 nyentuk ngagai 27 hari bulan 6. Rengat round of 32, 28 hari bulan 6 nyentuk ngagai 3 hari bulan 7. Round of 16, 4 hari bulan nyentuk ngagai 7 hari bulan 7. Quarter finals 9 nyentuk ngagai 11 hari bulan 7. Semifinals 14 ngau 15 hari bulan 7. Lalu final kena 19 hari bulan 7 2026. Sama-sama make time mendabak RTM 104 main World Cup 2026. #WeAre26 #FIFA

0: iaitu government update status buat media sosial. Nyama belaya, periati, kepapas, ringat, lalu update. Anang kenyak po. Mimimit tengeris, mimimit utai nak dipuati, lalu kat post buat media sosial. Ngai nak ditemu orang gak rita. Nak semua tai buat penghidup kita patut dibantai dengan gaya orang. Laban siti dunia oleh medak status kita. Pesan dari aku, Justin Jarob, begulai ngau, YFN.
1: Kume, 24 iti lagi, kini pilih ngagai semifinal anugerah carta sapa juara SSJ ke-9.
2: Rudy Peter, lagu Berdegak Berserak Lalang, Lekang Gautiun, Mitium Mabuang.